Selamat pagi yang baru bergabung, Anda sedang dengerin Prompat FM Suara Budaya Jakarta bersama Iye Bang Wawan, dan masih kita dengerin lagu-lagunya ya di acara Prompat FM. Di temanya kali ini adalah apa tuh ya, Hari Musik Sedunia.

Atau lagu dari Dewi Julia dengan Kota Tangerang Kenangan Lama. Kadang satu daerah menjadi suatu kenangan ya, apalagi ditambahin musik ya. Dan pastinya tema kita pagi ini berbicara masalah Hari Musik Sedunia. Suka jenis musik apa dan di saat apa mendengar musik ya? Ditunggu telepon dan WhatsApp-nya 0213504510 dan 0812112928.

0: Udah ada Bang Haris di Kali Anyer. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Haris.
1: Selamat pagi Bang Wawan.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Bang.
0: Pasportnya boleh? Lobe?
1: Lobe Bang.
0: Alright.
1: Suara 4FM, suara budaya Jakarta. Sik musik asik.
0: Alright, sik musik asik. Kalau Bang Haris sendiri gimana nih? Suka jenis musik apa dan di saat momen apa?
1: Ya kalau saya sih sukanya jenis musik-musik

0: yang kayak model Deloitte, Fabrez.
1: Coba nyanyiin sedikit yang Deloitte kayak gimana sih?
0: Ah, Deloitte itu
1: yang
0: apa ya? Banyak sih, Bang.
1: Iya, satu aja.
0: Apa ya? Apa cinta itu? Hampa.
1: Cinta gitu. Hampa. Gimana?
0: Iya. Ibarat
1: air di daun keladi gitu ya.
0: Walaupun terkenang tetapi tak meninggalkan bekas.
1: Saik, keren.
0: Malah lebih besar, Bang.
1: Oh gitu ya. Ada enak. Momen-momen kapan sih? Ada jam khusus kagak untuk dengerin musik?
0: Iya, kalau untuk dengerin musik ya kayak jam-jam malam gitu kalau mau tidur tuh, Bang. Enak tuh, Bang.
1: Oke. Seperti itu ya. Wow, keren nih kalau gitu. Baik, Bang Aris mau kirim salam buat siapa, Bang Aris?
0: Salamnya untuk Bang Wawan ya, tetap sehat selalu, Bang ya.
1: Terima kasih, ente juga dah.
0: Iya, dan juga untuk Pak Haji Kong Dani, sehat-sehat selalu, Pak Haji.
1: Amin.
0: Takum Jo.
1: Katanya Pak Herman mantul Bang Hari suaranya katanya. Saik
0: untuk Bang Herman Ganesha, Kakung dan Putih
1: juga,
0: Bu Hayati dan Pak Mukimin, Bu Helmi,
1: terus Bu ada lagi Mas Orik nih katanya assalamualaikum Bang Haris, keren, sehat-sehat selalu. Terus juga Mas Orik jadi tadi nyampein katanya assalamualaikum sugeng ngejang Pak Tupar, yen wonten meriku kata-kata ingkang remen dangdut campur sari nggih. Terus juga menyapa juga salam juga kenal buat persaudaraan dari Jember ya Bu, dari tadi buat Bu siapa tadi yang di Makassar, Bunda Sofi ya. Dan salam juga buat Kakung Kong Dani dari Mas Orik begitu. Oke, silakan lanjut api lagi nih Bang Haris.
0: Iya, untuk semuanya aja deh Bang deh, yang ada di perempat.
1: Iya. Saik.
0: Semoga tetap sehat selalu dan semangat Bang ya.
1: Amin.
0: Iya. Yaudah gitu aja Bang ya.
1: Siap. Terima kasih Bang. Sehat selalu ente.
0: Iya, sama-sama Bang. Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tadi Bang Haris dari Kalianyar. Ayo bacain lagi, ada Nur Opik di Pagedangan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Tangerang ya, Nur Opik ya. Waalaikumsalam ya, Perempat FM Suara Budaya Jakarta, si asik musik. Alhamdulillah, untuk semua jenis musik saya suka semuanya katanya. Ya, tapi yang paling saya suka itu musik calung dan selalu didengerin di saat sedang bikin adonan PMP. Widih, enak tuh PMP-nya tuh ya. Dan saat jualan pun di lapak selalu mendengarkan musik. Terima kasih Bang Wan, salam untuk semuanya dari Brebes perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Woi, wong apak ya. Siap. Oke, makasih. Salam PMP. Oke. Aha, bye. Ayo bacain dulu deh WhatsApp-nya lo B ya. Oke. Tadi Pak Herman juga menyampaikan salam buat Kong Dani katanya sehat selalu. Terus juga Pak Lutfi pun juga menyampaikan sapa salam buat Bang Haris. Bang Haris keren, pecinta musik sejati, bahagia selalu bersama Pak Siti, sehat dan bahagia. Oke, Pak Lutfi juga sebentar. Oke, ada telepon nih, bentar. Bentar, ayo angkat dulu sebentar ya. Yang udah tahan bentar. Yang udah masuk bentar aja, tahan. Tadi ada Pak Lutfi, ayo bacain dulu dikit aja. Assalamualaikum Perempat FM Suara Budaya Jakarta, sik musik asik. Setelah bergabung dengan RRI Perempat, saya lebih suka memanteng frekuensi ini karena musiknya sesuai dengan waktu dan selera. Widih, terima kasih Pak Lutfi, the teacher ya. Thank you very much Pak Lutfi. Oke, tapi kalau yang satu ini apakah juga menyukai musik 100%? Ibu Alma di Citerap, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Wawan.
1: Pagi, paspornya dulu loh Be.
2: Perempat Jakarta Suara Budaya Jakarta.
1: Kelibet kue ini kayaknya nih.
2: Astagfirullahaladzim,
1: tarik nafas. Action. Gimana? Perempat FM.
2: Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Musik asik.
1: Musik asik. Dia mah pakai nambah-nambah. Oke, Bu Alma sendiri gimana?
2: Musik ya? Sama suka banget musik.
1: Suka banget.
2: Suka jenis musik apa? Bang Haris tuh, dia suka banget musik.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Jenisnya apa?
2: Musik jenisnya semua jenis musik saya suka. Tapi ada era-eranya ya.
1: Ada eranya. Oke. Okay. Ya, era-era yang mana nih?
2: Era 90-an tuh kayak 90 sampai 2000 tuh kayak Westlife, Boyzone. Mulai luarnya.
1: Coba Westlife nyanyi Westlife.
2: Aduh. Ini saya belum minum aku aja nih.
1: Iya, apa hubungannya? Iya. Air mineral itu jangan nyebutin. I see your eyes. Di-da-di-da-di-di-da-di-di. Gitu ya.
2: Ya, itulah gitu lah.
1: Iyalah, gitu dah. Alright.
2: Kalau yang dalam negeri sih semua saya suka kayak.
1: Semua suka ya.
2: Kayak di era yang Kenny G. Rian De Massive.
1: Rian De Massive.
2: Iya. Terus Geisha.
1: Geisha.
2: Tapi di era yang 80-90 saya suka kayak Miriam Belina.
1: Widi.
2: Iya itu. Itu sampai sekarang masih kayak di Mesa, Ian Pisinta itu kalau kayak lagi bikin misalnya ada pesenan gitu tuh kan
1: sambil
2: suka
1: nyanyi
2: itu pasti kalau misalnya lepas radio udah nggak ada suara nih ganti ini apa kita pakai HP gitu musik
1: gitu pokoknya
2: biasanya lagu Minang
1: okay dong lagu Minang dong coba dong atuh.
2: Tapi saya nggak apa.
1: Alasan, katanya demen. Ade aja alasannya. Ini suruh lagu
2: suka,
1: ini.
2: Gitu kan? Lagu Minang itu kan mendayu-dayu gitu ya.
1: Mendayu-dayu, oke.
2: Jadi satu masalah
1: aja. Catnya apa sih satu lagu Minang? Dari yang mana? Di apa?
2: Yang apa ya lagunya Fauzana. Itu Fauzana. Kan lagi enak, iya.
1: Dan mimpi dari pepujaan hati gitu ya.
2: Lah ya.
1: Di pelaminan
2: kayak Silva Hayati
1: Silva Hayati juga. Alright.
2: Banyak lah pokoknya ya? Musik-musik suka aja. Dari kecil sampai udah nenek-nenek juga suka aja musik.
1: Suka mah. Ya, pastinya ya.
2: Iya.
1: Gitu ya.
2: Iya. Karena musik itu apa ya kayak selain menghibur itu kayak orang kalau suka musik itu katanya awet muda.
1: Ayoi, beneran.
2: Bang Wawan tuh suka musik berarti awet muda.
1: Kita diawetin.
2: Ya, kalau permalin ya.
1: Nebur.
2: Ya
1: Allahu Akbar.
2: Pokoknya lah semua lagu lah kayak dangdut ya. Gitu. Dangdutnya itu kan setelah lalu ini.
1: Iya.
2: Nah, interaksi lah gitu sedikit-sedikit mah.
1: Saik ya.
2: Ya, Bang Wawan kemarin Saik. Dari hari Sabtu itu nonstop ya dari sore sampai malam paginya hadir lagi.
1: Gitu ya, Masya Allah nggak apa-apa.
2: Itu minum apa Bang Wawan?
1: Minum keikhlasan. Cie.
2: Bukan minum slip ya?
1: Hei.
2: Nominal slipnya banyak.
1: Siap, baik. Mau kirim salam buat siapa?
2: Salam ya buat semua aja, buat Bang Aris, Bang Gilang. Bang Gilang belum nongol ya
1: Bang Gilang belum.
2: Bang Gilang nangkanya udah mateng tuh. Bagi apa bagi? Terus Bu Umi, Bu Ani, terus Kakak Ayu. Bang Wahyu, Kong Dani.
1: Nih Pak Herman Ganesha, Teh Alma kemana wae? Karaka denge suarana.
2: Aiyah Bang Herman, alhamdulillah
1: cager.
2: Bang Herman kumaha da mang?
1: Sae tah eta teh.
2: Buat Bang Herman dah, buat Mang Tono, buat Bang Wardi, buat Kak Kungjo, terus Utinya, sama yang di Surakarta itu siapa yang dua sejoli itu?
1: Oh, Pak Mukimin, nama Bu Yati.
2: Bapak Ibu Mukimin. Ya selalu buat sebenarnya semuanya dah.
1: Semuanya aja.
2: Soalnya itu nggak kebanyakan ntar durasi ini.
1: Iya deh, kasih waktu sama yang lain ya. Alright,
2: iya,
1: siap Saik, terima kasih dah.
2: Terima kasih.
1: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Alma di Citerup. Oke, ayo bacain dulu WhatsApp-nya ya. Tahan dulu yang mau nelpon, tahan dulu. Ayo bacain dulu WhatsApp-nya yang udah hadir. Mari, ade Bang Indaryono sebentar ya. Tahan dulu boleh. Yaudah, Bang Indaryono panteng dulu, tahan dulu. Ayo bacain dulu WhatsApp-nya ya. Jangan dimatikan Bang Indaryono ya. Ada Pak Hermawan di Ciganjur. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Abang Wawan ya. Yang namanya sama ame kita, kalau ane demen ame alat. Gitu. Assalamualaikum, selamat pagi Abang Wawan. Yang namanya same sama kita. Oh iya, same bener. Kalau ane demen ame alat musik gitar, same rebana biang. Karena keluarga besar ane pelestari alat musik rebana biang katanya. Di Ciganjur Jagakarsa Jaksel. Wih keren nih Pak Hermawan ya. Pimpinannya Abang ane namanya HA Rohman bin A Saaba. Waduh, salam deh ya. Oke deh. Oke, terima kasih. Lanjut lagi ada Pak Hamami Al-Zibaran di Panongan Banten ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tiap pagi sobat Pro 4, ane kadang gelombangnya punya ane suka ada dua gelombang, jadi satu sama gelombang lain. Sobat Pro 4 FM moga jaya terus. Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta dari Kang Hamami. Oke, putra saya itu Panongan. Oke, terima kasih. Lanjut ada Pak Karim Pejaten Barat, katanya selamat pagi Pro 4 FM Jakarta. Pak Karim Pejaten nyimak dengerin absen. Makasih penyiar ya, tema musik semuanya saya paling suka dari pop, dangdut sampai campur sari gitu ya. Oke, udah ada. Oke, Bang Indaryono silakan. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, passwordnya Bang Indaryono
3: 4FM Suara Budaya Jakarta. Asik musik. Ya, gimana
1: sik,
3: ya?
1: Sik musik asik. Nah, gitu.
3: Sik musik asik.
1: Alright, baik. Terima kasih. Bang Indaryono suka jenis musiknya apa ya?
3: Saya paling demen itu musik dangdut, Bang Darmawan.
1: Dangdut yang prioritasnya ya.
3: Iya. Oke.
1: Di samping dangdut apa lagi tuh?
3: Ya, kalau lagu-lagu daerah sih hampir semuanya hampir senang semuanya. Ya.
1: Ah, oke. Siap, keren.
3: Iya, jadi enak lah gitu dengernya.
1: Enak ya, saik ya.
3: Apalagi lagu-lagu Minang sendu kan.
1: Coba dong lagu Minang apa yang disenengin. Jangan ngomong doang.
3: Iya.
1: Satu aja, apa? Coba.
3: Nah, lagu ini Bang Awan.
1: Apa?
3: Dia tekapa nang sedang bajalan.
1: Asik, benar. Oke.
3: Denai ma manatai diri.
1: Idi saik itu Bakauheni ya? Apa? Judulnya apa?
3: Iya.
1: Merak Bakauheni.
3: Antara Merak Bakauheni.
1: Onde mande, Bang Indaryono. Keren. Tapi kagak pernah ikutan acara aye, sama aja.
3: Iya, tapi saya sering dengar Bang.
1: Sering kagak mau nyal ikutan, sebel kita kagak asik. Iya. Kagak saik.
3: Iya, insyaallah kayak saya ikutan ya. Saya ikutan malam Kamis. Iya. Tapi saya dengar terus Bang Warman.
1: Iya, kalau dengerin lang ikutan dah kirim salam.
3: Saya kalau lagi istirahat tuh, iya, lagi di malam-malam tuh dengerin lagu Minang tuh kayak yang mana gitu.
1: Gimana
3: enak,
1: ya?
3: Gitu.
1: Saik ya.
3: Iya.
1: Iya, mulai besok ya dengerin dah ya.
3: Iya, betul.
1: Oke, okay deh, bye. Mau kirim salam buat siapa?
3: Iya, kirim-kirim salam yang sudah masuk tadi ya, ada Bang Haris, ada Pak Tupar, ada siapa yang dari Makassar tadi tuh? Bu Sofia ya?
1: Bu Sofia, Bunda Sofia.
3: Iya, Bu Sofia di Makassar. Wah, saya pernah ke Makassar tuh.
1: Gitu ya? Wih, keren.
3: Minuman Makassar tuh ada yang enak, Bang Darmawan.
1: Apa itu namanya?
3: Minumannya namanya Saraba.
1: Saraba, oh.
3: Iya.
1: Oke, okay, cool.
3: Wah, enak banget ya, Bang Darmawan.
1: Oh, apalagi gratis.
3: Iya. Terus buatnya... Teh Alma tadi ya, Teh Alma siapa yang nama? Teh Alma ya?
1: Iya, Alma di Citerup.
3: Terus ada Pak Mukmin, sama Bu Yati ya.
1: Bu Yati, oke.
3: Okay. Ada juga buat Kong Dani tadi, ada juga Bu Umi.
1: Bu Umi,
3: Terus buatnya Bang Ali Topan. Terus Pak Haji Suwanda ya jarang masuk dia ya.
1: Sibuk kayaknya. Nah,
3: udah kemana tuh Pak Haji Hamzah?
1: Kagak ngerti.
3: Yang di mana tuh? Yang di Maja.
1: Iya.
3: Itu pokoknya buat semuanya ya, Bang Darman ya.
1: Oke, siap. 87
3: kalau gitu. Oke, gitu aja Bang Darman. Okay,
1: terima kasih Bang Indaryono.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dulu yang mau telepon, jangan di dulu telepon. Ayo bacain dulu WhatsApp-nya boleh ya. Oke, UDAD siapa lagi bentaran? Oke. ini ya. Oke, okay, Pak Karim Pejaten tadi udah ya. Oke. Okay. Babe Sadli di Sawah Dalam ya. Di Sawah Dalam, kalau saya suka musik dari masih remaja sampai sekarang. Kalau dulu saya paling suka musik barat. Sebenarnya semua musik suka. Semua musik suka. Oh, typo. Oke. Okay. Terima kasih Babe. Berikutnya ada Kang Omen di Narogong. Assalamualaikum, Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Semua musik suka, tapi yang paling suka musik Sunda karena saya asli Sunda. Salam buat semua saudara-saudara di mana aja berada. Buat Kang Wawan, hatur nuhun. Wassalam Kang Omen. Oke. Okay. Nuhun ya. Alright. Baik, ayo bacain dulu aja WhatsApp-WhatsAppnya ya. Juga tadi Kang Hamami, terima kasih. Sama-sama Bang, sehat selalu. Iya, sama-sama, nuhun. Oke, okay. Terus ya Bu Ani juga tadi mau salam ya buat Bu Alma, apa kabar. Dan juga Bang Indaryono juga katanya. Pak Lutfi tadi menyapa salam buat Bu Alma, salam kenal. Oke, siap. Berikutnya ada Yogi tadi juga terima kasih. Ayo bacain dulu aja, tuntasin untuk WhatsApp-WhatsAppnya ya. Ada Ibu Agung di Bekasi. Assalamualaikum, selamat malam, selamat siang. Selamat siang, selamat pagi ya. Mama Agung di Bekasi Kota. Halo Bang Wan, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin. Bang Wan, saya mah senangnya lagu-lagu yang iramanya ngebeat. Kalau lagi kerja sedih, pokoknya saya nggak senang lagi lagu yang melo. Kalau yang ngebeat itu badan ikut gerak-gerak. Jadi ya sambil olahraga juga gitu. Nah begitu ya Bang Wan, biar udah lansia, saya juga senang yang bikin segar jika jadi happy. Tosnya, wassalamualaikum. Nuhun, nuhun, nuhun, nuhun. Oke, okay. Nuhun Mama, alright, bye. Berikutnya ada Pak Arya di sebentar Bu Nurlela sebentar ya. Pak Arya di Astra Tabanan Bali, Perempat FM Suara Budaya Jakarta, sik musik asik. Selamat pagi udah Wawan, selamat pagi nggih. Kengken Pak Arya, bece-bece manten nggih. Salam sehat selalu, tetap semangat. Wala wahai, kalau mengenai musik, saya sangat suka musik lawas, sudah sering dengerin mulai pagi sampai sambil beraktivitas. Selamat bertugas sudah, bye Pak Arya di Tabanan. Oke, okay, suksme Pak Arya ya, sehat selalu, suksme Pak. Oke, okay. Lanjut lagi ada Pak Li di Pontianak. Assalamualaikum Bang Wawan, kami suka musik dangdut sambil kerja dengan dangdutan terus berputar. Asyik katanya. Salam buat semua penyiar Perempat Jakarta tanpa terkecuali. Kenapa ya acara gondang dia malam minggu udah tidak ada, kami suka acara tersebut. Iya, sudah tidak ada untuk gondang dianya ya. Gak apa-apa ya. Maaf ya. Oke, siap. Makasih. Makasih Pak. Oke, berikutnya ada siapa lagi bentaran. Ada Yonas Apua di Rangkas Bitung. Waalaikumsalam, saya suka musik pop dan dangdut. Didengerinnya pas lagi nyatu. Apa ini? Nyatui aja Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Wow, makasih. Alright, siap, lanjut lagi. Siapa lagi? Oke, okay. Terus ada Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Perempat FM Suara Budaya Jakarta, sik musik asik. Bang Darmon, Abang Po, Nyak Babe, musik buat ibarat angin yang selalu bertiup dan menyentuh halus kulitku. Widih, hampir semua genre musik ayah suka katanya ya. Tapi yang lebih rutin didengar Sopasi Dangdut ya. Ada lagu yang Bang Haji Roma yang judulnya Narapidana itu tuh. Itu lagu ayah dengerin hampir tiap malam saat ayah begadang bareng teman-teman. Di kesempatan kali ini ayah berdoa semoga Bang Wan, Abang dan Empok semua pada sehat walafiat. Amin. Ya, Pak Budi juga gitu. Terima kasih. Selamat bertugas dan salam bahagia. Makasih, Pak Bud. Salam pingpong. Oke, okay, karena dia doi suka main pingpong tuh. Alright. Oke. Okay. Next, ada siapa lagi? Teh Epic Comas Bogor. Sami nuhun Bang Wan, dengerin radionya sambil bebenah. Oh, gitunya. Oke, okay, nuhun. Oke. Okay. Berikutnya ada Sodirin di Sunter Penggemar. Iya, oke, okay, Perempat juga. Assalamualaikum Bang Wan dan tim penyiar. Saya Sodirin PSWB di Sunter Muara Jakarta Utara, Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Selamat Hari Musik Sedunia. Musik selalu menemani kita, enak didengar saat santai. Salam hangat di pagi hari untuk teman-teman pendengar. Selamat mendengarkan musik santai dari Ebit GAD. Wih, keren. Makasih Lur, karena uang apak. Oke, okay, bye. Dan satu lagi mana nih, mana. Alright. Ada Uda Suhatman di Pamulang. Assalamualaikum dah. Dan selamat pagi udah Wawan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Perempat FM Suara Budaya Jakarta, sik musik asik. Kalau saya udah Wawan, tiap hari dengar musik. Kalau nggak dengerin sehari aja kayak ada yang kosong gitu. Ya, musik itu bisa ngilangin stres kita saat kerja. Kalau saya lebih seneng dengerin musik Indonesia tahun 90-an. Teringat zaman sekolah waktu STM. Wih, di anak STM, teknik bro. Terima kasih udah Wawan, sehat selalu dan selalu dilindungi Allah. Terima kasih, sama-sama udah juga ya. Oke, makasih Bana. Alright. Dan pasti jangan kemana-mana, tetap di mari di Perempat FM Suara Budaya Jakarta, sik musik asik.
4: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

Jelang kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat, masih terdengar lagu dari apa ini, Waves featuring Sophia Liana dengan Dua.

Abang Po, Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.

0: kita jam 8.
1: Abang Po, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, nyampein rasa syukurnya dan optimisnya terhadap perkembangan kota setelah Jakarta berhasil masuk ke dalam jajaran 53 kota terbaik di dunia, bahkan melampaui beberapa kota besar dunia seperti Washington DC. Menurutnya, salah satu faktor utama yang mendongkrak posisi Jakarta di kancah internasional adalah intensitas penyelenggaraan berbagai kegiatan dan acara atau event yang digelar secara kolaboratif. Dengan capaian terbaru itu, Pemprov DKI Jakarta optimis bahwa peringkat indeks kota global Global Cities Index, Jakarta akan mengalami lonjakan yang signifikan dari posisi sebelumnya.

Beralih ke berita lainnya, Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mendorong penguatan upaya pengelolaan sampah plastik berbasis masyarakat di Karimun Jawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, guna menjaga kelestarian kawasan konservasi laut sekaligus menopang keberlanjutan ekonomi warga pesisir. Lestari menilai Karimun Jawa yang bergantung pada sektor perikanan, pariwisata, perdagangan, dan jasa itu harus kudu dilindungi melalui pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam bimbingan teknis dan pengelolaan sampah plastik di Karimun Jawa, Sabtu kemarin, Lestari yang akrab disapa Riri, nyampein Karimun Jawa itu sebagai salah satu kawasan konservasi laut penting di Indonesia menghadapi tantangan meningkatnya volume sampah plastik sering bertumbuhan seiring pertumbuhan aktivitas wisata dan ekonomi masyarakat. Ampe dimari dulu beritanya, ayah Darman Ismail jumpa lagi di kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kembali lagi di sini di Kabar Jakarta. Kabar gini masih bersama ayah Bang Wawan Dimari. Ya. 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812 1124928. Udah ada panel

0: Oke. Sisik asik musik. Oke. Kalau Bang Wardi sendiri suka jenis musik apa?
1: Ya, hampir semua sih, Bang.
0: Hampir
1: tapi
0: semua.
1: Lebih okay. suka tuh, kadang-kadang tapi lebih suka tuh dengan Melayu,
0: Bang. Melayu. Melayu. Oke, okay, nak nyanyi Melayu. Coba Seroja sikit.
1: Ah, Seroja, Bang Mawar tahu aja saya nyanyi lagu Seroja.
0: Oke, okay, coba. Alright.
1: Mari menyusun
0: Seroja,
1: bunga Seroja, hiasan sanggul remaja, putri remaja.
0: Alamak, ewa, hebatnya. Ay, mantap dah. Lagunya tuh baik. Nah, ih, saik banget deh, keren. Nah, kalau Bang Wardi sendiri dengerin lagu di saat momen apa aja sih?
1: Ya, kalau nggak ada teman, dengerin lagu.
0: Oh gitu.
1: Terus kalau lagi happy nggak denger lagu, nggak ada jedahnya.
0: Wih, mantap. Kalau lagi sedih pun juga.
1: Kalau lagi sedih lagi.
0: Slow. Yang denger yang slow ya.
1: Kalau lagi gembira, lagu rancak nih, Bang.
0: Rancak macam nih ya. Alright, bye. Banyak
1: kan hobi musik juga.
0: Is keren, keren, baik. Bang Wardi, nak kirim salam buat siapa nih?
1: Pertama buat Bang Wawan sebagai saya selalu juga.
0: Terima kasih Bang Wardi juga.
1: Juga buat Bang Ori, buat Bang Haris tadi. Buat Bang Indaryono, buat Pandang di Cilengsi, nggak salah Bang ya?
0: Nggak salah.
1: Terus buat Pak Lutfi, di Tacur Halang Bogor, buat TEPI, buat siapa yang Kalma tadi ya, ada juga ya.
0: Kalma juga ada di Tacur.
1: Ani, Bu Wijati, Bu Gaswat. Siapa lagi ya? Jadi maaf.
0: Ya, tak usah malu.
1: Buat semuanya aja kali, Bang, semuanya aja. Terkecuali kali.
0: Siap. Pak, ada Pak Herman Ganesha katanya mantap Bang Wardi suaranya katanya.
1: Aduh, terima kasih. Alhamdulillah.
0: Terus ada Bu Hayati sama Pak Mukimin. Wah, hebat suaranya mantap katanya Paul.
1: Terima kasih Bu. Bu apa tadi? Bu Hayati.
0: Ya, Bu Hayati.
1: Teman-teman, selalu keluarga juga.
0: Siap. Terus ada Bu Ani di Depok. Assalamualaikum Bang Wardi, sehat selalu. Suaranya cakep, keren.
1: Iya, dari siapa tuh Bang?
0: Bu Ani di Depok.
1: Bu Ani, terima kasih Bu Ani.
0: Terus ada Bu Tami di Limau Depok juga. Assalamualaikum Bang Wardi, salam sehat selalu.
1: Sehat-sehat juga Bu Tami, salam buat keluarga kita.
0: Siap, alright, baik. Oke, okay, itu aja Bang Wardi.
1: Mungkin itu aja kali Bang ya.
0: Siap.
1: Terkecuali.
0: Siap. Yang terima kasih.
1: Bang Mawan, semangat selalu Bang.
0: Sama-sama Bang Wardi. Sehat selalu.
1: Oke, okay, Bang. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Wardi. Di belakangnya Bang Wardi. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Halo, sudah masuk? Oke okay deh. Melalui telepon WhatsApp ada Ibu Hayatai dan Pak Mukimin yang selalu komplak. Action.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pasport.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Musik asik.
0: Mantap.
2: Musik asik.
0: Yo ngono. Oke, ketawa Bu Pak Mukimin. Sehat ya Pak Mukimin sama Bu Hayatai?
2: Alhamdulillah sehat sekali.
0: Alhamdulillah baik.
2: Apalagi dengarkan Bang Wardi tadi.
0: Oh gitu ya, keren ya. Oke. Okay. Kalau gitu enggak mau kalah dong.
3: Apalagi tadi mendengarkan Kong Dani itu ya.
0: Kong Dani juga
3: ambil ngeteh.
0: Oh, ngeteh madu sekali. Gitu ya. Mak betundu ya. Oke. Okay.
2: Lagunya Kong Dani tadi kan kalau enggak salah itu Bubui Bulan.
0: Nah, kalau gitu Ibu Yati coba nyanyi sedikit bos lagu Jawa. Coba action.
2: Lagu Jawa saya maaf sekali saya enggak satu serak sekali itu Pak Mukimin aja ya Pak.
0: Welah dalah. Tuh kan ngono.
2: Tapi kalau mendengarkan itu senang.
0: Mendengarkan senangnya ya udah enggak apa-apa deh. Yeah. Oke, okay. Kalau Bu Yati sendiri untuk lagu-lagunya jenisnya musiknya apa?
2: Ya Pak, semua itu suka, tapi semua paling suka sekali itu lagu Melayu yang asli itu Bang Wawan.
0: Melayu, oke okay, tadi yang kayak Seroja tadi.

0: Atau enggak kayak dodoi si dodoi.
1: Oh iya, ah, iya.
0: Gitu ya.
1: Dodoi si dodoi. Lagunya Bunda Nur Ainun itu ya, Bang Lawan Aslinya ya.
0: Iya, betul, betul. Iya.
1: Iya, terus terus lagu pop itu suka.
0: Pop suka.
1: Apalagi pop, apalagi pop yang itu pop daerahnya Bang Wawan.
0: Oh,
1: itu
0: gitu,
1: ya suka
0: sekali. Oh gitu, Sumatera Barat ya. Oke, terima kasih. Kalau Pamukaimin gimana?
2: Kalau saya senangnya musik Jawa.
0: Jawa, oke.
1: Lagunya Pak Mus Muryadi itu suka.
0: Nyening tawang ono lintang.
2: Sama itu Mas Mas ojo di pleroi.
0: Pleroi, pleroi gitu ya. Ya Allah.
2: Iya, senang musik Jawa. Alright. Karya Kinarto Sabdo itu.
0: Kinarto Sabdo.
1: Lagunya Pak Mus Muryadi itu yang
0: Muryadi.
1: Apa itu?
0: Apa itu?
2: Ono Rondo itu ya.
0: Ono Rondo.
2: Suka.
0: Oh, juga. Lupa.
2: Nang omah ngarep omahku kan.
1: Oh. Terus rek ayo rek.
2: Rek ayo rek. Jawa.
0: Oh, oke, keren, keren, keren, keren.
1: Saya itu kangen sekali loh Bang Lawan di radio gitu ya? Tuh. Sekarang kok enggak ada yang muter lagu-lagu Melayu asli itu ya?
0: Ada di Pro 2 Melayu, Pro 2 Pekanbaru ada.
1: Pro 2 Pekanbaru.
0: Pro 4,
1: iya. Heeh. Iya, saya tadi.
0: Batam juga ono di sana.
1: Iya tuh lagu Dodoi si Dodoi itu Dodoi si Dodoi. Saya kalau mau tidur tuh sering sampai sekarang seneng nyetel lagu itu loh Pak Mawan.
0: Oh gitu, ya udah kalau gitu minta tolong Pak Mukimin sing nyanyi Dodoi biar enak tidurnya.
1: Pak Mukimin belum begitu mengerti lagu. Wes ketal pas pasti kok dulu Pak.
2: Mbok lali ya.
1: Embun menitik
0: gitu ya.
1: Lagu Embun Menitik itu saya suka sekali
0: yang kayak gimana sih? Coba nyanyiin.
1: Embun Menitik di pagi hari gitu.
0: Ah, oke. Okay. Keren keren keren keren.
1: Itu
0: atau enggak ini? Atau enggak aku pulang.
1: Oh ya, semalam di Malaya. Rantau.
0: Iya, betul Datuk. Oh, semalam di Malaya. Padahal kagak enak kalau semalam ya, harusnya seminggu ya.
1: Iya, harusnya seminggu di Malaya gitu.
2: Cuma semalam ya singkat
0: iya,
1: saja.
0: Oh, oh buru-buru banget ih, capek pegelati ya.
2: Capeknya belum sembuh dah, udah pulang.
0: Iya, ade-ade aja dah tuh. Ini ngomong-ngomong Bu Hayati sama Pak Mukimin ada salam dari Mbak Rini di Bintaro. Sugeng enjing Bu Hayati Pak Mukimin, salam sehat untuk semua pendengar Pro 4 juga. Gitu.
1: Suka nginjing juga Mbak Rini. Salam kenal. Muka-muka sehat selalu Mbak Rini.
0: Terus ada Uda Suhatman di Pamulang. Assalamualaikum Bu Hayati dan Pak Mukimin. Sehat selalu dan kompak terus. Salam kenal yo.
1: Iya ya. Iya, salam kenal juga buat
0: siapa? Buat
2: siapa tadi?
0: Pak Suhat.
1: Uda
0: Suhatman.
1: Udah Suhatman, oh iya ya. Salam kenal juga udah.
0: Terus ada lagi Ibu Taimi di Limo Depok. Assalamualaikum Pak Mukimin, nama Ibu Yati, salam sehat selalu. Kesundulannya sama Bu Yati ya.
1: Oh iya, oh iya, buat Bu Tami terima kasih. Lagunya itu Laksamana Raja di Laut.
0: Laksamana Raja di Laut. Bersemayam iya, di bukit,
1: di bukit batu.
0: Ai.
1: Gitu tak ya. Terpaut gitu.
0: Ai.
1: Wah saya tuh
0: apa?
1: Misalnya lahir kembali itu pengen suara yang bagus ya Bang Wawan.
0: Wah, dalah yo deh balik no neng perut kalau gitu.
1: Iya.
2: Sudah enggak ada yang untuk kembali.
0: Sudah enggak ada ya. Masyaallah.
2: Balik mana?
0: Balik no, itu dia ya. Oke. Terus ada lagi dari Babe Sadeli, Pak Mukimin sama Ibu Yati, enak-enak adem-adem lagunya ya.
1: Iya, enak-enak adem-adem itu lagunya itu.
0: Terus ada Kei Kung Joe, Pak Mukimin sama Bu Yati, salam sehat selalu dan tetap semangat J. Embun Meniti itu diawali dari titik-titik-titik-titik, bunyi hujan di atas genteng, airnya turun, tidak terkira WKWKWKWK. Gitu.
2: Iya. Ya, Kak Kung Joe.
1: Iya, Kak Kung Joe, moga sehat selalu Kak.
0: Amin. Terus ada lagi dari dari Mas Selamat Nursani di Magelang. Sugeng enjing Pak Mukimin kanggem Ibu Hayati. Salam kenal nggih kalau kulo Selamat yang sing ganteng niku katanya gitu.
1: Nggih. Salam kenal. Salam
2: kenal.
1: Main ke Surakarta Mas Selamat.
2: Ndek Suro mubeng-mubeng boten Ndek Suro.
0: Ah.
2: Selamat.
1: Oh ya, saya dengar minggu kemarin itu Bang Wawan baca itu kalau apa? Di Gunung Semeru itu ada yang mendaki lewat secara ilegal ya.
0: Iya waktu itu. Gak boleh kan lagi-lagi.
2: Iya, enggak boleh ya. Iya, naik lagi Gunung Laut sini enggak boleh.
0: Karena lagi
1: semua ada peraturan.
0: Peraturannya ada karena kondisinya lagi enggak kondusif sewaktu itu.
2: Kan nanti kalau ada apa-apa kan yang jaga.
0: Nah, itu dia.
2: Jaga gunung.
1: Nah, itu. Maaf Bang Wawan.
0: Nggih, dimaafin.
1: Kalau misalnya naik ke lantai 6 juga kan ya harus tidak ilegal, harus izin dulu juga ya Bang Wawan ya.
0: Kayak misalkan kayak ketok apa ke rumah orang, tok nyon pangapunten, kula mau ke lantai 6 gitu.
2: Permisi
0: gitu.
1: Iya kan harus izin dulu, misalnya WA dulu nanti saya mau main ke lantai 6 kan gitu.
0: Boleh. Iya. Iso ae kok. Ya udah. Bye. Pak Mukimin nama Bu Yati mau kirim salam buat siapa?
1: Buat Bang Haris di Kalianyar.
2: Tujo sama Uti.
0: Iya.
1: Sama Unilinda.
0: Unilinda juga.
1: Ya. Oke. Okay. Ali sama Tama.
0: Ali
2: sama. Sama
1: Bunda Eti.
2: Sama Bu Wigati
0: Wonosobo. Wonosobo. Oke. Okay.
1: Dan semuanya saya.
0: Oke, okay, siap deh kalau gitu. Baik, matur nuwun lo Bu Hayat ya, Bang Kimin. Sehat selalu ya.
1: Makasih, Bang. Iya, Bang Wawan juga sehat selalu.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke. Itu tadi Pak Mukimin sama Bu Yati ya, yang pasti ya di kebersamaan kita kali ini masih terus bersama. Dan 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-4928. Saya bacain dulu untuk WhatsAppnya lagi. Ada Ibu Yati di Sumur Batu, Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Dari Ibu Yati di Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat, tema kita hari ini Hari Musik Sedunia. Oke. Saya suka musik, hampir semua jenis musik. Tiap kegiatan selalu diiringi dengan musik. Masak lagi santai atau lagi di mobil dalam perjalanan selalu ada musik. Kadang mendengarkan lagu campur sari, kadang lagu lawas tahun 70-80 karena banyak kenangan waktu sekolah dulu di kota Solo. Alhamdulillah saya sekeluarga sehat. Semoga Udawan dan kawan-kawan juga sehat. Salam ke buat Bang Wawan, Tiara, Bang Arif dan kawan-kawan semuanya. Oke, baik. Udah ada penelpon berikutnya melalui telepon biasa. Halo. Oke, mati. Melalui telepon WhatsApp sudah ada Pak Sudirman. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sudirman.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Pagi.
3: Salam semangat.
0: Salam semangat. How are you today, Saniki?
3: Oh, fine.
0: Oh thank my you. God. Ape mawon ya. Oh my God.
3: Bang Darmawan.
0: I'm very happy. Jenengan apa rawuh teko nang kene. Pak Sudirman apa kabar, sehat ya? Iya, posisi di mana nih Pak Sudirman?
3: Rumahnya di mana sih? Korea.
0: Korea. Dae. Oke, nyuwun pangapunten Pak Sudirman. Pasportnya ya. Boleh, Bu? Boleh enggak?
3: Boleh dong.
0: Silakan ya. Apa?
3: Perempat FM Suara Budaya.
0: Sik musik. Asik. Oke, baik. Nah, iya tenan nih. Nah, jadi Abang Po encangcingnya Ababe kalau mau dengerin suaranya Pak Dirman, beliau ini adalah budayawan. Nah, kalau mau dengerin beliau sangat pokoknya klotokan lah kalau perihal masalah budaya Jawa, dengerin apresiasi budaya Jawa sak bedina Kamis malam Jumat nggih Pak Sudirman ya. Nggih di Perempat FM tuh. Pak Sudirman, Pak Dirman kan ini bagian daripada seniman ya. Sing pasti seorang seniman menyukai musik. Apakah hanya khusus musik Jawa tok apa semua musik?
3: Oh, genre semuanya.
0: Semua musik.
3: Musik. Baik Jawa ataupun yang lainnya. Iya, karena musik hati kita riang. Kalau riang jadi semangat bekerja kita tumbuh.
0: Betul ya.
3: Belajar kita tumbuh.
0: Jadi
3: kehidupan kita tumbuh.
0: Jadi dengan adanya musik adrenalin kita, vibe kita positif dan semangat begitu ya, positif. Pak Dirman nggih.
3: Meningkat.
0: Iya.
3: Hati gembira.
0: Jadi walaupun Pak Dirman seorang budayawan Jawi, tidak terkhusus untuk lagu-lagu dari Jawa tok, enggak ya?
3: Bisa, ada ya.
0: Tapi ada momen
3: saya setelkan. Setelah setelkan lagu saya sedikit. Ketika kita setelah pandemi kan sulit nyari kerja, sulit berusaha. Ini kami sedikit sama teman masih Yusuf Kapi ini ke Lana Putra itu menciptakan sebuah lagu. Mungkin sedikit saya setel ya.
0: Boleh. Aha, coba.
3: Coba ge. Dengar?
0: Asik.
3: Jadi menggambarkan bahwa kita
0: keren.
3: Saat itu itu sulitnya berusaha, apapun berusaha dilakukan sulit, tapi kita jangan putus asa.
0: Oh gitu.
3: Tetap berusaha.
0: Oh gitu. Nyuwun pangapunten, ini lagu Pak Dirman sendiri ta?
3: Iya,
0: wih, keren. Wih, ladal ojo. Enak kok mendayu-dayu dan enak easy listening kata wong barat niku. Wih, ladal. Wih, keren. Ini kapan? Kenapa Pak Dirman sebagai musisi ini saat momen apa sih lagu ini dibuat?
3: Momen saat kita sebenarnya lagu ini udah terinspirasi lama. Cuma saat pandemi kita mengalami hal yang sama semua, sulitnya berusaha, sulitnya cari kerja, sulitnya apapun.
0: Begitu ya. Nah,
3: ketika itu kita berpikiran, wah kalau kita menyemangati diri kita masih sendiri terutama ataupun
0: mantap. Oh gitu.
3: Kita ini harus berusaha. Jadi akhir-akhirnya usaha kita pun masih kesulitan. Akhir-akhirnya terakhir kali kita harus pasrah pada Tuhan.
0: Gitu. Ya, lagu ini diciptain tahun piro, Pak?
3: Sebenarnya udah lama sekali.
0: Udah lama.
3: Sudah saat-saat kita waktu muda sulit itu, tapi disambungkan dengan ketika kita kemarin mengalami hal yang sama tahun 2000-an itu, ya kita naikkan lagi.
0: Oh, keren ya, nggak apa-apa. Tapi buat pendengar Pro 4 yang mau dengerin, udah ada ya di semua platform digital ya, Pak ya?
3: Ada
0: di YouTube ada. Jenengnya apa, Pak? Lagunya judulnya apa?
3: Kembang Kempis.
0: Ya,
3: Yusuf Lana Putra, Yusuf Kape, Tirjo yang nyanyi Tirjo.
0: Kembang Kempis.
3: Nanti kami kirim Mas Darmawan.
0: Keren. Kalau ya. Kalau
3: enggak berkenan langsung di skip.
0: terkena kok. Kembang Kempis dari siapa, Pak tadi?
3: Karya Yusuf KP.
0: Yusuf KP ya.
3: Selamat Putra, Tirjo yang
0: iya, keren. Sebentar ya, Pak. Iki ada Pak Dirman, pendengar kita banyak yang pengen kenal juga sama Pak Dirman nih. Nih salah satunya ini ada Ibu Hayati dan Pak Mukimin. Bang Wawan, titip salam kanggem Pak Sudirman ge. Salam kenal ge, Pak, katanya gitu. Lanjut lagi ada Ibu Tami di Limo Depok. Assalamualaikum Pak Dirman, salam kenal. Boleh tanya musik apa? Boleh tanya musik apa aja, gendingan atau musik Jawa klasik dan campur sari, Pak?
3: Oh ini kebetulan kita combine campur sari, tapi ke arah dangdut juga.
0: Oh jadi dangdut juga, ono oh, ya. Oke. Iya. Terus, terus ada lagi Kang Hamami di Panongan Banten. Assalamualaikum, keren Pak Dirman, salam kenal katanya.
3: Salam kenal kembali.
0: Lanjut lagi ada Kakung Jo di Lamando Kalteng. Pagi Pak Sudirman, salam kenal nge. Dari Wong Cilacap yang ada di Kalimantan. Orang apa kie? Kancai inyong kie?
3: Tieng
0: lah kayak kui lah ya. Terus ada Ibu Ani di Depok. Assalamualaikum Pak Dirman, salam kenal. Wah keren, sukses selalu katanya.
3: Amin. Wah kalau ke Depok bisa ini nih, bisa mampir nih.
0: Oh iya tenan nih, makanya itu dia.
3: Sekarang ngopi bareng.
0: Oh boleh. Of course boleh. Never mind. Terus ada Mas Slamet Nursani di Magelang. Assalamualaikum. Pak Dirman, salam kenal. Ape katanya. Tuh kan. siap. Oke Pak Dirman, mau kirim salam buat siapa Pak Dirman? Monggo.
3: Oh, kirimkan. Yang jelas pendengar Pro 4 FM yang selalu ya setiap pagi bersama Mas Darmawan, Bang Darmawan.
0: Iya. Yeah.
3: Selalu derma, membagikan segala kebaikan.
0: Tak berlebihan jadi.
3: Sekali-kali baca berita pakai bahasa Jawa.
0: Oh gitu. Tunggu. Dienteni. Aku harus belajar dhisik kanggem Pak Sudirman iku. Ngono.
3: Dikatakan warto ganti
0: bebeko. Sing iya bahasane sing halus nggih. Ih mantep folda. Kita demen dah ame budayawan kita satu ini. Baik deh. Iya udah kalau gitu Pak Dirman makasih banyak. Sehat selalu. Iya, matur nuwun sangat nggih. Oke.
3: Matur nuwun.
0: Rahayu nggih. Monggo kepareng nggih, Pak. Waalaikumsalam Pak Dirman tadi ya. Sudah ada penelpon berikutnya. Ya, udah terputus. Enggak apa-apa, tapi jangan kemana-mana, tetap di mari di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
4: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: cerita dalam lagu.
1: Abang Po, kita hadir lagi nih, cerita dalam lagu. Satu lagi musisi timur lagi nih yang happening banget, yang ngehits viral dengan lagu-lagu ala timurnya. Toton Karibo. Pasti Abang Po akrab banget nih sama lagu yang ini nih. Tahu?

0: Ini lagu lagi rame banget di sosial media, di Pro 4, di mana-mana sering banget didengerin ya. Nah, nama dari Toton Karibo langsung melejit semenjak lagu Ngapain Repot yang dibikin barengan sama musisi lain Wiz Baker dan ada Fresly juga. Ini sukses besar membuat namanya diperhitungkan nih menjadi salah satu musisi timur yang lagi naik daun. Tapi Abang Po tahu gak sih, Toton dulu ternyata adalah seorang debt collector yang memang harus nyari duit untuk kehidupannya. Tapi ternyata sekarangnya nasibnya berubah. Kalau ngomongin zaman dulu, selain debt collector, Toton juga ternyata dulu pernah coba untuk jadi polisi sampai tentara. Tapi sayang semuanya berakhir gagal. Dan akhirnya, dulu itu dia pengennya jadi musisi rap. Tapi ternyata karena trennya sekarang lagu timur lagi naik, ya udah akhirnya dia coba deh tuh untuk mengikuti genre timur. Dan ternyata firasatnya bener kan? Sukses besar diraih sama Toton Karibo. Selain lagu Ngapain Repot, ada Ora Urus, dan kayaknya masih banyak lagi yang lainnya lagu-lagu yang akan menjadi hits. Termasuk yang terbaru kolaborasinya bersama si cantik Novia Bahmit, dan juga ada Jackson Zerannya dengan lagu Ambon Manise yang terbaru yang belum lama ini dirilis. Kita doain aja deh untuk semakin sukses ya musisi-musisi timur. Tapi gak hanya yang musisi timur nih, dari berbagai daerah di Indonesia makin banyak nanti yang menjadi viral dan bikin musik Indonesia ini semakin jadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita dengerin yuk salah satu hitsnya yang viral banget dari Toton Karibo. Ini dia, Dicerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu.

0: Din, sekarang transportasi udah maju ya. Ada MRT, LRT, kereta cepet juga ada.
1: Wush. Waduh, hampir aja gua ketabrak. Iya bener Mina. Makanya nih, sekarang nih ya, ayah tuh lebih sering pakai transportasi umum. Lebih cepet, hemat waktu, terus praktis juga. Kagak perlu ribet kita nyari parkirnya.
0: Wah, iya juga ya. Tapi kadang gue masih suka mikir deh, Din, soal kenyamanannya. Apa kagak repot ya?
1: Ya kagak lah. Sekarang nih kan banyak banget tuh ya pilihan transportasi umum yang nyaman amin juga tepat waktu. Tinggal lo pilih deh tuh sesuai rute sama kebutuhan lo.
0: Kalau gitu naik bus sama kereta lebih enak ya daripada bawa mobil sendiri ya, Din ya?
1: Udah pasti lah tuh. Apalagi kalau kita perjalanan jauh. Waduh, kita bisa santai sambil baca buku atau dengerin musik, mau sambil nonton film juga bisa. Kagak perlu capek deh kita mikirin nyetirnya.
0: Kayaknya gue kudu mulai coba transportasi umum nih, Din.
1: Iya, kudu banget tuh. Selain hemat nih ya, kita juga bisa ngikut ngebantuin ngurangin kemacetan ame polusi udara. Yuk kita dukung pakai transportasi umum supaya lingkungan lebih bersih dan perjalanan lebih nyaman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kenalin Aye Yadipitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: Berita jam 9.
1: Abang Po, Hotel Borobudur Jakarta ngadirin program tematik bertajuk Discovery Betawi Art and Culture yang berlangsung pada 19 Juni hingga 24 Juli 2026 dalam rangka nyambut hari ulang tahun ke-499 Jakarta dan perjalanan menuju 5 abad di tahun 2027. Program itu terselenggara melalui kolaborasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Lembaga Kebudayaan Betawi, Yayasan Negeri Rempah, Akademi Kuliner Indonesia, Jazz Yoga, Persatuan Seniman Komedi Indonesia, Open Top Tour of Jakarta, Museum Nasional, Universitas Negeri Jakarta, serta Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Upacara pembukaan kegiatan diselenggarain pada Jumat kemarin dengan ngadirin berbagai pertunjukan budaya Betawi, termasuk Palang Pintu dan Tari Tradisional Betawi oleh Universitas Negeri Jakarta, serta Bincang Budaya bersama Rano Karno, Dr. Tuti Taruya, Adi Sam, serta Bram Kusharjanto. Beralih ke berita lainnya, PT Kereta Api Indonesia bersama Kementerian Perhubungan memperkuat layanan angkutan kereta selama libur sekolah melalui program diskon tiket ekonomi 30% untuk meningkatkan mobilitas masyarakat, pariwisata, aktivitas ekonomi daerah. Di samping masa liburan sekolah mulai memasuki akhir pekan pertama, momentum itu menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk rencanain perjalanan keluarga, wisata, kunjungan ke kampung halaman hingga mobilitas ekonomi daerah dengan biaya yang lebih terjangkau melalui layanan kereta api. Oleh karena itu, KAI ngajak masyarakat memanfaatin program diskon transportasi 30% dari pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA Kementerian Perhubungan. Sampai dimari dulu beritanya, Ayah Dermawan, jumpai lagi di kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, kabarnya gini dan selamat pagi yang baru bergabung. Anda sedang dengar di Mantengin Perempat FM, Suara Budaya Jakarta. Ayo bacain dulu WhatsApp-WhatsApp-nya boleh ya. Yang udah manteng tahan dulu sebentar. Oke, ada yang belum ayo bacain, ada Ibu siapa ini? Bentaran. Oke, ada Mas Richard Untung di Yogyakarta. Selamat pagi RRI Perempat Jakarta, Perempat FM, Suara Budaya Jakarta. Sik musik asik. Saya suka dengerin musik apa aja. Dengerinnya pas sambil kerja atau istirahat. Selamat bertugas Bang Wan, terima kasih. Oke, sama-sama nge Mas Richard Untung di Jogja. Berikut ada Ibu Elizar di Lampung. Ya, waalaikumsalam, selamat pagi. Salam Perempat FM, Suara Budaya Jakarta. Sik musik asik. Saya memang suka musik. Yang penting enak didengar, tergantung waktunya, tinggal milih musiknya. Alright. Dari Lampung kita menuju ke Madura, ada Mas Afif di sana. Assalamualaikum Perempat FM, Suara Budaya Jakarta. Sik musik asik. Kalau saya lebih suka jenis musik pop mancanegara katanya. Oi, mantap. Terima kasih. Sekali lengkong ya Mas Afif ya. Baik, dari Madura kita menuju ke Tangerang. Ada Ibu atau Po Iren. Kabar Jakarta, selamat pagi Bang Wan. Po Iren dari Tangerang. Kalau aku musik pop rock, blues, pop Betawi dan dangdut. Musiknya enak, terima kasih Bang Wawan. Oke Mas, sama-sama Po. Terus juga ada Po Asi di Cawang. Assalamualaikum Bang Wawan. Salam sehat selalu. Saya kalau dengar musik sukanya yang slow. Slow, enak kalau dibuat tidur. Apalagi kalau lagu-lagunya yang tahun 80-90an tuh. Jadi ingat waktu bersama si Doi. Cia. Ya, kini telah pergi meninggalkan saya sama gadis pilihan. Yaudah, belum jodoh. Sabar. Itu aja cerita dari Aye. Yeah? Oke, terima kasih. Berikutnya ada Pak Teddy Baping di Srengseng. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya Bang Wawan. Ya, Teddy yang paling senang musik gambang kromong, lagu Betawi di waktu istirahat santai di rumah ya maupun di luar rumah ya. Teddy sering mengarsipkan CD dan kaset. Sekarang kalau dengar lagu-lagu gambang kromong itu nostalgia karena Teddy ndirin lenong remaja Betawi si Tambak di Kuitang ame sutradara lenong SMR dan keren, cakep. Oke, terima kasih. Berikutnya ada Mbak Rini di Bintaro. Waalaikumsalam Perempat FM, Suara Budaya Jakarta. Sik musik asik. Kalau ayah semua musik suka Bang, tapi lebih suka musik pop yang melo Bang. Hehe. Dan lagu Minang yang mendayu-dayu. Selamat tugas, terima kasih. Ada juga Mas Selamat Nur Sandi di Magelang. Iya, pagi Bang Wawan, aku suka musik jenis pop, rock, and R&B, hip hop, dangdut. Itu juga gak ketinggalan. Kalau lagi santai aku sambil nyelesain tugas rumah sambil di jalan juga iya gitu. Oke, matur nuwun. Baik, udah ada Kakung Jo di Lamandau. Halo, assalamualaikum Kakung Jo.
2: Waalaikumsalam Bang, mas pagi Bang.
1: Pagi, paspornya monggo Kakung Jo.
2: Lobe. Pro Jakarta. Sik musik asik.
1: Sik musik asik. Oke, kalau Kakung Jo, jenis musik apa yang disukai?
2: Ya, kalian jelas pop sama dangdut Bang.
1: Pop sama dangdut.
2: Sama. campur sari juga, tapi nggak ada kemungkinan. Ya, tapi nggak mungkin gini Bang, sama musik aku senang Bang.
1: Oh gitu. Tapi prioritas dangdut sama itu ya tadi ya Kakung Jo ya.
2: Sama aja lagu-lagu Jawa.
1: Lagu-lagu Jawa. Lagu-lagu
2: juga
1: Nah, di saat
2: juga Bang, lagu Minang juga suka.
1: Lagu Mangga ngapusi. Oh, kalau suka lagu Minang dengerin dong rungokno kalau Rabu malam.
2: Kalau Kakung dengerin tuh Bang, tanpa pengetahuan Abang.
1: Oh gitu. Terus enggak ikutan gitu, enggak menyapa-nyapa gitu. Ya Allah.
2: Kalau ikutan-ikutan Bang, tapi kan enggak ikut apa, enggak ikut berpartisipasi.
1: Iya, iya gitu. Ikutan dong berpartisipasi kebo. Ya Allah. Say hi gitu, apa kabar? Belajar. Jangan mau kalah sama Pak Mukimin sama Bu Yati, udah belajar bahasa Minang tuh. Ya, masa Kakung Jo kagak?
2: Monggo ya, aja bang.
1: Yang pasti hampir semua musik gitu juga ya Kakung Jo.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul bang. Masih bang. Ini bang kadang-kadang gini bang, kita dengar musiknya, liriknya ya kita nggak tahu sih ya. Tapi kalau musik gitu dia dengar enak, liriknya kita dengar enak, walaupun nggak tahu artinya, kita seneng kok bang.
1: Betul banget.
2: Betul. Jadi...
1: Iya kan.
2: Seperti lagu-lagu country, klasik, lagu-lagunya yang dari luar itu kan, lagunya Mariah Carey itu kan kamu
1: seneng. Tahu lagu ini enggak? Country road, take me home to the place I hope. Gitu. West Virginia.
2: Nah, itu kan lagu-lagu country bang,
1: sama lagu Mariah Carey. Iya makanya tahu enggak? Kakung

0: gitu ya
1: semuanya. Ini kagum seneng ya. Ya betulnya sih gak tau artinya ya, menyanyikan pun susah, cuma seneng gitu loh. Lagu klasik.
0: Iya.
1: Lagu edit tuh betulnya suka bang, kalau ada kalau aku tetap dengerin. Cuma gini bang, cuma tergantung momennya ya.
0: Tergantung momennya. Cari
1: lagi yang berirama tempo atau baca yang bertempo atau ngebeat kan tergantung ininya, tergantung momennya. Tergantung nanti kalau panas-panas dengerin lagu ngebeat kan nggak enak gitu. Lagu maunya lagu yang slow.
0: Bener-bener.
1: Lagu pop yang lalu kenangan tempo dulu itu kan, itu enak bang. Satu lagu campur sari, lagu kelenengan juga kagak seneng bang, kelenengan hujan hujan juga kagak seneng.
0: Iya gitu ya. Iya wong Jowo, kagung Jowo ngapa?
1: Jadi gini bang, kalau pas cuaca, jadi ya kalau pas cuaca panas itu kan kita dengerin enak kayaknya.
0: Enak ya. Duduk. Itu dia.
1: Iya.
0: Sopo sing suruh duduk itu sama Uti? Sopo sing suruh duduk?
1: Uci bang. Cucunya bang.
0: Oh lah, dah masih ngomong pu itu tuh putu ya.
1: Hari Minggu.
0: Iya.
1: Hari Minggu kan ibunya ke ladang ini.
0: Oh ibunya ke ladang. Jadi waalaikumsalam Uti. Masa apa Uti?
2: Uti masak gulai apa namanya bang? Nangka.
0: Nangka.
2: Terus kakung tak.
0: Apa kakung?
2: Minta orek tempe sama telur.
0: Oh orek tempe. Terus Uti. Sing bontot minta apa?
2: Sing
1: yang bontot
2: enggak belum kesini bang. Kalau anak bujang Uti
1: yang bontot dilihat di daerah.
0: Oh nah, gitu. Oh iya. Siap.
2: Iya sayang.
0: Terus. Halo. Halo.
1: Jika malu ini yang namanya Aisyah juga malu.
0: Aisyah romantisnya cintamu dengan nami. Aisyah. Baik. Terus kalau Uti sendiri suka apa Sti? Musik apa? Genre musik apa Ti?
2: Kalau Uti senangnya musik religi banget.
0: Oh religi.
1: Amandang
0: juga.
2: Karena
1: yeah.
2: Religi kan ke
1: hati
2: bisa
1: adem
2: betul
1: bang. Sama ini bang, apa lagu selorok bang, lagu selorok.
0: Selorok
1: lagu ya lagu
0: apa?
1: Dari negeri jiran itu kan.
0: Oh rok.
2: Dari Malaysia.
0: Oh lagu Malaysia.
1: Selorok.
0: Rok pendek apa rok panjang?
2: Rok panjang toh bang.
1: Kalau aku gini bang.
0: Apa?
1: Kalau aku gini bang, selorok suka, mini rok juga suka.
0: Mini rok. Ono wah ini kagung nih ya. Iya.
2: Bang lawan kan terhibur bang, ketawa terus
0: ya alhamdulillah gitu ya.
1: Ya enggak juga ada jasnya juga sih bang.
0: Ada jasnya juga ya. Oke. Ini ada salam nih Kakung Jo dari Pak Iwan Santoso Kemayoran. Sehat Kakung Jo Kang Gemuti yo katanya.
1: Nggih Bang Iwan Santoso sami-sami subun nggih.
0: Terus ada Ibu Alma Citerep, Uti mau dong gulainya saya belum masak, tak tuker mbek iki. Katanya ditukar kanggem iki lho nih sik yo. Tak kirim ka fotone yo. Siap Uti ini melalui WA Kakung Jo. Kakung Jo silakan. Iya, ini dia Kakung Jo.
3: Mana itu?
0: Hah? mana iki lali? Oh iki ini ya. Siap, ini dia tukeran ya. Siap. Nah, monggo dituker mbek kue katanya. Terus ada lagi Babi Sadli di Sawah Dalem ya. Abang Kakung Jo dan Uti sehat-sehat selalu ya. Salam sehat selalu katanya.
1: Oh iya Pak, iya Bang Adli.
2: Iya Mas Adli. Ini juga Abang.
0: Siap, baik deh. Oke, silakan mau kirim salam untuk siapa?
1: Salamnya itu tadi ya, Mbak Yudha menyapa seperti Bebe Sadli, Bu Alma juga, sama Bang
2: Toto. Sama Pak Tupa.
1: Pak Tupa tadi udah nyenggol-nyenggol. Kemudian
0: Bang Haris
1: juga,
0: Bang
1: Taro. Kemudian tadi Bang Indaryono yang udah masuk tadi ya. Bang Tomo, Bu Ani, Mbak Ali juga dengan naik.
0: Yeah.
1: Kemudian buat Aki Yadi ya, Aki Yadi juga. Kemudian buat ini ya Pak,
2: Ibu Umi,
1: Bu Tami juga.
0: Iya.
1: Bu Tami,
2: di Lima
1: Depok, di Jembatan Besi, terus kemudian
2: Ibu Yati sama Pak Mukimin ya,
0: selalu. Amin.
1: Terus buat TV juga yang di Ciumas. kemudian buat Pak Endang, Kang Dani juga, Pak Bambang juga, Ibu Didi sama Bang Rizoka, Bu Sopi tadi udah naik ya dari Sumpah, dari Cepat.

0: Makassar.
1: Bang Orik ya, Bang Orik ya ada di Jember ya.
0: Juga di Jember.
1: Iya. Rumah apa kabel kan begitu. Karang Jember kan berbagai. Sengak lah kan begitu. Coba ini buat kakak Ayu, kakak Ayu dimasukin juga. Kemudian buat ini ya.
0: Siapa ya?
1: Aku lupa udah begini. Bang Gilang, Bang Gilang hampir lupa. Bang Gilang, Bu Gati juga. Kemudian ini Aju Budi, Dedek Tama, Dedek Ali juga. Kemudian Banu Pak Haji Amsar ya, Pak Haji Amsar juga, terus Aki Umair, Bang Jamal juga, Bang Hasan juga di Jasingan, kemudian maunya gini Bang, semua aku senggulin semua, maksudnya berani lah.
0: Dari A sampai Z, ya kalau lupa ya lali, dari A sampai Z buat nopo-nopo.
1: Ya namanya juga, sebetulnya gini Bang, kalau waktu sebetulnya? Ini sebetulnya, biasanya kalau waktu ini udah seluas luasnya abang siapin cuma ini kadang-kadang kakung sendiri lupa ya, namanya gak apa-apa, lupa kan
0: kakung Jun, kakung Jun masih menungso jadi dari A sampai Z aja boten nopo-nopo ngono kuwi.
1: Buat ini baju Suanda juga bagus senggol tadi baju Suanda.
0: Ya udah.
1: Buat Bang Herman Ganesha juga tadi hampir lupa ini Bang Herman Ganesha.
0: Alright.
1: Terus Bang Jen juga ya. Kaku usaha gini Bang. Beliau-beliau yang pernah nyenggol kalau bisa aku senggol balik dulu biar mereka ini ya namanya senggol kan senang
0: saling menghargai ya Kakung Jo ya. Tapi ya itu kembali lagi yang Aye bilang kalau Kakung Jo lupa enggak apa-apa, orang juga maklumin kok. Mohon maaf ya dari A sampai Z ya, kita lupa gitu, kagak nape. Ya Uti ya.
2: Iya Bang. Uti sama kakaknya Bang. Mohon maaf.
0: Dimaafin Uti. Ya Allah.
1: Intinya gitu Bang. Kita punya temannya Udi Linda juga ya Umi Linda juga. Umi Linda juga lupa Bang.
0: Ete Kang salam kanggem Kakung Jo ama Uti yo gitu.
1: Oh nggih Bu, abdi telepon iki kula kirimi salam
0: laut jae. Oke.
1: Kata Jabang Gule apa Gule Gori ya.
0: Oke. Baik deh kalau gitu.
1: Kalau nitip gini Bang, enggak usah tanggung-tanggung jangan cuma salam tapi campur laut jae kunyit
0: tadi. Baik deh.
1: Ini gini Bang. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat perempat di Jakarta, terutama buat perempat ya. Saya nggak mau lah menyebutkan satu-satu. Intinya semua dari Bang Wawan sampai semuanya.
0: Nah ini Ete Eti. Udah Wawan, salam untuk Kakung Jo yo, sama Uti. Terima kasih katanya.
1: Iya. Sama-sama Ete Eti.
0: Ah itu udah cakep tuh. Lancar itu.
1: Kita baca cengkok jadul lah ya.
0: Baik. Enggak apa-apa.
1: Tadi lambe-lambe kan gitu.
0: Lambe-lambe. Iya, iya Bang. Dua tuh. Oke, baik deh.
1: Ini Bang. Okay. Lambe ini Bang.
0: Ya.
1: Lambenya orang Jawa juga lo Bang.
0: Oke. Okay.
1: Lambe orang Jawa itu bibir.
0: Oh, iya lambe itu. Oke. Okay. Baik Kakung Jo sama Uti matur nuwun nggih. Sehat selalu ya. Iya selalu dimaafin Uti selalu.
1: Bapak pendengar perempat FM juga.
0: Oke, baik. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia Kakung Jo sama Uti ya di belakangnya. Halo, assalamualaikum. Halo. Oke, yang di sebelahnya deh. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Wow. Oke. Ya. Dicoba lagi di 0213504510 0812112498 ada ya tadi Bu Helmi udah masuk nih ya hilang lagi dah tuh ya. Oke. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum Dawa.
0: Waalaikumsalam Ete. Ya Allah, kemana aja Ete kalau
3: ndak sapa? Dari tadi Ete mencet-mencet, kegencet-gencet melulu.
0: Onde mande Ete ku ha.
3: Ini baru bisa masuk Dawawan.
0: Baik, pasportnya Ete boleh.
3: 4 FM Sora Budaya Jakarta. Ya. Sip musik aksi.
0: Si musik aksi. Kalau Ete suka musiknya apa?
3: Ete semua musik suka, lagu-lagu daerah juga suka.
0: Ah, gitu ya.
3: Lagu Melayu Deli lebih-lebih suka.
0: Gitu ya, Melayu Deli. Apa salah satu lagu Melayu Deli?
3: Lagu Melayu Deli, lagu Deloitte, lagu Pilu.
0: Oh gitu, oh Pilu. Pilu hatiku,
3: rasa hatiku.
0: Gitu ya.
3: Ah. Semenjak kau tinggal jauh. Ah. Itu lagu kesayangan, kesayangan Uncu tuh.
0: Oh,
3: Dawawan.
0: Siap.
3: Aku lagu Melayu Delinya di Minang kan lagu Gamai.
0: Iyo.
3: Nah, lagu ini harum baunya si bunga Tanjung. Banyak tuh lagu Tanjung Katung.
0: Iya, Tanjung Katung ayahnya biru.
3: Biru.
0: Itu ya.
3: Enak lagu-lagu musik semua Ete suka, lagu keroncong juga suka.
0: Asik ya Ete.
3: Lagu daerah Jawa Betawi juga suka.
0: Suka. Asik.
3: Nah, kita orang perantau Dawawan ya.
0: Iya Ete.
3: Jadi kita dari Aceh sampai ke Sabang itu kita senang dengan musiknya Dawawan.
0: Mantap.
3: Lebih lagi juga lagu Ambon.
0: Lagu Ambon.
3: Gue kakak ipar Ete orang Ambon.
0: Mamae.
3: Lagu itu Dawawan.
0: Ah.
3: Shon Tantina.
0: Shon Tantina yang gimana tuh? Lupa Ambo.
3: Shon Tantina, burung Tantina,
0: siap.
3: Mati di panah, Raja Nirwana.
0: Oke, mantap.
3: Itu lagu Ete kecil-kecil dulu waktu di Aceh.
0: Oh,
3: gitu ya? Yang nyanyi kan Pati Bersaudara.
0: Gitu ya. Tapi Ete ada momen tersendiri enggak untuk mendengarkan lagu?
3: Ada momen Ete, Ete kan suka denger-denger musik.
0: Iya. Waktu
3: juga Ete masih punya kaset-kaset jadul.
0: Jadul ya, ada.
3: Ete suka puter-puter.
0: Wih, mantap Ete.
3: Kebetulan Ete masih punya radio kaset ya, beli di Jatinegara. Suka kalau iseng-iseng Ete suka lagu-lagu lama.
0: Lagu lama ya, oh oke. Okay.
3: Lagu-lagu barat lama.
0: Ah, siap-siap.
3: Lagu-lagu pop lama kayak lagu Titi Kadi, Pamber.
0: Pamber semuanya Ete ya.
3: Masih punya Ete koleksinya Dawawan.
0: Keren.
3: Itu kan untuk menghibur-hibur kita yang udah lansia nih Dawawan.
0: Enggak, Ete belum lansia kok, masih muda. Masih muda pada zamannya.
3: Enggak gini Dawawan. Kita daripada kita ngerumpi, mendingan kita di rumah Dawawan.
0: Benar Ete, sebelum daripada ngerumpi dengar RRI Prompe Ete.
3: Iya, Ete kan suka dengar ARI Prompe acara Minang.
0: Oh, mana ada Ete kemarin itu enggak
3: pernah. Dawawan suka lama. Tidurnya ketiduran.
0: Mande takalo.
3: Radio nih di atas kepalanya,
0: oh, gitu ya?
3: Radio kompor gitu di atas
0: ya?
3: Kasur. Kata bangunnya jam 10.
0: Onde mande. Masih ada kan sampai jam 12. Kan sampai jam 12.
3: Abis ada TLR boleh ya jatuh jam 10 ya?
0: Iya kan request boleh, itu bisa sampai jam 12. Iya.
3: Tadi salam buat Kang Jo.
0: Kang Jo.
3: Ini ada Indiono salam. Ya yang di teman kita lama.
0: Terus ada Ibu Helmi nyala
3: masih Ibu Helmi,
0: sehat selalu Dewi. Ya.
3: Kang apa yang kebagusan?
0: Siapa tuh?
3: Bang Zen.
0: Bang Zen, iya.
3: Kang Abbas. Terus Atuk Muslana yang di Bintaro dulu ingat orang lama.
0: Oke.
3: Okay. Terus yang di Panjang Sahrul Ramadan.
0: Mudah-mudahan
3: monitor ya.
0: Amin.
3: Bu Dindin.
0: Okay.
3: Bu Ulan. Bu Anissa.
0: Bu Aja Nasar.
3: Terus siapa lagi yang di Kerawang? Bang Gilang.
0: Bang Gilang, iya.
3: Pak Haris.
0: Sahari.
3: Pak Ali Topan.
0: Ali Topan, alright.
3: Siapa lagi ya?
0: Dawawannya.
3: Ya semua-semuanya Dawawan ya.
0: Siap.
3: Ini waktunya mau singkat sampai jam 10 Dawawan ya.
0: Iya, Pak Bana, aku akan tutui.
3: Kapan baru masuk?
0: Ini ada salam nih dari Uda Suhatman di Pamulang. Assalamualaikum, Ete. Rancak Bana suaranya. Suaranya mirip. Suaranya mirip tipis sama Uni Eli Kasim. Sehat selalu ya, Ete.
3: Iya, itu Eli Kasim tuh kakak angkat kita itu, Mbak Nawawan.
0: Okay. Terus Kak Kung Jo ada lagi nih. Pagi Ete, Eti mantul suaranya sehat-sehat yo, katanya.
3: Iya, enggak sehat, biarpun dalam sia Dawawan ya.
0: Iya. Terus ada lagi Babe Sadli di Sawah Dalam. Uni, salam sehat dari aku, Babe Sadli nih.
3: Iya, salam sehat juga. Salam buat Ajo Budi yang
0: Ajo
3: di Pariaman.
0: Oke, siap.
3: Mungkin etek berapa bulan lagi mau pulang ke Pariaman.
0: Onde mandi.
3: Anak adik etek mau pulang, mau beralik.
0: Onde beralik gadang, yo.
3: Balik bulan September besok.
0: Oh gitu.
3: Etek kangen mah kampung dawan.
0: Oh iya, kampung nan jauh di
3: mana. Lama enggak pernah lihat kampung.
0: Iya, sekali caliaklah kampung.
3: Dulu pas almarhum uncur rekaman baru pulang dawan.
0: Ya. Amin, mudah-mudahan rada rezekinya. Terus ada lagi.
3: Kampung kita sekarang kan dah maju dawan.
0: Kirin, yo. Ada lagi nih dari Ibu Hayati sama Pak Mukimin. Halo, salam sehat selalu dari kami buat Bundo Eti. Moga sehat-sehat saja, yo.
3: Ah. Iya, salam sehat juga kembali Pak Wagimin sama Bu Pak yang di Wonosobo ya.
0: Pak Mukimin, bukan Wagimin.
3: Oh, Bu Gimin.
0: Mukimin.
3: Oh, Mukimin.
0: Onde mande, onde mande Tuesday.
3: Malu lah gaye.
0: Tidak, tidak gaye. Ama Bu
3: Yati. Bu apa Wigati ya?
0: Ibu Hayati.
3: Hayati.
0: Onde mande, iya deh. Siap.
3: Malu lah gaye. Tukak lupa. Siapa lagi dawan?
0: Banyak deh pokoknya ya.
3: Ya salam buat semua sahabat Ete. Siap. Ya di Jakarta, biarpun tak di kampung monitor ya. Kita nih keluarga dari Uncur Rustam Rosani sehat selalu dawan.
0: Siap, baik.
3: Ahli warisnya masih ada dawan.
0: Iya, baik deh kalau gitu.
3: Kalau mau ambil lagu Almarhum Uncur, ngomong dulu. Jangan main masuk aja di YouTube.
0: Baik deh Ete.
3: Nanti duitnya susah dawan.
0: Iya, baik. Oke, Ete terima kasih Ete. Sehat selalu buat Ete.
3: Sama dawan, sehat dawan ya.
0: Sama-sama.
3: Mudah-mudahan Ete bisa kumpul besok. Amin. Kalau ada teman ngantarin ke RRI.
0: Amin, ditunggu ya Teh ya.
3: Salam buat semua dawan.
0: Siap Ete.
3: Salam buat keluarga dawan yang di Bogor.
0: Siap, 87 ya Teh, siap.
3: Iya, buat Tete Dida.
0: Oh iya, oke, siap kalau gitu. Semuanya kan udah semuanya. Iya,
3: makasih dawan.
0: Sama-sama Ete.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia Ete Eti. Di belakangnya ada Ibu Helmi. Assalamualaikum Bu Helmi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ande, pasportnya Bu Helmi, silakan.
4: Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Sik asik musik itu ya.
0: Iya gitu beneran. Oke. Okay. Kalau Bu Helmi asik sukanya musik lagu apa?
4: Sebetulnya Bu Helmi semua musik itu suka ya, okay. Tapi yang melo-melo sukanya.
0: Melo-melo. Oh, kenapa melo-melo? Iya. Takutnya enggak takut sedih hatinya?
4: Enggak sedih. Yang mana biasa sedih dari dulu.
0: Oh gitu ya Allah. tapi ada momen tersendiri untuk dengerin lagu?
4: Adalah. Kalau lebih biasanya kalau dengerin lagu itu.
0: Iya. Yeah.
4: Kalau udah sepi, Belmi dengerin sendiri tuh.
0: Oh gitu.
4: dulu mah banyak kaset-kaset.
0: Banyak kaset itu. Juga. Oke, okay, siap. Nah,
4: set model lama gitu ya, diputar tuh di CD sebelah radio. Itu tangan sendiri sambil ada kerjaan tuh.
0: Sambil ada kerjaan, oke. Okay.
4: Kerjanya yang menyendiri juga.
0: Menyendiri
4: kerjanya
0: juga.
4: Kerjanya bukan dirame-rame.
0: Kerja. Oh gitu.
4: Contohnya.
0: Apa?
4: Pasang payet.
0: Pasang kan payet, itu dia. Kalau rame-rame iya, nanti takutnya ngobrol lama kerjanya.
4: Lagi lagu nyanyi, ngobrol. Ah itu sukanya
0: Bu Helmi. Suka juga ya.
4: Momennya yang muterin lagu itulah waktu gitu. Sendiri ya.
0: Sendiri.
4: Kalau rame-rame lagi cerita denger lagu kayaknya enak deh.
0: Enggak enak betulan banget. Oke deh. Baik, Bu Helmi mau kirim salam buat siapa ini?
4: Kirim salam tadi Mae Teti, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
4: Pak Mukimin sama Mbak Yati.
0: Iya.
4: Sehat selalu.
0: Amin.
4: Juga yang dari tadi yang udah pada naik. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Ya. Itu lagu udah di program ya.
0: Iyo.
4: Lagu yang santai-santai ya.
0: Iya. Terus ada Kakung Joni pagi Bu Helmi, salam sehat selalu yo katanya.
4: Oh iya Kakung Jo, sehat selalu tadi udah naik juga ya Kakung Jo. Semoga sehat selalu ya. Amin. Juga sama utiknya.
0: Iya.
4: Sehat selalu.
0: Amin.
4: Kong Dani yang ada di Bayoran. Juga. Selalu Kong. Ntar kita ngumpul lagi Kong. Semoga hadir. Juga Bang Suhatman ya. Yang baru bergabung. Ya semoga sehat dan betah bergabung di RRI. Menjumpa kabar.
0: Mantap, siap. Yeah. Oke, Bu Helmi.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama. Iya.
4: Buat pengawan. Iya. Sehat selalu. Salam sama keluarga. Ya.
0: Siap.
4: Okay. Semoga pada sehat selalu.
0: Amin. Okay.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya udah ada. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Iya, dengan siapa di mana nih?
5: Abang Tohir.
0: Siapa?
5: Abang Tohir.
0: Abang Tohir di mana nih, Bang Tohir?
5: Al-Mubaro.
0: Al-Mubaro, masya Allah. Paspornya lo be?
5: 4 SM 2
0: Budaya Jakarta. Oke. Okay. Di Mubarok itu di mana sih?
5: Di daerah Tangerang.
0: Oh, Tangerang, masya Allah. Iya, Bang Tohir, suka jenis musik apa?
5: Ya, musiknya lagu Betawi.
0: Lagu Betawi. Lagu apa Betawi demennya? Hujan kerimis aja gitu deh ya.
5: Janda muda.
0: Oh, jande muda. Nangkelande dienjot-enjot jande gitu ya.
5: Nangkelande makannya kena paku.
0: Makan
5: gajah giginya pada ngilu.
0: Idi pada ngilu dah, masya Allah.
5: Lama gak pulang. Saban hari dia naca melulu.
0: Adek-adek aja dah. Ya Allah. Tapi ada momen tersendiri kagak nih waktu-waktunya. Aku duduk kita dengerin lagu ini nih. Jam-jamnya ada gitu.
5: Ada.
0: Mm-mm, jam berapa itu, Be? Halo?
5: Gak ada ini lagunya.
0: Kenapa?
5: Lagunya gak ada.
0: Oh, ho, ho, ho, ho. Siap-siap deh kalau gitu.
5: Ya,
0: kita
5: tanya ya. Lagu-lagu daerah. Lagu-lagu topeng.
0: Begitu ya. Baik. Ya. Oke. Mau kirim salam buat siapa nih?
5: Ya, mau kirim-kirim buat Abang Haris.
0: Iya, Bang Haris. Kak Kungjo
5: dan Kak Kungjo,
0: iye, dan lain-lain. Siap. Udah, itu aja. Siap. Baik, terima kasih nih. Iye, kita tunggu lain waktu ya. Oke. Assalamualaikum. Oke, itu dia Bang Tohir. Waduh, suaranya bass. Di belakangnya, halo, assalamualaikum. Halo, selamat pagi. Halo. Ya, udah mati deh. 0213504510 di Perompat FM Suara Budaya. Ah, baru aja kita mau closing. Belum. Lagu dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam.
0: Iya, pas.
6: Pagi.
0: Pagi, pasportnya dulu.
6: Ini dengan Bang Wawan, betul?
0: Iya, tenang nih bener. Dengan siapa nih?
6: Makasih Bang Wawan,
0: telepon. Lah, kok udah makasih dulu namanya dulu. Iya. Siapa, Pak?
6: Oh iya ya.
0: Iya lupa tuh.
6: Saya Mbah Tri, panggil anak kerapnya, Batri, nama lengkapnya Triyono.
0: Mbah Triyono, di mana Mbah Triyono?
6: Sekarang lagi di Bekasi.
0: Bekasi, wong Jawa apa wong Padang?
6: Tiang Jawi.
0: Oh, Tiang Jawi. Oh, elah-elah. Nyuwun pangapunten ya, kirakno jenengane pun dari Padang, Padang Bulan. Ndak ya. Oke. Baik.
6: Padang Bulannya lagi neng pesisir Banyuwangi.
0: Neng pesisir Banyuwangi ya, masya Allah. Mbah Triyono baru pertama kali dengerin atau udah lama nih?
6: Sering sih, cuman saya aktif dengerin Mawon. Termasuk ini tadi juga saya baru masuk.
0: Baru masuk?
6: Suaranya pada rame banget. Ada
0: rame,
6: Bu Haryati, ada Bu, Pak Mukimin, ada
0: Kak Kunjo,
6: tapi ada.
0: Wah, banyak akeh di sini makanya.
6: Terus aku malu Ikutan mencat kok di tompo matur nuwun ya.
0: Oh iya, sekarang bisa iya. Alhamdulillah. Terus, pakainya
6: aku sebenarnya belajar. Juga ini apa tadi itu? Dari jalan-jalan sama cucu.
0: Kemana gitu. Sih? Jalan-jalan ini kemana sama putu?
6: Iya, ke lingkungan aja sambil apa namanya itu berjemur-berjemur gitu.
0: Berjemur-jemur.
6: Oh. Oh, ya. Udah tua itu ya beginilah.
0: Apa-apa.
6: Terus saya masuk rumah nyeklekin radio rame banget.
0: Rame ya?
6: Ada panggilan. Saya senang dan bahagia gitu banget ya? Ini tadi ada suara ini dengerin Bang Jo yang di Kalimantan Mandai suaranya Mama Ete. Nyarnya banget tadi.
0: Kalau Ete itu bahasa Jawanya niku bude ngono.
6: Oh gitu. Oh iya iya.
0: Iya, bahasa Padangnya ete, ete eti.
6: Oh iya. Anu. Selamat kenal ya Budi Ete dengan Batul.
0: Budi Ete. Iya enggak apa-apa. Setiap orang punya ciri khasnya masing-masing ya. Iya, kalau boten napa-napa. Kalau Mbah sukanya lagunya apa sih Mbah?
6: Kalau saya sih lagu-lagu itu ya semuanya senang.
0: Semuanya suka ya. Oke.
6: Terus ya, tapi terutama yang saya angankan itu ini di perempat itu ada ini loh, apa namanya keroncong itu.
0: Keroncong. Oh iya, kan? Ada kita sisipkan lagu-lagu keroncong.
6: Mm-mm. Oh ada ya, ada, waktu itu.
0: Sekali.
6: Anu, waktu saya di Jakarta dulu di pasar ikan itu masih tanah itu, warungnya masih. Ini masih wah primitif lah pokoknya. Terpadang bulan itu ada lagu Bandar Jakarta itu.
0: Awan lembayung.
6: Oh iya. Yeah.
0: Gitu. Oke.
6: Okay, apalagi itu yang
0: apa itu?
6: Apa itu yang ya Allah yang ayam sadu banget
0: sahdu
6: itu ya.
0: Iya.
6: Ya Allah sadu.
0: Iya,
6: suaranya ya apa? Ya indah banget itu suaranya.
0: Iya betul sekali, baik. Oke, okay, baik. Iya. Mbah mau nyuwun pangapunten ini ada sapaan dari salam dari Kakak Ayu di Masohi. Apa kabar Mbah Triyono? Salam kenal dari Ayu.
6: Aduh,
0: di Masohi. Kak
6: Ayu yang di Maluku itu
0: iya.
6: Ya.
0: Iya.
6: Bisa nongol di sini, maaf tadi. Iya. Juga lagi pray di sana, biasanya gitu. Ketemu di sana.
0: Iya, enggak apa-apa.
6: Sekarang ada di sini. Ya, sama juga ya.
0: Terus ada Kakung Jo, sugeng tetepaken Pak
6: Sriyono. Saking kula wonten.
0: Iya,
6: saya juga selalu ngetren suaranya Kang Jo loh itu yang ya bagaimana.
0: Katanya saking kula wonten mantan J, saking kula watan J, Pak, katanya ngono.
6: Oh, iya.
0: Bye. Mbak mau kirim salam buat siapa Mbak?
6: Ya untuk yang pada masuk tadi siap. Lah itu okay. Ya suaranya tadi semua sangat senang ya.
0: Oke. Okay.
6: Yang
0: baik.
6: Yang rukun Mbak.
0: Ya amin baik Mbak. Oke Mbak ikutan selalu ya Mbak.
6: Okay, juga ya kan itu Bang Ari sama visitinya terus Pak Joyo Sidoarjo itu saya masa belum ya mudah-mudahan sehat selalu.
0: Okay. Ada lagi juga. Dari Ibu Tami di Limo Depok. Assalamualaikum Mbah, salam kenal ya dari Ibu Tami.
6: Ibu Tami assalamualaikum.
0: Okay, baik.
6: Selamat teman banget juga. Mana okay. Bu Uminya juga belum ada ya
0: belum
6: Bumi.
0: Iya baik
6: ya, Mbah ya untuk semuanya
0: aja nggih Mbah boten napa-napa ya Mbah. Oke siap waktunya sangat terbatas nih Mbah, mohon maaf kita ya Mbah.
6: Iya matur-maturnya Mbah ya. Terima kasih Mbah. Banget saya juga ikut bahagia okay. Hari ini
0: amin.
6: Mendengar ke semuanya
0: siap baik
6: matur-matur banget
0: Mbah
6: selalu sampai di sini selanjutnya okay. Biar yang lain siap. Pada masuk
0: baik.
6: Bareng assalamualaikum
0: okay. Waalaikumsalam. Oke itu tadi Mbah Triyono matur nuwun. Penelpon terakhir ada Kakak Ayu Mas Sohi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
7: Waalaikumsalam, orang-orang atas selamat pagi. Rambat suara budaya Jakarta, sik musik asik.
0: Ih, mantap ya. Oke, okay. Baik. Kalau begitu,
7: ya, kalau Ayu, beta,
0: yo, sukanya apa ya?
7: Kalau beta, sama-sama musik, suka
0: toko. Suka, yo.
7: Iya. Musik apa sama masuk, musik pop, dangdut, musik lawas, musik apa namanya? Pokoknya semua masuk. Mau keroncong, musik apa namanya? Ronggeng kah?
0: Seriusa?
7: Seriusa semua masuk.
0: Semua masuk ya?
7: Iya, okay. Saya pilih-pilih katong pilih-pilih. Namanya katong penikmat musik tak, jadi harus musik suka semua.
0: Yo.
7: Iya, hari ini hari musik sedunia lah.
0: Betul. Yo.
7: Iya, katong kayak akan pung logo, akan pung simbol di Maluku tuh, Maluku of Music.
0: Of my country.
7: Jadi, iya, yeah. Jadi kalau tinggal di Maluku mesti tahu menyanyi.
0: Betul.
7: Iya, kalau saya tahu menyanyi, saya bisa. Saya nggak bercanda.
0: Iya, bercanda. Yo, betul.
7: Bercanda. Nah, begitu satu, sejang banyak-banyak lah. Itu sah, pokoknya musik semua suka ya.
0: Yo, batu ya.
7: Tanpa terkecuali.
0: Yo, jangan ada kecuali itu, batu. Oke, ya. Ini ada yang mau baku dapa. Ibu Tami di Milimo. Assalamualaikum Kak Kayu, salam sehat selalu eh.
7: Iya, waalaikumsalam Bu Tami. Ada Kak Kunjo di Lamandau, Bu Haryatin sama Pak Mungkinin.
0: Terus ada
7: Cek
0: ada
7: tadi.
0: Iyo, ada Pak Iwan ada Santoso siapa nih. Tadi? Selamat siang Kak Ayu, Maluku panas enggak katanya?
7: Ih, paling panas sih. Pokoknya kalau mau bilang dua hari ini panas.
0: Iya, oke.
7: Iya, sama-sama panas. Pokoknya oleh barat, oleh Maluku tuh panas.
0: Betul. Ada Ibu Hayati sama Pak Mungkinin. Salam sehat buat Kak Ayu.
7: Iya, Pak Mukimin. Tadi yang barusan turun tuh, Pak sama?
0: Mbah Triyono.
7: Oh ya, Mbah Triyono.
0: Terima di Bekasi.
7: Makasih, Dangkeli Salabita. Terus buat Bu Retno, Bang Gilan, Bang Haris. Iya, Pak Bu Dinding, Bu Merpati. Bu Dinding, mudah-mudahan sehat ya, Bu Merpati juga sehat.
0: Amin.
7: Dan semua-semua yang mendengarkan aja.
0: Batu.
7: Tanpa terkecuali ya, buat Bang Wawan. Iya. Tetap sehat dan semangat pada hari ini.
0: Terima kasih.
7: Hari Ahad yang cerah.
0: Batu.
7: Mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah SWT. So ada yang ganti, toh?
0: Iya. Batu.
7: Saya maksudnya so ada yang tamang sudah datang.
0: So siap sini.
7: Susah-susah apa Bang Noel kah?
0: Oh iya bukan, nanti tunggu saja ya Bang Jojo.
7: Bang Jojo padahal. Iya sudah. Thank you banyak ya Bang Wawan. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam Danke. Ayo, oke baik. Ayo adalah penelpon terakhir di kebersamaan kita. Ada satu WhatsApp kembali, ada Ibu Purnani di Wonogiri. Selamat tugas Bang Wawan, sehat selalu. Ibu Purnani, Bunda senang banget semua musik. Bang Wan, dari pagi sampai siang radio enggak pernah dimatikan kecuali lagi azan dari baru Bunda matikan gitu. Baik. Ya, yang pasti berkaitan dengan tema kita kali ini di sini di Hari Musik Nasional ya. Internasional lebih tepatnya, bahwa memang setiap tanggal 21 Juni ini diperingati sebagai Hari Musik Sedunia. Dan pertama kali itu ada di Perancis. Ya, kali itu seorang direktur musik dari tari bernama Maurice Fleurot ya, menemukan survei bahwa satu atau dari dua orang ini memainkan alat musik, namun kondisi saat itu tidak banyak konser musik. Nah, oleh karena itu ia ingin membuat agar musik ini menjadi nomor satu dan bisa mengadakan konser di mana-mana. Dan beliau ini juga ingin menyatukan orang-orang di jalanan dengerin musik. Nah, dari situlah ide untuk mencetuskan Fête de la Musique atau Hari Musik yang berlangsung di Paris di tahun 1982 gitu. Jadi sudah diketahui itu pada umumnya bahwa musik merupakan bagian dari bentuk ekspresi manusia. Baik. Oke, Abang Puan Cangcing Mabe, terima kasih, mohon maaf udah ikutan di kebersamaan kita kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Akhirnya ayo Bang Wawan kudu pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.
8: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po, sampai ketemu lagi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirudan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jirayut.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Gea.
15: Saya Mala Agatha.

Promot FM Surabaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang Abang Po. Ketemu lagi bareng Ajority ya di hari ini, hari Minggu tanggal 21 Juni 2026 di Jakarta Boy Cerita Weekend ya, dari jam 10 sampai jam 3 sore nanti. Apa cerita yang mau dibagi Abang Po? Hari ini ada yang kejebak macet ya karena atau juga kejebak karena enggak tahu kalau ada CFD di Hayra Sunnah Said. Padahal udah dari awal Juni, masa kagak tahu? Atau mungkin atau ada penutupan jalan lagi di tempatnya Bang Po, boleh diceritain ya di 0812 11 24 928 bareng Ajority ya di Jakarta punya cerita weekend.

0: Hutan Kalimantan adalah paru-paru bumi. Selain memberi kehidupan bagi hewan dan manusia, hutan Kalimantan berperan mencegah laju pemanasan global. Kesadaran melestarikan hutan sebenarnya telah ada sejak dahulu kala oleh suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah dengan tradisi pukung pahewan. Suku Dayak Ngaju menyadari benar, hutan memberi manfaat besar bagi kehidupan. Dengan kearifan budayanya, lahirlah tradisi melestarikan hutan dengan ekosistemnya yang disebut pukung pahewan. Pukung pahewan secara sederhana artinya pohon keramat berpenghuni makhluk gaib. Menurut satu tokoh budaya Dayak, Wilson, pukung pahewan ialah melestarikan lingkungan untuk mempertahankan hidupnya karena hutan menyediakan segalanya untuk mereka.
1: Jadi maksud pukung pahewan itu adalah pelestarian lingkungan hidup. Wah, ini sudah dikenal atau dilakukan secara tradisi oleh orang Dayak di Kalimantan Tengah. Tujuannya adalah dalam rangka untuk mempertahankan hidupnya, untuk mempertahankan kesejahteraan hidupnya. Karena apa? Karena di dalam pukung pahewan ini, selain hutan sebagai sumber sandang papan perumahan, juga di sana sumber daya alam yang sifatnya berupa apa, bahan konsumsi. Jadi bahan konsumsi misalnya kebutuhan akan protein, daging binatang, ikan, kemudian buah-buahan, itu adanya di dalam pukung pahewan. Jadi sumber daya alam itu dikelola dengan baik, dipelihara oleh masyarakat pada zaman dahulu. Jadi kalau boleh saya katakan bahwa sebenarnya sekarang ada istilah hutan adat. Ya, hutan adat itu sebenarnya bisa dari pukung pahewan. Jadi pukung pahewan itu adalah hutan yang dilestarikan dengan segala potensi yang ada di dalamnya. Artinya semua desa atau kampung yang ada di tengah wilayah orang Dayak ini sebenarnya dulu itu semua ada pukung pahewannya. Itu ciri khas sebuah kampung.
0: Jauh sebelum ada istilah hutan lindung, suku Dayak Ngaju telah menerapkan pukung pahewan sebagai penghormatan terhadap lingkungan hutan. Pukung pahewan sejatinya adalah kawasan hutan yang dipelihara karena menyediakan segala kebutuhan hidup masyarakat adat. Sumber daya hutan dimanfaatkan tanpa merusak pepohonan dan kehidupan lain di dalamnya. Tokoh adat Dayak lainnya, Kardinal Tarung, memberi penegasan lebih kuat. Pukung pahewan bukan sekedar gugusan hutan yang tidak boleh dirusak, tetapi juga dikeramatkan.
2: Pukung pahewan dalam komunitas Dayak itu ungkapan untuk sebuah gugusan hutan yang dijaga, bahkan cenderung dikeramatkan, begitu ya. Dia bisa ada di kawasan perladangan yang ketika ladang itu dibuka, bagian yang dianggap pahewan ya tidak boleh dirusak, tidak boleh dibabat, tapi dibiarkan keberadaannya sedemikian rupa dengan anggapan bahwa tempat itu patut dikeramatkan, gitu ya. Sekali lagi saya mau mengatakan adanya kata pukung di depannya, itu pukung itu berarti gugusan sebetulnya ya. Tetapi yang dimaksudkan dengan gugusan yang tidak boleh dibabat, mesti dijaga, dilestarikan, itu pahewan namanya. Itu bentuk kearifan lokal ya, merupakan suatu pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat lokal tertentu melalui pengalaman dan mencoba diintegrasikan dengan pemahaman terhadap budaya serta keadaan alam suatu tempat. Di samping itu, hubungannya dengan pandangan yang ilmiah, menurut saya hutan kan bermanfaat untuk menahan air begitu ya. Betul. Jadi tempat yang terbuka yang notabene mendapat terpaan matahari dengan ada tempat yang seperti itu ada masih menyimpan air yang diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan.
0: Pukung Pahewan di lingkungan masyarakat Dayak adalah kearifan lokal atau pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat setempat melalui pengalaman, kemudian diintegrasikan dengan alam budaya dan alam lingkungan setempat. Dengan tradisi Pukung Pahewan, terjadi keseimbangan ekosistem lingkungan, hutan terpelihara, sumber air terjaga. Demikian juga tanaman dan hewan untuk kebutuhan pangan dan obat-obatan terjamin adanya. Pukung Pahewan sesungguhnya adalah kearifan lokal suku Dayak Kalimantan Tengah yang manfaatnya tidak hanya lokal, tetapi mendunia. Semoga tradisi Pukung Pahewan di Kalimantan Tengah bisa terus dijaga dan diwariskan ke generasi berikutnya.

Jadi berubah. Abang Po masih bareng Raya Juriti ya. Hari ini ada yang punya rencana keluar, Abang Po, maksudnya jalan-jalan naik sepatu rodaku.

boleh minta tempat duduknya, saya lagi puyeng keliengan gitu, pasti dikasih kok abang po ya. Sama hal ini abang po, ini kejadian ya beberapa hari lalu nih di stasiun Cakung. Jadi ada penumpang gitu ya abang po ya, orang empuan abang po, dia tuh pingsan karena dia berdiri dari stasiun karet abang po. Kondisinya kakinya udah bengkak gitu, jadi bikin dia tuh mungkin capek. Terus juga kondisinya tuh sore malam abang po pulang kerja. Nah itu kan desak-desakan ya abang po ya. Nah itu udah banyak udah stres lah kali badannya abang po gitu ya. Udah gak kuat gitu ya buat dia gerak gitu. Nah akhirnya dia pingsan deh. Jadi ini dilaporin abang po pas perjalanan lintas Angke Cikarang via Manggarai di Rabu 17 Juni kemarin abang po. Itu sekitar jam 7:30 ya. Nah ini dapat penanganan di Puskesmas Cakung akhirnya abang po. Nah dari tim penumpang tersebut tuh bilang abang po ya, kalau baru pulang kerja, jadi usher lah gitu abang po ya. Usher itu kayak SPG tapi dia yang berdiri abang po gitu, jadi yang SPG tipe A gitu deh. Ada kelasnya ya. Dan naik KRL nih abang po dari stasiun Karet menuju Cikarang nih jam 19:20. Nah dari dia sendiri abang po, jadi kereta tuh udah rame nih dari keberangkatan dan semakin padat ketika melintas di stasiun Manggarai. Tahu sendiri Manggarai bagaimana kan, sampai Jatinegara tuh masih penuh abang po. Nah dari pengakuannya nih si empuan ini namanya Najwa abang po ya. Nah jadi pas naik kereta nih nggak dapet duduk nih abang po, mungkin nggak kelihatan kali ya. Terus kondisi kaki dia juga bengkak nih abang po, dan juga dia tuh sungkan segen abang po ya, karena banyak lansia yang duduk gitu ya. Anak muda yang cakepnya abang po kayak begini nih ya. Nah dia tetap maksain dia berdiri deh akhirnya tuh abang po. Nah dia juga ngungkapin kalau dia tuh mengidap penyakit autoimun lupus abang po atau SLE abang po, yang nyebabin kakinya lagi ngalamin pembengkakan. Nah selain itu dia juga tuh bilang abang po belum makan dari jam 1 siang. Nah berapa jam tuh dia belum makan tuh abang po kan. Nah terus habis itu kondisinya memang lagi sakit ya abang po karena lupus SLE ini. Nah terakhir makan tuh sekitar jam 1 siang. Pas sampai klender buaran ya, udah kerasa sesek, pusing katanya. Kaki juga makin sakit. Nah setelah itu pingsan gitu abang po. Nah jadi penumpang ini abang po, si Impon Najwa ini baru sadar setelah ada di Puskesmas Cakung abang po. Meski baru pulih kemarin ya abang po ya, dia tuh tetap mutusin ngelanjutin perjalanan menuju Cikarang karena besoknya masih kudu ngikutin ujian akhir semester lagi. Jadi kayaknya anak kuliah sembari jadi usher gitu ya, besoknya udah UAS lagi, mantep nih ya perjuangan abang po. Tapi ya kondisinya kudu dijaga nih abang po juga ya abang po ya. Jadi alhamdulillahnya ditemenin sama security naik KRL lagi tuh abang po gitu, dari pengakuan Simpo Najwanya, sampai dibantu masuk ke mobil mobil online gitu. Nah terus pasti dia bilang terima kasih ke petugas-petugas yang udah ngebantuin tuh abang po, ya kan? Masa udah dibantuin nggak bilang terima kasih gitu deh. Jadi sedikit cerita dari Impon Najwa abang po ya, penumpang KRL yang sempat pingsan di stasiun Cakung. Jadi buat abang po, kalau kondisi badan udah nggak enak, udah istirahat dulu aja, jangan dipaksain. Apalagi nih hari Minggu nih, ya biasanya kereta kagak juga busway, penuh abang po, apalagi pas zaman ayah masih dari Tangerang, emak bapak bawa anak 3, bawa buntut, kadang juga emaknya sendewekan, bawa buntutnya 4, puyeng dah ya, makin penuh, gitu. Terus juga kalau udah bawa buntut, mau nggak mau kita ngasih tempat duduk nih buat anak-anaknya, gitu, tapi kalau kondisi memang badannya sakit, bilang ke petugas abang po, biar abang po juga diprioritaskan. Begitu abang po. Ingat, ting,

0: Mas Joko, dari tadi mantengin HP bae. Serius amat sih mas.
1: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.
3: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Prompat, Suara Budaya Jakarta.
4: Neng, abang lagi...

Promot FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Kalau kita sekolah tuh ya, kita kan pasti nyari ranking gitu ya. Ada juga yang, ah udahlah gue sekolah-sekolah aja, penting nilai gue bagus begitu, Abang Po ya. Nah ini juga nih ya, kita di dalam hidup juga pasti pengennya ada peringkat-peringkat, Abang Po ya. Ada pencapaian-pencapaian, naik peringkat berapa gitu ya. Sama halnya sama Jakarta nih ya. Yang mana Jakarta ini berhasil lempatin peringkat ke-53, Abang Po, dalam daftar 100 kota terbaik di dunia atau World Best Cities 2026, Abang Po. Jadi di rilis ya, Bang Po, dari perusahaan konsultan di Brussel, Belgia. Ini namanya Resonance Consultancy. Jadi posisi Jakarta itu bahkan ada di atas Washington DC, Abang Po. Yang ada di posisi ke-57. Nah, Abu Dhabi cuma duduk di peringkat ke-86, Abang Po. Nah, Presiden and CEO Resonance Chris Fair ini nyebut keberhasilan Jakarta ini disebabkan karena daya tarik wisata, Bang Po, popularitas media sosial dan juga peningkatan konektivitas transportasi publik, Bang Po. Jadi dipantau ya. Ami dunia transportasi publik kita, sosial medianya orang-orang Jakarta gitu ya, sama daya tarik wisatanya kita ya, Ragunan, Ancol ya. Apalagi tuh banyak pokoknya ya. Monas. Nah, disebutin juga nih, Abang Po, pihaknya ini menilai, Abang Po, kalau Jakarta ini sebagai kota metropolitan terpadat kedua di dunia, Abang Po, yang masih terus berkembang meski ini ngadapin berbagai tantangan, Abang Po, termasuk persoalan penurunan muka tanah gitu dan juga perpindahan status ibu kota negara ke Nusantara gitu, Abang Po. Jadi mudah-mudahan sih ini bisa bertahan, Abang Po. Kalau bisa naik deh, Abang Po, di 30 besar mungkin ya. 30 besar dulu aja ya. Gak usah ngoyo. Pelan-pelan aja naiknya, bertahap, Abang Po. Mudah-mudahan sih semakin terintegrasinya transportasi kita. Nanti ada MRT fase 2. Yang ke Bekasi, yang Bogor juga, Bekasi, sama Tangsel juga, ya kan. Terus juga LRT makin panjang, ya. Terus Jakarta makin banyak armadanya, gitu ya. Nah, terus juga tempat wisata kita makin cakep, makin bersih, ya. Jadi peringkat 30 dah kita, amin ya, Bang Po, ya.

0: Abang Po, gambang kromong adalah seni musik tradisional Betawi yang maduin alat musik gamelan dengan alat musik Tionghoa. Namanya diambil dari dua instrumen utama, gambang, yaitu alat musik kayu dengan 18 bilah berukuran berbeda, dan kromong, yaitu alat perunggu mirip gamelan dengan 10 pencelon bernada berbeda. Musiknya make tangga nada pentatonik ala Cina, kayak selendro Cina atau selendro Mandalungan. Selain gambang sama kromong, ada juga alat lain kayak gong, gendang, suling, kecrek, plus alat musik Cina kayak sukong, tehian, sama tonghaian buat melodi. Lagu-lagunya bisa dinyanyiin cowok ataupun cewek, dari lagu Betawi klasik kayak Mas Nona, Gula Ganting, Tanjung Burung, sampai lagu pop Betawi kayak Jali-Jali, Surilang, sama Sirih Kuning.
1: Eh, Abang Empok, pada mau kemana sih?

Promot FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po masih bareng dengan Jority ya di Jakarta Puya Cerite di siang hari ini. Abang Po ya di jam 10.44. Gimana Abang Po yang baru balik dari CFD? Baru nyampe rumah ya, gerah, pengennya mandi ya Bang Po ya. Bisa gitu tuh. Habis aktivitas gitu ya, olahraga CFD ataupun yang ke apa namanya tempat gym gitu ya Bang Po ya, bawaannya abis keringetan tuh pengen mandi gitu ya. Kalau itu tipe yang begitu Bang Po ya, walaupun pakai baju yang nyerap keringet, kan ada ya baju yang nyerap keringet ya, kita abis keringetan nunggu jeda 5 menit 10 menit itu keringet langsung hilang kan gitu, ada ya Bang Po ya. Nah kalau itu nggak betah Bang Po, walaupun udah kering tuh badan tuh, baju juga udah kering si bajunya, kayak aduh kok lengket banget gitu ya, pengen mandi. Jadi tuh sehari bisa mandi 3-4 kali dah Bang Po kalau CFD atau juga apa namanya jalan di apa namanya Lapan Banteng gitu ya. Sekali doang tuh di Lapan Banteng. Ya, yang mau jalan bareng yuk Bang Po di GBK biar kita sehat, kapan yuk kita janjian ya, dikirim aja WhatsAppnya di 08 12 11 24 928 biar kita sehat-sehat Abang Po. Sekarang ini kan kita banyak ini apa namanya pikiran segala macem ya, apa namanya banyak kerjaan, kita butuh istirahat, istirahatnya jalan kaki aja, jalan kaki sembari ngobrol muterin GBK 10 kali. Istirahatnya 15 kali. Kalau sama Ayu gitu Abang Po. Iya. Itu aja teman Ayu juga apa namanya CFD gitu kan, jalan dari sini sampai ke apa namanya tuh halte Polda tuh yang sebelumnya GBK, sebelumnya FX, apa namanya kita berhenti dulu kita di Sudirman, makan bubur, beli es potong. Buat Abang Po yang mau cerita boleh ya di 08 12 11 24 928, terus juga di telepon ntar aja deh ya, jam 12 kalau mau telepon ya Bang Po, atau jam 1 kita ngobrol-ngobrol. Sekarang istirahat dulu aja bebenah, mau masak-masak sembari kita temenin Abang Po sama cerita-cerita yang bakal kita bagi dan juga lagu-lagu yang kita bakal putar di siang hari ini. Kalau mau request nanti ya jam 3. Soalnya bukan jam request sekarang.

0: lapar lagi.
1: Din, kemarin pada bahas kontrakan si Juki. Berantakan, banyak sampah ditinggalin sama orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa, Din? Soldier. Gitu gue dengernya.
2: Solder, bukan solder, Minah. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya, hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpen terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
1: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din, tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atu.
2: Bener tuh, Minah. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuma buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
1: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan sampai numpuk barang bekas kagak jelas.
2: Nah, bener tuh, Minah. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan. Dibuangin yang kagak perlu, atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
1: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
2: Betul tuh, Minah. Cakep banget lo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa gak pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Kabar berita jam 11.
2: Abang Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno membuka secara resmi event Discover Betawi Art and Culture 2026 Jumat kemarin. Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati HUT 499 Kota Jakarta direncanakan berlangsung selama 1 bulan hingga Jumat 24 Juli mendatang. Ia mengatakan kegiatan ini menandakan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dengan semua bidang jenis usaha termasuk hotel berjalan dengan baik. Selain dengan Hotel Borobudur, Ria juga mengaku Pemprov DKI Jakarta juga telah bekerja sama dengan 15 hotel lainnya di Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Pop. Kementerian Kebudayaan bersiap melakukan renovasi lanjutan pada Rumah Pahlawan Nasional Tan Malaka yang terletak di Pandam Gadang, Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat setelah tahap awal diselesaikan pada akhir 2024 lalu. Melalui keterangan resminya, proyek pemugaran kali ini akan berfokus pada penataan kawasan, optimalisasi ruang pamer, serta pengembangan beberapa sudut bangunan lainnya. Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan bahwa revitalisasi ini bertujuan untuk mentransformasikan situs tersebut menjadi pusat kebudayaan dan destinasi wisata sejarah guna mengenang jejak perjuangan sang tokoh bangsa. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 12.

Rompot FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po masih barengan Ejo Riti ya di jam 11 lewat sekian, Abang Po. 11 lewat 7 ya di Jakarta Boy Cerite, Abang Po. Dan kondisi di luar nih masih cerah berawan aja nih Abang Po nih ya. Masih cerah-cerah ya, lumayan nih buat Abang Po yang lagi bebenah ya, bikin semangat nih biar bersih rumahnya Abang Po ya. Karena kan Sabtu Minggu jadwalnya bebenah ya enggak sih, Po? Nyuci baju, segala ngelap-ngelap segala macem, ngepel, nyapu, terus yang lain-lain dah biar bersih deh Abang Po, ditemenin sama lagu-lagu yang bakal saya putar juga di mari dan cerita-cerita dari Abang Po di 08 12 11 24 928.

0: Abang Po, cuaca di Jakarta sekarang ini bisa dibilang suka ngegantung ya. Kadang panas banget, kagak lama tahu-tahu hujan deras turun. Nah, kalau cuaca lagi anomali kayak gini nih, kita kudu banget tuh siap-siap dan kagak boleh santai. Yang pertama, pastiin Abang Po selalu bawa payung atau jas hujan kalau keluar rumah. Lantaran kita kagak pernah tahu hujan bisa datang kapan aja, bahkan pas lagi terik-teriknya. Kalau udah ada tanda-tanda mendung, mendingan langsung dah cari tempat yang teduh atau cari perlindungan dari hujan. Kagak mau kan Abang Po kena basah kuyup, nanti bisa masuk angin lagi. Selain itu nih, Abang Po juga jangan lupa ya perhatiin suhu tubuh. Kalau cuaca panas banget, pastiin juga minum air putih yang cukup supaya kagak dehidrasi. Kalau cuaca mendung dan hujan, sebaiknya emang pakai pakaian yang bisa nyerap keringat dan kagak bikin gerah. Kalau badan udah mulai kedinginan, mendingan segera dah Abang Po cari tempat yang hangat biar kagak gampang sakit. Jadi kita kudu peka juga ame cuaca dan tetap ngejaga kesehatan biar Abang Po kagak kena imbas buruknya juga dari anomali cuaca.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: ondel jejing kraken.
1: Rombat FM Suara Budaya Jakarta Bang Po. Apa namanya? Ondel-ondel. Ini ciri khasnya Jakarta ya, di mana besok banget Abang Po itu bakal kita rayain ulang tahun Kota Jakarta Abang Po yang ke-499. Wih, setahun lagi jadi gope ya Bang Po ya. udah tue juga ya umur Jakarta ya Bang Po ya, tapi walaupun tue tetap bertransformasi Abang Po ya. Dan ada rangkaian HUT ke-499 Jakarta Abang Po hari ini sama besok nih ya, yang bisa Abang Po ikutin ada apa aja Abang Po. Yang pertama itu tadi peresmian kawasan HRS Sunan Said di halte gedung KPK ya, 7 sampai jam 8 pagi. Terus juga apel siaga jaga Jakarta pilah sampah itu jam 8 sampai jam 9. Itu di sisi barat Monas tadi pagi Abang Po. Terus juga ada groundbreaking pedestrian deck Duku Atas Jalan Jenderal Sudirman itu jam 9 sampai jam 10 tadi pagi juga Abang Po ya, di samping patung Jenderal Sudirman. Terus juga besok nih Abang Po ada peresmian terpadu kawasan JIS Ancol ya. Ini cakep Abang Po, bisa datang. Peresmian JPO, peresmian gerbang JIS Ancol, aktivasi dan uji coba stasiun KRL JIS juga besok ya, jam 1 sampai jam 2 siang di gerbang JIS Ancol. Jadi buat Abang Po yang pengen nyoba tuh ya, pertama kali besok tuh ya, bisa tuh ke situ Abang Po. Besok bisa gak ya? Ayo kalau ke situ takut kebirit-birit kemarinnya Abang Po. Takut ntar keburu-buru gitu, ya ntar kita cariin, mana Jojo nih belum ada nih gitu. Jadi besok yang mau ke sana Abang Po boleh dah, ntar kita cerita-cerita ya Abang Po besok ya. Gimana kondisi peresmian JPO, peresmian gerbang JIS Ancol, terus juga aktivasi dan juga uji coba stasiun KRL JIS Abang Po ya, di rangkaian HUT ke-499 Kota Jakarta menuju Jakarta Kota Global.

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Pendengar Muhammad Amrullah atau lebih dikenal dengan Kojek, lahir 13 November 1986, seorang rapper berkebangsaan Indonesia nih Abang Po. Kenal dong, karena Kojek ini suka banget masukin unsur-unsur budaya Betawi ke dalam lagu musik hip-hop dan rap, jadi lagu-lagu rap yang dibawakannya pun juga berbahasa Betawi. Lahirnya di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, kedua orang tuanya adalah seorang guru dan karirnya dimulai ketika mengikuti acara hip-hop asongan yang digagas oleh Igor Saikoji. Ia pun mulai dikenal ketika menciptakan sebuah single yang berjudul Lokate Jakarte dalam rangka memperingati hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-484 pada tahun 2011. Nah, kalau lagu Enjoy Jakarte sempat masuk nih ke nominasi AMI Awards tahun 2013 lalu Abang Po. Untuk kategori karya produksi rap atau hip-hop terbaik dan karya produksi lagu berbahasa daerah terbaik.
0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Pendengar, ngibing yuk.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya pokoknya.

0: Budaya Betawi, kalau kata orang Betawi bahwa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Forum FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, besok ulang tahun di Jakarta ya. Terus juga pasti banyak rame-rame ya. Sebelum-sebelumnya juga banyak kegiatan-kegiatan ya. Kayak di Setu Babakan juga ada tuh Abang Po. Terus juga ada yang lainnya sih ya. Terus ya pasti identik sama yang satu ini nih Abang Po nih. Ayo mau pinjem lagunya Bang Kojek nih Abang Po. Yang ini. Lagu dari Bang Ben sih ya, tapi dibikin versi baru, versi anak muda Abang Po sama Bang Kojek ya. Dimana ini yang saya mau ceritain soal ondel-ondel Abang Po. Ini ciri khas dari kota Jakarta. Yang mana kemarin ya Gubernur Jakarta Pramono Anung ini bilang Abang Po parade 500 ondel-ondel Abang Po buat menyambut peringatan 500 tahun atau 5 abad Jakarta di 2027 nih Abang Po. Jadi ondel-ondel kan ini didesain ya, bakal didesain ulang sama desainer ternama ya, buat jadi ngangkat budaya Betawi ke level internasional Abang Po. Nah rencana ini tuh berangkat dari kepengenan ya, supaya tuh budaya Betawi tuh makin kelihatan Abang Po sebagai identitas utama di Jakarta. Bahkan ini diperkenalin ya ke tingkat internasional biar orang-orang pada tahu, Indonesia juga punya Jakarta, bukan cuman Bali. Gitu Abang Po. Nah, disebutin juga nih sama Mas Pram Abang Po ya. Dan juga ditegesin ya pandangannya kalau ondel-ondel tuh punya nilai filosofis yang tinggi dan juga enggak seharusnya dipandang sekedar sebagai sarana ngamen doang Abang Po. Karena kan ya, memang yang sekarang kita lihat kan dipakai buat ngamen di jalan gitu ya Abang Po ya. Nah makanya marwah ondel-ondel tuh perlu dijaga Abang Po, sekaligus dikasih ruang buat tampil lebih terhormat Abang Po dalam perayaan besar Jakarta, hajatnya Jakarta ya Abang Po gitu. Nanti tahun depan Jakarta bakal masuk ke umur 5 abad Abang Po. Nah jadi menarik ya melihat bagaimana kalau ikonnya Jakarta nih alias si ondel-ondel tuh yang udah nemenin warga selama generasi demi lewat generasi ya, bakal tampil dengan wajah baru Abang Po gitu. Kira-kira nih kalau menurut Abang Po ondel-ondel tuh perlu dipertahanin dalam bentuk yang tradisional atau justru bisa adaptasi nih sama perkembangan zaman Abang Po? Entah bajunya ada motif yang baru atau bagaimana, atau juga warnanya yang putih nih buat orang buat yang ondel-ondel perempuan nih bagaimana, atau juga kumis yang ondel-ondel yang laki itu bagaimana jenggotnya asal jangan panjang-panjang ya kayak Judge Bow ya. Ya kalau Judge Bow udah panjang, udah di bonding itu kayaknya ya. Tahu kan Abang Po Judge Bow film zaman dulu ya. Dan itu ya Abang Po ya cerita soal ondel-ondel ya. Tapi kalau cerita pribadi soal ondel-ondel tuh dulu tuh Abang Po ya, zaman masih bocah gitu ya, zaman masih umur berapa ya, 5 ya, pokoknya umur 5 gitu ya, ada ayi tuh yang nomor 2 itu sama sepupu gitu kan, suka main tuh Abang Po di rumah engkong tuh yang di karet ya. Itu kan masih waktu itu masih ada rumah di situ Abang Po, sekarang mah udah nggak ada rumah. Nah kita tuh kalau ada sore-sore tuh ondel-ondel jam 4, jam 5 dah gitu ya, lewat tuh ondel-ondel Abang Po ya. Lewat terus juga udah kedengeran dari jauh adik ayi sama apa namanya sepupu ayi tuh yang perempuan. Waduh, langsung ngibrit ke dalam rumah. Langsung ngibrit ke rumah ke dalam rumahnya engkong Abang Po. Tapi ngintip-ngintip itu tetap aja. Takut tapi masih penasaran Abang Po sama ondel-ondelnya. Begitulah. Pokoknya ada, kalau selalu ada ondel-ondel pasti itu ya pada ngibrit ke dalam gitu, sampai Nek Ayu tuh nanya, "Kenapa ini bocah-bocah?" gitu. Takut ada ondel-ondel gitu. Jadi karena tampangnya mungkin nih takut. Kalau saya sih ya ayo nunggu aja di depan dikunciin sama entu berdua tuh Abang Po. Jadi kita kagak bisa masuk gitu. Mau masuk gak bisa karena pada ngunci. Karena kan dulu rumah engkong ayo tuh yang pintu depan tuh itu model pintu pintu cetet Abang Po. Jadi kita kudu dibuka dari dalam, gak usah pakai kunci sih gitu. Kalau dari luar kudu pakai kunci. Nah gitu deh Abang Po ya, sedikit cerita
pribadi soal ondel-ondel. Begitu Bang Po. Kita mah kalau sekarang mah gak takut lihat ondel-ondel lah Bang Po. Gak serem gitu Bang Po. Yang paling serem tuh kehidupan ya gak sih ya Bang Po. Ketimbang mukanya ondel-ondel.

0: Po, aku Selvia Ma, mau ngingetin Abang Po, jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyo setiap hari jam 3 sore di Pro 4, Suara Budaya Jakarta.
1: Ini nih, aneh demam.

0: Propot FM Surabaya Jakarta, Bang Popa seberangkan Ajority ya. Ini di jam 11.50 ya. Dan masih ada cerita-cerita yang bakal saya bagi buat Abang Po nanti abis ini ya. Yang baru mau makan siang, selamat makan siang dah Bang Po ya. Atau mau lohoran dulu juga boleh ya. Masih kita temenin sampai nanti jam 3 sore dengan cerita-cerita. Buat yang mau cerita boleh loh Abang Po ya. 08.12.11.24.928.
1: Ini nih, aneh demen.

Abang Pop, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Ikatan Keluarga Alumni Teladan atau IKAT dan Ikatan Motor Indonesia DKI Jakarta akan menggelar Teladan Metropolitan City Rail 2026 pada 28 Juni 2026 mendatang. Mengusung tema besar Navigate the City, Ignite the Legacy, Road to 500, the Legend Continuous. Event ini menyatukan tiga pilar penting, yakni momentum perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta menuju usia 5 abad tahun depan, penegasan sejarah motorsport kota, serta pembuktian konsistensi penyelenggara. Beralih ke berita yang lain, Abang Pop. Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani menyatakan bahwa pelaksanaan Karnaval Budaya dalam rangka Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional 14 tahun 2026 di Manokwari menjadi cerminan nyata dari keberagaman budaya, suku, dan tradisi bangsa Indonesia. Agenda yang berlangsung dari 18 Juni sampai 28 Juni mendatang tidak hanya sekedar menjadi kemeriahan pendukung, tapi juga berfungsi sebagai ruang ekspresi yang strategis untuk memamerkan kekayaan kearifan lokal dari masing-masing daerah. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 13.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Prompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
2: Prompat FM.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po. Masih barengan aja Jority ya, masih ditemenin di Jakarta Po Cerite. Di weekend ini Abang Po udah pada makan malam. Ya Allah. Ini lidah jalan sendiri ya Abang Po ya, mohon maaf ya. Ini lidah jalan sendiri tapi di kotak tuh tadi pengen ngomong udah makan siang, tapi makan malam lidahnya. Mohon maaf nih Abang Po nih, karena barusan kita makannya yang asin-asin jadi begini dan. Tapi mudah-mudahan sih Abang Po udah pada makan nih. Yang belum mau nyelesain dulu aktivitasnya jualan, ya udah semangat jualannya Abang Po. Sembari kita temenin nih, ada yang jualan ya. Terus juga itu yang beli WA kita ngapa? Ya ceritain tuh gimana makanan ini dimakan. Enak kagak itu ya? Kasih tahu juga. Kalau enak kan lumayan. Jadi ntar Abang Po yang lainnya bisa nyobain ya, di daerah mana, terus juga menunya apa, harganya berapa gitu ya. 0812 1124 928. Buat Abang Po juga jarang WhatsApp juga gak apa-apa ya, WhatsApp aja. Atau juga mau SMS ya, atau mau SMS boleh. Ini Aye lagi buka kotak SMS ya. Jadi kalau yang mau SMS boleh deh ya, gak bisa WhatsApp karena gak ada WhatsAppnya, boleh di SMS aja di 0812 1124 928.

Abang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya. Apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh. Terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya. Bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan-kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Abang Empo. Jakarta itu bisa dibilang kalau makanan mah bererot ya Bang Po ya. dan yang khas itu nasi ulam ya. Ada juga nasi uduk Abang Po gitu. Nah, kalau menurut Abang Po ada kagak nih nasi uduk yang enak selain tempatnya Abang Po? Kan biasa nasi uduk, oh nasi uduk tempat gue mah enak gitu. Ya yeah, maksudnya tempat nasi uduk yang dia tuh khas Abang Po gitu. Kayak nasi uduk yang di karet itu, tuh orang udah banyak yang tahu tuh. Sama yang di Palmerah tuh, dekat stasiun Abang Po itu udah nyampe masuk ke youtuber-youtuber tuh Abang Po yang di Palmerah ya. Yeah. Kalau yang di karet ayo udah lama gak kesono Abang Po ya. Yeah. Udah lama kagak ke karet, cuman ngelewatin doang ya. Jadi ya bagaimana nih, kita di sono macet sih Abang Po, ke Kasablankanya aja, ke Ambasadornya udah macet. Jadi waduh malas aja kalau yang macet-macet itu Abang Po ya. Bagaimana nih warga karet nih ya, yang lagi dengerin nih, warga Setiabudi ya. Masih ada gak tuh nasi uduknya? Nah, tapi nih ada 5 nasi uduk Betawi yang enak nih Abang Po di Jakarta dari tahun 1960. Kali aja Abang Po pengen kesono ya. Ini yang pertama nasi uduk Kebon Kacang Abang Po. Nasi uduk Kebon Kacang Jainal. Ini pelopor nasi uduk mini yang bungkusnya Bang Po dibungkus pakai daun pisang, terus juga aromanya wangi banget ya. Pakai taburan bawang merah goreng gitu Abang Po. Lauknya tinggal pilih aja. Ada sate-satean juga, sate ucus ada, telur ada, ati ampla ada, ayam-ayaman, udang juga ada Abang Po, jeroan ya. Pakai sambal kacang pastinya ya. Nah, kalau ngomongin ayamnya ayam kampung Abang Po ya. Bukan ayam negeri. Gitu. Kalau ayam negeri lagi sekolah dulu. Canda . Nah, ini harganya mulai dari 3.000 ampe jigo Abang Po, ampe 25.000. Alamatnya di mana? Jalan Kebon Kacang nih, deket sini Abang Po, Kebon Kacang 8 di Tenabang. Terus juga ya, ini di Kebayoran Lama Abang Po. Ini di Jalan Patal Senayan nomor 35 RT1 RW7. Ini ada Warung Betawi Babe Abang Po. Nah, ini rumah makan rumahan banget dah Abang Po, khas Betawi. Pakai kuah semur nasi uduknya Abang Po. Udah hitam pekat, manis sama bumbunya medok gitu. Jadi kalau aku sih suka nasi uduk memang pakai semur ya Abang Po ya. Kayak yang depan kos gitu. Dia orang Sunda sih sebenarnya. Tapi lakinya orang Jakarta, orang sini Abang Po. Orang Tenabang situ. Jadi dia tuh udah ngikutin selera sini. Jadi nasi uduknya pakai semur gitu. Bu, nasi uduk satu ya, dikuahin semur dulu. Oke, siap. Jadi udah tahu tuh nasi uduknya aja tuh pakai kuah semur, pakai orek tempe pasti, bihun, terus pakai sambal, pakai tempe. Udah orek tempe pakai tempe lagi. Kadang gorengan tempe atau juga bakwan gitu Bang Po. Nah, ini nasi uduknya gurih, ada semur jengkol juga Bang Po, pakai semur tahu, ada juga empal daging, ada pecak mujair Abang Po, sama gorengan juga banyak. Ini sekitar gocap Abang Po harganya. Ada harga, ada rasa. Tenang aja Bang Po, jangan sedih. Nah, terus juga ada nasi uduk Mpok Farida Bang Po ya. Ini di di Ulu Jami ya, di Jalan Haji Buang Abang Po. Ada semur tahu di sono, tempe, telur, kentang dan juga goreng-gorengan. Mulai dari 7.000 aja Abang Po harganya. Ini tuh terkenal Abang Po sama nasi uduknya yang pulen, sama sambal kacangnya yang kental, pedes sama gurih gitu. Jadi penasaran ya. kayaknya enak nih Abang Po nih. Karena kalau bumbu kacang buat nasi uduk yang terlalu encer juga enggak enak Abang Po. Gitu. Nah, ini terus juga ada dekat sini juga Abang Po, Gondang Dia. Ada nasi uduk Gondang Dia Abang Po. Ini dari tahun 1993. Uniknya nasi uduknya itu dibungkus pakai daun pisang yang bentuknya kerucutnya tinggi Abang Po gitu. Kadang kan ada kerucut yang ceper ya Abang Po, yang agak bogel. Ini kerucutnya tinggi gitu Abang Po. Terus juga ini harganya mulai dari 20 ribuan Abang Po.
Nasi uduknya kerucut pakai ayam goreng, ada ayam bakar juga, ada empal, babat, sampai sate-satean juga ada. Di Jalan Cikini 4 nomor 12 Menteng, Abang Po. Nah, terus nih ya, ada nasi uduk Mpo Juko ya. Ini khas banget Abang Po, racikan Betawi banget ya. Wangi terus juga gurih gitu nasi uduknya. Nah, ini ada semur tahu juga di tempatnya Mpo ini Abang Po ya. Mpo Juko. Terus juga ada semur jengkol. Wah, kalau semur jengkol mah pasti ayo demen nih Abang Po ya. Telur belado, terus juga ada gorengan, sampai pakai ayam goreng juga ada Abang Po. Harganya murah Abang Po. Dari 6.000 sampai 20.000. Ini di Gang Haji Amsar ya. Pak Haji Amsar dong. Kali deres. Padahal alamatnya ini di Cipedak Abang Po ya. Jaga Karsa ya. Gang Haji Amsar nomor 3 RT 12 RW 4. Ntar Pak Haji Amsar apa? Manggil-manggil gitu. Gitu ya Abang Po ya. Ada 5 nasi uduk yang udah dari lama nih Abang Po ya, yang ada di Jakarta gitu. Nah, kalau menurut Abang Po, kalau menurut Abang Po ada nasi uduk yang enak tuh di mana? Nasi ulam, ya. Kalau di Karet tuh bukan nasi uduk ya sebenarnya, nasi ulam deh, ya. Coba ntar aja cari lagi deh yang di Karet itu, ya coba aja tanya dulu sama saudara yang di Karet. Nah, udah dia masih di Karet atau enggak? Lalu pada pindah-pindah Abang Po. Kan ayah sekolahnya di situ. Apa TK-nya di situ tuh. Udah kagak ada TK-nya sekolahnya. Udah jadi tempat jualan ya. Tapi mau ceritain ke anak ayah gimana tuh papi sekolah di situ dulu, mana sekolahnya gitu, itu dulu di situ ada sekolah, sekarang jadi tempat jualan. Nah, 8 12 11 24 928 buat Abang Po mau cerita juga boleh ya, sekalian makan siang. Apa sih hari ini Abang Po?

popo, udah suara kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak itu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi ayah kagak apa lirik gitu lagu-lagunya, gimana dong.

apalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil ayah juga mau request juga di Dangdutnyo di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asoy. Yuhuu.

Rombat FM Surabaya Jakarta, Bang Po, nasi uduk yang dikaret itu tadi Aye tanya sama saudara Aye, itu namanya nasi uduk, nasi ulam nasi uduknya Bu Yoyo, Abang Po, ya. Yeah. Gitu, udah lama enggak ke sono. Dulu tuh suka dianterin sama apa namanya? Kakaknya Nya Aye naik motor gitu. Karena kan deket tuh. Waktu Aye masih bocah, Abang Po. Gitu, jadi ya sekarang udah ke situ, aduh ini kagak ada kendaraan pribadi, naik ojek lagi, aduh mikir-mikir ya Abang Po in this economy. Mending kita naik Jaklingko kemana-mana, tapi kalau jalan kaki panas-panas aduh kayak nggak kuat dah. Ini ada Bang Riki nih yang WhatsApp, Abang Po, kalau nasi uduk yang enak itu di Kebon Jeruk, Bang. Oh, Kebon Jeruk, bentar-bentar Aye inget nasi uduk Kebon Jeruk tuh pas Aye nonton di YouTube gitu ya. Itu nasi uduknya dari tahun 1970 katanya, ceritanya Bang Po. Ada tuh nasi uduknya Bang Ab, Bang Amin, Bang Adi, Bang Abid, Bang Yami. Pokoknya itu udah Bang Po di Kebon Jeruk. Dia tuh dari 1970 dan di situ di apa namanya stelingnya, apa sih steling bahasa Betawinya? Apa sih steling? Ya Allah, tiba-tiba lupa. Etalase, ya, di etalasenya di situ ada stiker ya dari tahun 1973, Abang Po. Jadi kagak dicabut-cabut tuh stiker, Abang Po, sampai kuning. Mungkin dulu warna putih ya, jadi kuning itu di tempat nasi uduknya, Abang Po. Itu pengen ke situ juga, kayak enak soalnya, Abang Po, ada di Yusufnya Bang Max Carlos, ingat aja tuh. Gitu, Aye pernah gitu ngeliat sih, kalau yang itu tuh yang si Bang Riki bilang tuh katanya enak sih, Bang, siap ntar kedah kapan-kapan dah kalau lagi pere dah. Kalau kita lagi pere aja ini apa namanya mitang meeting gitu, jadi kita kagak tahu mau kemana lagi ya selain mitang meeting itu dan juga makan yang ada aja. Siap, terima kasih buat Bang Riki ceritanya ya. Nanti kita abis ini cerita-cerita gimana, Bang Po, kita ngobrol-ngobrol ya nanti apa namanya di jam 1 ya, Abang Po ya, soal ulang tahun, Abang Po ya. Yang ulang tahun di bulan ini, selamat ulang tahun, Abang Po ya. Atau udah mau ganti season ya, season. Ganti musim, besok kita udah ganti musim Cancer. Itu dari dulu ngiranya Jakarta itu Gemini, Abang Po, sama kayak Aye, kagak taunya beda, Cancer ya, kepiting nih Abang Po si Jakarta ini, Abang Po ya. Gitu. Yang ulang tahun di bulan Juli ya, Juni ke Juli, alias yang bintangnya Cancer, selamat ulang tahun juga dah Abang Po, kita ucapin duluan ya. Yang ulang tahun di bulan Juni ini sama kayak Aye di Gemini, selamat ulang tahun juga buat Abang Po. Nanti kita bakal ngomongin ulang tahun, Abang Po. Kalau apa namanya di kalender handphone itu sih, kalau Aye sih udah nandain nih siapa-siapa aja yang ulang tahun, yang dekat lah, orang dekat gitu. Tapi kalau yang apa namanya cuman say hello gitu doang. Ketemu cuman say hello ya udah enggak dicatat gitu, Abang Po. Ya apa kalau dirayain sama-sama ya udah ngikut aja gitu. Nanti ya kita ngomongin soal ulang tahun, Abang Po. Ya yang belum makan siang dulu dah, Abang Po. Ya sembari kita temenin sama lagu-lagu yang udah kita siapin ya, sampai nanti jam 3 sore di Jakarta Punya Cerite barengan Ayjo Ritia, Abang Po. Ya nanti mau ngobrol-ngobrol boleh dah ngebel di Maria, Abang Po. Ya tapi kita ngomongin soal ulang tahun nanti ya abis ini, Abang Po.

0: Aduh, ayah pusing. Kerja mulu kayak begini. Ampun deh ya.
1: Lu ngapa, Tinca? Kita liburan aja deh, Nyok.
0: Kagak. Ayah kagak bisa, Mimin. Lu pan tahu, Min, ayah liburnya cuma Sabtu ame Minggu doang.
1: Ya udah, gini aja deh. Kita ke Taman Katlea, Nyok.
0: Apa? Taman apa?
1: Katlea, Tinca. Ed dah tuh kuping.
0: Iya, bentar. Tapi di sono seru kagak?
1: Buah mangga, buah kedondong. Ya seru dong. Kita bisa olahraga. Selfie-selfie juga bisa di sono.
0: Asik dong. Ayo, Min. Kita ke sono, Min, sekarang, Nyok.
2: Propat FM. Suara budaya.

warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantangin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

Abang Pur atau sang penari perempuan dari berbagai kalangan dan usia menyatu dalam gerakan tari massal tradisional suku Toraja Pagelutua di pelataran alun-alun kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara Jumat kemarin. Aksi budaya yang turut diikuti Ketua TPPKK Torut Damayanti Palimbong digelar sebagai pembuka dari seluruh rangkaian acara Toraya Magelu 2026. Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong menegaskan bahwa pagelaran tersebut telah resmi masuk ke dalam kalender event nasional 2026 sekaligus menjadi bukti nyata bahwa kekayaan budaya lokal mendapat apresiasi tinggi di tingkat nasional. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta meluncurkan kegiatan Ajang Kreativitas Pemuda Jakarta atau AKPJ 2026 di Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu kemarin. Kegiatan yang dilaksanakan berjenjang di tingkat kota dan kabupaten rencananya akan berlangsung hingga Agustus mendatang. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, Andrian Syah, mengatakan AKPJ merupakan kegiatan rutin tahunan yang bertujuan menggali potensi positif pemuda di Jakarta agar bisa menjadi pelopor perubahan dan pembangunan di wilayah masing-masing. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Robot FM Surabaya Jakarta, Abang Po, jam 1 siang masih bareng Najority ya. Dan gimana Abang Po? Udah kelar makan siangnya? Nah, rebahan dulu dah ya, biar nasinya pada turun. Tapi jangan ngaso dulu, jangan rebahan, maksud jangan jangan langsung tiduran ya. Ngaso dulu aja biar turun tuh nasi ya. Sembari kita ngobrol-ngobrol Abang Po gitu ya. Kan kalau ulang tahun Jakarta mah kan kita hafal ya tanggal 22 Juni ya Abang Po ya. Yang enggak hafal paling ulang tahun gubernurnya. Suka lupa. Tapi Mas Pram juga orang Gemini ya Abang Po. Dia Gemini, ulang tahunnya sama di bulan Juni. Nah, kalau kita ngomongin ulang tahun ya Bang Po nih, kan kita kalau ulang tahun sama tanggal lahir sendiri kita mah hafal, sama keluarga sendiri ini maksudnya keluarga inti ya, keluarga satu rumah tuh kita hafal. Saudara mah hafal syukur enggak ya udah enggak apa-apa, karena kan jarang-jarang kontak-kontakan ya Bang Po. Tapi kalau misalnya emangnya suka kontak-kontakan sih ya bagus kalau hafal ya Bang Po ya. Nah, selain ya orang terdekat di hidupnya Abang Po, ada kagak sih ya yang ulang tahunnya Abang Po catet, Abang Po tandain di kalender ya. Boleh dikasih tahu Abang Po ya, atau mungkin nandain kalender sendiri tanggal ulang tahun sendiri, selamat ulang tahun gitu. Atau gimana di kalendernya gitu ya. Boleh kasih tahu ya Abang Po ya di 08121124928. Sekarang kasih tahu Abang Po kalendernya, kalender yang sobek, yang sehari sobek, atau kalender meja yang kalau mau nyatet juga kecil-kecil tulisannya ya, atau kalender handphone dah sekarang Bang, enggak usah ribet-ribet. Sekarang kalender kan udah ada di handphone. Jadi enggak usah pakai kalender fisik ya, boleh juga. Kalau isi masih ya di kalender kalender handphone ya Bang Po ya. Dia kan tahunan tuh, otomatis dia ke-update. Ya udah, jadi enggak usah nyatet-nyatet lagi. Paling kalau ada yang baru itu nanti dia ke-update lagi. Begitu Abang Po. Nanti Ayah juga kasih tahu nih siapa-siapa aja yang masuk di kalendernya Ayah. Cihilah. Boleh ya, sekalian Abang Po juga boleh ya diceritain di 021 350 4510 atau di 0812 11 24 928.

0: Tiba uronyo ke motro keno inongon agam hajat tujuan jaba silintu muda. Lintu yang genteng katruh keno umon tes hai tengkulun sayang insyaallah men izin Tuhan.
1: Pendengar, dalam adat pernikahan di Aceh, sering kita jumpai kegiatan saling berbalas pantun. Ya, kegiatan ini disebut semapa. Dalam prosesi semapa atau berbalas pantun ini, terjadi antara rombongan mempelai pria dan wanita berhadapan saling berbalas pantun. Disitulah terjadi perang mulut dengan bersajak kocak, lucu, indah didengar.
0: Yang inong janda, nacit yang ledum duda kena kemoja akhirkan, nacit yang tampan-tampan.
1: Namun, seiring perkembangan zaman, adat semapa sudah jarang kita jumpai dalam prosesi pernikahan di Aceh. Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kota Loksmawe, Tengku Yusdedi mengatakan, adat semapa masih dijumpai dalam prosesi pernikahan. Bahkan keberadaan semapa kini menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat Aceh. Namun, dirinya tidak membantah jika sebahagian masyarakat enggan membubuhi semapa dalam prosesi pernikahan dikarenakan persoalan dana.
2: Sebenarnya kalau masalah semapa, kita bilang luntur, enggak juga. Bahkan hari ini kita lumayan ketimbang yang lalu-lalu. Semapa hari ini, khususnya dari MAA, itu terus kita galakkan itu. Cuma keterbatasan masyarakat itu dalam hal dana peng, kita tahu urus semapa, apa ya. Padahal kalau keinginan antusiasnya cukup antusias. Bahkan kita lo semua aja semua patro kudu mau jadi mu.
3: Beje kehalangan bak kamu tino dumna.
0: Iya.
3: Kamu peh tino tengku metua.
1: Tengku Yusdedi menjelaskan, mahalnya tarif semapa membuat masyarakat berpikir dua kali dalam menghadirkan adat yang unik tersebut dalam pernikahan. Menurutnya, faktor minimnya sumber daya manusia yang mahir dalam melakukan semapa disinyalir menjadi penyebab tarif semapa melambung tinggi.
2: Sumber dayanya yang langka. Kalau minat masyarakat sekarang alhamdulillah lebih besar ya. Tapi keterbatasan mereka mungkin dari segi dana. Kenapa dari segi dana? Dikarenakan sumber daya semapa ini sangat minim. Jadi kan gak mahal, sebab grogi di. Tapi seandainya di grogi hilir, nah mungkin bisa lebih murah ya.

0: Sulitnya mencari generasi penerus adat Sumapa mengakibatkan grup Sumapa semakin langka dijumpai. Menurut Yusdedi, berbalas pantun dalam Sumapa dibutuhkan kejeniusan dalam menghafal syair-syair. Tentu ini membuat generasi milenial enggan melanjutkan warisan nenek moyang Aceh tersebut.
1: Jadi menurut sumber daya itu kita akui terbatas, dikarenakan memang sulit. Anak-anak sekarang pun kita lihat dalam hal segi, karena ini membutuhkan kejeniusan untuk menghafal itu semua pantun-pantun itu. Jadi anak ini juga boleh dayunya, karena umaya sembayang. Jadi akhirnya lah kira-kira.
2: Cuma yo kalau mereka mengdonyo angin yang ngelagam, Pak Ulur Tuan, Pak Junlah, Puan Mahaba.
3: Dia panjang dan bu.
2: Hanya panjangnya Ulur Danyong, tebak agam ngeindang Ulur takut tinggal di luar.
3: Ya betul.
0: Lebih lanjut, Ketua MAA mengatakan, Sumapa merupakan implementasi dari kehidupan masyarakat Aceh terdahulu. Masyarakat senang berbicara dengan majas personifikasi atau hiperbola, sehingga terkesan berseni. Menurut Tengku Yusdedi, keunikan dalam berbicara melalui pantun Sumapa, yakni orang yang mendengarnya tidak mudah tersinggung, meskipun kalimat yang diucapkan merupakan kalimat ejekan atau hinaan.
1: Acehnya lebih galak dia kalau berbicara itu dalam majas personifikasi, jadi galak dalam hiperbola, jadi pokoknya merangkai kata-kata yang indah. Anak galak berbicara langsung, jadi melalui Sumapa ini beliau tanyakan apakah Silinto baru sudah faham tentang hukum komando wajib, hukum buka idang dan sebagainya. Tapi kalau kita tanyakan secara langsung kan bisa ada juga orang tersinggung.
0: Kendati sudah mulai langka, namun adat Sumapa masih terus dimunculkan dalam prosesi pernikahan tertentu di Aceh. Semoga ini dapat terus berlanjut dengan kehadiran generasi penerus Sumapa yang lebih modern lagi. Demikian feature budaya dengan judul Sumapa, produksi RRI Loksmawi. Saya Faisal Bahari mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rambut FM Suara Budaya Jakarta, Pak Yuli di Bekasi. Ulang tahun yang ayah masukin di kalender ada ini teman lama, teman sekolah. Itu pasti dimasukin ke kalender dan yang masih kontak-kontakan aja bang. Kalau nggak kontak-kontakan ya udahlah ya, masing-masing aja.

Terus yang di radio pertama AI juga, yang Tangerang juga masih ada beberapa gitu, yang ulang tahun masih AI catat gitu. Yang masih kontek-kontekan juga, yang nggak kontek-kontekan mohon maaf nih kita. Sedikit api sih kita gitu, sampai disimpan gitu. Nah kalau Abang Po gimana nih, siapa-siapa aja yang Abang Po catat, Abang Po masukin di kalender ulang tahun-ulang tahunnya? Boleh telepon di 0213504510 atau di 0812-1124-928, atau mungkin seingetnya aja dah, jadi gak dicatat gitu ya. Kalendernya gak kalender handphone, kalendernya kalender meja, atau kalender kertas yang sekali robek, atau kalender dinding yang satu lembarnya buat 2 bulan. Boleh ceritain tuh Abang Po gitu, karena sampai sekarang masih ada tuh yang begitu Abang Po kenalan AI. Jadi dia masukinnya di kalender, kalender yang fisik ya, bukan kalender digital atau kalender handphone. Jadi ditulis gitu, siapa nih ulang tahun di bulan ini. Tapi dia inget gitu, dia nulis di kalender cuma buat nandain doang gitu. Ada sih sebagian yang dia taruh di kalender handphone biar gak lupa. Kan ada pengingatnya ya, ada bunyinya kalau di kalender handphone gitu. Nah kalau Abang Po gimana, boleh ceritain ya. Telepon boleh, WhatsApp juga boleh, SMS juga boleh nih. Dari tadi AI masih buka nih buat yang jalur SMS, kalau mau SMS. Karena mungkin ada yang gak bisa WhatsApp gitu ya, boleh di SMS aja di 0812 11 24 928.

0: Eh, Lingling, gue perhatiin dari tadi lo mantengin HP mulu. Emang liatin apaan sih lo?
1: Ini Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh. Seru banget deh.
0: Seru sih seru. Eh, tapi lo masih inget kagak tarian topeng Betawi? Entuh tarian asalnya kan dari nenek moyang lo dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya elah, justru dimulainya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut ape kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, benar juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri, taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gua maulah kenal budaya sendiri biar enggak dibilang Betawi kawe-kawe gitu, minimal kawe super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong. Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
3: Hujan gerimis aja.
4: Memang mendung, musim hujan.

0: Rompata FM Suara Budaya Jakarta. Bu Agung, Waalaikumsalam. Mama Agung. Apa namanya? Kalau saya mah tanggal lahir saudara kandung saya yang catat ya di buku harian katanya. Teman-teman sekolah dulu juga. Nah, begitu dah katanya. Kalau saya mah dicatat soalnya kadang lupa. Iya, gitu ya. Emang gitu Mama Agung ya sama Abang Po. Kenapa kita catat? Mau itu di kalender handphone atau kalender di buku ke HP ke di mana ke yang kita bisa catat gitu ya. Karena kita suka lupaan, ya. Lupanya kenapa? Lupa sama kehidupan sendiri. sama tagihan, sama apa bekal anak ya. Biasanya nih buat empok ya, Po. Buat Mama Agung juga mungkin apa namanya sabanari mikirin bekal anak nih HP gitu ya sebelum ada MBG gitu kan. Terus juga besok masak HP. Bisa begitu ya. Siap, terima kasih Mama Agung. Ini ada Bu Ayati sama Pak siapa namanya? Pak Mukimin ya, yang ngebel via WhatsApp. Coba kita angkat dulu ya. Halo, Prompat, Assalamualaikum. Ya, halo, Prompat, Assalamualaikum. Bu Ayati, Pak Mukimin.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, gimana kabar, sehat ya?
1: Waalaikumsalam.
0: Bu Ayati, boleh punten dikecilin dulu suara radionya biar enggak double.
1: Iya.
0: Siap. Jadi dengeran dengeran dari handphone aja ya. Bu Ayati sama Pak Mukimin gimana nih? Aman di sono?
1: Panas sekali, Bang
0: Cucu. Ya Allah, numpang dong nih jemur baju.
1: Iya kan
2: memang mau jemur baju.
1: Ini kan daerahnya juga panasan loh, Bang Cucu.
0: Oh,
2: gitu. Terkenal panasan.
0: Oh, di sono juga panas.
1: Iya, ya, daerahnya memang panasan.
2: Namanya panasan.
0: Surakarta Solo kan ya?
1: Iya, betul.
0: Panas juga ya sama kayak Surabaya
2: bandara,
0: ya.
2: Bandara panasan namanya.
0: Iya, iya, iya.
1: Boyolali tapi daerahnya panasan, Bang.
0: Oh, iya, iya, siap. Bu Ayati, Pak Mukimin, ini kalau Bu Ayati sama Pak Mukimin suka nyatet atau nyimpen tanggal lahir ulang tahun orang enggak yang orang terdekat gitu ya selain keluarga?
1: Cukup diingat-ingat, Bang Jus.
0: Oh, diingat-ingat aja siapa misalnya?
1: Misalnya
2: temen tuh ulang tahunnya hari lahirnya apa
1: ingatnya apa
2: tahun
1: berapa
2: gitu.
1: Kalau pas hari hanya itu
2: terus, besok kamu ulang tahun ya kan tahu aja gitu.
0: Siapa misalnya salah satu siapa yang Pak Mukimin buat itu
2: misalnya kan gitu.
0: Yang tanggal berapa teman, bulan apa tanggal berapa
1: misalnya bulan
2: apa? Bulan 5 bulan apa?
1: Misalnya ulang tahun saya gitu kan Pak Mukimin selalu ingat-ingat gitu.
2: Ingat-ingat gitu.
0: Iya,
1: terus
0: iya.
1: Terus misalnya saudara keponakan
0: juga. Oh, sampai keponakan juga ya?
2: Iya.
0: Iya, si Ai juga sih, ponakan juga iya si Ai ingat sekarang.
2: Ulang tahunnya hari apa, bulan berapa kan
1: gitu. Misalnya 16 Januari gitu.
0: Oke, siap.
1: Kalau ulang tahunnya Januari Bang Cucu
2: tanggal 15 misalnya kan gitu.
1: Kalau ulang tahunnya Bang Cucu belum tahu ya.
0: Itu tadi disebutin tanggalnya barusan.
1: Juni Bang Cucu.
0: Iya. Sama Pak Mukimin tadi angkanya barusan disebutin terakhir tuh.
1: Oh iya. Tanggal 15 ya Bang Cucu.
0: Iya. Kemarin udah lewat.
1: Selamat ulang tahun ya Bang Cucu.
0: Iya, terima kasih Bu Ayati.
1: Ya, moga-moga
2: rezeki.
0: Amin.
1: Karirnya semakin melambung tinggi.
0: Amin ya Allah.
1: Iya Bang.
0: Siap.
1: Misalnya di Surakarta itu kan ada salah satu penyiar yang nyebutin ulang tahunnya gitu, misalnya 28 Juni itu ya. Nanti kalau on air itu tanggal 27 itu ya.
2: Ada yang tahu ulang tahunnya gitu.
0: Oh, kalau ayah mah ini aja rahasia aja gitu.
2: Ada yang tahu.
0: Siap. Siapa itu namanya? Kita nggak kenal.
1: Mas Lepi.
0: Lepi.
2: Lepi.
1: Pernah berarti interaksi sama Bang Cucu waktu
0: Leti
2: itu waktu itu siaran berjaringan itu kan Lepi itu.
0: Lepi, Levi, Leti.
1: Klepi. Namanya Rijal Falevi, Bang Jojo.
2: Hah? Rijal Falevi.
0: Rijal.
1: Rijal Falevi.
0: Oh, Rijal Pahlevi, Fahlevi.
1: Iya,
0: Bang. Iya.
1: Baru di perompak Surakarta itu.
0: Walah, iya coba ntar ayo ingat-ingat lagi ya. Soalnya banyak itu banget nih.
1: Sama Bang Jojo satu kali itu.
2: Jaringan siaran jaringan itu loh.
0: Oh, oke. Okay. Iya, coba ntar ayo ingat-ingat lagi dah. Ya, jadi kalau Pak Mukimin sama Bu Ayati cuman diingat-ingat ya, tapi masih ingat beneran ya. Kayak saudara, iya, ponakan sama siapa diingat ya. Siap dah kalau ya, gitu Bu Ayati
2: Pak Mukimin. Iya, tapi kan kalau dulu kalau masih orang tua kan di itu bacaan itu kan tahu.
0: Ya apa?
1: Bacaan.
0: Bacaan apa itu apa tuh?
1: Untuk selamatan.
0: Selamatan. Oh, selamatan. Iya, iya.
1: Iya, selamatan.
2: Kalau orang kampung kan namanya bacaan, orang Jawa sini kan bacaan.
1: Bikin nasi urap
2: itu. Nasi urap sama telur. Itu kecil kita anak kecil-kecil diundang gitu.
0: Jadi
1: ya misalnya Pak.
0: Iya. Jadi kayak iya, makan-makan gitu ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Jadi ya jadi dari situlah bisa ingat ya.
1: Iya, mesti ingat.
2: Jadi ingat.
0: Oh. Iya, siap-siap. Tapi bagus lah kalau itu berarti Pak Mukime sama Bu Ayati memorinya tuh masih apa namanya? Masih bagus gitu buat ingetan nih gitu. Tuh,
2: ya, lumayan lah.
1: Lumayan tapi sedikit-sedikit banget.
0: Iya, boten nopo-nopo.
1: Tapi kalau di Pulau Jakarta itu sekarang saya sudah tahu ada dua yang ulang tahun bulannya itu ya tambah satu ini Bang Jojo ini.
0: Emang siapa? Salah itu siapa?
1: Yang dua, yang satu itu kayaknya Bang Wawan ya Bang Jojo ya.
0: Apa?
1: Itu kalau nggak salah Februari itu.
0: Oh. Iya kayaknya saya juga lupa.
1: Dia kan pernah ada yang ngucapin selamat ulang tahun lah. Yang ngucapin selamat ulang tahun itu kan bulannya Februari gitu. Oh, berarti bulan Februari kan gitu.
0: Tapi kalau di RRI Jakarta nih di lantai 6 nih yang bulan Juni tuh banyak. Maksudnya yang bintangnya iya, Gemini tuh banyak.
2: Banyak yang bulan kuning.
1: Berarti ada Mpok siapa itu Mpok Nova atau Mpok Tiara gitu.
0: Oh, enggak. Kalau kita di lantai 6
2: lama enggak siaran
0: gitu. Oh itu lagi ada ini apa namanya lagi pemeriksaan gitu, lagi check up check ya, up. Mudah-mudahan sembuh ya, mudah-mudahan sembuh. Lancar ya.
1: Biar bisa bersiaran.
0: Amin. Siap deh kalau gitu Pak Mukimin Bu Ayati.
2: Buat numpak kok.
1: Ada dua minggu.
0: Iya lagi ada ngurus check up dah. Kita doain aja ya biar lancar. Iya. Siap dah kalau gitu. Terima kasih Pak Hayat, Pak Mukimin Bu Ayati ceritanya. Iya, mau kebalik Pak kita. Sehat-sehat ya.
1: Iya Pak Jojo juga sehat selalu.
0: Amin. Ya. Amin ya Allah. Iya, Assalamualaikum Bu Ayati, Pak Mukimin. Ini kalau apa namanya Pak Mukimin Bu Ayati nih, wah ini mantep sih. Jadi memori masih inget nih Abang Poni. Waduh, kalau Aye jangan ditanya, udah suka lupa. Bahkan nih tanggalnya sama nih ponakan angkat Aye. Ini kan dari kakak angkat Aye nih di radio yang pertama tuh, yang Tangerang. Dia kan udah jadi kakak angkat gitu ya. Tanggalnya sama, cuman beda waktu aja. Di Indonesia udah 15 Juni, tapi di sono masih 14 Juni. Kan kita bingung juga ya. Jadi Aing juga nggak ngapalin gitu ya. Gitu. Apa namanya kemarin juga kaget gitu. Pas kakak angkat aja WA, "Dek, lu birthday today," gitu kan. "Oh iya gitu. Oh iya anak lu juga ya," gituin kan. Kan sama-sama tuh sama si junior gitu. Abangnya itu kemarin tanggal 27 Mei gitu. Ya saya suka lupa. Kalau emaknya gitu ya, ini kakak angkat Aye, saya masih ingat tanggal 26 Juni nanti gitu. Tapi kagak tahu nape kalau Aye nih Abang Po nih percaya kagak percaya Gemini tapi ketemunya sama Cancer melulu. Kakak angkat Aye, terus juga Nya Aye, Cancer terus juga teman Aye di Sumatera Cancer juga tanggal 1 Juli. Terus juga Mpok Tiara Cancer juga. Pokoknya banyak banget cancer, heran ya. Sama teman ayah yang di Gatot Subroto, dia juga cancer gitu ya. Jadi ngomong zodiak gitu ya. Ini ada Bang Riki nih, kalau ayah sih cukup orang terdekat aja Bang, yang di save atau juga dicatat di kalender gitu, buat mengingat aja. Kalau udah gak terlalu dekat, hapus deh. Bisa begitu ya. Iya, siap. Tapi kalau ayah minusnya Bang Po, kan kalau dibikin kalender ya, dimasukin di kalender handphone, itu waktunya ayah bikin jam 00. Kan enggak ada bunyinya. Pas kita tidur, ya udah enggak ada bunyinya. Bunyi tapi enggak dengar gitu. Pas besok paginya itu notifikasi udah hilang. Jadi makanya kita lupa. Percuma kita catat di handphone, ya enggak?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Halim Perdana Kusuma merupakan bandara penerbangan sipil dan juga pangkalan TNI Angkatan Udara yang terletak di Cililitan, Jakarta Timur. Nama bandara diambil dari nama pahlawan nasional Indonesia, Abdul Halim Perdana Kusuma, dilahirkan di Sampang, Madura pada tanggal 18 November 1922. Halim mengawali pendidikannya di Sekolah Pendidikan Pribumi untuk Pegawai Negeri Sipil atau OSPIA, dan Akademi Angkatan Laut di Surabaya membuka jalan baginya untuk berkarir di dunia penerbangan. Halim Perdana Kusuma tercatat pernah bertugas di Royal Canadian Air Force dan Royal Air Force pada Perang Dunia Kedua dengan pangkat Wing Commander. Usai perang di Eropa, Halim kembali ke tanah air yang baru saja merdeka dan bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat di Jawatan Penerbangan yang kemudian menjadi cikal bakal Angkatan Udara Republik Indonesia. Dalam pembangunan AURI di Sumatera, Halim diangkat sebagai Komandemen Tentara Sumatera. Saat kepulangannya menyelesaikan tugas di Bangkok pada 14 Desember 1947, akibat cuaca buruk, pesawat yang dikemudikannya jatuh di lumut Perak, Malaysia. Peristiwa itu merupakan kehilangan besar bagi Angkatan Udara dan bangsa Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan dan untuk menghormati jasa-jasa atas pengabdiannya terhadap bangsa dan negara, khususnya terhadap Angkatan Udara, nama Halim Perdana Kusuma diabadikan menggantikan nama Pangkalan Udara Cililitan.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Harum banget baunya.
1: Ini Minah, kue rangi, kue tradisional Betawi. Tahu kagak lo?
0: Apaan? Kue rangi?
1: Iya, kue rangi atau sagu rangi. Itu kue khas Betawi. Dibuatnya dari campuran tepung kanji ame kelapa parut. Terus dipanggang deh tuh pakai cetakan khusus di atas tungku kecil.
0: Oh alah, kayak ada lelehan manis-manisnya di atasnya ya?
1: Nah itu tuh olesan gula merah yang dikentelin sedikit ame tepung kanji. Aromanya Minah wangi bener. Lantaran tuh dipanggangnya pakai kayu bakar. Aduh, sedep banget dah.
0: Pantesan bikin gua ngiler aja lu Din. Ah, bagi dong.
1: Bagi-bagi. Beli. Nih gua bagi dikit aja ya. Tapi hati-hati ntar lu bisa ketagihan.
0: Bener kata lo. Ini manis banget, gurinya pas. Kue tradisional gini nih harus dilestariin.
1: Ih, kudu banget itu mah. Biar generasi muda tuh kagak lupa ame jajanan khas daerah sendiri.
0: Bagi lagi ya.
1: Ini ambil deh buat lo.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: Berita jam 14.
1: Abangku dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi atau UPK PBB Setu Babakan menyelenggarakan Gebiar Seni Budaya Setu Babakan 2026 Sabtu kemarin. Kepala Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Debi Novita Adriani, menjelaskan kegiatan ini menjadi ruang perayaan budaya yang menghadirkan beragam kesenian tradisional Betawi, bazar kuliner, hingga pertunjukan kolaboratif yang mengangkat seni-seni Betawi yang jarang ditampilkan. Ia juga menambahkan sepanjang acara pengunjung disuguhkan berbagai pertunjukan khas Betawi mulai dari ondel-ondel dinamis, tanjidor, musik gambang gromong, tari Betawi, hingga Sahibul Hikayat yang menjadi warisan tradisi tutur masyarakat Betawi. Ambil sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Promot FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Masih barengan aja Juri 3 dan masih nanya ini kalau Abang Po selain hafal sama ulang tahun sendiri, sama anak mungkin pasangan gitu ya, biar hafal lagi, Abang Po ada gak nyatet ya tanggal lahir orang lain di handphonenya Abang Po atau di kalendernya Abang Po deh ya. Entah itu saudara ya, saudara maksudnya yang enggak serumah ya, kayak sepupu, ponakan, kayak gitu-gitu. Abang Po, ini enggak catat enggak Abang Po tuh ya. Boleh di ceritain Abang Po ya di 08121124928. Mau nelpon juga boleh ya, mau ngebel udah dibuka dari tadi nih Abang Po ya, di 0213504510 atau di 08121124928 ya. Kalau itu ada lagi tuh Abang Po, nggak perlu catat tapi hafal nomor, ulang nomor lagi, ulang tahun nih. apa namanya, karena deket-deketan tanggalnya ya, kayak misalnya Oma Aye ya, almarhumah itu deket tanggalnya, dia 12 Aye tanggal 15 gitu. Apa namanya, saudara gitu ya yang Aye enggak catat, ya itu orang di rumah kayak adik Aye hafal tanggalnya, itu jadi enggak perlu catat. Terus juga nya hafal, babe juga hafal tuh Abang Po ya. Masa orang keluarga sendiri kagak hafal ya. Apa namanya, yang udah duluan juga, ada yang udah duluan juga udah masih hafal. Itu dia 5 Januari, 5 Mei, 11 Februari. Terus Nya Aye 12 Juli bulan depan ya. Si Babe 9 Agustus. Gitu Abang Po hafal. Nah, kalau Abang Po ada kagak nih nyatet tanggal lahir orang ya, entah itu teman, bestie mungkin nih ya, atau siapa gitu ya, di kalendernya. Kalender handphone mungkin, atau kalender fisik ya, kalender meja, kalender dinding yang dirobek, atau kalender yang gulung tuh, yang yang gambaran gitu ya. Itu boleh diceritain juga di 08121124928 atau di 0213504510.

0: Abang Po, tahu kagak? Salah satu rumah adat Jakarta yang terkenal adalah rumah Betawi yang biasa disebut rumah kebaya atau rumah bapang. Rumah Betawi ini punya ciri khas yang unik. Salah satunya itu serambinya yang luas. Nah, serambi ini biasanya jadi tempat buat terima tamu atau sekadar kumpul-kumpul bareng sama keluarga. Atap rumah Betawi ini bentuknya bujur sangkar, kayak pelana gitu tuh Abang Po. Dan rumah ini juga ada 3 anak tangga yang jadi pintu masuk utama di depannya. Kagak cuma itu, bahan buat bangunan ini juga biasanya dari kayu kecapi atau kayu gowok yang berdiri di atas pondasi batu alam. Yang bikin rumah ini makin khas lagi tuh warna cat dindingnya yang cerah. Biasanya pakai warna-warna primer kayak merah, hijau, ame kuning. Pokoknya rumah Betawi itu beda banget dah, kental banget sama budaya Jakarta yang tradisional.
1: Abang Po udah pada tahu belum nih, kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Po supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Po sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan, download aplikasi RRI Digital. Sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

Rompot FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Ini Pak Mahrum di Parung ya. Benar gak sih? Benar. Katanya kalau yang Pak Mahrum ingat tuh cucunya namanya si Asmi ya. Itu dia tanggal 29 ya, bulan 2. Siap. Jadi paling hafal ya Pak Mahrum ya. Tapi sama ulang tahun sendiri hafal ya Pak, jangan sampai kagak, lupa ntar yang ada. Karena itu ya si Asmi ini bisa dibilang 4 tahun sekali kalau bisa dirayain Abang Po, orang tanggal 29 bulan 2. Karena kan Februari kan gak selalu tanggal 29. Tanggal 28 kadang ya. Siap, terima kasih buat Pak Mahrum ceritanya. Terus juga Mpok Rose di Pasar Minggu. Yang ayah catat bang, itu teman-teman di grup sekolah ya. Kan di sekolah tuh pasti punya grup ya, mama-mama atau bunda-bunda ya Bang Po ya. Nah itu Mpok Rose kayak gitu. Terus ada grup grup pengajian ada. Jadi semuanya dimasukin catatan. Rajin banget ya. Siap, terima kasih Mpok Rose ceritanya ya. Terus juga ini ada Mbak Dewi di Palmerah. Kalau untuk nyatet ulang tahun paling orang terdekat aja bang ya, temen, bestie, kayak gitu-gitu aja sih bang. Request dong. Oke, kita lihat lagunya dulu ada atau enggak ya Po. Pengen denger, oh dia pengen lagu Betawi. Oh boleh boleh, kalau lagu Betawi boleh dah ya. Kita naikin ya, karena menyambut besok ulang tahun Jakarta gitu. Pak Karim di Pejaten.

dari abang kita. Abang siapa ya? Bang Bangtut? Bukan. Ini dari Bang Kojek, Abang Poe. Kita siapin dulu lagunya, tapi ntar didengerin ya, Po. Lagunya dari Bang Kojek Rap Betawi. Teman kita. Nih, kita siapin yang Mars Jakarta, mana sih judul lagunya? Ya Allah, Mars Betawi. Abis ini ya, Po. Sabar ya, didengerin ya, Mpok Dewi ya. Siap dah. Jadi buat Abang Po yang mau cerita lagi, boleh ya. Selain keluarga gitu ya, keluarga inti gitu. Siapa nih yang Abang Po catat tanggal ulang tahun nih di kalender ya? Mau kalender handphone kek, mau kalender fisik kek, mau kalender apapun itu, boleh diceritain Abang Po. Atau cuman diingat-ingat aja ya, dan selalu pas tanggalnya di 08 12 11 24 928.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

Pendengar, di daerah Menteng Jalan Menteng Raya nomor 31 ada sebuah museum yang tidak sebesar museum lainnya di Jakarta. Museum itu bernama Museum Joang 45. Pada tahun 1939, Museum Joang 45 merupakan hotel Schomper yang dirancang oleh pengusaha Belanda yang bernama L.C. Schomper. Hotel ini digunakan sebagai tempat peristirahatan untuk pejabat tinggi Belanda, para pengusaha asing, dan para pejabat pribumi saat berkunjung ke Batavia. Pada masa penjajahan Jepang, Hotel Schomper dialihfungsikan sebagai Asrama Angkatan Baru Indonesia atau Asrama 31. Asrama itu menjadi tempat pendidikan

0: politik bagi pemuda Indonesia yang akan menjadi kader politik untuk mendukung kepentingan Asia Timur Raya. Pada masa Orde Baru, gedung bekas hotel dan asrama perjuangan ini difungsikan menjadi markas Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia Jakarta Raya. Kemudian, pada 1968 hingga 1972, bangunan ini beralih fungsi sebagai pusat kegiatan veteran Angkatan 45. Baru pada 19 Agustus 1974, Presiden Soeharto dan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan gedung tersebut menjadi Museum Joang 45.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
3: Enjoy terus!

0: Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Masih barengan Ayu Joritia ya, di Jakarta Punya Cerita di siang hari ini ya, Bang Po. Di Minggu 21 Juni 2026, besok ulang tahun Jakarta ya. Karena besok ulang tahun Jakarta, ini di menit-menit terakhir Ayu mau pakai ini lagunya Bang Kojek lagi deh. Yang kekinian lah, Bang Po ya. Kita menggambarkan Jakarta menuju kota global, Bang Po. Yang apa ya? Ondel-ondel, Mars Betawi lagi dah. Ondel-ondel. Mana nih ondel-ondel? Kata tadi udah deh, ondel-ondel ada. Mana sih? Ya Allah, tulisannya kecil banget ini. Ini kagak bisa digedein apa tulisan ini komputernya. Kecil banget kalau buat AY. Padahal hurufnya kapital semua, Bang Po, ya. Nah, ini kita mau ini kita sembari ngobrol ya, Bang Po, ya. Ondel-ondel, ya. Nah, kalau kita ngomongin soal tanggal lahir ya, Bang Po, ya. Tanggal lahir yang dicatat gitu ya. Tanggal lahir kerabat, tanggal lahir saudara gitu ya. Siapapun itu, Bang Po, ya. Nyata tanggal lahir kerabat itu bisa dibilang bisa memperkuat ikatan emosional lah, Bang Po, ya. Yeah. Jadi ngegampangin perencanaan acara, misalnya mau ngasih kado atau mau apa gitu ya. Dan ada yang ngebel tiba-tiba. Ada Pak Herman Ganesa nih yang nelpon ya. Kita angkat dulu dah ya. Halo, assalamualaikum, perempat, Pak Herman.
1: Halo Bang Yojo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Herman, gimana kabar sehat ya?
1: Alhamdulillah kabar sehat Bang Yojo, kabar Bang Yojo gimana kabarnya?
0: Oh, sehat dong, sehat, seger, bugar, masih rajin menabung.
1: Kita ya jadi seger gitu ya.
0: Kenapa?
1: Masih tanggal muda jadi seger gitu.
0: Iya, mau tanggal muda, tanggal tua mah kita selalu seger. Diseger-segerin. Pak Herman, gimana nih? Kalau Pak Herman, siapa nih yang Pak Herman catat tanggal ulang tahunnya?
1: Kalau saya mah yang catat ulang tahun itu ponakan Bang Jojo.
0: Oh, ponakan yang mana? Dan ponakan ada berapa?
1: Ponakannya kan saya ada dua.
0: Dua-duanya dicatat?
1: Punya anak, terus punya anak lagi gitu.
0: Oh, anak ponakan.
1: Anak ponakan.
0: Kenapa anak ponakan yang dicatat bukan ponakannya?
1: Ya kan, ya sama aja juga ponakan saya Bang Jojo.
0: Iya, iya. Dia
1: punya anak cewek. Dia punya anak lagi tapi cowok anaknya Bang Jojo, cowok.
0: Iya. Jadi ponakannya catet sama anaknya ponakan juga catet gitu, yang cowok itu.
1: Iya, Bang Jojo.
0: Cucu dong.
1: Ya, iya cucunya ponakan. Jadi saya punya ponakan cewek gitu. Ponakan cewek itu anak gitu Bang Jojo.
0: Iya, cucu dong berarti hitungannya, iya enggak sih?
1: Iya, cucu.
0: Iya, kita juga kader. Sama kemarin juga kita keder ya. Ini anaknya siapa? Jadi sepupunya Aye ditanya sama orang, dia ngegendong ponakan Aye gitu kan. Ditanya, "Ini anaknya siapa?" "Oh, ini anaknya sepupu," gitu. Jadi bingung mau bilangnya apa.
1: Gitu.
0: Siap. Ya. Jadi manggilnya apa kalau cucu ponakan ke Pak Herman?
1: Ya kadang-kadang panggilnya mamang gitu.
0: Enggak engkong ya. Gitu.
1: Hah?
0: Enggak engkong manggilnya.
1: Ah, saya masih muda enggak mau sebut engkong.
0: Iya.
1: Mau terbakar itu bagi ketongkat.
0: Iya. Ayah juga, ayah manggilnya enggak mau panggilnya angkel aja, udah. Ya kita pakai bahasa Indonesia aja, pakai bule-bulean deh, uncle auntie gitu kalau mau manggil siapa. Gituin sama mama bapaknya.
1: Ya kalau aman Bang, aman.
0: Iya. Kalau teman enggak ada yang dicatat nih, Pak Herman. Ulang tahunnya.
1: Teman ya enggak diingetin aja gitu.
0: Oh, teman ingat aja ya.
1: Ya tanggal lahir saya juga catat, tanggal lahir.
0: Suka lupa.
1: Juga catat. Iya, ada.
0: Padahal tanggal lahir sendiri ya, suka lupa ya.
1: Ya, tapi ingat saya tanggal lahir sendiri.
0: Iya, iya.
1: Ya, saya sendiri gitu, enggak.
0: Iya.
1: Gabung sama ya sama bapak gitu, enggak sendiri saya pisah gitu.
0: Oh, iya, enggak apa-apa. Siap-siap Pak Herman. Terima kasih ya Pak Herman ya ceritanya ya.
1: Sama Bang Jojo.
0: Iya, sehat-sehat Pak Herman.
1: Sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Pak Herman udah turun, ini kita naikin yang di 021 ya Bang Poye. Halo perempat, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Jojo.
0: Baik, ini namanya siapa? Bang Wardi.
2: Bang Wardi.
0: Gimana Bang Wardi, Pontianak aman?
2: Aman, alhamdulillah. Cerah juga nih Bang, panas.
0: Iya, alhamdulillah dah deh. Enggak kemana-mana nih hari Minggu?
2: Enggak kemana-mana, di rumah aja nih Bang.
0: Enggak apa-apa. Belum ada jawaban nih, belum ada keyboard.
2: Oh, belum ada job keyboard nih. Belum ada yang manggil.
0: Insyaallah dah besok dah ya. Nanti ya ada ya. Minggu depan dah siap.
2: Semoga aja Bang. Amin. Makasih doanya.
0: Iya, amin. Bang Wardi suka ngingetin tanggal lahir orang enggak atau ulang tahun kerabat gitu?
2: Ulang tahun tetangga. Kadang-kadang saya suka ingetin juga Bang. Kemarin waktu ulang tahun ini ponakan saya kemarin. Tanggal ini 10 Juni kemarin. Ikut Bang Wardi ingat ya katanya.
0: 10 Juni. Walah.
2: Ponakan saya. Selamat ulang tahun ya, Dek. Saya bilang semoga panjang umur. Ikut Bang Wardi ingat katanya. Ya dong lah.
0: Ponakannya ada berapa Bang Wardi?
2: Ya enggak banyak sih Bang, ada perempuan enggak sampai 5, laki-laki berapa ya? Ponakannya udah kecil-kecil semua sih Bang.
0: Masih kecil-kecil. Enggak apa-apa. Nah,
2: yang kemarin perempuan cuma satu udah nikah kemarin tuh yang 10 Juni kemarin tuh.
0: Oh, ponakan ayah juga dari adik ayah satu masih bayi. Ponakan ponakan dari sepupu-sepupu juga masih bocil-bocil.
2: Kan saya kemarin satu udah nikah yang 10 Juni kemarin. Nyalain kecil semua Bang.
0: Enggak apa-apa. Jadi kan ada hiburan juga. Punya ponakan bayi, punya ponakan anak kecil, jadi hiburan loh.
2: Jadi hiburan, jadi rame.
0: Betul. Siap. Tapi selain keluarga, itu kan keluarga ya. Kalau orang kayak tadi tetangga itu gimana nih Bang Wardi hafalin tanggal ulang tahun nih?
2: Kalau tetangga saya nggak hafal, keponakan sama ini, sama teman sendiri yang kemarin udah apa juga tahunnya.
0: Juni juga?
2: Kadang-kadang saya lupa. Kalau dia teman itu, teman nggak ingat, saya ingetin biasa.
0: Di Bang Wardi ini ya, calling ya, diingetin ya. Ulang tahun nih gitu
2: diingetin,
0: ya.
2: Diingetin, karena jangan lupa ya ini. Ini ya, jangan lupa. Kok kamu tahu katanya tempat saya aja lupa katanya.
0: Iya. Biasa gitu, suka lupa. Mungkin, karena udah sibuk.
2: Sibuk, makanya dia lupa. Ingetin, biasa.
0: Iya, benar. Siap.
2: Alhamdulillah.
0: Ya, tapi tergolong ini juga, sama kayak tadi Pak Muki Min sama Bu Hayati nih, Bang Wardi ingetannya masih aman ya. Gitu.
2: Masih aman.
0: Iya, emangnya kita suka lupa. Iya.
2: Suka lupa juga ya.
0: Kita mah suka lupa anaknya gitu. Siap dah kalau gitu Bang Wardi. Terima kasih Bang Wardi buat ceritanya.
2: Terima kasih Bang Jojo,
0: sehat
2: selalu.
0: Sehat-sehat Bang Wardi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suka ini ya Bang Po ya, suka gimana kita sama NP kita. Iri ya, yang ingatannya masih bagus. Lah kita dulu, zaman dulu nih, kita masih bisa hafal nomor hafal sama nomor telepon orang. Kalau sekarang kita suka lupa. Jadi apa-apa tuh kudu disimpen Abang Po ya. Sama instruksi-instruksi gitu ya. apa namanya, kalau pakai alat ini kalau bisa kakinya kebuka, jangan terlalu buka-buka banget ya, ntar alat masuk. Kalau megang alat ini tangannya jangan dilurusin, takutnya nanti keseleo atau apa begitu. Ayo ini ayo rekam abang po, biar apa namanya kitanya ingat gitu. Soalnya suka lupa sekarang apa-apa itu abang po ya. Tapi kalau soal bayar kos sih alhamdulillah sih sampai sekarang enggak ya. Sama tagihan-tagihan sih gitu. Abang po juga enggak ya, jangan ya. Gitu deh. Ini ada Bu Tami yang ngebel di WhatsApp, kita angkat dulu deh. Ya daripada mabur Bu Taminya ngambek. Halo, assalamualaikum Bu Tami.
3: Salam.
0: Iya.
3: Gimana kabarnya?
0: Sehat. Bu Tami gimana, aman di Depok?
3: Alhamdulillah, mana agak mendung-mendung.
0: Waduh, agak mendung-mendung Bu Tami. Tapi walaupun mendung, boleh nggak dikecilin dulu suara radionya? Kita double nih dengernya nih di mari.
3: Iya,
0: bentar. Kalau kedengeran masih siap dah.
3: Oke,
0: terima kasih ya. Bu Tami. Bu Tami gimana?
3: Tadi panas banget nih.
0: Oh, tadi panas, sekarang udah tinggal mendung ya. Tapi dari kemarin-kemarin ada hujan nggak?
3: Tapi masih ngelekep lah.
0: Oh, kemarin-kemarin ada hujan nggak?
3: Hawanya.
0: Siap-siap. Kemarin-kemarin nggak ada hujan, Bu Tami?
3: Nggak ada, cuma mendung aja.
0: Oh.
3: Hujan besar-besar gitu.
0: Oh.
3: Terus.
0: Siap-siap.
3: Sampai sekarang ya hujan.
0: Iya, siap. Bu Tami, siapa nih yang ulang tahunnya Bu Tami catat di handphone atau di kalender?
3: Nggak ada sih.
0: Nggak ada.
3: Nggak pernah. Paling anak juga cuma satu jadi hafal.
0: Oh, hafal. Tanggal berapa emang nih?
3: Tanggal 29 Desember.
0: Oh, deket-deket tahun baru ya.
3: Kalau cucu baru kemarin bulan Juni.
0: Oh, tanggal berapa?
3: Tanggal 3.
0: Oh, sama ya Gemini juga ya.
3: Yang satu bulan Mei, tanggal jadi kayaknya.
0: Berapa?
3: Yang satu tanggal 2, yang satu tanggal 3.
0: Oh, yang satu tanggal 3 Mei, yang satu tanggal 2 Juni. Itu Taurus sama Gemini. Siap dah Bu Tami. Kalau Bu Tami sendiri masih ingat ulang tahun sendiri kan?
3: Masih
0: dong, masa lupa.
3: Aquarius.
0: Oh, Aquarius. 15 Februari.
3: Februari.
0: Oh, alah. Sama kita ya, tanggalnya 15 sih.
3: Iya.
0: Oh.
3: Bang Jojo tanggal 15.
0: 15 gitu, tapi 15 Juni. Udah lewat. Kemarin banget minggu lalu hari Senin. Amin. Siap. Terima kasih Bu Tami. Iya dah siap. Boleh buat siapa Bu Tami?
3: Ustaz Bu Umi, dan yang lagi sehat selalu. Bungjo, kamu Gimi nama Bu Yatinya,
0: okay.
3: Kak Bungjo sama Utinya, terus nggak apa tuh?
0: Sama semuanya deh berarti ya.
3: Iya, semuanya
0: udah. Okay deh, siap.
3: Selalu.
0: Siap.
3: Dengerin berempat.
0: Amin, siap biar sehat-sehat ya semuanya ya.
3: Bang Jojo juga biar sehat selalu.
0: Amin, Bu Tami.
3: Yang ulang tahun.
0: Siap. Amin ya Allah. Amin, siap dah kalau gitu Bu Tami. Terima kasih ya Bu Tami ya ceritanya ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tami di Depok abang po ya. Kalau Bu Tami nggak dicatat gitu ya. Hafal anaknya atu-atunya ponakan anak cucu baru inget juga ada yang bulan Mei, ada yang bulan Juni. Gitu. Untung Bu Tami juga nggak lupa ya sama tanggalnya sendiri ya. Ada Kak Kung Jo nih penelpon terakhir kita ya Bang Po ya. Halo, assalamualaikum Prompat.
4: Halo Bang.
0: Iya.
4: Bang. Jakarta.
0: Siap Kak Kung Jo, gimana di Kalimantan aman?
4: Panas bang ini.
0: Waduh.
4: Panas banget ini bang. 33 derajat ini bang.
0: Buset, nih panas banget ya.
4: Banget ini. Udah habis jam 3 ini.
0: Iya, harusnya udah ada agak redup-redup ya.
4: Agak adem maksudnya. Ini enggak bang yang benderang ini. Tanpa waduh. Awan, tanpa pelindung ini.
0: Buset.
4: Jadi yang awan awan akan pada minggat kayaknya. Hahaha. Enggak sabar.
0: Iya. Awan rancaknya udah pulang soalnya.
4: Benar bang.
0: Siap. Kak Kungjo gimana nih? Kalau Kak Kungjo ulang tahun siapa yang Kak Kungjo catat selain Uti atau juga cucu atau anak?
4: Kagak ada bang.
0: Enggak ada. Teman? Iya.
4: Temen juga enggak ada.
0: Enggak dicatat. Iya. Yeah.
4: Enggak dicatat. Jadi kalau adik-adik seperti cucu memang tiap tahunnya diulang tahunin, cuma kan aku nggak punya catatannya, tahu-tahu besok HBD gitu aja.
0: Oh, besok udah ada acara gitu ya?
4: Iya betul. Okay. Seperti Bang Jojo juga kan mau HBD kemarin 15 Juni kan nggak ada kabar-kabar.
0: Kita kan Bang Jojo, kita ya, mah biarin aja. Nggak usah bilang-bilang.
4: Takutnya gini bang, kalau HBD tadi yang rayain suruh beliin bakso lah, mie ayam lah, macam-macam kan begitu biasanya di tembak. Makanya kan mungkin begitu kalau Bang Jojo ngerayain, takutnya nanti Bang Jojo diminta gratis kan gitu.
0: Enggak.
4: Ini gugatan bang, intinya gini bang, kan yang bingung capin habis deh bang ya. Semoga panjang kesehatan, panjang umur, dan dimudahkan urusannya bang ya.
0: Amin.
4: Semoga.
0: Amin.
4: Semoga jadi pendengar favorit di Perempat MN Jakarta Yolah. Ini.
0: Amin ya Allah.
4: Jadi ya, gini bang, di favorit bang itu digandrungin, bang dikandungin gitu loh. Ini gini bang, ini tadi kan aku lihat MotoGP nih ya, tempat-tempat beli pelatih situ kan. Pas coba-coba buka radio, lah Bang Jojo udah masuk nek. Kalau dibuka enggak biarin kok nek. Gitu. Tadi kan habis berami dari masuk kan.
0: Iya.
4: Udah nekat aja masuk. Mudah-mudahan bisa masuk sambil ngucapin ulang tahun apa? Sambil ngucapin ulang tahun buat Bang Jojo kan.
0: Amin, siap. Apa namanya? Kak Kungjo.
4: Intinya kita saling mendoakan Bang ya.
0: Amin, betul. Biar pada sehat-sehat.
4: Momen mendoakan itu bukan hanya dalam waktu tertentu tuh enggak.
0: Betul. Tiap hari
4: apa? Iya betul. Betul.
0: Apapun itu keadaannya, biar pada sehat-sehat, iya kan? Karena umur kita kagak ada yang tahu gitu.
4: Betul. Sehat itu adalah harta yang paling berharga.
0: Betul. Bang. Selain keluarga ya. Keluarga cemara.
4: Keluarga cemara itu lain lagi banget cemara.
0: Kan kalau keluarga cemara judulnya lagunya harta yang paling berharga gitu adalah keluarga.
4: Iya, siap betul, deh. Kalau kan bingung.
0: Benar.
4: Kalau bagaimanapun kita tetap kembali ke keluarga kan begitu.
0: Betul sekali Kak Kungjo. Siap. Berarti nggak ada yang di ini ya Kak Kungjo ya. Selain cucu juga ya kalau ada acara pasti udah langsung bilang nih besok ada acara nih ulang tahun nih happy birthday.
4: Iya, kak masing-masing itu ingat bang tanggal lahirnya. Kak Kungjo Aries, sebenarnya Kak Kungjo Aries.
0: Aries itu berarti ini ya September ya. Enggak ada yang belum. April.
4: April tuh antara 20 April sampai 20 Maret ya sampai 22 April ya.
0: Iya, 20 Maret sampai 22 April. Iya. 21 kan dong. Iya enggak sih?
4: Ya dikit-dikit enggak apa-apa ke mana. Ya kan lebih kurang. Intinya kan begitu ya. Intinya walau bagaimanapun mau bintangnya apapun, ya yang penting kita jadi pemimpin pribadi yang baik.
0: Betul.
4: Bang, ya. Jadi enggak usah harus bintang ini pribadinya begini
0: kan. Gak usah.
4: Ada lagunya, Bang. Bintangku ini, bintangmu itu.
0: Ada lagunya.
4: Bintangku itu kan. Lagunya ini dia. Nah, ya intinya cuma itu hiburan aja lah, enggak usah terlalu di apa? Enggak tahu diseriusin lah kebanyakan begitu.
0: Betul. Mau
4: percaya enggak tergantung yang masing-masing. Intinya kita sehat-sehat. Intinya penyiar dan pendengar ini saling kompak lah ya, saling ngisi ya. Saling ngedukung lah.
0: Bahkan
4: gini, kalau penyiar tanpa pendengar juga sepi kayaknya kan begitu. Ya penyiar pun enggak tahu kan begitu ya. Ada yang tapi kalau ada yang tadi kan acaranya Bang Waman kan mereka pada naik ruami katanya, wah gini, mereka kepancingan begitu. Nah gitulah, jadi antara pendengar sama penyiar itu saling apa ya, saling ngedukung lah ya, ngedukung acaranya kan begitu. Cepet acaranya Bang Jojo kan begitu.
0: Iya,
4: jadi betul, ya, jadilah penyiar yang apa ya, penyiar yang bisa inilah bisa ngambil hati pendengar, gitu ya, pendengar kan begitu ya, jadi pendengar yang baik kan begitu Bang ya, kadang menghargai, menghormati kan. Kadang-kadang ada salam Bang dari Uti tuh.
0: Siap Uti. Salam balik.
4: Ya itu ngucapin Bang, sehat selalu Bang ya.
0: Siap, terima kasih.
4: Gak bisa ngasih bingkisan apa-apa kecuali doa katanya.
0: Amin, gak apa-apa, doa aja yang banyak dah sekebon.
4: Iya. Bisa kan gini Bang, maaf ya kami gak bisa ngasih bantuan apa-apa. Mintanya biasanya ngasih bantuan apa-apa, doa aja ya kan begitu loh Bang.
0: Iya.
4: Doa begini Bang, kekuatan yang paling maha dahsyat loh Bang.
0: Mendingan doa daripada barang, siapa tahu kalau barangnya terpaksa beli, ya elah gue beli ini jadikan gitu.
4: Iya, gitu. Belum lagi kalau palsu Bang ya.
0: Iya, ya gak bisa dijual lagi kalau palsu.
4: Kayaknya gitu Bang, kirain barang brand bermerek ya, taunya aspal.
0: Enggak.
4: Kita kecewa kan, intinya ya. Ini kita mah selamat Bang ya.
0: Betul.
4: Ya, kita lama sehat panjang umur, apa yang kita carikan itu kan kita carikan koleksi Bang, hubungan pertemanan, persaudaraan, bagi kita punya saudara yang sehat baik, begitu juga temannya sehat baik, kita kan seneng.
0: Siap deh.
4: Jangan aneh kata banyak orang beruntung yang kita doakan kan begitu.
0: Betul ya. Sekali Kak Kungjo. Siap deh kalau gitu. Kak Kungjo terima kasih. Terima kasih, siap deh. Terima kasih ya Kak Kungjo ya ceritanya ya.
4: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar pada sehat-sehat ya Bang Po semuanya ya di siang hari ini. Ada yang mendung, ada yang cerah, yang panas ngelekep dia, apapun itu keadaannya biar pada sehat dah ya. Abang Po, abis ini kita bakal gantian ya sama program-program lain nih di Mari di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta ya. Ayo kudu pamit nih undur diri ya Bang Po. Makasih ya buat cerita-ceritanya. Mau dicatat, mau kagak dicatat ya. Ulang tahun siapa ke gitu ya. Penting Abang Po ya kalau ada yang ingat-ingat mah ya, diituin aja, sampein aja. Happy birthday gitu. Kasih doa Abang Po biar sehat-sehat orangnya. Ya siapa tahu bisa ini kita nulat rezekinya. Amin. Di Dangdutnyo dari jam 3 sampai jam 5 dan disusul sama Blantek obrolan tanpa teks sampai jam 8 ya. Ayo Jodetia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, gimana sih lu?
1: Salah mulu lu, aku pulang dah.
0: Jangan dulu. Ayo, terusin, geng.
2: Suka makan laler hijau.

0: Salah melulu. Apalin dong lagunya.
1: Aquarius. Apaan tuh?
2: Udah makan ngaku belum.

Abang Po, siapa sih yang kagak kenal sayur asem? Kuliner khas Betawi yang udah populer di meja makan sejak abad 18. Tapi tahu kagak? Dulu masakan ini tuh simbol perjuangan di masa sulit. Lantaran ekonomi yang terbatas pas zaman penjajahan, masyarakat ngeracik bumbu seadanya, cuma pakai cabe sama buah asem yang emang tumbuh subur di tanah Betawi. Biar kata berawal dari menu masyarakat bawah, sayur asem Betawi punya ciri khas yang gak main-main. Kuahnya lebih pekat sama isian yang melimpah. Mulai dari nangka muda sampai tetelan sapi. Yang menarik lagi nih, kalau di Betawi kita biasa makan sayur ini dipisah sama nasinya. Terus makannya dibarengin ikan asin sama sambal terasi, biar rasanya makin mantap. Sekarang sayur asem bukan lagi sekedar pelipur lara pas masa susah, tapi udah jadi cikal bakal lahirnya kuliner populer lain kayak sayur lodeh yang kita kenal sekarang.

Abang Opa pengelola Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan menyiapkan berbagai agenda spesial termasuk menggratiskan tiket masuk bagi pengunjung di tanggal 22, 27, dan 28 Juni mendatang guna menyemarakan perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta. Kebijakan akses gratis ini adalah bagian dari rangkaian perayaan terintegrasi bentukan Pemprov DKI Jakarta yang juga akan diramaikan dengan kuis interaktif berhadiah, aktivitas edukasi satwa hingga rencana pembukaan kembali program populer Ragunan Night Zoo pada malam puncak perayaan. Beralih ke informasi yang lain, Grup Reog Garuda Joyo Manggolo dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo sukses meraih penghargaan kategori 10 besar pelestari budaya pada debut perdana mereka di ajang Festival Nasional Reog Ponorogo 2026 yang memperebutkan Piala Presiden di alun-alun Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang berlangsung di tanggal 11 hingga 14 Juni lalu dan diikuti 32 grup lintas daerah. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

Perempat Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang Po. Selamat hari Minggu, edisi 21 Juni 2026. Ada Ayah Po Mariana Suhendi nemenin aktivitasnya Abang Po di sore hari ini di Dangdut Nyok. Nyok nyok nyok. 2 jam request lagu dangdut sembari cerita juga dong. Hari Minggunya ngapain aja nih? Ya Allah, enggak berasa ya. Ini udah masuk ke minggu terakhir ya? Bentar lagi ya. Udah mau minggu terakhir bulan Juni. Cepet banget sih Juni berlalu ya Bang Po. Alhamdulillah deh kalau gitu. Iya dong. Kan demen kalau kita ketemu sama tanggal-tanggal 1, tanggal 25 gitu ya. Ya pasti buat Abang Po yang hari ini juga ngerasa cepet banget. Perasaan baru bangun tidur Po, tau-tau udah sore aja. Emang begitu hidup ya Abang Po ya, cepet banget. Yang pasti buat Abang Po yang ngerasa hari ini cepet banget, tiba-tiba udah sore, udah bebenah rumah lagi, besok udah kerja lagi. Semangat. Ayo dah request lagu dangdutnya sembari aktivitas di sore hari ini. Boleh ikutan update juga lalu lintas dan cuaca yang lagi dalam perjalanan. Bisa langsung gabung aja WhatsApp ke 0812-1124-928. Lain telepon 0213504510. Kalau Abang Po ngerasa hari ini justru malah sebaliknya. Apaan Po, boro-boro cepet hari ini mah kayaknya berasa lama aja. Soalnya di rumah aja. Keluar dong, mumpung cerah nih cuacanya. Enak kan jalan-jalan.

0: Mas Joko, dari tadi mantengin HP bae. Serius amat sih, Mas?
1: Lagi jualan online, Leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup, Leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif. Dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.
3: Dangdutnya, nyok

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, es selendang mayang. Nama selendang mayang muncul karena bentuk jajanan ini sendiri. Selendang dari warna makanan yang berwarna hijau, putih, dan merah seperti selendang penari. Sementara, mayang memiliki arti kenyal dan manis. Nama selendang Mayasari sering dikaitkan dengan cerita rakyat, yaitu Jampang Mayasari. Es selendang Mayasari mulai populer pada tahun 1940-an. Sejak itu, minuman ini sulit ditemukan selama puluhan tahun. Baru pada tahun 1990-an, es selendang Mayasari muncul kembali dan sering disajikan saat menu takjil, pesta pernikahan, acara khas Betawi, dan sebagainya. Minuman ini, selain menyegarkan, dapat mengurangi rasa lapar karena dibuat dengan bahan dasar tepung beras. Es selendang mayang terbuat dari tepung sagu aren, tepung beras, garam, daun pandan suji, air, dan gula merah yang diiris-iris. Sausnya terbuat dari santan, daun pandan, dan garam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Apa pot saya Sabrina? Jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyok lagi RRI Pro 4 Jakarta. RRI Pro 4 Jakarta.

0: Promo Suara Budaya Jakarta Dangdutnya, nyo, Anita Kaif, Mi Instan, lagu dangdutnya yang baru aja iputerin buat Abang Po. Anita Kaif ini kan udah beberapa kali main ke studio Pro 4 Jakarta ya. Kira-kira sekarang lagi sibuk apa ya Anita Kaif ya? Abang Po, ini nih dari tadi ayo sibuk ngelihat media sosial gitu ya. Kok ini ada gambar ini sih, desain dangdut gitu ya. Ayo klik nih Abang Po. Tahu enggak ternyata hari ini tuh diperingati sebagai Hari Musik Dangdut. Hari Musik Dangdut Dunia di tanggal 21 Juni 2026. Ini saya lihat dari ilustrasi yang dirancang khusus oleh desainer Ardira Putra di Google Indonesia. Di situ dipajang desain khusus doodle bertemakan perayaan musik dangdut di halaman utama search-nya yang diluncurkan bertepatan dengan Hari Musik Dunia di tanggal 21 Juni 2026. Hari Musik Dunia ya lebih tepatnya ya Bang Po ya. Jadi enggak dangdut doang gitu. Tapi berhubung kita lagi request lagu dangdut, jadi artinya kan lagu dangdut gitu ya. Kalau Hari Musik Dunia ya musik yang ada di Indonesia tuh banyak, salah satunya musik dangdut. Nah, ayo pengen tanya nih sama Bang Po di momen Hari Musik Dunia, siapa sih musisi dangdut favoritnya Bang Po? Boleh dong dikasih tahu di sini sambil ikutan request lagu dangdutnya di 0213504510, WhatsApp ke 0812-1124928. Halo, assalamualaikum dangdutnyo. Halo. Ya. Yang mana sih tadi yang masuk ya? Pada berebutan ini. Iya dah. Kita nyapa dulu nih penelpon di WhatsApp call-nya Pro 4 Jakarta. Halo, assalamualaikum dangdutnyo.
1: Waalaikumsalam dangdutnyo nyo.
0: Siapa di mana nih?
1: Ini Bapak Mahrum di Parung.
0: Pak Mahrum?
1: Ya.
0: Pak Mahrum di mana, Pak?
1: Parung.
0: Oh, di Parung. Iya. Parung, okay. Parung panas nggak Pak cuacanya sore hari ini?
1: Alhamdulillah cerah.
0: Cerah, alhamdulillah. Pak,
1: ya.
0: Hari ini diperingati Hari Musik Dunia Pak. Nah berhubung ini lagi acara dangdut, jadi ayo mau tanya nih siapa musisi dangdut favorit Pak Mahrum?
1: Dangdut favorit saya adalah
0: siapa?
1: Bunda Rita.
0: Terus ya, apa lagi? Ya.
1: Bunda Elvi Sukaisi. Ya.
0: Terus?
1: Ayah Roma Irama.
0: Abang Haji Roma Irama.
1: Iya. Ya itu aja lah yang lain nama banyak yang usah. Ya itu aja cukup tiga ya.
0: Tiga aja ya jagoannya ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Ya udah kalau gitu jadi mau request lagu apa nih?
1: Requestnya lagu dari Rita boleh, dari RV boleh, tapi lagunya ini
0: apa?
1: Pria idaman
0: sikapmu yang hangat.
1: Iya
0: gitu ya,
1: membuat hati
0: asik.
1: Ya.
0: Pria idaman dari Bunda Rita, kita anterin lagunya buat Pak Mahrum. Lagunya buat siapa Pak?
1: Lagunya ya buat semuanya ya, tanpa terkecuali. Malum lah, udah tua mau ngomong juga gak jelas.
0: Iya dah kalau gitu. Ya udah kalau gitu, ditunggu lagunya ya. Iya,
1: buat bawa tugas saja sampai selesai ya.
0: Iya, makasih Pak.
1: Iya, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahrum di Parung, requestnya Bunda Rita, pria idaman. Dan kebetulan Bunda Rita ini salah satu musisi favoritnya Pak Mahrum. Karena lagi ngebahas soal musisi dangdut favoritnya Abang Po. Karena ini Hari Musik Dunia Abang Po di tanggal 21 Juni 2026. Siapa musisi dangdut favoritnya Abang Po? Silakan boleh ikutan request juga di 0213504510, WhatsApp ke 0812-1124928. Ini ada WhatsApp dari Bang Nur di Gaver di Bogor. Lagi panas gersang nih cuacanya, request lagu Bahtera Cinta dong Roma Irama. Kalau enggak ada Jakara siapa nih? Jakara aja deh katanya. Coba deh, ada Bahtera Cinta, ada kok. Lagu dari Bang Haji Roma Irama, Bahtera Cinta ada. Kemarin kita puterin. Oke, okay, Bahtera Cinta, Bahtera Cinta. Oke, okay, ada lagunya. Ditunggu Bang Nur di Gaver di 0213504510. Telepon studio ada siapa nih? Halo, assalamualaikum, dangdutnya.
2: Nyonyo, Pemeriana,
0: Tumpah. Hai, halo. Udah lama gak ketemu, kita gak ngobrol.
2: Oh iya, Po, kemana aja, Po?
0: Ah, di sini-sini aja. Abang.
2: Alhamdulillah.
0: Bang Wardi.
2: Sehat, Po.
0: Sehat, ya. Alhamdulillah. Bang Wardi sehat?
2: Alhamdulillah. Sehat juga, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bang Wardi, Pontianak ya. Bagaimana kabar? Cerah? Cuaca?
2: Di sana nih alhamdulillah cerah nih, Po. Cerah banget.
0: Cerah banget ya.
2: Cerah banget.
0: Bang Wardi, hari ini hari musik dunia ya. Berhubungi lagi request dangdut, ayo mau tanya, siapa musisi dangdut favoritnya Bang Wardi?
2: Favorit saya adalah musisinya Endang Kurnia, Po.
0: Waduh.
2: Waduh.
0: Ada Mbah Dukun.
2: Wih.
0: Sedang ngobatin pasiennya. Ya,
2: mirip gitu ya. Banget, Po. Mirip banget.
0: Mirip banget ya. Iya. Terus siapa lagi selain Kang Endang Kurnia, siapa lagi musisi dangdut favorit?
2: Ike Nurjana juga.
0: Ike boleh. Terus?
2: Evita Mala.
0: Oh, Bunda Evita Mala.
2: Nur Halimah juga, Po.
0: Nur Halimah juga. Ye. Oke dah, kalau gitu. Jadi itu aja jagoannya ya. Ya udah, kalau gitu mau request apa nih?
2: Ya, mumpung saya tadi bilang Endang Kurnia, ada sih
0: Endang Kurnia. Yang mana nih? Yang duit. Duit?
2: Yang duit atau Jati Pelet ada nggak, Po?
0: Apa? Jati Pelet?
2: Jati Pelet. Ada nggak?
0: Nggak ada. Nggak ada Jati Peletnya.
2: Nggak ada.
0: Nggak ada. Kalau duit ada ya, duit.
2: Udah, duit aja deh, Po. Nggak apa-apa.
0: Duit aja ya? Buat yang lagi nggak punya duit, kita puterin lagi duit. Oke dah kalau gitu. Bang Wardi, terima kasih ya.
2: Selamat
0: keluarga,
2: Po, ya.
0: Amin, terima kasih abang juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya abang Po, nanti ayo masih undang lagi ngomongin soal hari musik dunia ya. Tepatnya tanggal 21 Juni, tepat hari ini. Berhubung kita lagi muterin request lagu dangdut, jadi ayo mau tanya nih, siapa sih musisi dangdut favorit abang Po? Ya sebutin 3 aja lah jagoannya siapa. Silakan ya, masih ditunggu nanti. Kita abis ayo puterin requestan lagu dangdut dulu. Masih di 0213504510, WhatsApp di 0812 112 4928.

Hai semuanya, apa info? Saya Jira Yud dan saya mau ingatkan ke teman-teman semuanya, jangan lupa untuk dengerin terus dan don't miss live di RRI Pro 4 Jakarta. RRI Pro 4 Jakarta, suara budaya Jakarta. Dan don't miss

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Duit kemana, oi? Kesini dong, ah.

0: hanya adik seorang.
1: Halo Abang Po, saya Hari Putra. Stay tune terus di 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Pol, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membuka lowongan kerja padat karya bagi warga ber-KTP Jakarta. Hingga saat ini baru 37 lowongan yang dibuka dan sudah ada 100.000 pendaftar. Kadis Kominfotik DKI Jakarta Marulina Dewi Mutiara mengatakan bahwa pendaftaran gelombang pertama ditutup pada tanggal 25 dan 26 Juni 2026. Hasilnya akan diumumkan per tanggal 27 Juni. Pemprov DKI juga akan membuka lagi lowongan untuk gelombang kedua. Beralih ke informasi yang lain, PT PLN Persero memastikan pemulihan jaringan listrik akibat dampak gempa magnitudo 6,7 skala Richter pada Senin 16 Juni di Sulawesi Tengah sudah tertangani 100%. Vice President Pengendalian Distribusi Sulmapana PLN Eko Prihandana mengatakan bahwa adapun jaringan terdampak berupa 3 unit penyulang telah pulih, 15 unit jaringan section telah pulih, 651 gardu sudah pulih, dan 68.459 pelanggan PLN telah menikmati listrik pasca gempa. Dari peristiwa bencana alam, 5 daerah di Sulawesi Tengah yang terdampak yaitu Kota Palu, Kabupaten Donggala, Parigi Mutong, Sigi, dan Poso sempat mengalami gangguan listrik. Maka dari itu, Vice President Pengendalian Distribusi Sulmapana PLN Eko Prihandana mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen menjaga keandalan pasokan di masa tanggap darurat supaya masyarakat tetap menikmati energi listrik secara optimal. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: Berobat Suara Budaya Jakarta, balik lagi di Dangdutnya. Nyo. Masih nemenin Abang Empo barengan Aipo Mariana Swendy. Request lagu Dangdutnya kita sambung lagi ya. Sambil Aipo tahu juga nih di momen Hari Musik Dunia, tepatnya 21 Juni hari ini, siapa sih musisi dangdut favoritnya Abang Empo? Jagoannya ada 3 deh, siapa? Gak sebanyak-banyak deh, 3 aja gitu ya. Sembari update juga informasi di sekitar Abang Empo, sore hari ini cuaca dan lalu lintas seperti apa, yang lagi warawiri, yang lagi jalan-jalan boleh dong di update lagi di mana sih? Wah ilah, mentang-mentang lagi jalan-jalan lupa Maye. Enak kali ya sore-sore gini ke Ancol ya Bang Po ya. Kayaknya udah gak terlalu panas ah di luar, enak kali ya ke Ancol gitu ya. Apa kena angin laut gitu ya, enak kali ya. Coba ayo mau nyapa dulu di WhatsApp call-nya Propat Jakarta nih, ada Bang Indaryono di Serpong. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
1: Dangdut nyok.
0: Iya, Bang Indaryono, apa kabar, sehat?
1: Alhamdulillah, Po, sehat, Po.
0: Alhamdulillah. Lagi di mana ini, di rumah?
1: Di rumah, enggak kemana-mana kita.
0: Oh gitu, kali gitu jalan-jalan. Orang udah pada jalan-jalan soalnya.
1: Ya malas, Po, jalan-jalan mulu, capek.
0: Jalan di tempat aja dah, kalau gak capek jalan di tempat ya.
1: Iya kan, jalan-jalan mandir-mandir kan capek, Po.
0: Emang juga begitu. Oh. Ya udah kalau gitu. Bang, hari ini diperingati sebagai Hari Musik Dunia loh. Kasih tahu dong musisi dangdut favoritnya abang siapa, 3 orang aja, jagoannya siapa aja.
1: Kalau dangdut, saya pertama Haipang Haji Roma Irama.
0: Iya. Yeah.
1: Yang kedua Meggy C. Yang ketiga Imam S. Arifin.
0: Oke, baik. Jadi itu dia ya.
1: Itu jagoannya. Penyanyi-penyanyi yang legenda buat saya itu, Po.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Iya. Oke dah kalau gitu. Jadi mau request lagu apa nih?
1: Nah, saya mau minta lagunya Imam S. Arifin ada, Po.
0: Yang mana?
1: Judulnya Kalau Anda, kalau ada nih. Ya ada kata berpisah. Itu, Po. Itu judulnya tuh.
0: Kagak ada yang itu, tiada kata berpisah.
1: Enggak ada. Yang ada apanya? Yang ada apanya lagi deh kan? Yang ada apa?
0: Yang ada Imam S. Arifin, Air Mata Arifin. Perpisahan.
1: Terus?
0: Ani.
1: Udah Ani aja dah, Ani.
0: Ya udah, si Ani ya.
1: Ani aja.
0: Ya udah.
1: Ani aja pokoknya dah.
0: Okay. Lagunya buat siapa nih?
1: Okay, Po. Lagu-lagunya buat kirimnya buat Bang Ali Topan. Ada juga buat Kakung Jo. Ada juga buat Pak Mukimin, Bang Haris, Bang Hasan. Ada juga buatnya Pak Jiswanda. Dan pokoknya buat semua-semuanya ya, Pok ya.
0: Buat semua-semua aja yang lagi dengerin ya.
1: Yang lagi dengerin, selamat mendengarkan saja gitu, Pok.
0: Oke dah, terima kasih Bang.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Indaryono, requestnya Imam S. Arifin, judulnya Ani ya Bang Po ya. Imam S. Arifin juga salah satu penyanyi atau musisi favoritnya Bang Indaryono ternyata. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ali.
2: Apa kabar pemirsa?
0: Kabar baik, Bang. Ya. Kasih tahu dong, 3 musisi dangdut favoritnya abang siapa aja?
2: Saya favorit saya, Wow Marisa. Ya, itu yang lagu angin itu ya.
0: Lagu angin, siapa tuh yang nyanyi?
2: Iya.
0: Lesti.
2: Lesti ya.
0: Terus?
2: Ya, ketiga. Itu, Amran Atiya Kekuru, Jembalun, Kewo tuh ya.
0: Ayam dan Tete.
2: Iya.
0: Yeah.
2: Aku senang banget itu.
0: Iya. Oke dah kalau gitu. Mau lagu apa jadi sore hari ini?
2: Harus angin aja ya.
0: Angin The Lesti ya. Lestinya udah bang tadi. Udah diputerin. Wailah itu berisik banget. Di belakangnya lagi dengerin apa sih? Apa masuk kemari suaranya?
2: Cari dulu.
0: Ya. Ah, listingnya udah diputer bang tadi bang, udah di request duluan.
2: Iya deh, Wal Marisa deh, bercerai muda deh.
0: Oke dah, Wal Marisanya dengan bercerai muda kita puterin buat Bang Ali. Buat siapa lagunya?
2: Buat Ibu Dindin ya di Bekasi ya. Buat Umi.
0: Ya.
2: Buat apa? Pak Indaryono tadi ya.
0: Bang Indaryono di Serpong.
2: Jamal ya. Ya. Pak Jamal tuh ya.
0: Jantan Bang Jamal, ya. Bang Jamal di Rangkas.
2: Kakung Jo.
0: Ya.
2: Buat Pak Aris. Buat satu lagi ya. Gue ngapain?
0: Ya udah buat semuanya aja dibungkus gitu ya.
2: Dibungkus aja semua ya. Okay, buat Sumariana semoga sehat selalu ya.
0: Amin. Makasih Bang Ali. Ya. Ditunggu lagunya.
2: Itu. Panggung.
0: Oke dah, Bang Po. Kita ke WhatsApp juga nih, ada yang gabung sore hari ini. Ada Bang Iskandar di Cibinong. Berkecai-kecai dari Ongki Muntazar. Info cuaca hot tapi sekarang mendung, paling PHP doang sih cuacanya. Berkecai-kecai dari Ongki Muntazar. Coba nanti kita cari nih bang lagunya ya. Mudah-mudahan ada, kalau ada pasti aye puterin. Tapi yang pasti Abang Po, hari ini kan diperingati sebagai hari musik dunia ya, berkaitan dengan tema yang lagi kita bahas nih di momen hari musik dunia. Berhubung kita lagi ngomongin soal dangdut ya, musisi dangdut. Ini diharapkan masyarakat gitu ya, di momen hari musik dunia, agar lebih mencintai lagi musik yang ada di negaranya gitu ya. Karena kan kalau ngomongin soal musik banyak sebenarnya ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri kan genrenya juga beraneka ragam gitu ya Bang Po. Nah, kalau Bang Po sendiri termasuk yang suka genre musik apa sih gitu ya? Kan ada orang yang enggak cuma dangdut, mungkin dia sukanya keroncong misalnya, atau lebih suka musik apa? Pop gitu ya. Nah, di momen hari musik dunia yang diperingati setiap tanggal 21 Juni setiap tahunnya, perayaan ini menjadi momen bagi masyarakat di seluruh dunia untuk menghargai musik sebagai bahasa universal yang mampu menyatukan berbagai budaya, generasi, dan juga latar belakang sosial. Dan hari musik dunia pertama kali diselenggarakan di Paris, Prancis di tahun 1982. Jadi gagasan ini diprakarsai oleh Jack Lang bersama Maurice Vlaert. Jadi mereka ini mendorong masyarakat untuk memainkan musik di ruang publik dan menjadikan musik dapat dinikmati oleh semua orang tanpa batasan. Konsep yang diusung sangat sederhana, yaitu memberikan kesempatan kepada musisi profesional maupun amatir untuk tampil secara gratis di jalanan, taman, alun-alun, dan juga berbagai ruang publik. Jadi sejak saat itu perayaan Hari Musik Dunia berkembang pesat dan sekarang dirayakan lebih dari 120 negara. Serta ribuan kota di seluruh dunia. Nah, kalau di Indonesia sendiri juga pecinta musik tuh banyak banget ya Bang Po ya. Apalagi pecinta musik dangdut ya kan. Nah, maka dari itu nih, di sore hari ini mau tanya nih sama Bang Po, siapa sih musisi dangdut favoritnya Bang Po di momen hari musik dunia? Berhubung kita lagi masuk request lagu dangdut kan, ya silakan yang mau ikutan komentar di sini 0213504510, WhatsApp di 0812 1124928.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Dangdutnya, yo.

0: Perompak Suara Budaya Jakarta masih di dangdutnya, nyok. Masih dengan momen hari musik sedunia ya, tepat hari ini 21 Juni. Kalau ngomongin soal musik dangdut ya, karena lagi request lagu dangdut ya kan. Sebutin dong musisi dangdut favoritnya Abang Po siapa. Sembari request lagu dangdutnya di 0213504510, WhatsApp ke 0812112498. Halo, assalamualaikum dangdutnyo.
1: Salam.
0: Halo Bang Jamal.
1: Ya.
0: Bang Jamal, sebutin ya, dong ya, musisi dangdut favorit Bang Jamal siapa?
1: Ayah Mansur nih, Pok.
0: Ayah Mansur, terus siapa ya lagi?
1: Bang Haji itu.
0: Baji Romirama, terus? Di
1: senior aja. Senior aja gitu ya, kebanyakan.
0: Iya, satu lagi siapa ya? Kan tiga, satu lagi siapa?
1: Ini aja, Ahmad Dhani aja ya.
0: Emang Ahmad Dhani dangdut? Oh, ini musisi dangdut.
1: Satu lagi ini apa? Ayu Ting Ting, Mbak.
0: Ayu Ting Ting.
1: Ya.
0: Oke dah. Ya udah, request lagu dangdutnya mau apa nih?
1: Ini aja Buta Karena Cinta aja lagunya ya.
0: Buta Karena Cinta. Siapa yang nyanyi dah?
1: Ya. Ya Mansur.
0: Buta Karena Cinta. Mansur S, nanti lagunya kita anterin abis berkecai-kecai dari Ongki ya.
1: Terima kasih,
0: Pak,
1: ya.
0: Makasih Bang Jamal.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di WhatsApp ada satu penelpon deh ya. Ada Pak Herman Ganesha. Halo, assalamualaikum. Dangdutnyo.
2: Dangdutnyo, nyonyonyo, Pemariana.
0: Iya, Pak Herman, sebutin tiga penyanyi atau musisi dangdut favoritnya Pak Herman.

0: Maggie Jet, Muktina Lata sama itu sama siapa? Mansur R.
1: Oke. Mau request lagu apa nih?
0: Lagunya Benang Biru Pok, Benang Biru.
1: Benang Biru dari Maggie Jet ya? Eh tadi Maggie Jet tuh udah diputer. Iya. Maggie Jet tuh udah diputer.
0: Ya, oh Mansur aja Mansur, ada nggak pengorbanan Mansur?
1: Mansur S-nya ini udah di request duluan, Buta Karena Cinta sama Bang Jamal nih.
0: Itu deh apa? Mungkin deh, dari Musin,
1: ya. Rena. Rena, oke okay, ya.
0: Ya, Mansur ya.
1: Oke dah, Bapak Herman Ganesha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di WhatsApp kita sapa dulu ya Bang Po ya. Ada Ibu Alma di Citerap. Assalamualaikum Po Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya suka musik pop dangdut, terutama musik di era 90-an. Penyanyi favorit Bang Haji Rhoma Irama sama Ayah Mansur. Puterin dong Po salah satu lagu mereka. Terima kasih. Ini lagunya Ayah Mansur, ntar diputerin Buta Karena Cinta requestannya Bang Jamal. Lalu juga ada Bang Ican. Assalamualaikum. Selamat sore Bang Ican. Kalau saya semua musik suka sih Po, yang penting enak didengar. Hidup tanpa musik terasa hambar Po. Iya setuju. Kalau saya idolnya Pak Haji Rhoma Irama, Raja Dangdut. Minta lagunya Po, Sahabat katanya. Iya, coba nanti kita cari dulu ya. Kalau enggak Hamdan ATT, kalau enggak Mansur. Nih mau diputerin nih Mansur S nih nanti ya. Tapi antri dulu ya. Berkecai-kecai dari Ongki Muntazar, requestannya Bang Iskandar Cibinong. Ayo puterin dulu ya, abis itu baru ke lagu requestan Mansur S, Buta Karena Cinta dan juga Rena Muksin Alatas. Tapi sebelum itu nih Abang Po, di momen Hari Musik Dunia, berhubung kita lagi muterin requestan lagu dangdut nih, ini penyanyi dangdut senior Mbak Inul Daratista atau Bunda Inul, ini memberikan pandangannya terkait perkembangan musik dangdut di Indonesia yang dinilai semakin positif. Menurut seorang Inul Daratista, dangdut sekarang tuh udah bertransformasi jadi genre yang inklusif. Jadi mampu merangkul berbagai lapisan usia termasuk generasi muda atau Gen Z Abang Po. Dan Bunda Inul juga bilang katanya pesatnya perkembangan dangdut terjadi karena sifat musiknya yang universal. Dangdut gak lagi dipandang sebagai genre klasik yang kaku, tapi musik yang fleksibel untuk dipadukan dengan berbagai aliran modern. Dangdut ini sangat universal, baik itu pure dangdut maupun di luar genre dangdut, semuanya itu bisa dinikmati. Bahkan musik dangdut katanya bisa dimodifikasi menjadi apa aja. Dan Mbak Inul juga mencatat bahwa kemampuan dangdut untuk berasimilasi dengan genre lain seperti pop, hip hop hingga disco ini menjadi kunci utama meningkatnya popularitas musik dangdut di kalangan anak muda. Hal ini membuat dangdut tetap relevan di tengah gempuran tren musik global. Dan terbukti ya Bang Po ya, sekarang ada genre hipdut ya kan. Nah hipdut ini juga salah satu genre yang bisa ngerangkul anak-anak zaman sekarang, Gen Z, generasi sekarang untuk suka juga akhirnya sama musik dangdut. Nah mungkin kayak gitu kali ya. Nah tapi yang pasti masih di momen Hari Musik sedunia ya, ayo pengen tahu juga nih kalau Bang Po sejauh mana sih suka sama musik dangdut. Siapa musisi dangdut favoritnya Bang Po? Kasih tahu 3 jagoan musisi dangdut favoritnya Bang Po. Masih ditunggu ya, sembari request lagu dangdutnya di 0213504510, WhatsApp ke 0811124928. Ayo puterin requestan dulu ya. Habis itu kita balik lagi di mari di dangdutnya. Nyok nyok nyok.

0: Ding, tadi hujan deras banget, sekarang bentar banget nih panasnya. Aneh amat dah ya.
1: Iya Tia, itu mah namanya cuaca anomali. Perubahan cuaca yang kagak biasa, susah ditebak sama prediksi BMKG.
0: Lah, kok bisa begitu?
1: Salah satunya tuh, gara-garanya perubahan iklim. Nah, ini juga nih, ulah kita-kita juga nih manusia yang bikin polusi, ama nebangin hutan semaunya, bikin keseimbangan alam jadi kagak beres.
0: Aduh, jadi gara-gara kita, ngaruh ke kita juga ya?
1: Iya, ngaruh banget dah itu. Bisa bikin banjir, kekeringan, ampe gangguan kesehatan.
0: Ngeri banget. Terus kita kudu ngapain?
1: Cing kasih tahu nih, kita bisa mulain dari hemat energi, kurangin sampah plastik, terus jaga juga lingkungan kita. Ngerti kagak lo?
0: Ih, iya juga sih. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Nah, itu dia. Cuaca anomali itu bukan hal yang sepele, Tia. Kita jagain bumi, kita jaga juga masa depan kita semua.
2: Dangdutnya

0: Masih di dangdutnya, nyok. Di momen hari musik dunia atau sedunia nih, tempatnya hari ini 21 Juni ya Bompo. Banyak pecinta musik di Indonesia yang selalu disuguhkan oleh pertunjukan-pertunjukan musik ya. Ibaratnya kita di Indonesia nih warga nih kagak kehausan sampai namanya hiburan musik gitu ya. Karena di setiap momen tuh pasti ada gitu loh pertunjukan musik, ya gak sih? Kayak gak usah jauh-jauh deh, nih jelang ulang tahun Jakarta ada Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair Kemayoran. Itu juga gak cuma sekedar memamerkan produk-produk, tapi juga ada hiburan musiknya. Musiknya juga beraneka ragam, genre yang ditampilkan di Jakarta Fair Kemayoran. Dangdut ada gitu ya, pokoknya seru-seru deh. Nah, di momen hari musik sedunia, tepatnya hari ini ya Bang Po, 21 Juni 2026. Tadi udah Ayah bilang dari penyanyi dangdut senior Inul Daratista juga sempat memberikan pandangan terkait perkembangan musik dangdut di tanah air yang dinilai semakin positif. Bahkan Bunda Inul juga yakin masa depan musik dangdut katanya cerah nih di tangan Gen Z ya Bang Po. Dan ini menurut data ya Bang Po ya, Google mencatat kenaikan minat pencarian terhadap berbagai kategori musik dangdut sepanjang setahun terakhir. Jadi pencarian untuk genre pop dut meningkat sekitar 30%, sementara untuk disco dangdut naik 20%. Jadi ketertarikan masyarakat terhadap pengalaman hiburan dangdut secara langsung juga terlihat dari lonjakan pencarian dangdut kafe yang meningkat sampai 90%. Sementara itu pencarian terkait konser dangdut ini juga turut tumbuh sekitar 30%. Nggak cuma itu aja, masyarakat juga aktif mencari referensi tentang ikon dangdut Indonesia. Nah, pencarian terkait istilah penyanyi goyang dombret gitu ya, ini meningkat hingga 100%, sedangkan pencarian lirik lagu Inul Daratista Mawar Putih juga melonjak sekitar 120% ya Bang Po. Dan menanggapi kabar tersebut, dari Inul Daratista mengatakan dangdut tetap memiliki tempat istimewa lah di hati masyarakat Indonesia meski zaman terus berubah gitu. Keren ya. Emang juga sekarang kalau Abang Po amat-amatin ya, Ayo kalau ngelihat e-flyer acara-acara musik anak muda, itu pasti ada deh diselipin genre dangdut, entah itu hip dut, pop dut gitu ya, atau disco dangdut. Pasti deh ada gitu ya. Kayak misalnya beberapa tahun belakangan ini ada salah satu konser acara musik Synchronize deh kalau kagak salah ya. Itu atau pesta pora gitu pokoknya. Itu pasti ada genre entah itu disco dangdut, pop dut gitu ya. Pasti itu ada, hip dut juga ada gitu. Jadi memang terselenggaranya acara-acara tersebut juga turut mempengaruhi masyarakat, khususnya anak muda jadi demen dangdut, jadi demen pada bergoyang gitu. Sapa dulu Dani di segmen terakhir ada Babe Sadeli di Sawah Dalem. Assalamualaikum Be, katanya kalau Ayah mah sukanya Romy Rahma po, Mansur S sama Ashraf. Itu aja sih tiga jagoan musisi dangdut Ayah. Siap. Iya dah. Iya, yang pasti Abang Po kita juga berharap ya musik tanah air menjadi juara gitu ya di rumah kita sendiri gitu. Salah satunya dangdut ya yang menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Jadi mau sebanyak apapun genre musik yang masuk ke Indonesia, sebanyak apapun musisi internasional yang tampil di Indonesia gitu ya, tetap gitu musisi-musisi lokal kita kudu apresiasi genre musik yang ada di tanah air. Musik dangdut, keroncong gitu ya, atau musik lainnya yang memang musik daerah. Ini tetap jadi hiburan yang tentunya gak kalah menarik gitu loh dibandingkan genre-genre musik luar yang datang ke Indonesia. Jadi sampai sini dulu ya obrolan kita di Dangdut Edisi kali ini di momen hari musik sedunia di tanggal 21 Juni 2026. Pokoknya maju terus musik tanah air, mau itu genrenya apapun ya, mau itu musik pop, dangdut, rock, keroncong, apalagi sih, pokoknya macam-macam lah genre yang ada di sini. Kita support ya Bang Po ya. Salah satunya dengan mendengarkan lagu-lagu dan karya-karya musisi lokal.
1: Benteng banyak orang kaya. Hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya. Besok kita gabung lagi.

0: Ayah pengen bikin usaha dagang, tapi bagusnya jualan api ya. Mana modal cuma dikit lagi.
1: Heh, Bang.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ngapain sih ngomong sendirian? Heh, aduh mulai pagi-pagi. Bantuin nih beresin dagangan. Udah siang juga. Angkatin lah nasi uduk sama mejanya. Sekalian udah rapiin.
0: Dah lo kagak bisa apa ngelihat laki lo senang dikit. Ngagetin orang aja lo. Gua juga lagi ngelamun, lagi mikirin masa depan kita nih.
1: Jangan kebanyakan ngelamun. Udah kita jalanin aja nih bisnis UMKM kita. Jual nasi uduk tiap pagi juga udah laku.
0: Kan kita juga pengen hidup kita lebih baik, Neng. Masa iya saban pagi kita ngegeret-geret meja mulu dagang nasi uduk begini doang. Kan ayah juga pengen usaha nasi uduk kita maju kayak nasi uduk yang terkenal ono.
2: Abang Po punya usaha UMKM. Wah, pas banget nih. Di Perompat Jakarta, kita ngasih wadah khusus untuk pelaku UMKM biar bisa on air di program kita. Jangan lupa ya, setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat jam 11 siang hanya di Perompat FM Jakarta.
3: Dangdutnya, yo yo.

Abang Po Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan penamaan baru halte Transjakarta Setiabudi di depan gedung KPK Jalan HR Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan. Saat ini nama halte tersebut menjadi halte TJ Setiabudi Integritas. Gubernur Pramono dalam peresmian tersebut di Jalan HR Rasuna Said Jakarta hari ini Minggu 21 Juni 2026 mengatakan dalam peresmian tersebut turut hadir pula Ketua KPK Setio Budianto dan mantan Gubernur Jakarta Sutioso atau Bang Yos. Gubernur Pramono menyebut penamaan halte-halte yang ada berasal dari iklan. Dalam kesempatan yang sama, Setio Budianto juga menyebut penamaan ini menjadi bentuk kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dengan KPK. Setio menyebut urusan integritas sendiri juga dimulai dari jalan raya. Selain itu ada juga yang diberi nama halte pendidikan anti korupsi. Setio berterima kasih atas respon yang baik dari Pemprov Jakarta atas penamaan halte tersebut. Beralih ke informasi yang lain, Bandar Udara Franseda Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur ditutup sementara akibat erupsi Gunung Leotobi laki-laki di Flores Timur. Penutupan berlaku mulai Sabtu kemarin hingga Minggu ini 21 Juni 2026. Kepala Bandara Franseda Maumere, Partahian Panjaitan, mengatakan bahwa akibat penutupan tersebut, 4 penerbangan tujuan Kupang dan Makassar dibatalkan. Gunung Leotobi laki-laki meletus satu kali pada hari Sabtu kemarin pada pukul 00 hingga pukul 06 pagi waktu Indonesia bagian tengah. Tinggi kolom erupsi teramati mencapai 300 meter dengan warna asap kelabu. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 18.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Di mari bergerai Pomarina Suwendi sampai nanti jelang jam 8 malam di Blantik ya. Udah nyampe mana nih? Enggak ah, masih di mari aja po, enggak kemana-mana. Iya dah, enggak apa-apa, yang lagi dalam perjalanan. Gimana situasi di sekitar, aman? Alhamdulillah kok aman ya. Lalu lintasnya gimana, kena-kena macet enggak nih? Kayaknya di beberapa tempat wisata lumayan rame ya. Padahal liburan sih bulan semuanya serempak libur ya Bang Po ya. Cuman kayak Monas nih udah mulai rame. Tadi juga ya lihat Museum Gajah juga udah mulai rame ya Bang Po. Nah ini juga bakal rame sih kayaknya. Walaupun sebenarnya baru dibuka Sabtu kemarin ya Bang Po. Kawasan Pecinan Glodok bakal disulap jadi surga kuliner malam yang menampilkan 60 UMKM kuliner khas Betawi. Pemkot Administrasi Jakarta Barat menggelar wisata kuliner malam di Pecinan Glodok ya Bang Po. Ini Camat Taman Sari, Simon Hutagalung mengatakan bahwa kegiatan ini digelar sebagai rangkaian peringatan HUT ke-499 Kota Jakarta. Jadi wisata kuliner malam diisi dengan berbagai kuliner khas Betawi sama Pecinan Glodok. Jadi totalnya itu ada 60 UMKM kuliner yang bakal hadir. Selain melibatkan pelaku UMKM di kawasan sekitar, Simpson juga mengatakan bahwa pihaknya membuka kuota khusus untuk pedagang binaan Jakpreneur suku dinas PPU UKM Jakarta Barat. Selain itu juga dilibatkan pelaku binaan lainnya pada sejumlah kelurahan di wilayah Kecamatan Taman Sari. Nah, di kawasan kuliner Pecinan Glodok ini juga ini ya Bang Po, apa namanya, dibagi dua kategorinya produk makanannya. Ada halal sama non halal gitu. Sementara untuk teknis pembayaran bakal melibatkan Bank Jakarta untuk menyiapkan sistem pembayaran kris. Dan ini informasi juga ya, wisata kuliner malam Glodok ini udah dilaksanakan dari hari Sabtu kemarin tanggal 20 mulai pukul 14 sampai malam sekitar pukul 23 Bang Po. Jadi selama kegiatan berlangsung, Dinas Perhubungan DKI Jakarta bakal memberlakukan pengalihan arus lalu lintas di kawasan Pecinan Glodok tuh. Jadi buat Abang Po yang mau menikmati kuliner malam khas Betawi sama kuliner Pecinan Glodok, bisa mampir dah ya ke sono.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

Pendengar, di daerah Menteng Jalan Menteng Raya nomor 31 ada sebuah museum yang tidak sebesar museum lainnya di Jakarta. Museum itu

0: Asrama itu menjadi tempat pendidikan politik bagi pemuda Indonesia yang akan menjadi kader politik untuk mendukung kepentingan Asia Timur Raya. Pada masa Orde Baru, gedung bekas hotel dan asrama perjuangan ini difungsikan menjadi markas Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia Jakarta Raya. Kemudian, pada 1968 hingga 1972, bangunan ini beralih fungsi sebagai pusat kegiatan veteran Angkatan 45. Baru pada 19 Agustus 1974, Presiden Soeharto dan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan gedung tersebut menjadi Museum Joang 45.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Epo, mau kemana, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang.
3: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
2: Ah, Bang.
3: Ih.

Angka HUT ke-499 Kota Jakarta ya Bang Po. Kemarin kan Gubernur Pramono Anung bilang tanggal 22 Juni gitu ya, layanan transportasi umum gratis gitu ya untuk warga mau yang memiliki KTP Republik Indonesia. Jadi katanya hal tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta setelah apel gerakan pemilahan sampah di Monas. Jadi awalnya tuh kan sempat katanya ini ya apa namanya buat warga Jakarta aja gitu ya. Terus setelah mendapatkan masukan dari banyak pihak, terutama yang pengen memanfaatkan itu rata-rata dari luar Jakarta, maka tidak hanya berlaku KTP Jakarta doang, tapi KTP Republik Indonesia gitu. Karena kemarin-kemarin tuh kan Bapak Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, tuh sempat bilang, jadi di momen ulang tahun Jakarta, layanan transportasi umum gratis buat yang memiliki KTP Jakarta. Tapi setelah banyak masukan, ternyata yang di luar Jakarta, bagaimana Pak? Dia, kita juga pengen menikmati transportasi umumnya di Jakarta, pengen warawiri tanggal 22 Juni besok di momen hari ulang tahunnya Jakarta, masa kita kagak gratis? Maka dari itu diralat ya Bang Po ya, tepatnya tadi pagi ya pada saat apel gerakan pemilahan sampah di Monas, Gubernur DKI Jakarta mengatakan bahwa tanggal 22, 27, 28 Juni 2026 fasilitas Transum dan wisata Jakarta gratis untuk KTP Republik Indonesia. Jadi gak cuma KTP Jakarta doang ya, warga yang tinggal di luar Jakarta boleh menikmati transportasi umum dan wisata Jakarta gratis gitu Abang Po ya. Jadi jangan sedih, jangan sedih. Memang kebijakan ini dalam rangka ulang tahun Jakarta ke-499 ya Abang Po. Jadi Pemprov DKI juga mengundang sejumlah musisi nantinya dari berbagai daerah untuk meramaikan perayaan HUT Jakarta. Karena itu masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas gratis yang disediakan selama rangkaian perayaan berlangsung. Kebayang nih ramainya kayak apa besok ya. Ayo kan masuk kerja nih Mbak. Jadi kita bakal rebut-rebutan nih ya, naik Transumnya ya. Ya mau ke Monas, ayo deh besok berangkatnya bareng apa nih kita nih ya. Ayo kerja, Abang Pom wisata.

0: Ayah pengen bikin usaha dagang, tapi bagusnya jualan api ya. Mana modal cuma dikit lagi.
1: Heh, Bang.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ngapain sih ngomong sendirian? Aduh, mulai pagi-pagi. Bantuin nih beresin dagangan. Udah siang juga. Angkatin lah nasi uduk sama mejanya. Sekalian udah rapiin.
0: Dah lo kagak bisa apa ngelihat laki lo senang dikit. Ngagetin orang aja lo. Gua juga lagi ngelamun, lagi mikirin masa depan kita nih.
1: Jangan kebanyakan ngelamun. Udah kita jalanin aja nih bisnis UMKM kita. Jual nasi uduk tiap pagi juga udah laku.
0: Kan kita juga pengen hidup kita lebih baik, Neng. Masa iya saban pagi kita ngegeret-geret meja mulu dagang nasi uduk begini doang. Kan ayah juga pengen usaha nasi uduk kita maju kayak nasi uduk yang terkenal ono.
2: Abang Po punya usaha UMKM. Wah, pas banget nih. Di Perempat Jakarta, kita ngasih wadah khusus untuk pelaku UMKM biar bisa on air di program kita. Jangan lupa ya, setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat jam 11 siang hanya di Perempat FM Jakarta.
3: Abang Empon, cangcinya babe, di mana aja anda berada, saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.

Promo Suara Budaya Jakarta, Evi Masamba, Tak Sempurna, lagu dangdut pilihan Abang Po. Memang semuanya gak ada yang sempurna di dunia ini ya, pasti ada kekurangan maupun kelebihan ya Abang Po. Semuanya pasti belajar dari kesalahan ya Abang Po ya, biar kita jadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga yang satu ini juga jadi pelajaran ya, biar nantinya gak akan keulang lagi. Ini peristiwa yang dialami oleh seorang siswi kelas 10 SMA N6 Jakarta berinisial NAEP yang mengalami kecelakaan beberapa hari yang lalu ya, akibat tersangkut kabel di wilayah Jakarta Selatan Abang Po. Dan ini jadi alarm buat kita semua termasuk pemerintah. Maka dari itu staf khusus Gubernur Jakarta Chico Hakim mengatakan bahwa peristiwa meninggalnya siswi kelas 10 SMA N6 Jakarta berinisial NAEP ini akan menjadi pelajaran. Dan Chico Hakim selaku staf khusus Gubernur Jakarta juga mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan penertiban kabel-kabel menjuntai nih ya Abang Po. Chico Hakim mengatakan Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan PT PLN dan operator jaringan lainnya. Dan ia juga mengatakan bahwa penertiban ini akan dilakukan gitu ya. Selain itu pihaknya juga akan meningkatkan pengawasan dan patroli rutin termasuk di rute-rute sekolah dan jalan protokol. Pemprov DKI juga akan menindak para pemilik kabel yang lalai dan penegakan aturan akan diperketat nantinya. Dan yang pasti ini juga mudah-mudahan bikin kita jadi lebih waspada juga ya Bang Po ya, buat yang sering berkendara gitu ketika ada kabel yang menjuntai atau apapun yang terjadi di sekitar Abang Po, ini bisa dilaporkan kepada pihak yang terkait ya. Jadi kita juga harus belajar lebih peduli lagi sama lingkungan gitu. Jadi ketika ada sesuatu jangan cuek, tapi lebih ke dilaporin ya ke pihak yang terkait atau di skup RT, RW, apapun itu ya. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran dan tidak akan terulang lagi kasus kecelakaan yang diakibatkan oleh kabel yang menjuntai ya Abang Po. Dan sekaligus saya juga mau menginformasikan wilayah Jakarta dan sekitarnya, bentar lagi azan maghrib di jam 17.51 menit waktu Indonesia Barat. Setelah jeda maghrib, Ayah Po Mariana masih nemenin Abang Po. Tetap di Mari ya, di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Abang Po Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menekan keputusan gubernur soal keringanan pajak untuk barang dan jasa tertentu di sektor kesenian dan hiburan termasuk pertunjukan film bioskop. Potongan 50% diberikan. Gubernur Pramono mengatakan peraturan ini teken sebagai bagian untuk membangun Jakarta menjadi kota sinema. Keputusan diambil usai melakukan diskusi dengan pihak terkait. Secara rinci 50% keringanan tersebut untuk dijadi insentif bagi rumah produksi. Dan diharapkan keringanan ini bisa mengundang banyak sineas membuat film di Jakarta. Beralih ke informasi yang lain. Kepolisian Resor Natuna Polda Kepulauan Riau menggelar pertandingan gasing antar pelajar guna melestarikan warisan budaya daerah perbatasan tersebut. Kepala Polres Natuna AKBP Novian Aris Effendi mengatakan bahwa pertandingan diikuti oleh 13 sekolah lanjutan tingkat pertama atau SLTP di Pantai Piwang, Kecamatan Bunguran Timur Ahad. Menurutnya turnamen ini menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang bertujuan mendekatkan Polri dengan masyarakat sekaligus melestarikan budaya tradisional daerah. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita di jam 19.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Eh Lingling, gue perhatiin dari tadi lo mantengin HP mulu, emang liatin apaan sih lo?
1: Ini Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh, seru banget deh.
0: Seru sih seru, tapi lo masih inget kagak tarian topeng Betawi? Itu tarian asalnya kan dari nenek moyang lo dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya, elah. Justru dimulainnya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut apa kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, benar juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri, taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gua maulah kenal budaya sendiri biar enggak dibilang Betawi kawe-kawe gitu, minimal kawe super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong. Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.

Propat Suara Budaya Jakarta, selamat malam Abang Po. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Gabung lagi barengan Epo Mariana Suwendi di Blantek nih. Udah jam makan malam, bawaannya udah kerucuk-kerucuk perutnya. Makan dah. Kalau biasanya ayah rekomendasiin nasi uduk, kali ini nasi ulam. Gak kalah sedep ya. Ini juga salah satu makanan khas Betawi yang banyak orang demenin Abang Po. Dan buat ngedapetinnya kira-kira di mana nih nasi ulam? Kalau nasi uduk kan kayaknya Saban kita nemu pengkolan juga ada yang jual nasi uduk ya Bang Po ya. Cuma kalau nasi ulam nemunya biasanya di mana nih Po Mariana? Ini dia, ayo kasih tahu nih buat Abang Po yang pengen makan nasi ulam, Abang Po bisa berkunjung ke beberapa tempat yang satu ini. Yang pertama ada nasi ulam dan nasi uduk Ibu Yoyo. Ini ada di kawasan Kuningan Jakarta Selatan. Nasi ulam ame nasi uduknya Ibu Yoyo buka dari jam 8 pagi ya Bang Po. Di sono menunya nasi ulam ama ragam ininya lain, apa menunya yang lain gitu, lauknya ada empal gitu. Pokoknya nasi ulamnya tuh khas banget deh. Ya ada serundengnya, kecambah, daun kemangi. Terus juga ada nasi ulam Miss Jaya. Ini ada di kawasan Glodok, Jakarta Barat. Untuk bisa menikmati nasi ulam di Miss Jaya Glodok, Jakarta Barat, Abang Po bisa kesana sore. Dia buka di jam 3 sore, Abang Po. Menu yang biasanya disajin itu macam-macam ya. Mulai dari semur, sampai dendeng, ada. Terus juga ada nasi ulam Berkat. Ini ada di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Ini dia... apa tempat makannya di rumah sendiri ya. Jadi yang punya bikin usaha nasi ulam di rumahnya sendiri gitu, namanya nasi ulam Berkat. Terus ada juga nasi ulam Alung. Ini ada di Jalan Gajah Mada nomor 51 Taman Sari, Jakarta Barat. Untuk nasi ulam yang satu ini bukanya dari jam 9 pagi buat sarapan, terus lanjut lagi buka sore jam 5. Ama nasi ulam Betawi Bang Sanip ya. Ini ada di Jalan Pluit Sakti, Penjaringan, Jakarta Utara. Dia nasi ulamnya gerobakan gitu Bang Po dijualnya. Nasi ulam Betawi Bang Sanip ini menyajikan menu yang gak kalah enak dari nasi ulam lainnya yang ada di Jakarta. Tuh banyak juga ternyata ya yang dagang nasi ulam ya. Cuma memang gak sebanyak yang dagang nasi uduk gitu. Nasi ulam terakhir akhir-akhir tuh makan nasi ulam di ini ya, di Sabang situ ada yang jual nasi ulam. Berapa ya ratingnya? Dari 5 mungkin 4,5 kali ya. Kok dari AI ya Bang Po ya. Tapi gak tahu dah sekarang masih ada apa kagak tuh di Sabang situ. Ada apa namanya nasi ulam juga gitu, di jualan tendaan gitu ya. Nah itu dia nasi ulam yang ada di Jakarta, yang bisa Bang Po datengin dah kalau lagi pengen gitu. Dari yang gurih-gurih ntar kita ke yang manis-manis ya Bang Po. Enak nih, abis makan yang gurih, makan yang manis, sembari ngeteh, sembari ngopi. Apa itu kira-kira? Nanti ya kita kasih taunya.

0: Po, aku Selvia Ma, mau ngingetin Abang Po, jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyo setiap hari jam 3 sore di Pro 4, Suara Budaya Jakarta.
1: Pro 4 FM.

Kalau tadi udah yang manis-manis, sekarang yang terbalik deh. Kalau yang tadi udah yang asin-asin, sekarang yang manis-manis gitu maksud ayah ya, Bang Po. Maklum deh, belum makan. Ntar dah abis ini kita makan jadi oleng. Nah buat Abang Po yang depan banget ame makanan manis, roti bakar enak kali ya. Buat ngemil-ngemil nih malam abis ngeteh ngopi gitu kan. Nyambi-nyambi deh. Pokoknya roti bakar kan jadi cemilan favorit buat semua orang ya. Dari mulai orang tua sama anak-anak gitu. Tapi tahu gak sih Abang Po, di Jakarta sendiri banyak loh tempat yang ngejual roti bakar enak. Nah, siapa tahu ini ada yang langganannya Abang Po nih. Yang pertama ada roti bakar Wiwit ya. Ini ada di Fatmawati, Jakarta Selatan. Ini kedai roti bakarnya udah dari sejak tahun 1992, Abang Po. Dirintis ame Widodo alias Pak Wiwit disapanya begitu. Jadi selama lebih dari 3 dekade, tempat makan sederhana ini jadi favorit warga Jakarta Selatan, terutama buat santap malam ya, nongkrong santai-santai gitu. Terus juga ada roti bakar Kemang. Ini salah satu tempat nongkrong 24 jam di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Pilihan roti bakarnya juga lumayan banyak ya. Terus juga ada roti bakar legendaris juga di Jakarta, namanya roti bakar Edi. Ini juga udah terkenal banget, udah ada sejak tahun 1971. Terus juga ada roti Romi. Roti Romi ini jadi salah satu tujuan pecinta roti juga ya Bang Po di Jakarta ya. Dia juga katanya sih bukanya 24 jam. Kalau di daerah Rumaye, roti Romi tuh ada di kawasan Kemang Abang Po. Jadi cabangnya banyak ya. Ada Menteng, Kemang, Senopati, Tebet, sama Palmerah. Terus juga ada Kelbar Roti Bakar, Keibar. Keibar Roti Bakar ini adanya di Cibubur. Dia juga punya gerai di Lebak Bulus, Ciputat, Ame Bintaro, terus Pamulang juga katanya ada gitu. Ini juga salah satu tempat makan roti bakar enak gitu Abang Po, dengan beragam macam pilihan varian. Nah itu dia tuh ya. Kan tadi habis makan nasi ulam, terus makan nasi roti bakar. Semua apalagi? Mau apa lagi? Ada nih Abang Po ngomongin soal makanan khas Betawi. Ada yang namanya tahu siksa. Mau tahu siksa? Namanya sadis ya, tahu siksa ya. Apakah ini tahu disiksa apa gimana nih? Kenapa namainnya tahu siksa? Nanti

0: wadon manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah, lagu udan mah.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.
5: Promat Suara Budaya Jakarta, Bompo. Yang lagi warawiri cari tempat kuliner yang bisa didatengin malam-malam gini, apa ya kira-kira? Siapa tahu ada yang butuh rekomendasi gitu ya. Tadi kan udah ada roti bakar tuh. Yuk dah, kalau kamu roti bakar boleh gitu ya. Atau mau ke nasi ulam juga ada di Jakarta. Atau mau nyobain tahu siksa. Tahu siksa ini adalah jajanan Betawi yang punya proses memasak dan nama yang unik ya, Bompo ya. Budaya Betawi kan masih terasa kental nih di beberapa sisi kota Jakarta. Kagak cuma dari logat kesehariannya, tapi juga melalui makanan-makanan tradisional yang masih bertahan sampai sekarang. Tapi memang sayangnya sebagian makanan khas Betawi mulai langka ditemuin ya. Tapi gak perlu khawatir, ini masih ada kok beberapa makanan Betawi yang masih disajiin, masih dijual sampai ginari gitu ya. Salah satunya tahu siksa, Abang Po. Tahu siksa ini bukan hanya sekedar olahan tahu biasa, tapi ini lebih ke jajanan yang punya cara pengolahan yang berbeda dari tahu goreng yang biasa Abang Po temuin di kebanyakan daerah gitu. Nah, ini dilansir dari situs seni budaya Betawi. Ada beberapa fakta terkait dengan tahu siksa khas Betawi ya. Yang pertama, tahu siksa ini dikenal sebagai salah satu jajanan khas masyarakat Betawi yang udah ada dari dulu gitu ya. Jadi makanan ini menggunakan bahan utamanya yang diolah dengan cara sederhana. Bahan utamanya tentunya tahu ya. Ya iyalah, namanya aja tahu ya, tahu siksa. Tapi justru cara ngolahnya dengan sederhana, rasanya gak sesederhana itu. Jadi katanya nih, buat yang udah pernah nyoba ya, tahu siksa ini dia ketika diolah tuh menghasilkan tekstur dan rasa yang berbeda dari olahan tahu pada umumnya. Jadi jajanan ini tuh dulu gampang banget ditemuin. Kalau dulu tuh suka ada di acara keluarga, hajatan, sampai kegiatan tradisional. Nah, tahu siksa ini diturunkan dari generasi ke generasi. Sayangnya, makanan ini justru mulai tergerus dengan makanan modern, membuat si tahu siksa ini mulai langka ditemuin sama Bompo. Terus kenapa namanya siksa? Ini tahu diapain sih? Sadis amat gitu ya. Disebut siksa bukan karena rasanya yang menyiksa atau bahan pembuatannya yang aneh atau prosesnya ditabok-tabokin di tahu. Enggak ya Bompo ya. Berbeda dengan tahu goreng biasa yang dimasukin ke dalam minyak panas, si tahu siksa ini justru dimasak menggunakan sedikit minyak gitu ya. Dia tuh ditaruh di atas wajan, terus dimasak pelan-pelan gitu, sampai bagian luarnya berubah tekstur. Nah, proses memasak dengan api kecil membuat tahu ini mengalami perubahan secara bertahap. Nah, teknik ini dipercaya menjadi alasan munculnya nama tahu siksa, karena tahunya seperti kayak dipaksa mateng gitu secara perlahan di atas panasnya wajan gitu, Abang Po. Nah, tahu siksa ini biasanya dibuat menggunakan tahu kuning atau tahu yang memiliki tekstur cukup padat ya, Bang Po. Jadi memang tahunya tuh warnanya kuning. Bumbu yang biasa digunain ya simpel aja sih, enggak rumit ya. Biasanya cuma pakai garam atau bumbu sederhana aja biar rasa asli si tahunya tetap terasa gitu. Nah, kesederhanaan bahan menjadi salah satu ciri khas makanan tradisional Betawi yang satu ini. Meskipun hanya menggunakan tahu dan bumbu yang minimal, proses memasak membuat bagian luar tahu menjadi lebih kering, sementara pada bagian dalamnya tetap lembut saat disajiin. Jadi si tahu siksa ini biasanya dipadu ini sama sambal kacang, apa cabai rawit gitu ya. Oh, cocok tuh ya kan. Dan ini juga sebenarnya kalau ditanya dapetinnya di mana, udah mulai jarang yang jualan Abang Po ya. Tapi kalau Abang Po mengider-ngider gitu ya, ternyata masih ada beberapa pedagang yang mempertahankan keberadaan si tahu siksa ini, terutama di Jakarta dan sekitarnya. Yang ayah tahu di Jakarta Selatan ya, itu masih ada daerah Jagakarsa apa ya, apa Kebagusan ya pokoknya deh. Itu masih ada tuh yang jual tahu siksa gitu. Terus juga ada di Depok, Citayem juga katanya masih ada tuh yang jual tahu siksa gitu Abang Po. Jadi seunik itu ya makanan khas Betawi yang satu ini, tahu siksa gitu ya Abang Po. Kalau ayah sih jujur belum pernah nyoba, tapi ayah pernah lihat salah satu ulasan dari konten kreator yang sempat beli tahu siksa di daerah Jalan Selatan. Menarik sih, pengen nyoba gitu. Kayak apa sih, kalau tahu biasa kan tahu goreng kita udah tahu ya rasanya gimana, tapi kalau tahu siksa nih makanan khas Betawi yang satu ini, pengen nyoba juga gitu. Atau jangan-jangan Abang Po udah pernah nyoba kali tahu siksa, atau punya rekomendasi buat ngedapetin kuliner khas Betawi yang katanya udah jarang didapetin ini, tahu siksa, kira-kira belinya di mana ya Abang Po?

Abang Empon, Cang Cinya, Babe, di mana aja Anda berada, saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Masih di cerita dalam lagu Abang Po, kita bahas tentang musisi-musisi daerah yang lagi viral bener. Gak afdol kalau gak membahas tentang Uni Awak Satu Iko Onde Mandeh, Uni yang rancak bana dari Padang, Fauzana. Bernama asli Irsal Fauzana, umurnya juga masih kecil nih, masih 25 ya. Fauzana lahir di Alur Malintang di Padang Pariaman, Sumatera Barat, dan keberhasilan lagu Cinan Bana, Tarumi Perasaan membawa nama Fauzana juga ikut-ikutan ngetop sekarang.

Dan dulu Fauzana mulai viral itu lewat lagu Pane di Awak, Kayo di Urang. Waduh, ini dilihat puluhan juta di sosial media dan musik streaming dan meningkat terus. Banyak nih setelah itu lagu-lagunya, ada Takabe Gadi di Rantau dan pastinya Tarumi Perasaan dan Cinan Bana yang viral di TikTok dan sosial media lainnya. Dan akhirnya bikin Fauzana sekarang banyak loh tampil-tampil keluar kota, gak hanya di Padang nyanyinya sekarang. Dan lagu Cinan Bana ini juga banyak di cover sama penyanyi-penyanyi yang notabene bukan orang Padang. Jadi belajar bahasa Padang. Wah, keren banget ya. Dan ini juga merupakan suatu kebanggaan nih, makin banyak musisi-musisi daerah yang sukses, termasuk salah satunya ini, Uni Awak yang Rancak Bana. Ini dia Fauzana. Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

Halo, saya Mesta Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

Abang Pom, pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi melakukan peletakan batu pertama fasilitas pejalan kaki Duku Atas berbentuk melingkar yang disebut Jembatan Cincin Donat Setiabudi Jakarta Selatan yang ditargetkan rampung pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa fasilitas khusus pejalan kaki ini dirancang untuk menghubungkan berbagai moda transportasi publik yaitu MRT Jakarta, LRT Jakarta dan LRT Jabodetabek, KRL dan Transjakarta dan juga kereta bandara. Fasilitas tersebut dibuat melingkar dengan diameter sekitar 118 meter dan lebar kurang lebih sekitar 12 meter. Beralih ke informasi yang lain, Universitas Negeri Surabaya mencatatkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia melalui kegiatan yoga bersama yang melibatkan peserta disabilitas terbanyak di lingkungan institusi pendidikan dalam peringatan Hari Yoga Internasional 2026 di Surabaya hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Sebanyak 3.000 peserta mengikuti yoga bersama bertema Guiding Synchronized Gathering of Thousand Through Unfit Body Mind Journey yang digelar UNESA bekerja sama dengan Kedutaan Besar India melalui Konsul Kehormatan India di Surabaya. Yoga tersebut menghadirkan aktor sekaligus instruktur yoga Anjasmara Prestia dan melibatkan lebih dari 150 peserta disabilitas. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: Abang Po tahu kagak? Ada kendaraan zaman dulu namanya oplet. Oplet itu dulunya moda transportasi darat yang ngetop banget di Jakarta ame kota-kota gede lain dari tahun 1960-an sampai 1970-an. Asalnya dari tahun 1935, awal namanya itu Autolets, tapi ama orang Betawi mah dipanggilnya Oplet. Mobil ini aslinya Morris Traveler dari Inggris, tapi dimodif. Bodinya banyak dari kayu dan bisa muat sampai 10 orang. Awalnya nih, Oplet cuman buat angkut penumpang aja. Tapi di zaman pendudukan Jepang, para pejuang juga sempet tuh make buat kabur. Abis Indonesia merdeka, Oplet balik ngaspal lagi dan dapat izin resmi dari tahun 1950-an. Rutenya dari Jatinegara, Salemba, Senen, sampai Harmoni. Tapi di tahun 1979, Gubernur Cokro Pranolo cabut izin Oplet soalnya udah pada tua. Terus digantiin deh tuh sama Mikrolet. Sejak itu, Oplet udah tinggal kenangan dah.
1: Po, mau kemana, Po?
2: Ayo mau ke sono, no, Bang.
1: Di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
2: Ah, Bang.
1: Ih.

0: ngomong.
1: Promat Suara Budaya Jakarta masih lanjut di Marih di Blantek sampai jam 8 malam. Ih, besok ulang tahun Jakarta ya, Bompo ya. Ya Allah, umurnya udah 499 Jakarta ya, Bompo. Udah banyak banget ceritanya pokoknya ya. Besok mau kemana rencananya nih ulang tahun Jakarta ya, Bompo? Mau ke Monas? Mau ke Ragunan, ke Ancol, Taman Mini, apa kemana nih? Apa ke Setu Babakan? Ngomongin soal perkampungan budaya Betawi Setu Babakan nih, ini kata pengelola unit pengelola kawasan perkampungan budaya Betawi Setu Babakan. Di momen ulang tahunnya Jakarta kali ini, di sono ada gebiar seni budaya Setu Babakan 2026, Bang Po. Ini kalau katanya kepala unit pengelola kawasan perkampungan budaya Betawi Setu Babakan, Mpok Debi Novita Andriani, katanya di sono tuh kegiatannya banyak ya. Di ulang tahun Jakarta kali ini ada kesenian tradisional Betawi, bazar kuliner, ada pertunjukan kolaboratif juga yang angkat kembali seni-seni Betawi yang mulai jarang ditampilin. Pokoknya sepanjang acara pengunjung bakal disuguin sama berbagai pertunjukan khas Betawi, mulai kata dari ondel-ondel dinamis, tanjidor, musik gamong kromong, tari Betawi, sampai ada sahibul hikayat juga yang jadi warisan tradisi tutur masyarakat Betawi. Kagak cuma nyajiin pertunjukan seni, gebiar seni budaya Setu Babakan juga ngadirin 40 tenan bazar kuliner yang menawarkan aneka makanan dan minuman khas Betawi serta kuliner nusantaranya. Pokoknya puncak acara nanti bakal ditutup dengan sebuah pertunjukan komedi Betawi bertajuk Tempoh Ayunan. Nanti pokoknya banyak seniman-seniman ternama Betawi dah yang bakal hadir. Katanya bakal nanti bakal ada Haji Mandra, ada Bang Opi Kumis, ada Mpok Munaroh juga gitu. Jadi buat yang pengen ke Setu Babakan besok di momen ulang tahunnya Jakarta gitu ya, sonok banyak acaranya. Jadi memang nih acaranya udah digelar dari Sabtu kemarin Abang Mpok gitu. Jadi buat yang pengen ke sono, sono dah gitu ya, di momen ulang tahunnya Jakarta besok tanggal 22 Juni 2026. Ih, seru dah pokoknya ya. Atau mau kemana sih besok rencananya? Kasih tahu dong ulang tahun Jakarta mau ngider-ngider kemana ya, Bang Po?
2: Halo Abang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM. Sous

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di Kepulauan Seribu terdapat berbagai pulau-pulau yang memiliki peninggalan sejarah masa kolonial Belanda. Salah satunya Pulau Kelor. Pada masa penjajahan Belanda, pulau ini sebelumnya bernama Pulau Kerkhof, yang berarti dalam bahasa Belanda adalah Pulau Makam. Hal ini karena Pulau Kelor digunakan oleh Belanda untuk mengubur para tahanannya. Selain itu, di pulau ini terdapat sebuah benteng yang bernama Benteng Martello. Benteng Martello didirikan pada tahun 1850. Benteng ini didirikan untuk sistem pertahanan menghadapi Portugis sekaligus benteng pengawas kapal-kapal yang berlabuh. Namun pada tahun 1883, gelombang pasang gempa hasil letusan Gunung Krakatau mengakibatkan sebagian besar struktur benteng porak-poranda dan menyisakan bagian inti benteng. Setelah proklamasi kemerdekaan, pulau ini diambil alih oleh Indonesia dan pulau ini diberi nama Pulau Kelor.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Perempat Suara Budaya Jakarta, Bang Po, mendekati detik-detik HUT ke-499 Kota Jakarta. Kalau menurut Abang Po nih, Jakarta sekarang gimana sih? Pastinya makin maju ya Bang Po. Tadi tuh Ayah sempat kayak merhatiin para pekerja proyek MRT fase 2 di depan gedung Bank Indonesia. Terus saya kayak ngerasa kita pikirannya kayak gak nyampe gitu ya. Kayak kok hebat banget ya orang bisa bikin MRT gitu ya. Karena Ayah beberapa kali naik MRT tuh kayak masih terheran-heran gitu. Bisa juga ternyata Jakarta kayak luar negeri ya Bang Po, bikin transportasi bawah tanah gitu ke MRT. Kayak ada rasa-rasa haru gitu sebagai warga Jakarta. Alhamdulillah kita sampai di umur yang bisa kita nikmatin tuh yang namanya MRT, LRT. Iya gak sih ya Bang Po? Kagak usah jauh-jauh ke luar negeri jadinya. Kalau dulu kayak pengen naik MRT, LRT cuma ada di negara-negara lain. Nah kalau sekarang mah Jakarta juga punya. Maka dari itu nih Bang Po, ada kabar menggembirakan juga yang datang dari Jakarta. Dan Jakarta berhasil menempati peringkat ke-53 dunia dalam daftar 100 kota terbaik di dunia tahun 2026 yang dirilis perusahaan konsultan di Brussel, Belgia. Ini menurut laporan dari perusahaan konsultan di Brussel, Belgia tersebut, bahkan berhasil menduduki posisi di atas Washington DC Amerika Serikat yang berada di posisi ke-57. Sementara Abu Dhabi hingga Uni Emirat Arab di peringkat 86. Presiden and CEO Resonance Consulting Chris Fair dalam keterangan resminya di Jakarta hari Sabtu kemarin ya, mengatakan bahwa keberhasilan Jakarta ini disebabkan karena daya tarik wisata, popularitas media sosial, serta peningkatan konektivitas transportasi. Meskipun demikian, posisi Jakarta memang masih berada di bawah sejumlah kota lain ya, kayak Guangzhou, China, Bogota, Kolombia, Kuala Lumpur, Malaysia. Sementara pada urutan puncak tuh ada London, New York, and Paris. Paris sama Mpo ya. Ya emang kita masih jauh dah kalau dibandingin dia orang ya kan. Cuma oke loh di peringkat 53, sedangkan kayak Abu Dhabi, Uni Emirat Arab aja di 86 posisinya. Washington DC Amerika Serikat di posisi 57. Nah, dan Chris Fair selaku Presiden and CEO Resonance Consulting, yaitu perusahaan konsultan di Brussel, Belgia, ini juga mengatakan bahwa pihaknya menilai Jakarta sebagai metropolitan terpadat kedua di dunia yang masih terus berkembang meski menghadapi berbagai tantangan termasuk persoalan penurunan muka tanah dan perpindahan status ibu kota ke Nusantara gitu ya, ibu kota negara ke Nusantara gitu Bang Po. Dan dia juga memandang kekuatan utama Jakarta terletak pada aspek lovability atau daya tarik kota. Bahkan menurutnya Jakarta menempati posisi ke-28 dunia dalam kategori tersebut, jauh lebih tinggi dibandingkan peringkat keseluruhannya. Nah, daya tarik itu didorong oleh keberadaan kawasan wisata dan ruang publik yang dinilai fotogenik seperti kota tua yang udah direvitalisasi, kawasan rooftop di SCBD, terus juga area tepi laut Pantai Indah Kapuk gitu ya. Nah, berbagai festival, pusat hiburan, destinasi keluarga ya juga ini mengantarkan Jakarta masuk 10 besar dunia untuk kategori shopping and family friendly attraction gitu. Gak cuma itu aja, popularitas Jakarta di media sosial juga katanya nih ini menjadi perhatian. Kota Jakarta ini menempati peringkat ke-9 dunia untuk unggahan Instagram dan peringkat ke-8 dunia untuk video TikTok. Selain sektor pariwisata dan hiburan, Resonance ini juga menilai konektivitas transportasi Jakarta ini terus mengalami peningkatan gitu Abang Po. Alhamdulillah ye. Kalau emang begitu mah kita demen, kita senang dong sebagai warga Jakarta. Dan berharap di ulang tahun Jakarta besok tanggal 22 Juni 499 menuju kota global di tahun apa? Di tahun depan ya 2027 menginjak usia 500 Jakarta. Ya pastinya kota tercinta kita Jakarta, tempat kita nyari duit, tempat kita hidup, tempat kita lahir ya. Pengennya makin maju dong, makin sejahtera, makin bahagia warganya.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: Abang Po kalau kagak keburu buat datang ke acara di satu babakan tadi ya, Abang Po bisa nih datang ke beberapa acara yang digelar dalam rangka ulang tahun Jakarta juga gitu ya. Atau untuk mengisi liburan sekolah anak-anak ya. Ada beberapa kegiatan nih di Jakarta nih Bang Po. Ini infonya kutip dari akun Instagram resmi Disparekraf DKI. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta merekomendasikan sejumlah agenda menarik untuk akhir pekan ya. Dimulai dari Jakalture Fest 2026. Ini digelar di Wisata Ancol ya. Jadi kegiatan yang bertujuan menghidupkan kembali kawasan pasar seni di kawasan Ancol Bang Po, namanya Jakalture Fest 2026. Isinya kegiatannya ada festival seni, musik, budaya yang menjadi ruang ekspresi bagi para seniman, komunitas kreatif. Dan ini acaranya dimulai dari tanggal 19 sampai 28 Juni dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Terus juga ada Jakarnaval 2026. Ini juga masih di kawasan Ancol juga Bang Po, diselenggarakan di tanggal 19 sampai 28 Juni juga di jam 3 sore ya, di Pantai Lagun Ancol, Jakarta Utara. Terus juga ada Festival Jakarta Great Sale. Ini buat kegiatan berbelanja ya Abang Po. Festival Jakarta Great Sale 2026 ini memiliki beragam penawaran harga yang menarik di 104 pusat perbelanjaan yang tersebar di wilayah Jakarta. Ini berlangsung di tanggal 10 Juni sampai 22 Juli 2026. Terus juga ada pameran seni rupa panoramika. Ini di Gedung D Galeri Nasional Indonesia Jakarta Pusat. Diselenggarakan di tanggal 5 sampai 28 Juni dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Terus juga ada pameran keris nasional. Ini adanya di Museum Pusaka Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur. Dimulai di tanggal 23 Mei sampai 28 Juni 2026 dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Dan pameran ini menghadirkan beragam koleksi keris dari berbagai daerah di Indonesia. Dan menjadi ruang edukasi juga apresiasi terhadap nilai sejarah, filosofi, serta seni pembuatan keris sebagai warisan budaya bangsa. Jadi itu dia beberapa agenda yang bisa Bang Po datengin untuk mengisi libur akhir pekan kali ini. Libur akhir pekan minggu depan. Kalau hari ini kan udah habis ya, besok udah kerja. Buat minggu depan deh ya. Terakhir tuh ya tanggal 28 Abang Po. Atau mau ngajak anak-anak sembari liburan sekolah juga ya. Ini menjadi informasi terakhir bareng Ayah Pomarina. Terima kasih untuk kebersamaannya. Abis ini bakal dilanjut sama Bang Noel yang bakal nemenin Abang Po di wayang golek mekanik ya sampai jam 12 malam. Ya udah kalau gitu, ayo pamit, cintai dan lestarikan terus seni tradisi Nusantara. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Jo, gue lihat sekarang sungai sama got di kampung makin banyak sampah aja ya. Bikin risih deh.
1: Iya, Mat. Banyak orang yang gak peduli kebersihan. Padahal dampaknya sampai ke laut juga.
0: Bukannya laut urusan orang pantai doang.
1: Sebenarnya gak gitu. Menjaga ekosistem pesisir dan laut itu harus dilakukan bersama, lintas sektor. Gak berhenti di garis pantai aja.
0: Oh, berarti dari sini-sini juga ikut ngaruh ya, Jo?
1: Iya, dari rumah, selokan, sungai, sampai nyambung ke laut. Kalau kita jaga dari awal, laut juga ikut bersih.
0: Iya sih, benar juga. Berarti kita gak boleh cuek lagi nih sekarang.
1: Betul, pelan-pelan aja. Mulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga ekosistem pesisir dan laut adalah tanggung jawab bersama. Karena semua lingkungan saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan.
3: Rela, apa sih IP? Lu tahu kagak ada taman bagus tuh di daerah Pulau Mas?
4: Hah? Bukannya Taman Pulau Mas itu lingkungan perkantoran ye? Dah, masa iye ada taman-taman bagus di sono?
3: Ya elah, si Lela. Ada dong lah, namanya entu Taman Ria Rio.
4: Oh, begono namanya Taman Ria Rio. Kenapa sih namanya Taman Ria Rio?
3: Jadi, pendiri taman entu bernama Rio Tambunan dari Sumatera Utara. Tahu kagak lo? Terus, kata Ria entu diambil karena di sono entu ada waduk yang artinya beriak.
4: Terus, di sono kita bisa ngapain aja tuh?
3: Lo mau santai-santai sambil baca buku? Bisa. Mau main sama hewan-hewan lucu kayak kelinci sama kucing? Bisa juga. Atau lo mau olahraga pagi? Dah, bisa juga dah lah sambil lihat no yang ijo-ijo.
4: Seru banget tuh. Kalau ayah mau piknik-piknik lucu gitu, bisa kagak di sono?
3: Pasti bisa dong lah. Tapi inget ya, jangan lupa dah tuh jaga kebersihan.
4: Itu mah kudu. Ape sekarang aja kita ke sononya. Dadah Ipe.
3: Dah si Lela, tungguin gue napa lah.
5: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Prumpat FM, suara budaya Jakarta.
1: Prumpat FM, suara budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, Encang Cing Ababe, ketemu lagi sama Aye nih ya, di tentunya hari Minggu ya, malam Minggu. Minggu malam. Tentunya seperti biasa ya Bang Po ya, dalam apresiasi budaya di Prumpat FM, kita bakal menghadirkan Wayang Golek Mekanik untuk edisi Minggu 21 Juni 2026 dari pukul 20 sampai 24 waktu Indonesia Barat, dengan cerita atau lakon Parta Krama, dengan dalang ada Ki Irwana Putu Romo Gembol, dan juga di bersama dengan pengisi acara ada Kang Atep Gunawan, dan juga akan dipandu oleh rekan host kita ada Teh Sri Wilasri. Jadi buat Abang Po menemani hari Minggu malam ini dengan sajian Wayang Golek Mekanik, dan tentunya sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat mengikuti.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta, hanya di Pro4 RRI.
3: Bersama Kang Atep dan Teh Sri, Seni Sunda RRI Jakarta mempersembahkan siaran Wayang Golek Mekanik melalui Pro4 RRI Jakarta. Disiarkan setiap Minggu malam mulai pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bukti kearifan lokal, budaya bangsa, wayang, tontonan jadi tuntunan.

0: 104 FM Suara Budaya Jakarta. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan kami, Keluarga Seni Sunda RRI Jakarta, dalam acara Wayang Golek Mekanik yang kami siarkan langsung dari Pro 4 RRI Jakarta, Lantai 6, Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 4 dan 5 Jakarta. Sahabat budaya, seperti biasa, Minggu malam Senin kami menghantar cerita wayang golek yang akan kami siarkan dari pukul 8 hingga 12 malam. Kang Atep Gunawan selaku pengarah acara dan tentunya akan menyampaikan cerita dan juga dalang yang akan menyampaikan pidangan wayang golek malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Kang Atep.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes Teh Sri.
0: Kia geningnya urang teh ngulukutek.
1: Ngulukutek di studio ayanya.
0: Di studio. Upami tuangan mah ulukutek lenca. Ieu mah ngulukutek kana padamelan. Wayang deui.
1: Wayang deui kamari mah sok aya Kang Aspurnya nu. Maturan urang aya nama pleng we.
0: Pleng we aya nama direreyang kuduaan we.
1: Tos. Genep sasi aya panginten nya.
0: Mohon. Genep sasi. Tos hilap we panginten ka dari pasihan map. Bilih lepat jalan.
1: Bilih lepat jalan. Kinten baktos ah kaki lanceuk Kang Aspur nya nu aya di duka di Sumedang teh duka di Cibinong. Kumaha teteh kumaha?
0: Biasa Kang, urang kan gaduh tugas.
1: Ya, oh.
0: Supados paniten henteu naon teh pareumeun obor. Naroskeun ka mana Teh Sri, ka mana Kang Atep sok sanaos duaan oge satia nyarengan kanca mitra dina acara wayang golek. Nanging satia acan urang cumarios langkung tebi, nguningakeun carios oge nguningakeun panggupai. Biasa tugas Kang Aspur teh mah ku Kang Atep. Ngagilindingkeun.
1: Kene wios lah. Eta mah da tupoksina Kang Atep.
0: Laras.
1: Urang gelindingkeun. Hayu atuh.
0: Hayu kanca mitra.

0: Rengse lagu anu munggaran nepangan kanca mitra dina acara Wayang Golek Pamuka Lengkah ti kulawargi Seni Sunda RI Jakarta. Ayeuna waktosna ngagupay.
1: Itu biasa we.
0: Biasa
1: digupay wae nya.
0: Dedepeun ari teh digupay teh.
1: Terkini ngagupay na teh dinya.
0: Tah itu laras pisan.
1: Kang teh mah bari nu teteh teh dinya teh anu diseratan panuntungan.
0: Cok ka pali dieu aya.
1: Supados aya variasi.
0: Tah itu. Teu monoton. Kami
1: ieu teh bade nepangan ka Bapak Ahmad Hasan.
0: Eta teh paniten enggal.
1: Paniten enggal langsung digupay. Supados anjeunna semangatnya.
0: Mohon.
1: Terus oge aya Pak Amin.
0: Pak Amin enggal.
1: Mohon. Bapak Jubaidi.
0: Leres.
1: Eta anu di Sukabumi. Pak Gogom.
0: Orang Bogor.
1: Orang Bogor nya teh hilap oge. Kadot bocor anu di pasar Kemisnya.
0: Tah kitu sokalangkung wae.
1: Sokalangkung hawa pasar urang leuwi liang Bapak Sadit Baso.
0: Tah kitu.
1: Tah kitu salajengna aya Abah Rusana. Di Bogor, Bogor aya Pak Heri di Pulau Gebang. Bapak Ining di Ciasmara. Bapak Haji Eman di Kampung Gedongnya di Paserbo. Ibu Ani di Cibatok eta mah nya.
0: Cibatok leres.
1: Bapak Haji Nana di Bandung Barat.
0: Tebihnya alhamdulillah.
1: Kang Alpendi di Baduy. Baduy mah di ditu nya Banten.
0: Banten.
1: Aya Kang Omen di Narogong teh hilap ka Bunda Alfan di Cibinong.
0: Leres.
1: Kang Hamami di Setu Panongan. Nepangan oge Neng Irlani.
0: Wah,
1: oh,
0: di Gorontalo
1: nya sareng Neng Ingka eta di Gorontalo teh nya. Aya nepangan di dieu mah Bah Toto tos lebet di dieu nya. Anu lintas budaya Nusantara anu di Lapang Kubang Panumbangan Ciamis. Oge Pak Sandri di Parung Panjang, rencang Kang Atepnya di Polsek Parung Panjang eta. Pak Endra di Askar. Teras oge Mamah Rangga di Ciamis, aya Abah Usman di Ciamis oge. Nepangan aki-aki gaul
0: Kampung
1: di Kampung Batu,
0: Batu
1: aya Kang Aep di Karacak sareng Mamah Anis. Kang Aden di Pebangbon Lewiliang. Kang Abet. Teras oge Ibu Titi Dewi di Jelambar.
0: Leres. Aya nu kakanteun weh.
1: Kakanteun.
0: Patono. Urang Rangkas Bitung.
1: Leres.
0: Aya Patono urang Pondok Gede.
1: Pondok Gede.
0: Tah, janten aya dua Patono teh. Urang gorolongkeun ka palih luhur ah.
1: Mangga, mangga.
0: Aya Mamah Uut di Tanah Kusir, pada Yat di Baduy Dalam, Pak Nur Opik di Pagedangan, Teh Neni di Cariu, Kang Dadang Sawangan, Pak Wahab di Karehkel, Mamah Anggun di Jayanti, Bang Komeng di Pandeglang, Pak Haji Dani Victor Buaran sareng Kong Dani di Gunung Sahari. Teka kantun aya Pak Cipto Murdoko di Pandeglang, aya oge Kang Beri di Jonggol. Aya Bang Black Pasar Kemis.
1: Pasar Kemis.
0: Pak Jasna di Singaparna, Kang Nana Sukarna di Nirwana Indah Tangerang, Pok Nomai yang si jari keriting di Cengkareng, Bapak Guru M di Miyati Kalih Ibu di Cepak Nangka Bogor, Kang Albari di Ciputat, aya Ibu Mi di Pasanggrahan, Pak Mardani di Bekasi. A'a Mitra di Sumedang Selatan. Ngalangkung ka Jonggol aya Abah Rustam, upami tadi aki-aki gaul ieu Abah Gaul. Kang Mas Dianto di Kampung Jahat Tangerang, Bunda Umi di Serang, Kang Arawadi di Rengas Dengklo, Kang Tata Sugiri di Bekasi, Pak Sumarno di Bekasi, Kang Ming di Setu Bekasi, Pak Supriyatna di Pamijahan Bogor, Kang Andi di Meroya Jakarta Barat, Apanari Sema Pasar Kemis, Abah Engkus di Lengkong Tangerang, Pak Haji Amsar di Kalideres atanapi si Babeh Gaul, Kang Doni di Tanjung Priuk, Pak Andi Surya Kencana, Teh Anggra ini di Tanjung Sari, Abah Yayang di Sukabumi, Dumukna di Karehkel, Kang Tatang Suminta di Jalan Bangka Jakarta Selatan, Uyut Oka di Jakarta Barat, Kang Rado di Depok, Pak Nur atanapi Apanasi Kembar di Cileungsi, Pak Hasan di Ratu Jaya Depok. Lumayan Kang Atep. Rada haus.
1: Hausnya.
0: Teraskan ku Kang Atep.
1: Duduk geuneunya.
0: Mohon mangga.
1: Napangan Abah Opa di GSA Cinangka, Mamah Nenti di Raja Wali, Mamah Eha di Tanjo Bogor, Kang Ayut Age di Tanjo Oge, teras napangan Pak Mis di Cepak Nangka, Kang Nana Idar Alam di Cibodas Tangerang, Mamah Haji Hayati di Curug Tangerang, Pak Edi Hadinata di Halim Perdana Kusuma, Bapak Rahmat Darsono di Pademangan, Pak Pikri sareng Bu Atihna di Jasinga. Nepangan kanggo ka Abah Engkus,
0: mohon
1: kasepuhan di Ranca Bogo nya. Abah Toto, Pak Eyon, Kang Alan di Ranca Bogo, Kang Kandar di Payung Sari, sareng Abah Usman nya, Kang
0: Sahadeui.
1: Silap deui tuh.
0: Apan anu di Bandung?
1: Anu di Bandung nya. Oh, Mbak Yadi sareng Mang Lili di Sukajadi.
0: Gitu.
1: Kang Ajo di Cariu Bogor, aya Kang Mamat di Samarinda, Mama Haja Ise di Bogor, Pak Endang. Sikula. Cipenjo.
0: Anu
1: satia karena wayang mah di mana wae diudag gitu mah nya.
0: Alhamdulillah.
1: Kawas ngudag randa.
0: Ulah dibocorkeun ieu.
1: Ulah dibocorkeun nya. Tapi sanes randan mah eta teh.
0: Mana?
1: Anu Kang Mulyani Dinata di Cilebut Bogor, Kang Tohari di Sukabumi, Mamah Yati di Tanjung Priuk, Bapak Haji Suhanda di Majak Lebak Banten, Ibu Titin Meruharja, Abah Rusmana Oge Sami, Bapak Ahmad di Gunung Salak, Kang Ayi di Bedahan Sawangan, nepangan Kang Mardi di Rajeg Tangerang, Tehilap Abah Otong di Gunung Sindur, Mamah Maya di Cibung Bulang, Pak Jana di Ciledug Tangerang, Kang Pradana di Pondok Gede, Mang Bandi di Mangarai, Mamah Hajah Rahmi di Pasar Minggu, Apana Aldi di Balaraja, sareng Abah Rana Dukat di Pasar Bo. Dilajengkeun ka Abah Eko di Jampang Tengah. Ngalide ka Kang Wahyu di Cibubur, aya Pak Sukarman di Tanah Kusir, Kang Boih di Bogor, Bapak RW Warsun di Kelapa Nunggal, Abah Sobari Cibung Bulang, Pak Aan Ciomas Bogor, Pak Ahmad di Curug Nangka, Pak Johan di Bintara Bekasi, Pak Ali di Cenangneng, Pak Jojo di Cipinang Jakarta Timur, aya Kang Mamat di Lewiliang, Abah Agus Rasta di Cengkareng, Kang Aweng di Ciamis, Bang Jack di Bojongsari, Abah Akik di Cimanggu, Abah Jamin di Gunung Mulia, tilap oge Abah Goler di Jombang Ciputat, aya Pak Ahmad Gosasi Taman Sari, Bapak Warman di Setia Budi, Ibu Ani di Ciomas sareng Bapak Ahmad Suryadina, Pak Anang di Kemayoran, Kang Ayi Askar di Balaraja, Bapak Dayat sareng Ibu Dedeh di Rawajaha, tehilap oge ka Aki Nazwan di Bojong Nangka, Kang Denkus di Ciputat Tangerang, Aki Yadi Suhada di Jonggol, Abah Kiki di Cipaku, Pak Anda Cipicung Bogor, Ibu Nayani di Rawabuntu, Ambu Sukaesih di Cipondoh Tangerang, Mama Ciptanya, Teh Warsih di Cibubur, Mang Tono di Pondok Gede, Pak Darta di Rawabuntu.
0: Alah menihai
1: kuat kadir karena jalan tol ya temennya.
0: Busway. Atu urang
1: rere
0: gorolongkeun heula.
1: Ayo atu urang gorolongkeun deui nya.
0: Mohon.
1: Mangga.

0: Tahukah kamu, ternyata nama Odading bukan berasal dari bahasa Sunda loh. Menurut Alif Dana Munshi dalam bukunya 9 dari 10 kata bahasa Indonesia adalah asing, nama Odading konon berasal dari zaman penjajahan Belanda. Ceritanya, suatu hari seorang anak kecil keturunan Belanda yang sedang lewat bersama ibunya meminta camilan tersebut. Setelah mencicipi, anak itu senang dan menunjuk kue itu sambil berkata dalam bahasa Belanda, "Oh dat ding," yang berarti "oh benda itu" atau "oh yang itu." Nah, ibu penjual yang tidak paham bahasa Belanda hanya mengingat bunyinya sebagai Odading. Sejak saat itu, kue itu dikenal dengan nama Odading, sebuah nama yang berasal dari salah dengar atau peniruan bunyi ucapan orang Belanda. Sejak saat itu, orang Jawa Barat mendengarnya sebagai Odading.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Masih ngantosan carios atanapi lalakon anu bakal dipedar. Kopi parantos seep sabaraha gelas, rokok seep sabaraha batang. Beuh meni nyeri beuheung sosongeteun gantung dengin engal atuh Kang Atep.
1: Aduh, Kang Atep tos liren ngarokok ieu mah.
0: Liren nyesep, liren meser.
1: Liren nyesep, liren meser. Mohon sok nyuhunkeun ieu mah.
0: Kitu ieu.
1: Dina wengi ieu pagelaran wayang golek mekandik ngalangkungan Pro 4 RI di Jakarta. Dalang anu mancen tugas nyaeta dalang Ki Irwana Putu Romo Gembol Sunandar.
0: Oh, masih kene turunan Giri Harja
1: pujaran eta teh salah sawios murid-muridna ti Abah Asep Sunandar. Nyaeta Ki Irwana Putu Romo Gembol. Carios anu bali dipedar dina carios Partakrama. Prabu Batara Kresna katetamuan kasumpingan ku tamu ti Nagar Amarta.
0: Ti Amarta.
1: Utusan ti Prabu Yudhistira. Kitu dina carios teh nya. Ngutus ka Arya Padmanagara sareng Raden Gatot Kaca anu diutus teh. Kaditu ka
0: Dwarawati
1: tepangan ka Batara Kresna. Masih kin serat teh. Serat eta teh serat lamaran.
0: Aduh geuning.
1: Kitu.
0: Aya lamaran sagala nya.
1: Serat eta eusina teh. Eusina di dinya teh pami ngobrol sareng Padarta mah.
0: Perkawis naon cenah?
1: Perkawis. Upami bisa ngabaharusan masalah tanah.
0: Oh kitu iya. Bili bade cenah ieu di dieu.
1: Eta teh panglamar.
0: Lamaran Kang
1: Ti Prabu Yudhistira diperuntukkan kanggo Panengah Pandawa Arjuna.
0: Oh.
1: Ngalamarna nyaeta ka Raina Prabu Batara Kresna. Saha cenah? Eta teh Dewi Subadra atanapi Dewi Mayang Arum. Tah kitu maksad nama katetamuanku Arya Padma Negara sareng Raden Gatot Kaca teh. Nuju ngariung kempel biasa nonte silaturahmi nya sok imbal wacana.

0: katatamuan deui.
1: Oh, sumping deui.
0: Aya deui wae geuning tamu anu tadi undang.
1: Nepangan Batara Kresna.
0: Nepangan ka Batara Kresna oge kitu ti nagara Astina oge.
1: Rai Raka ti Amarta sumping.
0: Ti Astina oge sami. Eta utusanana ti Raja Astina.
1: Astina
0: ngutus ka Baladewa Pandita Dorna sareng Aswatama gitu. Reng-rengan ti
1: Astina mah
0: Korawa lah gitu. Tak eusi na dina serat eta teh
1: sami deh ngalamar.
0: Ngalamar oge.
1: Okay. Geuningan
0: ngalamarna teh mani
1: kunyareng.
0: Kunyareng eta sigana ku geulis-geulis na teh Dewi Subadra teh sapertos teh neni atawa napi teh anggraeni ieu teh nya.
1: Tah kitu nya. Heeh. Lah Kang Atep sareng teh neni sareng teh anggraeni kantos tepang.
0: Teu acan.
1: Si bodor.
0: Teu acan. Upami sareng teh Warsi. Mamah Yati,
1: Mamah
0: Nenti, tak kakara Atep mah. Eh Atep Kang Atep mah.
1: Tepang.
0: Henteu sami.
1: Si bedul.
0: Henteu sami gitu. Nembe nu terang mah nembe ge ka
1: Mamah Maya.
0: Mamah Maya,
1: Mamah Puja, Mamah Uut.
0: Mamah-mamah lah.
1: Mamah-mamah.
0: Gitu. Eta teh sadayana ge rakana Dewi Subadra. Sami ngalamarna diperuntukkanna kanggo ti Raja Astina teh nyaeta kanggo Buri Serawa.
1: Buri Serawa.
0: Panglamarna teh jadi Buri Serawa sareng Panengah Pandawa Arjuna teh ngalamar.
1: Mika hoyong ka Dewi Subadra.
0: Dewi Subadra.
1: Raina ti Batara Kresna.
0: Kresna. Tah kitu. Jadi bentrok.
1: Bentro. Tah upami ngalamar di pawayangan nganggo WA, nganggo SMS.
0: Duh kata pokona bentrok we eta ti dua nagara. Ikeur kitu teh kata tamuan deui.
1: Sumping deui wae.
0: Aya wae. Tamu.
1: Pandang-pandang sanes.
0: Pak Endang, Aki Yadi, sareng Abah Rustam.
1: Aduh, eta mah Lex Trio.
0: Kapetokku Bapak Haji Suhanda.
1: Ngalamar Dewi Subadra.
0: Ngalamar Dewi Subadra teh diperuntukkan kanggo ka Abah Nana Dukat.
1: Allah nam di Pabaliut.
0: Kanggo Abah Nana Dukat.
1: Beuh, atuh ieu teh tilu nagara nya.
0: Tapi Dewi Subadra digentos
1: ku
0: Bu Ati.
1: Anu puguh mah.
0: Mohon.
1: Sararumpingna nyawi nanti ngawakilan negara teh kanggo ngalamar Dewi Subadra.
0: Dewi Subadra
1: bakating ku geulis ka impi-impi
0: bager panginten istri anu sajati eta nya.
1: Alhamdulillah.
0: Kang Atep bagi upami dina pawayangan bade ngiringan ngalamar.
1: Ieu ngalangkungan nagara seni Sunda.
0: Nagara seni Sunda. Tah kitu teteh kok sakitu we teu kedah. Ieu naon teh teu kedah dugi ka Tutug bangetnya kayak kaparigelan kidalang Irwana Putu Romo Gembol biasa di monitor ngalangkungan Pro 4 RRI Jakarta.
1: Leres. Ayeuna mah supados henteu gantung dangeun mah enggak kawitan tina torok-tok campala muka lawang bade nyarioskeun wayang. Pasikan ku Kang Atep.
0: Mangga kanggo ka para paniten sadayana di mana wae ayana pidangan pagelaran wayang golek mekanik ngalangkungan Pro 4 RRI Jakarta dalang Ki Irwana Putu Romo Gembol carios anu bade di pedar Parta Krama di studio nyanggakeun Wilujeng Wengi
1: Wilujeng Ngadangukeun.

0: Mangsi Patra Hartos Nikun Kalam
1: Mungatalagu Mulawan Tening Aksara Jawi Sawidah Perkawis Kang Pinuncal Kang Tigang Dasa
0: Ekalawan Dasa Eka Hartosipun Sawiji Dasa Sapulu
1: Inggih pagelaran pawayangan upokalna para pujangga yasanipun para wali salapan kasapuluh tunggal wali

0: Tulisan para wali rekaan, para pujangga dina bagbagan carita pawayangan. Pada ngareka-reka basana, pada mapantes adeg-adegna, pada mapandekeun carita nanuluyu jeung jaman kurno ngajamanana.
1: Iya hingga
0: alus jeung henteuna rame jeung henteuna gumantung kana boga tanggung jawab ngagarapna nyaki dalang kasebut. Dina prak-prakan kidalang ngagarap carita pawayangan, asa wajar lamun dalang beda garap jeung metana. Beda halak jeung caritana lantaran kaengaranan manusia. Sok sanajan buuk sarua hideungna ari kahayang jeung karep sok rajin beda-beda. Nu pentingan hiji seni pawayangan kudu tetep nanjer jejeg pancek nanjer ajen kadiluhunganan. Wayang mangrupakeun tongtonan anu ngandung tuntunan nuntun hirup kubuh babarengan gotong royong sauyuh.
1: Iya hingge
0: mila ingkang kinarya tuturuning catur gentra ing dados cinarita. Nyariosakeun nyeta di kawontenan nagara Dwarawati saking kusir dayeuh miralaya.
1: Iya hingge
0: di kemahna Prabu Batara Kresna hartosnipun Kresna semang mulus jawi lebet hamilane aji juluk Prabu Kesarwa. Hartosnipun Kesarwa bisa minah rupa gengyasa Prabala Sewi hamilane aji juluk Prabu Harimurti.
1: Hari
0: iku anu murti mustika senadian anu pranyata ratu satung tebing langit satang geraki lemah. Hamilane aji juluk Prabu Padmanaba. Padma iku kembang napa wadah ranyata pengagaman kembang cangkok Wijaya Kusuma kembang cangkok Wijaya Mawar watakne bisa ngahuripakan pati sajabaning pasti.
1: Iya hingga
0: gelar Batara tugas maha tunggal pikin ngareng sejen pacobregan jagat raya Pramudita anu kaleresan dina waktu ayeuna kasumpingan Arya Padmanagara Satya.
1: Iya hingga
0: boten kantun lurah Tamta Managara Martapura pranyata Raden Gatotkaca anu sadayana sami tungkul hambarikutan nari mangkul sabda jadi tinggali pamorna lenra tutas inagati.

0: dayuh meralaya.
1: Iya.
0: Sang nalendra bibisik Sri Mahaprabu Betara Krishna. Anu dina waktos ayeuna nyeta kasumpingan Arya Padmanagara Satyaka. Boten kantung lurah Tamtama Nagara Martapura. Ranyata Raden Gatot Kaca bebenteng Martapura. Purnirang angandika kawadaling lisan mekat tengan dikenebun. Elan
2: anu payus dipiakul kalayan dipireus kukula.
0: Buah ati kembang sosa mustika kula di pawenangan kebayun Padmanagara. Abdi Gusti nampi dateng pembagia salahira. Kalayan ujuk sumangga ngatur kena sembah sungkem koyok penyenangan dampal sampean pangarsa Raka Prabu. Pujas tuti sampean aku dah terima dening tangan loro kiwalan tengen simpen puluh eh ati pun dicangcang na sapu cuking remah pun deng mestak. Kalina perakawis.
2: Now?
0: Apun tenuk asununing kali nu di pamrih jembar hampura nu di teratina non rupihala kelepatan ageng sumawan tenali.
2: Perkara kesalahan urang pada-pada ngamaklu.
3: Urang salih malu.
2: Bener weda lain malaikat salah weda lain setan. Ngaran-ngaran manusia pan tungkul tempatna kaluluputan tanggahna tempat kelelepatan.
0: Oke, kalihna perkawis. Aya pikir saya naon kula dampel sampean kerjaan di malan nan sari aja.
2: Putra Mas Gatot Kaca anu payus dipiakul kalayan dipireus ku wayap ka hareup kase.
0: Imbalan. Abdi Gusti nampi dateng pembagia salira kalayan ngunjuk sumangga ngatur kena sembah sungkem hoyok panjenengan dampal sampean pangarsa wau.
2: Pujas tuti sampean aku terima dari tangan loro kiwa lantengan simpen pulungnya ati pun dicangcang dina sapu cuking remah pun di mustaka.
0: Nuhun. Alina berkawis.
2: Nau.
0: Apun tenu kasunu ninggali anu dipamrih jembar hampura anu ditenatina non rupi ala kelepatan ageng sumawan tenali tua. Ula dongkapna kadia tumoro jauh tanpa laratan taya iber tianggal.
2: Perkara kesalahan orang pada-pada ngamaklum kasep. Salah sah salira.
0: Salira baik.
2: Nyalira?
0: Nyalira.
2: Maksudnya?
0: Kaula dina waktu ayeuna kapiutus.
2: Kapiutus? Kusaha?
0: Kaleresan dina waktu ayeuna teh kula kapiutus kuno janten Rama Wayeta Wa Prabu Yudhistira.
2: Yudhistira? Naon tugasna?
0: Kaula teh dina waktos ayeuna di piwarang yang gagkeun Walapatra.
2: Naon Walapatra teh?
0: Walapatra teh surat.
2: Surat?
0: Surat.
3: Surat ari Walapatra teh kula.
0: Surat naon? Duka.
2: Oh, kapi utus nyanggakeun surat Walapatra ka kaula.
0: Timbalan.
2: Nya kieu we heulana. Samemeh anjeun nyanggakeun Walapatra ka ua. Ua terek nanyakeun. Kumaha kitu dipuseur dayah amarna?
0: Salalageur. Aya hibar ing pangeso.
2: Tuang Rama Bima cageur
0: hibar.
2: Atuh tuang ibu
0: aya hibar.
2: Kakang Semar
0: hibar.
2: Cepot Dawala Nalagareng katut Setyarage kumaha cageur
0: aya hibaring pangestu dina waktos ayeuna.
1: Lumawi dina waktu ayeuna teh dipuseur daya amarta nuju sararea. Aya nanaon kalau dosa.
2: Syukur bagja kamaya. Nya kieu kitu.
0: Kumaha? Da ari ngaran-ngaran manusia mapan tungkulna tempat kaluputan tagah tempat kasalahan semenit ganti sajam robah rajon jang di sorego pantara kapake isu. Taya lepatna urang dina waktos ayeuna nya eta manjangkeun tali silaturahmi.
3: Eta ulang.
0: Lamun jalma nu daek silaturahmi teh bakal dipanjangkeun umurna, dijauhkeun balayina kalayan diparekeun jeung rejekina. Jadi ku ayana silaturahmi teh urang teh bakal dipanjangkeun umur.
1: Timbalan, timbalan, timbalan, timbalan.
0: Nu mata kana silaturahmi teh embu ulah pambungmung da kudu teteh silaturahmi teh. Komo kasebutna manusia, ai manusia teh makhluk nu sampurna. Ngan dina sajroning manusia pan ai ngaran-ngaran manusia mah aya nu mikaresep teu anggang tinu mikangewa. Geus papasangan teh teteh.
1: Timbeuleun.
0: Nu mata lebah dia urang teh kudu loba syukuran diri. Aing ngaran-ngaran syukuran diri teh nyaeta ku ngecapkeun hamdalah oge alhamdulillah hirobil alamin eta teh geus mangrupakeun syukuran diri tapi. Beh dieuna urang komo ngagem agama teh nyaeta agama Islam kudu daek salat.
1: Timbalah, timbalah.
0: Lajang bieu kula ngadangu Gatotkaca dongkapna ka dieu teh nyaeta bade nyanggahkeun
1: Walapatra.
0: Walapatra?
1: Walapatra.
0: Naon eta eusi Walapatra teh?
1: Duka. Kula dina waktu ayeuna tuantun maca tuantun buka-buka acan amplop rawe.
0: Mana Walapatrana?
1: Ieu kula. Sok atuh ka hareup, atuh ka hareup. Sok. Ulah ditukang wae. Meuwi bari ka payun teh geumpeur ieu teh. Lain aya juri. Apunten ka panggeran babaan. Sok sok sok sok.
0: Mana Walapatrana?
1: Ieu.

0: iya wala patra teh.
1: Cobi wa mangga diaos.
0: Oh mangga ditampi ka chef. Nuhun nuhun nuhun.
1: Ke urang buka heula manawi nya. Waduh. Nah, eta amplop na tina nol paksut gitu. Tira kanan ke muka amplop atau mulai paksut. Mulai paksi aku ya di gajet juga nol.
0: Kahatur wabatara. Kahaturah kabatara. Oh, iya, iya. Ayah sampurasun lah. Sampurasun, rampes.
1: Rampes, rampes, rampes, rampes.
0: Tidak ada kebaca tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kahatu raka betara dina waktos ayeuna kumaha damal
1: ayah himbar ing pangestu. Oh kitu

0: kuragan menyan putih kula dina waktu ayeuna. Geuning ieu teh ya walapatra teh eusina teh geuning panglamar ka adi kaula. Uluh.
1: Daun teh dewa. Eusina tina walapatra
0: ayah aya panglamar ieu teh.
1: Panglamar.
0: Panglamar.
1: Bagus saha teh panglamar teh?
0: Numawi ieu teh dina walapatra teh parantos eces jentre atra pertela. Yen ieu walapatra teh dina panglamarna teh nya teh disanggakeun kanggo Dewi Sumatera atau Dewi Mayangkari.
1: Atuh jadi aing meureun nya isuk cenah geus buruk aing teh.
2: Tereh kaul
1: meureun.
2: Tereh mencuk.
1: Nuhun paman. Bagja pisan kaula dina waktu ayeuna. Moal kitu isukan aing naga upacara adat aing.
2: Pasti itu mah.
1: Isukna upacara adat peutingna wayang golek dalang oga. Beres. Anu baru buat kana jadi kai.
0: Walapatra teh eusina teh oh. Nuhun. Nya ieu walapatra kuwa disimpen heula mana wis sakedapa. Ngarasa kaurugan madu kapuragan menyan putih kaula dina waktu ayeuna. Heuh, meureun kaula teh salah ku lanceukna anu dipikolot ku Mayang Arum. Sasatna anu ngasuh ti jaman lembut ngakot-ngakot ti jaman bolot jeung ngagembleng dina waktu ayeuna parantos rumaja nya meureun rek dikawinkeun we ku kula teh. Dasa henteuna ge meureun kula teh geganti kolot meureun eta Dewi Mayang Arum teh aku budak ku kula teh. Ari budak teh pan meureun aya singkatanana bena bener keuneun una urus keuneun A'na de'na didikeneun, A'na atikeneun, kana kawinkeun, namun geus kitu kula tuntas tina pangorbanan kaula. Moal rek disaha-saha, moal rek diulah-ulah, moal rek dijurung-jurung keneh, kumaha kahayangna?
3: Kumaha kapalaina we?
1: Waduh. Syukur bagja kabayangan kula dina waktu ayeuna. Ngadangu sasauran salira yen dina walapatra teh ditujukeun ka Dewi Mayang Arum.
0: Mayang Arum nu mawe satiaki
1: nyamaran kaula teh rek nadar wae dina waktu ayeuna mah isukan rek nanggap buruk meureun. Rek kaul isukan teh lamun teu buruk rek nanggap kasenian waya ieu naon kasenian Singa Depok ngan mun bisa mah moal Singa Depok hayang singa nyaan we aing mah. Ngarah teh kudu mayar panayagan. Ai ku singa nyana mah sugan mah beak isukan. Jeung tulang-tulangna. Kitu geura. Dikerekepkeun sugan mah nya. Jadi eta teh walapatra teh kanggo Dewi Mayang Arum atana Bibi Subadra.
0: Heeh, kasep. Nu mata dina waktu ayeuna kaula menta supaya didungakeun ku salira. Sangkan siapa mulut ginuluran siapa najati nekana.
1: Tidak kita sih mah. Tong boroning ayeuna disuhunkeun dalah teh disuhunkeun paratus didulungakeun ku kaula. Tiap munajat kana kawasa mujasmedi ka Gusti Nu Maha Suci teh aya sanes lintang tinga dungakeun teh. Paman Arjuna hoyong enggal kira bina paratus sepuh teh. Nya kitu ari diruhal sok amek teh. Ai teh dirungha da kitu bari jomblo wae bari nya. Tacan atuh tacan ke we sagedeung disukan mah taun ayeuna tuh. Lepet. Barang aya nuju ae di satengah ngimbal wacana.
0: Kadak-kadak panto karaton ngagebrayanan dakeun aya tamu sahingga nimbulkeun surak amal hampalan.
1: Alantria. Anadayo.
2: Itu aya tamu atuh.
1: Naon paman?
2: Itu aya tamu.
1: Naon teh? Rariwuh kitu teh. Huh?
2: Itu ayah kamu,
1: bro. Anda dirada peta.
2: Duduk.
1: Anda jaran medal saking roge. Perayaan apa?
2: Ayah tamu, cina tuh.
1: Oh, ayah tamu. Ayah tamu, geringan. Ba, ayah tamu. Ayah tamu. Saha itu?
0: Ke, naura itu. Ayah tamu.
1: Ayah tamu numawi.
0: Saha? Lululululul. Parantos katingali gening itu kakang Baladewa. Seking Mandura Harja. Maga lebat kasebuan.

0: Okay, buddy, come on, let's do it.
1: Saat itu, jika kini-kini tidak makan jemuran ini.
0: Kacar nafidat pebangun lain uyuk sumangga ngacurkan sumasuk kemoyuk pengirangan napal sampean karunyai
1: nuhun puja stuti hidup ditarima adalah gue ya kumaha calon lagar ya Marta.

0: துருக்கன்னு சிவா பார்த்து போய் போயிருக்கேன்.
1: Kita ganti.

0: mohon diterima ku kawan. Sagar kaya hibari bagus.
1: Cagur.

0: kah kawadaling lisan bekah tengtengan dek kene pun.
1: Kresna, kresna, kresna, kresna, kresna. Ngarasa kaurungan manu kepurangan bayan pun tidak boleh nolera. Kulantaran dina waktu ayana kaula bisa tepung jeung maneh. Cangar nyai cangar.
0: Aya hibaring panges.
1: Nun. Kaula datang ka dieu bawa gotongan-gotongan.
0: Maksud?
1: Bawa gotongan-gotongan kaya kaning emas inten jumanten. Anu dina waktu ayana di amankeun dibalas ditu di patamaran waktu
0: saya maksudna
1: kehlanan dina waktu ayeuna kaula jeung Resi Dolanan dongkap keneh teh lain ngan saukur rek negerakeun rasa kasanuhun tapi aya hal-hal baruban sepikeun kasalina ngeunaan Dewi Mayangkaru
0: maksudna Dewi Mayangkarum.
1: Bayang arum kalau dia wakil.
0: Saya.
2: Gang.
0: Nah, aku dina waktu ayeuna teh mah meni asa hareudang dieu nya, Jang. Pakieu teh cuaca meureun nya. Panas alhamdulillah. Ngahaturkeun semua baktos, angin. Moga akan dipikirkan kami gak?
3: Nuhun ditampi ku kaula.
0: Jangan dongkap na kula kadieu. Kahijina mah yang negerakeun rasa kasono, ieu teh meureunnya. Geus lawas tepat tepung labung tepat amprok jonghok tepat tepang rarai dina waktu ayeuna cunduk kana waktu ninggang kana mangsa nu dipamri musari. Bisa kumpul mungpulung bongkok kerenyok di petempatan. Ngarasa kaurungan madu ka puragan menyan putih. Ai kana desa-desana masih eutik radayaan ieu teh. Da kitu geureng kaulinanna atuh. Resep lagu dangdut nya tenengan hidung tere we sugan mah. Jang si Aswatama karunya. Dan ditinggalkeun ku indungna atuh si Aswatama mah. Geureum babudak hiji-hijina si Aswatama. Ahulah jadi doa nama. Itu meureunnya.
1: Tekantun kaula ngahaturkeun sama pangabaktos. Eyang.
0: Sugan teh kini-kini. Ari sugan teh papatok. Heeh, nuhun syukur-syukur dicarima.
1: Tekantun kaula Gatot Kaca.
0: Dicarima nuhun. Dongkapna ka dieu teh sim kuring teh. Aya maksud mane sok atuh payunan atuh. Nah, tadi oho jadi wawakil atuh nah becicing beuh.
1: Odoh ngomong wae atuh. Mun bere kasempatan keur ngomong atuh. Mun jempe atuh bere kasempatan keur ngomong mah dah. Oho jadi wawakil. Ngeceprok weh. Hayo weh ngeceprok weh.
0: Mana Subadra?
1: Garek ulanan tuh. Nah, ieu nu bogoh. Rupa-rupa we merenungin sabar heula seuting sabar atuh. Sabar atuh. Keur diproses atuh, tenang atuh. Nu penting mah beres we atuh jeung ulawan urang atuh merenungin atuh lah na di beuteung. Rupa-rupa teh atuh merenungin. Hay teun kitu ka hayang gede, hay kawari eueuh sia mah. Segala rupa teh mencoba diancur we, jeung diancur ka kaula teh. Padahal mah geuning tinggal ini tuh sorangan atuh ai heueuh mah manehna perjaka.
0: Naon make jeung gancang-gancang teh ngomong
1: geus watek. Geus jadi pasibadan kaula ngomong kieu batur. Keureun pikeun hartir jalma we atuh pikeun hartir batur atuh.
0: Cing bener artikulasi teh atuh cing bener a i u e o cing bener.
1: Ai ka batur nita artikulasi kulu bener ai manehna nangirung atuh.
0: Mana Subadra?
2: Dina waktu enak kaulah ngarasa bingung.

0: Dedeg sampe rupa hade patut teu nganyuk rupa teu menta. Sajabah ti gagah pertentang gagah Sakti Mandraguna penjuling ngapapak di Jaya Ingrana teh manehna bada baheulana milu Wadangdut Academy atuh. Paingan di dengge-dengge teh ngeunah haleungan teh sia tong. Bada baheulana tukang Cianjuran sia tong. Sapopoe teh sapopoe sapubeuting teh ngan ngadengekeun Cianjuran we tuluy. Pura siraman ongko sia eta mah pan. Lengser ongko sia eta mah. Sia eta mah kasebutna manusia multi talent sia eta mah sagala bisa. Si multi talent. Sagala dicabak sia eta mah.
1: Dah, sagala dicabak ge.
0: Biasa we atuh bos atuh. Bareng oge. Kamdawen kamdawen.
1: Daun kamdawen.
0: Eta geuningan tina tipung beas dibanjur ku cai gula eta teh kamdawen.
2: Dawet atuh eta.
1: Dawet atuh teh mah dawet polote. Jadi tuna mah heureuy beurengan teu nyari tadi. Heeh. Tiis geura ku geumpeur goblok sini.
0: Kitu teh si eta mah. Tapi najan kitu parendene ulah gede genting ulah pocongnya. Sok sanajan warugana kitu dodongesna. Kada tetep keren najan kitu-kitu geda manehna ti anak raja tadi. Anakna Prabu Salya tadi ti Mandaraka. Ih gagabah teuing tadi. Menak tadi kasebutan teh. Matak lamun dina waktu ayeuna sabda panglamar ti Buri Sarawak ti ditarima teh wah asa kagila-gila teuing. Naon ukur di teanganan itu kumaya arum dah siapa nama di Buri Sarawak masih sangkala nyampa katu imah kedong mentene balong lega saya teman giliran di teangan kuramen api-api uwah wae saya teman
3: balong lega
0: kan uwah lawukan balong nama lega kan uwah lawukan nyai tepang-pang nama siri hira saya teman dah siapa pun masih ada masuk boga pasipatan pinter kodek saya teman ayo kabatur menta wae ayo dipentamu. Kitu-kitu teuing masih dewa we sugan mah.
2: Aya ape mah poko deui.
0: Poko aya ape mah. Kumaha ieu teh Kakang?
1: Datangna kaulah ka dieu teh. Saperkara kulah teh hayang negrakeun rasa kasono ka Jali Adi. Kadua perkara kulantaran kaulah kabeungberatan ku ribet kaulah. Yata na Buri Sarawak dina waktu ayeuna hayang poleng panganten jeung ari kalolongan Dewi Mayang Arum.
0: Dewi Mayang Arum Subadra,
1: Subadra. Nya meureun kaula teh kulantaran kabeungberatan kula teh dina waktu ayeuna teh ini tuh cerita. Nepikeun ka kaula datang ka ieu teh lelengohan bawa gotongan-gotongan kaya ka emas inten jumanten. Bade jerehan Pak Marawari. Bade ngalamar ka ulah geus. Rek ngalamar ka ulah geus. Nu mawi dina waktu ayeuna lamun ieu sabda panglamar ti kaula teu diterima ku sampean geus jasa ka Sukolota. Wah, asa kagila-gila teh. Rek naon deui nu diteangan di Buri Sarawak geus aya nyampah kabeh di Buri Sarawak.
4: Dengikeun ka sieun. Dangukeun tuh geuningan teh hiji teu dua ngalamar ka Dewi Mayang Arum teh loba pisan ngandung harti tate putri gelis Tunaspati jangkung alik campureuning teh tate keur diudag ku kabeh jajakan teh timbalan lamun dina dalang mah dalang joga tate meureun lanceuk dewek nuju Piral tate Giri Harja tilu putra teh kan Giri Marga teh Piral-Piral ieu teh aneh aing mah
2: cacar mangitu.
4: Gewe jajan lain udah unggal nabo unggal hira sih teh sakali teh promosi we jeung promosi pikir-pikir ti tahun 2010 nepi kaki wali hayo he promosi itu lah
0: nyandak cacandakan ieu tilu-tilu teh henteu lelengohan meureun alat salat sakala rupa teh dibawa teh di rohayana teh kulit kaya-kaya ning makanan khas meureun ciri khas katuangeun di lembur. Aya hadas aya raginang aya wajit aya sagala rupa dibawa tapi kumang tina waktu ini teh nepi ka mejikom dibawa di mana? Itu diri di tempat mana? Nah, jangan usang saya makin jangan nanya ke di mana. Jadi telengok kalau ada tengah di sini. Ya, Aswatama.
4: Timbalan.
0: Kade Aswatama. Nah, teka tinggal ikut sila yang naon itu.
4: Naon, naon.
0: Iya, ikat tutup kaca. Kade ah. Ulah tegak teing di dia mah. Kerdina sila. Kerngantirkan hela anak raja ini. Ulah geras pinggerong teing. Kade ulah nepikin katowe langsung pak pergel. Ulah. Kudu rada iya ulah nyeri teing, ulah juga ingang teing. Ulah ngerasa katuel jeceng we ulah. Kudu seutik-seutik pan utek-utekan kitu mah.
4: Lah udah dicerita teh ka mana we karo.
1: Lah dina waktu ayeuna kaula rek dayakeun ka maneh. Kulantaran maneh nu jadi kokoloteun di dieu ka beungbeuracan ku Dewi Mayang Arum. Dina waktu ayeuna Mayang Arum geus naek jadi rumaja putri nu geulis ka wanti-wanti ada kabina-bina lucu teh nu loba dulih pedana di lumusur jaya. Rek dayakeun kira-kira na Dewi Mayang Arum rek di kawinkeun apa boa?
0: Nu mawi da aye gede geus rumaja eukeur teu teh. Rumaja geus gede eukeur. Nya moal di ulah-ulah moal di jurung-jurung meureun urang mah kare tinggal taros ka ya, jenisna. Da kulantaran Kakang Baladewa dongkapna ka dieu teh meureun ieu teh nu kadua meureun panglamar teh.
1: Non. Pirang wae kepilaan padahal aing teh tarik teu datang ini teh isuk jalan rek waktu geus ini aja. Memeh adan subuh teh geus ini pirang wae kepilaan gede.
0: Antos lah sakedap.
1: Ah, teungeunah aing dina waktu pirang euy. Ah, pirang aing. Eleh kumatur lah kepilaan kumatur asa ah. Wah, ieu mah geus we. Salah, ieu mah salah jalan jeung. Ngan kaula rek dayakeun ka sabean geura. Lamun teh ama meunang Pang Idin ti salira. Meunang izin ti maneh Dewi Mayang Arum rek dikawinkeun ka adi kaula nya teu beuri sarawah, rek dibere naon ku aya ditaekeun bae. Rek diteduhan ka hayang maneh rasa.
0: Nya ari abdi mah kumaha nu ieu na we meureun taros ka jenisna meureun. Da teu tiasa ngajurung-jurung teu tiasa ngaulah-ulah. Sabab sagala rupa oke ai pertikahan teh hayang nimbulkeun pertikahan anu sakinah mawadah katut waroh. Ari nikah pan ari nikah teh dibagi tina tilu huruf nun kaf jeung ha teh. Nuna urang niatan, ka na urang niat urang hartian haisiat, ha na urang hartian hidmah. Jadi nikah teh kudu niat, haisiat jeung hidmah. Nu mawi kula mah teu bisa. Masih kena kitu wae upami teu acan naros ka jenisna.
1: yakin aing mah Dewi Mayang Arum Sumadra bakal daekeun ka Sumadra bakal aing rambut sawa. Lamun teu kitu aing sarojeung di lamun kota waduh ya luasih di bulan waduh dul
0: naon teu teh nyarios teh
1: ah itu wae pokona mah nu penting mah kaula dina waktu aing neuh rek jagakeun sabda panglamar rek diterima hoboal.
0: Nya kieu we ayeuna mah.
2: Copi kumaha ulah.
0: Heuh, geus kaula kolotna, gaganti kolot kaula teh. Jeung sarua meureun sareng salira Kakang. Kakang oge meureun salah ku sepuhna. Nya mangga we kantun emut kuduaan urang duaan.
1: Kahiji urang kedah ngemut kana masa depan anjeunana. Da sagala rupa oge pan ai hirup mah kudu dibarengan ku sabar ku doana ku ikhtiarna kalayan ku tawakalanana moal ngembah sagara rumah tangga lamun anjeunna teh can siapkeun dina waktu ayeuna. Naon teh maksudna ulah-ulah?
0: Lain ulah-ulah tapi urang mah ieu mangga syukur ngaduakeun.
1: Ya jelas atuh engke ngaduakeun wae. Kolot naon kasebut teh lamun teu ngaduakeun kudu jadi anak, lamun teu ngaduakeun kudu jadi adik. Waduh.
4: Gari hati ngomong teh lu. Lain lamun jalma nu teu nyaho di adat mah sakalina ngomong ngagebeg langsung coplok teh di jantung teh. Moal
2: serangan jantung.
4: Moal teh serangan jantung teh. Kitu tah maksudna bae. Ngan lamun teu dipikeun ngandung harti hayang patutunggal aja lawan.
0: Naon maksudna ieu teh? Ngajak ngajak keulut ditampi oge teh aca. Naon jol ngajak keulut?
4: Oh bisi, ieu bisi ieu.
0: Sabar atuh. Sabar heula. Urang taroskeun heula ka jenisna.
4: Lain ieu mah kaula rek rajakeun ka maneh. Rek rajakeun ka sabar kira-kira rek di dinan.
0: Nyai abdi mah mangga. Mangga teh teuing eta mah. Ngan urang mah dina waktu ayeuna salaku kolot teu da meureun teu bisa ngaulah-ulah teu bisa ngajurung-jurung mangga we taroskeun ka jenisna. Ngan dina waktu ayeuna geus aya nu ngalamar nyaeta ti anu di utuskeun ka Gatotkaca. Aya Arjuna ngalamar.
4: Arjuna ngalamar. Jadi mana rek deg-deg topi? Heh, rek dohonan ka aya Arjuna dumeh manehna ngalamar panghalana.
0: Sanes kitu. Nya nu mawi di dieu oge seueur laki-laki lanang jagat anu hoyongeun ka Dewi Mangarung teh. Sanes anjeun hungkul Buri Srawa, sanes Arjuna hungkul, tapi seueur.
4: Ulululululuh kumaha carana ieu. Ya eda waki weda ngaran-ngaran budak mah kumaha kolot. Di mana wae lagi budak mah kumaha kolot.
0: Ah, nah dipaksa we atuh paksa-paksa. Keun we urang mah ulah eleh geleng, urang adu maniskeun we tuh. Ngan kieu we trik mah timang mah kieu we timang mah. Lamun ayeuna keres temere bong bolong, urang paksa. Mun teu kitu atuh pawak atuh kumaha?
4: Ada mulai sakit nama ada warah mah turun turun turun mau ye. Dasar orang mau kudu jeung niat atuh.
0: Eh, ieu mah lamun, ieu mah lamun. Nah, barina oge atuh na ieu teh mah jeung telat padahal datang naon indi ti ditu rebun-rebun keneh teh teh. Make jeung jalan motong nuran anger we telat kitu datang ari teh. Keun we. Eh tadi na ieu teh nongkrong we di warkop aing teh teh. Kieu we tuh. Hey.
4: Naon geus we kos bogoh we hey.
0: Lain bogoh sok dengekeun heula tuh. Nah, ieu teh mending sahau ka dua gaplok anu ngomong teh. Make perasaan atuh kemdaun.
4: Ba.
0: Urang paksa we atuh da urang teh geus era atuh. Kahiji kabeungberatan ku Prabu Salya ti Mandaraka geus sok. Kadua itu ngontongan rek di kemana ke lamun hek ayeuna siap dapang lamar itu ditarima meureun era meureun saha nu ngantir na panca dorna jeung Baladewa kemana kan beungeut mang dina waktu ayeuna mang teh para ratu mika yungyun para menak bika serap kolot keso budak era deungeun-deungeun mika deudeuh kari-kari ayeuna ngantirkeun siap dapang lamar wae teu becus-becus acan rek di kemana kan harkat raja temang da saha teu nage ai ka mang teh pada ngarajan teh dengekeun asa teh mah teh aing teh para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot keso budak era deungeun-deungeun mika deudeuh pasantren jajar sok kalima kusaha tadi di adegeun teh kumang nepikeun kalau ba santri kumang tadi kumang nengekeun nu matak batur-batur oge ka mang teh para mika yungyun ka mang teh oh, ayeuna mah urang mah kumaha we carana sangkan eta mayang arum bibikeun ka urang geus teu kudu make basa-basi deui lah barina oge lah ka bobo sungut da urang mah kadieu teh lain rek jual beli sawah teh rek ngalamar.
4: Kumaha kerja kira-kira?
0: Nya mangga, saur abdi ge mangga.
4: Dengikeun. Ulah nepikeun ka EPSME. Ngaran-ngaran bebenteng nagara Amarta Purma kudu kuat ge jatil. Geun heulana.
0: Nah, teteh bisik-bisik tetangga we samaruhna aing teh torek meureun. Daing mah lain tukang saon tara torek aing mah.
4: Kumare ini kenapa moal?
0: Ya mangga saur abdi ge kantun engke we taroskeun ka jenisna.
4: Urang ajar sia. Aing geus nyoga do sia. Pira kadar aing rek mere adi sia nu sakitu diulus ti jam lembut sasarteu di akun ti Jawan Bolon.
1: diongklen-ongklen nepikeun ka maneh ayeuna teu mikeun ka kaula naon kasebut sia eueuh ajen ka ingan harta aing omelan parti aing
0: nah nepi ka mah kieu geuning atuh
1: aing asa dicogado ku sampean geusa nepi ka eueuh ajen inajana ka aing salah kulancung sia ha sarua aing lamun nepi-nepi mah aing kolot sia kolot naon urang ciri beung beurang cenah teh sia

kasubuhan wayah nawe merenina waktu saya ina pada murid salira oge ngaros siapa merenungkap kadi yanda gotongan gotongan tik ngaros siapa ngan wayah nawe merenina waktu ina waktu kalau mana dipernahkan wayah di paling di kamar paling itu di salira mari kamar paling kulon merenya gator kaca di paling wetan kumah gator kaca siap maka wayah abdi muka mari pernah kenal aku pawan tiba-tiba kalau bisa leleson ya ayo nama orang leleson weh lah mana di pasyaban di palih kamar di palih wetan mak mangga bani di kusawai kena penting masyalir tiasa leleson.

0: susah banget muda ya sulana.
1: Oke sulana, tenang weh sulana, tenang. Tiskun nih lah, tiskun itu berena oge. Aswata mati balon. Iya weh aswata mati lah, berena oge lah. Urang mah, urangnya siasat weh itu, urangnya reka perdaya. Ayo reka ketipu, perdaya teh mesti lihat.
0: Oh, kubaha kira-kira ada.
1: Pan urang teh ente bakal dipernahkeun.
0: Dipernahkeun di mana?
1: Di Paseban. Bieu presiden cak ngomong, da cek adek eusi teh. Oh, jajaka sama cepitorek, eleh kukolot sih mah. Heeh. Jigana kurang dengge sih teh. Jigana kurang dengge sih teh, kumaha atuh sih teh.
0: Lain kitu da baheunan loba ting make headset atuh. Adege keur wewok meun atuh berna oge.
1: Heeh. Kieu we tuh. Ayeuna gotongan-gotongan anu dibawa kurang pan ayeuna teh di pacamanan urang bantun eta gotongan-gotongan mah se urang mansaurakeun awur-awurkeun di kamar hareupeun kamar Gatot Kaca
0: maksudna
1: talamun geus kitu engke ketrok-ketrok ku si lain
0: di ketrok-ketrok naon
1: kamarna sia teh pirang kuhuluna atuh. Permula ke biji lah muncar di ketruk-ketruk pantun nama itu mau biji lah gitu kaca sini. Aduh nah pikiran kisah itu sampai ke 5 watt gitu atau cing 100 watt atau cing model ama ngan ama mah kulantaran kuri jenis gini sini ting sakali nang aja pelaki langsung modar merin ama mah.
0: Oh konslet atau gitu-gitu ting batu. Terus salah jangan aku dah kubaha
1: tah lamun ayeuna gotongan-gotongan bangkai gading mas bisnis in jumanten geus aya di Paseban urang awur-awurkeun hareupeun kamar Gatot Kaca tah sanggeus kitu urang ketrok-ketrok kamar Gatot Kaca iburkeun di belah wetan iburkeun di belah kidul yen Gatot Kaca teh geus teu ngahormatan kana jasa-jasa kaula nya eta geus ngawur-ngawurkeun gotongan-gotongan anu dibawa ti nagara keur sap keur ngalamar ka dieu.
0: Oh gitu.
1: Oh gitu tuh. Awut-awut weh tuh kumacarana tuh. Pan lamun geus kitu mah meureun kresna oge bakal ilfil meureun ka sieta teh.
0: Daun ilfil teh.
1: Oh meureun rubah pikiran meureun. Dayak geus dihenteu-henteu ge bada meureun Subadra teh leuwih kahayangna bakal Arjuna da. Ama ge apal teh. Ngalamun dibeda-bedakeun mah meureun jeung aswata mah jeung Murih sirama mah jauh-jauh tang kasep Arjuna. Ai karinya nama kulantaran urang mah sagala rupana oge kudu netet teraje neca kampalan nya geus we kudu itu caritana
0: politik
1: atuh mah penting mah ayeuna mah urang mah hasil we hasil nu penting mah
0: oh mangga tuh pamih itu mah lamun ayeuna paratos aya kudu ti apa mangga ku kaula bade dijalankeun
1: lain kudu jalan kudu ayeuna sok bejaan geura sok citraksa-citraksa dalu citra-citra dalu dia wekata-wekata jaya bumba wekata-wekata bumba bejaan geura sok sina nyiapkeun sina nyimpen eta gotong-gotongan emas kaya kaning emas inten jumanten sok ayeuna pancawurakeun deung hareupeun ka Gatot Kaca
0: oh ya beres oh pamit kitu pamangga ka kaula.

siasat Residorna dina waktos aina parantos pada di jalan ku putra nu kakasih Aswatama nyaeta ngagunakeun reka perdaya

0: ngagentraan kasadayana. Ya.
1: Supaya si kepedang tamsir kada berisan rasa paralimu. Lainna waktos ayeuna kudu priyata kalian hati-hati bilih aya siku si ulung-ulung galagah kencana mau ngamuk ka jah mata. Ayo sedanten para ulawan.

Ayang dibayar, nyiduh, nasi kepala bayar, jadi itu semua. Lihat, abai selalu.

0: Asaraya ikene demi Allah ing ae. Ala nginum teh panaina diinum tah ngendek 2 jam teh pan meureun ranyai. Hey, slow atuh bos. Oh, ngomong jeung mah kitu atuh sing pegat gegerong. Ah, naon perlu gerong ae cah. Mabok ya mabok, mabok, mabok. Ya geuneun anu mabok ge mabok aing lain maneh bos. Jadi cukup cangkerehan ke bacur lah parena oge bos. Selawe, selawe itu. Ayah naon bos. Ah, kurang mah teu bisa selaw bos. Keur dinas pasagal rupa oge kudu beres saharita jeung kami mah bos. Emangna urang cowok pengangguran. Jeung urang mah waktu adalah uang bos. Lamun ayeuna teu kitu atuh anak pamajikan urang moal dahar bos. Moal karesikoan bos ah. Maca kurang mah taib ismani. Naon deh? Tapi katanya hoba sa Inggris. Ari taib ismani teh waktu adalah uang deh. Diajar sia teh bahasa Inggris teh pirak ku diletak sia teh. Di mana-mana oge ngomong bahasa Inggris mah diajar, ku mineng diajar jadi bisa. Da batur teh bisa teh karena biasa atuh.
1: Oh, rieu mah lulus abi.
0: Ah, teu lulus mah moal kieu, bos. Maca kurang ngomong kieu ge kulantaran geus lulus.
1: Lulus cina naon?
0: Oh, cina usilah keclok, cina naon, cina nganju kalisi.
1: Diuh lah.
0: Eh, yang kurang mah teu bisa santai, cik kurang ge, bos. Hah, tuh kerasa
1: aduh. Mulih paha kitu sia teh.
0: Naon teh euy, geplagaplok teh ku aing dikeplet make tuh utah getis. Kurang ajar pisan sia teh ah aing teh.

0: ngawurkeun gotong gante we badara cuma teh kitu beunau yakin panglamar moal ditarima bakal ditampi kieu. Aduh nepi ka teu ngahargaan kana kacape kami. Urang teh euy angsrod-angsrodan mawa gotongan teh euy. Ku berat-beratna nepi ka diseret eta si gotongan teh make roda handapna teh. Kari-kari ayeuna kudu diawulkeun. Aduh. Nepi ka pura kitu sia pamikiran teh. Ya kitu si aing mah lamun keur mabok waras lamun teu keur mabok nya teh kitu dieling aing mah.
1: Aduh mah teu balik kitu atuh.
0: Kitu da aing mah. Jadi kumaha ieu teh rek kahargaan kana kacape urang.
1: Aing kareura mah dihargaan ngan wayahna we ieu mah urang ngaran ngadamel siasat geus geus. Politik kana ditarima.
0: Ah, hayu urusan jeung jalur politik teh lieur, Bro. Lieur lah. Yakin demi Allah aing mah urusan jeung jalur politik mah lieur.
1: Lamun teu miluan ngandung harti mah teh teu saha teh jeung kaula.
0: Naon make jeung saha teh sia teh aing mah lain cinta ka manehna oge tuh. Ku jeung saha teh sia teh.
1: Ngandung harti teu sajalan jeung aing.
0: Naon da jalan mah loba lain jeung lain di dinya hungkul. Emangna kahirupan maneh sajalan jeung aing teh sayu sagang tuluy kitu. Moal bisa bos. Kabeh jalma boga jalan sewang-sewangan bos. Kabeh jalma boga hasrat jeung kapribadian sewang-sewangan bos. Jangan memaksakan diri pribadi ah ngapa-ngapain kamu ah.
1: Ngomong naon
0: bahasa Indonesia tuh bos teh bahasa Indonesia teh bahasa internasional atuh.
1: Euy, karingana mah asa kurang payuh.

0: sekitar Tarapuna jeung urang jadi moal miluan. Ah moal bos aing mah naon masih ditulis tongkeng moal milu moal miluan.
1: Nepi kaki itu atau pemikiran anak si gelo segera aing mah rek saja ih moal we jeung sajalan jeung aing teh moal diisuk pake tok

0: Sugan steleun di ieu. Cing urang tinggali heula Sugan. Heuh. Sugan we CCTV teh bisa nulungan we itulah. Nu punggung anu bener-bener anu kieu we Sugan mah yeuh. Hmm. Cik rek ditinggali heula we. Lu anjing. Ganggung teuing bro euy.
1: Kade atuh lalangan.
0: Kanda beuleun. Ieu urang Sugan mah yeuh. Ah, wai. Nah, suara bom mati mah euy. Oh, salah berarti salah.
2: Salah channel.
0: Ieu mun teh. Ah, wai.
3: Jangan.
0: Hei, anjing, naha nagudang lu cing euy? Salah euy, salah. Salah beda gelombang jeung anjing. Ah, geus ngewe tulah kieu mah. Kayaan keur kieu keur ginting mah moal merenah ku kana ge we geus meja di bawah we ku aing ieu konsen we kana ieu we ya.

0: naon-naon. Gatotkaca nepi ka wae ajen saing. Gotongan-gotongan di parap di pogo ku para Kurawa. Nepi ka di maca urang tinggal itu.
1: Naon barina oge teh?
0: Tinggal eta gotong-gotongan nepi ka maca urang kitu.
2: Sikat ya sugan mangin ah. Tuman kitu-kitu ting mah. Nepikeun ka wae ajen sasi tu ka kolot eyang teh. Dipikolot eyang teh ku batur mana ku Gatotkaca nepi ka wae ajen pisan ka eyang. Nah asa di sicakul asa di cogado eyang mah.
1: Nah salira bener Gatotkaca.
0: Rumaos salira.
3: Terumaos. Kaula terumaos ngawur-ngawurkeun gotong anu candok ku para Kurawa.

0: Mangga we di setel we mana mangga mangga. Kumaha ka sayanana aya paracos disimpen dina memori. Mangga abdi ningali tikangan.
1: Ayah, Jang. Nah bener gitu ieu teh. Asa ngagebak ya hati aing kikiting mah euy. Aya bahan moal jadi atuh meureun aing teh ieu nya. Tah ieu Kakang. Anu jadi bukti nu akurat teh ieu. Ulah wakan nuduh kanu jauh, ulah wakan nyawang kanu anggak. Mangga we ditinggali heula di dieu.
0: Satiaki tibalan.
1: Dina folder naon ieu nabina?
0: Aya marawi dina tulisan Aswata mah nuju ngibul aya dia.
1: Oh, mohon mohon. Saya.
0: Tah, ieu meureun. Wayahna dulur-dulur sabur paraya batur sakota. Lamun urang ayeuna teu ngawur-ngawurkeun gotongan bakal ditampi ku pihak Subara. Yakin sarua jeung urang teh hasil gawe teu kabawe.
1: Oh, mangga kadangnya ku sareana. Ah, nah eta meureun salah, meureun error HP-na atuh. Oh, boah HP-na Nokia 3315 atuh. Lain Android panen mah zaman Android. Boah mah meunang ngedit eta mah. Da moal mungkin jak cenah teh barina oge. Ah, butut atuh barina oge ah. Naon barina oge? Tadi geuna abi kuring tadi teningali eta teh alat kitu teh. Asa teu manggihan alat kitu teh.
0: Bener ieu teh naon?
1: Sumuhun ieu teh hasil rekaman Manawi. Geuna aya nu kieu mah moal bisa dibobodo Manawi. Tos aya aplikasina, tos e-folder nganu hartos, tos ieu teh tos disimpen dina folder di dieu.
0: Ya ari kitu mah kurang meuni kana wajah ku Subar mah. Urang ayar boa ieu nu ngajadikeun indung rusuh bibit ruji teh. Nanaonan ah. Nanaon bareda oge. Nganu harti sarua jeung rek gagakeun rencana kaula iki dulu. Ngan kumaha ieu kira-kira
1: nya ayeuna mah urang piwarang ka dieu we mayang arum. Urang taroskeun we heula langsung ka jenisna supaya teu aya anu sakirana bakali bohongan. Mangga we langsung taroskeun ka jenis
0: mayang arum dituguan.
1: Hayu mayang arum diantos.

0: mayang arum dina waktos ayeuna parantos aya dipayuneun Kakang Baladewa.
1: Mangga geulis. Grapek pejer beaskeun ulah rek dingding-dingding kelir gedang silok ka grapek basa sarabasa.
0: Rumewe kaula dina waktos ayeuna teh ngarasa bingung teu manggih tungtung. Susah manah nu taya sudana.
1: Milih jajaka, milih lalaki langit, lalanang jagat dasidi kaula mah gaduh sifat teraosan.
0: Anu dina waktos ayeuna kasumpingan Kakang Burisrawa kasumpingan oge sabda panglamar ti Kakang Arjuna.
1: Lamun ayeuna Burisrawa ditampi kumaha Arjuna, lamun ayeuna Arjuna ditampi kumaha Burisrawa.
0: Yakin kaula ieu bisi jadi pancang pake wuka itu bisi nembuhkeun kembang beureum buah puleud hartina pipasae.
1: Ya mangga wengan kaula dina waktos ayeuna moal rek milih Arjuna, moal rek milih Burisrawa lantaran gaduh raos, gaduh rarasaan nyaeta kaula mah teu tiasa nganyirihatehkeun hate batur.
0: Mangga we kaula mah nyanggahkeun sadaya daya.
1: Lajeng di dieu Batara Kresna ngeteng ngajian ieu Subadra ngagunakeun watek aji dana-dana sinanah tumamrah madug yang malaras.

0: usah tadina nyeta poekeun hatena nalika paratos dijian ku Prabu Batara Kresna ngadah-ngadah jadi wincar kayanan. Nya kaula mah dina waktu ayeuna.
1: Lantaran kitu kahoyongna nya mangga wae Aisyah Kresna kaula nampi mah nya kedah ditampi.
0: Ngan kaula teh gaduh paraosan nyaeta pilih teu raos ka Burisrawa pilih teu raos ka Kakang Arjuna. Di dieu kaula bade masihkeun wae manawi kahoyong kaula mangga wae kaula disembarakeun.
1: Nyaeta saratna nyaeta anu kahiji
0: hoyong dipanganakeun pangapit panganten anu sami jeung panganten pranyata Dewa Kamajaya sareng Dewi Ratu.
1: Anu kadua kaula teh hayang dipanganakeun nyaeta Bangsal Kancana.
0: Anu eta Bangsal Kancana teh nyaeta papajangan teh dicandakna ku 100 jelema.
1: Anu katilu kaula teh mikahoyong nyaeta Bedil Karantaka di sawarga anu eta bedil teh tanpa dibeledukeun ku jelema.
0: Tapi eta bedil teh bisa hirup sorangan kalian ngabeleduk nyalirat tanpa tayanu ngabedilkeunana.
1: Anu salajengna kaula ti dina waktos ayeuna teh dina mangsa oleng panganten kaula teh hayang dirias nyaeta ku Dewi Gedeng Patang Lodaya.
0: Dewi Gedeng Patang Lodaya mah atuh mangga wah geus geus seneng.
2: Ah kumaha mah geus geus geus aduh. Neangan kamana Dewi Gedeng Patang Lodaya pada eureun geus sawarga.
3: Geus ge urang-urang nari urang neangan we tu tukang-tukang ieu atuh tukang dukun atuh dukun atuh. Atawa ucing. Ucing bikang na urang dangdanan gitu. Sugan we sarua jeung Dewi Gedeng Patang Lodaya.
0: Anu salajengna kaula dina waktos ayeuna lamun heug mangsana oleng pangantin kaula teh hoyong dipanganakeun kembang 100. Anu eta kembang teh dina anu 100 teh nyaeta seungitna sarupa.
3: Wah, gampang.
0: Gampang. Kembang 100 mah urang meneangan we kembang babadotan kembang hawi kehitutan lamun geus ieu tah karek urang meuli parfum semprot atawa keumkeun kana parfum eta sugan we sangseu.
1: Anu salajengna kaula dina waktos oleng panganten teh nyaeta
0: hoyong dipanganakeun kepet si Badar. Kepet anu teh anu tanpa dikepetkeun ku jelema
2: kepet si Badaru
3: ade tah ade catet kade
2: beres kitu mah kepet si Badaru
0: kaula teh yang dipanganakeun kepet si Badaru anu eta kepet teh teu aya nu ngapetkeunana tapi bisa ngepet sorangan neangan we atuh sapu inyuk talian kana buntut kucing bol ucing na tarasonan sugan we jejeretian panete kepet-kepet sorangan teteh. Kitu meunya
1: anu salajengna nyaeta kaula teh hayang di kaula nyaeta ku monyet bodas dina iping dina laku kasinoman.
2: Waduh monyet bodas
0: anu mana aya monyet bodas teh hayang diibingan nyaeta ku lagu kasinoman.
2: Kumaha yeuh kira-kira na aya monyet bodas awe ayeuna
3: nya aya monyet bodas teh mah teu aya urang buligiran we tukang kenang sina ngaguling lem tah sanggeus ngaguling lem sina ngaguling kapas pas sarua jeung monyet tah jadi ngaranna teh jadi lain monyet bodas tapi dedi bodas teh
2: Ya, beres.
3: Ya, beres we jeung Mang Matulah pokona mah. Eueuh moal anu teu beres jeung Mang Mas segala rupana oge bakal beres. Pokona mah eueuh anu teu beres jeung Mang. Kumaha Mang segala rupana oge?
1: Anu salajengna kaula teh dina mangsa oleng panganten hoyong dipangandakeun kareta binaro.
0: Anu eta kareta teh bisa nangan seukur digusur ku detia kalawin jagni.
2: Waduh, kareta binaro.
0: Kareta binaro.
2: Kumaha kira-kira na kareta binaro?
3: Nya, urusan kareta binaro mah gampang. Kulantaran urang mah cicing di kota kuda, urang nyewa we keretek. Sarua eta ge kareta, ai karinya nama. Ngan urusan binaro na engke kumangke, urang banjur we ku emas atawa ku naon atuh. Ku brom, brom emas.
1: Anu salajengna kaula teh dina mangsa oleng panganten teh.
0: Hayang dipangyandakeun nyaeta kebodan anu eta kebote 100 jeung eta kebote nyaeta cirina sameturna teh nepi ka handap warnana bodas.
2: Noh.
0: Kebodanu.
3: Ah, gampang urusan kebo mah tuh. Gampang urusan munang-muning gitu mah. Urusan muning mah loba, lamun eueuh muning tah urang ngagunakeun mobil, sugan katarima.
2: Hayang kebo.
1: Nu mawe dina mangsa oleng panganten teh kaula hayang dipangnyandakeun kebodanu 100.
0: Anu eta kebote cirina nyaeta sameutuhur ka handap warnana bodas.
2: Gampang ai kitu mah.
3: Gampang we, tenang. Lamun hayang kebodana urang neangan. Munding 100 we, tah geus eta urang balanja pilok sugan masa kodi. Pilok we sama turunan nepi ka handap.
0: Mangga eta mah saha wae nu tiasa nedunan kana syarat-syarat anu nembe ditepikeun ka salira. Bade sok sanajan budak angon ge moal teu burung ditampi ku kaula da kaula mah syarat-syarat hayang kitu.
2: Ya ari kitu mah kaula ge rada lubar ieu tina kaamba kaula teh. Nafsu nu ngaguru-guru ambar anu teu ngawadahan aing ngadege kieu mah yakin kaula ge ngarasa lubar ati, lubar mana kaula neo kaina.
0: Ya mangga we eta mah kinten-kinten saha nu tipayun jeung saha nu tiasa nurunan kana kahoyong kaula. Ngandung harti hayang jadi salaki kaula.
1: Da yakin kaula dina waktos ayeuna bakal nampi sok sanajan budak angon. Bakal nampi budak angon.
0: Lamun eta budak angon teh heung bisa nedungeunan kana kahayang kaula.
2: Yah, beres atuh kitu mah. Hayu atuh kakak ayeuna urang permios.

0: si desa kena goro wong kampung tumaritis.
1: Iya. Iya tadi padumukan daki Semar Badranaya.
0: Anu dina waktos ayeuna Astra Jingga Sapala Putra
1: nuju ngepar-ngepar nyeta nuju abeng di buruanana sejamaksan nyeta ngantos-ngantos wartos anu bakal dumugi kayu Astra Jingga. Ya.
2: Kumaha?
1: Di mana ieu teh deuleuja?
2: Di Bayuning teh.
1: Di Bayuning teh ulahnya. Ya. Hayang lagu Bangbung Hideung deuleu dewek mah deuleuja.
2: Kaul kayaknya.
1: Kaul sok kayaknya. Keset kayaknya.

0: kan kitu
1: beureun siap. Sungut anjing teh disebutna oge najis mugolodoh. Lamun eta sungut anjing antel kana leungeun urang atawa kana awak urang kudu dikumbah 7 kali jeung kutaneuh. Tapi sanajis-najisna sungut anjing aya pikeun ubarna. Eta nu tadi teh ku cai jeung kutuku kutaneuh 7 kali. Tapi sungut sia atawa kalakuan sia nu bisa nganyirehatekeun kana hate aing naon nu jadi antina sia? Heh. Al Islamu mangsalama muslimuna bilisanihi wa yadih. Cing sajalma yeuna manehna ngaku agama Islam atau muslim kudu bisa silih salametkeun ku lisanna jeung ku leungeunna. Ya. Aduh tapi ka parah pisan sia teh ka ieu ngawiwirang teh ka gila-gila sia teh. Heh. Lain ku masalah hampura-hampurana ayeuna heueuh di hampura ku dewek ayeuna najan aya kecap hampura aya kesalahan di jieun-jieun sia teh. Hah? Mulai sekali-kali deh. Awas ya teh kalakuan kitu teh goreng jeung batur teh. Khairunas anfa'uhum linas. Panghade-hadena jalma teh nu aya gunana keur balarea dina jang. Kudu aya manfaatna sateu hirup teh. Da ayeuna hirup ngarugikeun batur mah geus weh mentong hirup atuh keur tinggal nyorang alam panjang weh kaituna mah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nya raga ditinggalkeun nyawa maot pinggaraneunana asal ti Allah balik di ka Allah deuleuh jang. Ya. Ngarasa kaurugan madu kapuragan menyan putih deuleuh jang. Dewek teh dilulungguan di Kulanceuk di Bandung jauh-jauh hadieu. Pangeresa ki dalang Yoga Suara Sunandar Sunaria. Si ganteng kumplit teteh. Nganjomblo wae teteh. Si ganteng kumplit bageur ka dewek teh teteh. ATM pisan jeung dewek teh teh kopanggih teh oleh medet saku teh. Aman we dewek teh bungan teh tu. Alhamdulillah kadinya nama deuleuh jang. Jadi dulur bener-bener dulur dari mada lancek pisan atuh ka dewek teh. Alhamdulillah hirobil alamin jang. Bot ulah kaget ka ulah.

0: kadangu tadi ngan bilih lepat abdi teh kulan. Menawi teh saha ngaturkeun sebuah bakyo seun.
1: Pun. Jeger.
0: Ibar kulan. Ti abdi teh kantun Ustaz Dawala MSC. Oh, si teh MSC si teh mantan supir Ciawi ke Bang Bangunan teh. Juga naik gelar goblok si teh. Juga naik gelar kuliah si teh MSC teh naon juga mah. Mantan supir si teh mani bangga goblok. Aya pikir saeun naon ieu kulat.
1: Geuleuh.
0: Ini tingali. Aduh, apunten ah kau jeung juragan Anom, punten. Manawi teh teh aya Anom. Ngaturkeun sebab baktos.
1: Nuhun wae ditampi wae. Kumaha cageur
0: wae? Hibar ya. Aya naon ieu teh?
1: Aula deuleuh. Dina waktu ayeuna adik kaula si Jenet.
0: Si Jenet?
1: Si Jenet dina waktu ayeuna rek dikawinkeun.
0: Uduh. Uduh. Bari ditikahkeun,
1: dikawinkeun.
0: Kasaha teh ditikahkeun teh?
1: Nyeta dikawinkeun teh ka Dewi Mayang Arum. Anu dina waktu ayeuna ieu Mayang Arum teh nyeta disayembarakeun ngaliwatan syarat-syarat anu dipikah hayang ku Dewi Mayang Arum.
0: Geuning, nah jiga eta geu ngenok atuh meureun oge au kitu.
1: Ya dina waktu ayeuna teh kaula boga pamaksudan hayang pakaulan kaula teh.
0: Naon wae kitu syarat-syaratna teh?
1: Geta loba syarat-syarat nanti 10 rupa
0: dianta wisna
1: pangapit panganten anu sarua jeung pangantena.
0: Pangapit panganten anu sarua jeung pangantena. Terus
1: anu kadua hayang dipangmawakeun bangsal kancana anu digotong ku jalma 100 urang papajalan.
0: Bangsal kancana.
1: Bangsal kancana.
0: Terus
1: anu katilu hayang dipangmawakeun tukang rias Dewi Gedeng Patang Lodaya.
0: Uluh. Nah, teteh. Salajengna
1: yare-are di pokona mah aya 10 pamenta. Nepikeun ka hayang paribasana bedil karantaka. Hayang kepet Sibadaru. Kepet anu teu dikepetkeun ku jelema tapi bisa ngepet sorangan.
0: Kepet Sibadaru.
1: Oge hayang dikaulan ku monyet bodas nyaeta dina lagu Ibing Kasinoan.
0: Ai monyet mah tos aya gitu. Ngan bodasna teh karek beungeut ngahungkul. Nah rada nyentuk jang kana hate ieu mah. Bisa nis ka bapa, ka saha, ka monyet. Bisa kan teh ka aing sia teh. Hih, ngerasa urang teh dinyeuma. Hayang diibingan ku monyet bodas dina lagu Kasinoman.
1: Eta.
0: Terus
1: hayang dipangmawakeun munding atawa kebodanu anu sukuna bodas ti sametur ka handap.
0: Silaing apal deuleuh jang.
1: Ah teu naon mah jeung apal sagala. Tuluy hayang dipangmawakeun kareta binarom anu eta kareta binarom teh nyeta di sereda teh nyeta ku Detia Kalawin Cagli.
0: Oh eta mah teh. Eta mah terang atuh di oge.
1: Pohona aing teh hayang nyaho kira-kira na kudu kasaha ya aing mah teh. Bong bolong. Kudu kasaha aing tumaya. Da sidik aing teh hayang ngajadikeun Dewi Mayang Arum jadi adi kaula. Sangka si Jenet teh sorangan wae.
0: Nya aing kitu mah. Tak kira aku mah ada ya, tidak milari ke mana Abi mana terang.
2: Abi siap pingin. Dan oge, aku mengaku wainya ho itu.
0: Siate,
2: cabok si aku aing.
0: Mana yang matinya ho siate?
1: Cik kira-kira nak kasar.
3: Nak kasar awak.
1: Sedang gentaya dia nu di pikul ti lintang tiwa. Kedah ka mana bilarian ieu sarat-sarati Dewi Mayang Arum sangkan sapumulit binuruna sapada jati rekana.
0: Sugan silain apa leuleujang? Ah naon pasaulah kitu tamat abdi mah. Apalah ti mana atuh nu keur itu? Abdi mah teterang kulan karena urusan karena itu mah abdi mah teterang. Butek abdi mah.
2: Sugan atuh pingin atuh.
0: Oh, dah apa leuleujang aing kudu ngaku naon kerja apa sih teh?
2: Gitu dah. Aita apa teh? Aita apa teh sok api-api padahal mah apal teh asli mah.
1: Dawala sugan apal maneh.
2: Terang kulan. Uluh, eta si Dawala goblok. Kade Dawala, ulah ka aing Dawala. Moal aing moal tadi babetkeun namun aing salah sia, goblok.
0: Tenang we, tuh tenang atuh bari naon ge na, jeung nu kasieuna. Punten deh ah pak, kapengkeran ah. Sok siang kumasia we ah, jang ah. Nah, berena oge aing mah.
1: Maneh apal Dawala. Di mana eta ayeuna syarat-syarat anu 10 teh anu dipikahayang ku Dewi Mayang Arum?
0: Uninga. Jang, ulah lalawara sia teh jang. Ulah lalawara deuleu jang. Nah, sia teh muni wawanianan sia teh. Tong boroning nu jelema sia teh sato dibuntang banting ku eta mun. Kada bisi salah sia teh jang ah.
1: Bener apal?
0: Leres kulan.
1: Di saha ayana?
0: Hoyong terang agan.
1: Di saha kira-kira ayana?
0: Tah di jalmi ieu. Naon sia teh jang maksudna? Nah barina oge. Ulah sok disumput salindung ari boga pangabisa teh. Kaluarkeun pangabisa teh. Erek petot, erek bengok sok kaluarkeun pangabisa teh ulah rek disumput salindung. Pan aing mah teh nyao ah. Nah, barina oge sok api-api teuing. Sedengkeun ieu teh nu keur minta tulung teh ieu teh ti Pandawa-Pandawa kene ieu teh. Dunungan urang anu hayang oleng panganten ieu teh. Belaan atuh nu ulah nepi ka ti belaan. Eureuh teh nyao deuleujang ah. Api barina oge atuh.
1: Bener Dawala Semar apal.
0: Teterang nun abdi.
1: Lamun teu mun api-api teu nyaho sia nganu harti hayang dicontoh hening ku upacaraka.
0: Tuh sia geraja. Alah aing kira ku kudu. Kudu paeh ayeuna mah jang deuleu. Si teh.
2: Nya paeh ge teu nanaon atuh da mere duit tara ayeuna mah. Unggal jang sangkeun calana di kamar mandi dikore-kore ge tara aya
1: apa maneh smart
0: uninga sur
1: nah tuh kayak titita tadi atuh ngarasa harareuse di mana eta ayana
0: ari kareta Binaroma ayana teh di Marcapada.
1: Di dunya,
0: di dunya.
1: Naon deui nu aya di dunya?
0: Nya teu aya sanes. Nya eta kebodadu anu 101. Anu cirina teh nya eta sametuur ka handap buluna warna bodas. Eta sami aya di Marcapada.
1: Aya di dunya. Lamun kitu carana kaulah yang pakaulah. Hayang mang mawakeun kareta Binarok anu di bawah ku Detia Kalawincang.
0: Nya mangga eta mah.
1: Ainu bangsa Lakancana kaya kareng bangsa Lakancana kepet si Banaru eta di bala ayeuna. Gamelan Silokananta sareskan.
0: Gamelan Silokananta kepet si Banaru bangsa Lakancana eta ayeuna di sawarga.
1: Di sawarga ayeuna,
0: di sawarga.
1: Ngan ai di sawarga mah puguh anu hayang mancak ka sawarga ge teh kudu puguh saha-sahana teu bisa sangeunahna mancak ka sawarga.
2: Nah eta teh hayang we pangijing dulur we nya.
0: Naon sia teh jang mesti teu nyambung sia pangijing dulur kumaha sia teh? Wis sok tahu pisan sih teh hirup teh.
2: Iya tuh minimal lah sok tahu atau daripada nyawa pisan metu.
1: Jadi ayeuna di sawarga anu sawarehna.
0: Ya, aya di sawarga anu salasasama.
1: Ngan anu di dunya
0: kareta binaro munggul.
1: Kareta binaro. Jeung laut,
0: jeung muning.
1: Disebutna kabodanu teh. Lamun kitu carana kaulah hayang pakaulan hayang mangbawakeun kareta binaro anu di geret nyaeta kudu tiah kalawincang direk dibawa ku kaulah.
0: Ngan di ditu nyaeta diwaringin pitu cirina teh nyaeta etang kalacaringin tujuh ngajajang. Di dinya cicingna kareta binaro teh.
1: Kira-kira nabah kali pikir.
0: Ya duh kai perkawis dipasikin yang henti nambah dah pasti deh tiah kalau wincangnya oke tenyalira tete.
1: Lamun kitu carana kaula erek bawa eta kareta binaro rek dikaula ke kaula ke Arjuna rek dibawa pikir pak kaulan kaula hayang yubadana karena kahayang Dewi Mang Arum.
0: Ya mah gak eta mah.
1: Ukitulah kaula perbios tidak waktu ayah kaula senyang. Ya dah eta kareta binaro.

satu belah wala dia belah cakap kurang priata jeng hati-hati sabab lila waktu ayana bakal karat tangan kurang-kurang padawa saja maksat siya keretek nyadah keretek bila sikap penang tamsir gara bila cakras sabar ribu kurang priata kalian hati-hati kumpul mentas supaya kumpul kabeh-kabeh dulu-dulu

0: mendingi ciprik itu kau siraru saja juga je. Ina wei tu bos, mana sombong gitu eh, mana oke? Mana dulu dulu, ayah di belakang. Jalukan silakan silakan dulu, oke bos.
1: Dulur selembur baraya batur sakota. Come here. Kesindang. Kadia. Ia botap-botap. Anu dina waktos ayana merbayaksa nampi pancen tidatiah kalawincak nepikin ngamankin kereta binaro.
0: Anu dina waktos ayana nyetah prabuta. Sejak kumpul kalayan di hiji patempatan anu nyingkur sisi gunung urnirahangan dika wayahna dulur-dulur batur selembur baraya batur sakota. Urang dina waktu ayeuna nampi pancen dulu. Dina tiap kalawincang ni anu tugasnya teh nyaeta ngamankeun kareta binaro. Sabab dina waktu ayeuna rek aya nu datang ka dieu kacegah si awak-awak ka waringin pitu. Kumaha carana sangkan kareta binaro teu kabawa? Nya ayeuna mah urang tumpes we hiji-hiji nyawana sugan. Diberesan we sugan mah dipetik patina di ala nyawana di ala nyawana dicabut umurna ku jalan di candasan. Sajabat ti kitu pan merenana pamajikan urang ge butuh sandang butuh pangan sugan merenehanna teh ka ditu marawa duit. Lir pedra. Para putra para denawan menuju ngumpulung-ngumpulung di hiji patempatan.
1: Ngadak-ngadak suratan katinggalan nyetar Raden Bima Astra.

0: Ambes.
1: Eh, daun. Ula Bima. Bima. Bima. Maksud dari daun saya datang ke dia, ha? Jauh-jauh kawar ingin pintu ayah daun, ayah maksud yang tujuan daun. Ula, ini waktu ini buka apa maksudnya? Daun maksud yang tujuannya?
0: Kade, kade, intel ya. Buah-buah ya. Mata-mata saya kade.
1: Boga kahayang kaulan ekpa kaulan kalau jadi adi. Pandawa nukatilu si jenet atau Arjuna dina waktu ayah narek jatuh kerami beber layar terik jangkar perahu nyebrang lautan sangat rumah tangga. Bukitunda kaulah dina waktu ayah nanti iya mayang arum tekulantaran lomba panglamar tiri tujeng tidia anu akhir dari saya marakin nyeta kudu nyukupan atau kudu bisa nedunan karakah yang Dewi Mayang Arum. Dewi Mayang Arum kesaha goblok. Dewi Mayang Arum teh eta calon keur adi kaula nyaeta Arjuna. Hay kitu. Nya syaratna teh nyaeta anu kahiji nyaeta hayang anu keur diundang ku kaula nyaeta hayang kareta binarum anu di seret nyaeta ku Detya Kalawincang. Moal dibikin. Ayeuna pisan ku kaula dicegah moal dibikin. Lawa sabab. Sabab kareta binarong teh nyaeta hiji kareta nu bener-bener dijaga jeung dirawat ku Detya Kalawincang. Ayeuna kaula keur boga maksud nyaeta hayang pakaulan ka di kaula. Hayang pakaulan mang mawakeun kareta binarong di sieur ku Detya Kalawincang nih. Moal dibikin goblok. Bener boleh bikin, lamun teri bikin. Anu harti yang kau begalan pati yang kau lak.
0: Mau dibikin, ah cukup dibikin, cukup dibikin, cukup dibikin.
1: Ayo saya kuai jengai madinulang kasya, kau begalan pati lak.
0: Bener jatih?
1: Oh!
0: Ayo tuh kuai.

0: Oko begalan pati sareng asra tinggalan dawala ngadu jajaten bikin nyanda kereta binarong itu jaring carita.
1: Atuh teka catur lami di jalan.
0: Yidet ya kalawin cagni parantos ngabebaskan kalayan bebas tugasnya tengarawat kereta binarong.
1: Anu dina waktos ayeuna ieu kereta binarong kalayan tiasa kacanak ku Arya Bima.
0: Apa wae na kereta binarong aing jadi pakaulan ka si Cileuk bakal direuh-reuh ku aing. Bot abdi ulah ayeuna urang ngilit ka tegal si awat-awat bot.
2: Hehehe, bangga kulan ah. Kantun katekal si awat-awat menawinya kulan.
3: Alhamdulillah. Gak?
0: Hasil ulah.
3: Hasil alhamdulillah.
0: Ayeuna urang ngidit katekal si awat-awat.
3: Lah?
0: Katekal si awat-awat.
3: Bade naon?
0: Lain bade naon, bade naon. Pantani sedek. Kudu nyokot munding kebon danung. Anu cirina nyeta aya tangkal sadagori di dia. Lamun eta tangkal sadagori di eneuk-eneuk bakal kaluar nu ngukutna dikasebut dadung dawu.
3: Atuh kumaha atuh?
0: Lain kumaha-kumaha kana tinggal ini kana tangkal sadagori. Urang jug-jug ka itu tangkal sadagori ka dadung dawu.
2: Mereh nepi ka lemot kitu sateh. Pikiran teh otak teh 5 watt pisan sateh. Pan ieu teh edisi juragan ageung teh pan sia tere kaul ieu teh. Tah ayeuna kulantaran anu di sawarga mah disalametkeun ku bapa. Ya. Terus? Ayeuna mah urang mah bagian tugas di Marcapada nyeta nyokot kereta binarom jeung kebodanu di Tegal Syawadawat teh. Ayeuna teh. Terus? Tah cirina teh nyaeta etang ka sadagori, lamun eta tang ka sadagori dieundeuk-eundeuk ku maneh bakal kaluar nu ngukutna kasebutna si dadung dawu. Kartos. Kartos sae tadi. Kieu da aing mamacan budak Puad mah. Paud meureun Puad aing mah hayangna oge lah. Nah, sia teh Paud di mana sia teh? Jadi ieu teh bade ngabujeung ka Tegal Syawat-awat bade nyandak munding kebodan anu cirina nyaeta aya tang ka sadagori.
0: Wayahna maneh cing priata kalian hati-hati kalau nuturkan maneh di kasunggalan.

Saragori teh. Ah, tengah Saragori kitu. Cecenet eta mah meureun. Saragori sia teh. Heeh, tegal sawat-awat mas tanggal Saragori ngan aya hiji unggul sia teh. Boa atuh meureun eta. Sugan, sugan nya urang gendeg-gendeg.

0: Senia naon sia teh goblok itu puguh dengek kieu
1: sia teh. Rombongan dayak. Heeh.
0: Da meureun di dieu mah meureun ka Senia na kitu atuh meureun a. Has. Tinggal tarimakeun euy atuh. Heeh. Has. Hmm. Campurasun.
2: Rampes.
0: Leres ieu dadung dawuh.
2: Naon leres? Hah? Si pikahartian aing atuh goblok ngomong teh sia teh.
0: Sumuhun.
2: Naon sumuhun? Aing mah teu ngarti sumuhun.
0: Sumuhun ieu teh dadung dawuh.
2: Lain sumuhun aing mah teu ngarti sumuhun goblok. Si pikahartian aing aing cerita teh sia goblok. Aing ngomong teh sia. Urang ajar sia.
0: Make bahasa manehna grasok, make bahasa manehna. Panaing mah teu kasar da wala atuh. Aing mah jama lemes atuh. Ayo we, tiba-tiba lagi jaman te, ngomong teh lemes we, teu bisa kasar urang mah. Ngomong kasewe, teu bisa pisan. Hmm. Sumuhun ieu teh dadung dawuh leres.
2: Naon sumuhun? Naon leres? Aing teu ngarti di sumuhun yang teu nyaho jadi lemes. Hah?
0: Kieu we tuh. Da wala sok pagian maneh. Hmm? Nepi ka nyerah ka kitu-kitu we ge tuh. Si pegek ya, pada mana mah panjang irungna pasti panjang akalna. Bisa we siapa ya?
3: Aing dawala, aing dawala anak Semar Badranaya.
2: Saha Semar?
3: Bapak aing.
2: Pak Duli teh, aing mah teu wawu jeung Semar.
3: Si goblok. Aing datang ka dieu nyaeta rek nyokot munding anu 100 ka sebutek kebo. Dan
2: naon sih maksudnya?
3: Aing rek nanya ke si anu ngaran dadung dawuk.
2: Oh, memang aing goblok. Moal dipungkir dadung dawuk moal dua moal tilu aing hiji-hiji dadung dawuk.
3: Heuh ku kituna aing aya naon ku kituna sih teh?
2: Hah? Aing teh nyaho basa ku kituna.
3: Oh, aing datang ka dieu teh rek nyokot kebo danu.
2: Nu saha eta kebo? Hah? Kungsi siang ngukul selila sakian daun. Kungsi siang maraban. Kabok-kabok aing. Dimandian-dimandian ku aing. Diparaban-diparaban ku aing. Dikencarkan-dikencarkan ku aing. Ku aing.
0: Nah, oh, jelok ku aing wae tama.
3: Sitre. Aing menang pancen tiba pa aing.
2: Sahasya.
3: Semar Badranaya.
2: Semar. Lamun heueuh mah Semar aya nanita kemane. Oh, Semar nasina bawa ka dia mau tiri kepret ku aing sia.
0: Waduh, sia teh dawala, lah dawala. Lah, nah sia teh
4: buluh deuleu. Si dawala nepi ka japa pangki tulang layeuseun.
3: Naon sia teh ka dia aing nepi ka aing?
2: Kurang ajar sih ya. Maka jeng ngaku-ngaku kahayang ya si nyokot kebo maraban hante segala hante sih ya. Aing kalaka ayo weh sih ya. Kurang ajar sih ya.
4: Katingali ku Semar Badranaya anu parantos mulih di sawarga.
0: Ningali pala putra na ngajap papang lang layu sentaya tanagi kayanan.
4: Oh.
0: Moal jauh di hareuyan ku si goblok mah. Da kitu geuning kahirupan atengan hareuy we jeung hareuy sia teh.
4: Hiji. Hiji hirup. Hiji nu hirup, hiji kahirupan gumulung jadi hiji.
0: Da. Naon? Ari sia hirup da wala.
3: Pae.
0: Biraku pae ngomong sia teh. Pan ieu masuk mana? Biraku pae video call goblok. Aria cageur. Jarua aing ge, naon hirup aing mah? Lalu satu aing kitu mah.
3: Alah, bapak. Aduh, nah bapak teh ka urang teh kalaka teh modaran mah satu podaran asup bareng oge. Naon bapak-bapak? Alah, bapak. Bapak teh teh lamun sakirara geus teu suka dituturkeun ku abdi mah sok we paehan. Make jeung bapak teh make jeung ngaku-ngaku geura kadadung dawuh geura sok. Eta munding teh nu dewek, nu dewek cenah bejana teh.
0: Sia, pinguin sia. Koplok teh sia. Kitu-kitu ting menyebabkeun aing we teh. Lamun kitu carana mani keneh gantung aing mah. Lain ku diwiwirang jeung cape jeung naon datang-datang sia teh dicarekan ka dadung dawuh.
3: Kada siapa diheureuyan atuh da.
0: Lain ku masalah diheureuyan teuing da ceuk bahasa lagi geus teu ngarti atuh dibere lemes selemes hati. Aing ngajawab ngajawab kasar geura bayangkeun ku bapa. Ke jeung aing urusan rara. Di mana tempat sadagurina?
4: Coba padahal manehanna nu ngabejaan jadi pake teu apa.
3: Oh, di belah mana siri kesi warpan non tepan tah palirinya cihan woi sok neng-neng jang silai
0: dengan bapak mereka kudu tanggung jawab
3: aing tanggung jawab siap

0: dahsyat.
1: Dahsyat. Tah nu ngarek semar tah. Cetrok kayaknya. Lumayan yang menesan ento di sakola. Cetrok kayaknya semar tah. Cager silainya.
0: Naon sia teh SKS teh kaing nyebut cager nyebut naon sia teh? Sok kana sok dekat pisan sia kaing.
2: Si goblok sia.
0: Aing deuleuy semar. Rek semar, rek semil kumaha sia aing teh urusan goblok. Rek naon sia kadieu? Rek jogot muning. Muning nu saha sia? Akuanan pisan sia bari noge. Ngukut henteu sia mangaritkeun henteu maraban henteu ngamandian henteu ngencarkeun henteu. Make jeung hayang ngaku-ngaku sia eta muning. Pan aing fungsi nitipkeun. Nitipkeun ka saha? Ka maneh? Teu rumah sia ka titipan ieu mah hak aing wajib diurus ku aing. Sabab hasil lagi keur aing-aing keur naon make jeung urusan.
2: Si goblok.
0: Iyo aing semar.
2: Lamun kitu carana. Anu harti hayang oko begalan pati jeung aing.
0: Sok.
2: Aduh, aing ke carana mah. Aduh, bapa semar.
0: Ayah,
2: bapa semar. Oh, semar.
0: Ampun, ampun. Ya, cek aing oge sia teh. Naon sia teh make jeung kituana teu pirang. Mikeun munding 100 siki sia teh nepi ka jadi bahan bukur catur kembang carita balareas ya. Nepi ka jadi bikeun sia eutik-eutik acan sia nepi ka. Mertahan teh ka gila-gila sia.
2: Pan ka pungkur bapa Semar kan geus nyarios ka abdi. Bisi aya nu ngaku-ngaku Semar ka hade bisi ngek nyokot munding ka de. Kudu awas permana tinggal, awas paningalina, awas permana tinggal.
0: Oya kamu bodoh jenjok ka Semar yang tinggal pan baheula bapanya sauran kitu.
1: Deudeuh deuleuyah. Poho teu dewek teh. Heueuh kieu deuleuyah. Dewek teh kapi utus dileui teh kulantaran dewek teh tugas meureun. Nya dewek teh ayeuna teh boga juraan pangaulaan anu dina waktu ayeuna rek dikawinkeun. Nya eta ka Dewi Mayang Arum. Ai syarat ti Dewi Mayang Arumna teh kieu. Hayang dipangmawakeun kebodanu anu lobana 100 anu cirina nyaeta ti sametu ur ka handap warna sukuna bodas. Ya Allah deui ayeuna teh ku dewek di bejaan teh maksud datang ka ieu teh rek nyokot muning dewek teh.
0: Nuhun Bapa Semar, atur nuhun ku ayeuna Bapa Semar abdi tiasa hirup. Ku ayeuna Bapa Semar abdi tiasa ngangon. Apal di ilmu ngangon, apal di ilmu ngurus muni, aturun bapak Semar.
1: Nuhun sarua meureun dewek oge kasilaing, geus mangnguruskeun munding dewek. Ngan ayeuna meureun ku dewek rek dipenta meureun munding teh,
0: mangga bapak Semar. Ngan ieu meureun cara nyalukan munding teh kedah ngagunakeun pecut.
1: Ngagunakeun pecut,
0: ku pecut. Lamun sakali dikeprekkeun bakal datang, lamun dua kali dikeprekkeun eta munding bakal leupang.
1: Mana pecut teh kareu kejang?
0: Mangga Pak, ieu pecutna.
1: Deuleuyah, sedih deuleuyah. Kieu-kieu teuing mah deuleuy. Jadi lamun sakali dikepretkeun eta datang, lamun sak dua kali kepretkeun munding bakal leumpang.
0: Bakal leumpang, Pak.
1: Heung. Ayeuna geus tugas. Geus bebas tugas anjeun ngurus munding kaula. Geus bebas tugas anjeun ngurus munding dewek, ayeuna kare tinggal balik kana wujud aslina sampean. Buruhna tina pangorbanan maneh kulantaran tina kaperih maneh ieu ngajadikeun perah. Ngan dewek rek komat-komat ka maneh perah ieu kudu mati sangkan hirup silaing henteu motah deuyang. Tuh ieu hasil tina pangorbanan maneh teh bakal dijadikeun satria kasep lempreng. Atuh ieu Semar Badrana yakunyam-kunyam lambaina rap sidakep sina kutunggal mati ni babahanan catur rieu. Catur arane ngopa driangan-angan sir budi cipta lan rasa. Ngagentos ieu warung gadadung dawu. Jadi satria anu kasep ngelempreng kone sahingga ieu wujud dadung dawu leungitan pelebilang tampak rana dan ia satria ngelempreng.

0: sapanajatina kana anjuragan anom bakal laksana kauntun ti pungkat tabang beas laksana ka pinurian ka Dewi Mayang Arum Deuyang. Ieu kebodohan nu geus aya di tengah-tengah urang anteurkeun ka itu ka Arjuna ukeun Arjuna sina jatuh rami isuk sapa temu.
1: Alhamdulillah Pak. Nah, itu kebutnya bingkang atau jalur?
0: Jalur kabeh gila ya. Urang anterkeun ka itu ya. Tungtun ku silai.
1: Ayo ah, buah.

0: surat nikah yang
1: gereja
0: orang antir gereja juragan maka di kantun mah ujah cunuh karena waktu ninggang karena mangsa juragan Arjuna bakal jatuh krami kulantaran 10 syarat perantos di samadana nya daya sanes kurang teh kantun menekung kanu maha agung mujabrata kanu kawasa ujah bakal kaul isukan teh meureun dina ibing ka sinoman monyet bodas ya tereh menjung.

0: cả bạn.
1: Alhamdulillah kanca mitra, rengsek di titenan, gening, leres, ayo di sungsruma atanapi anu kasang serma, anu tebih oge di jug-jug, nu anggang oge di teang, demi si buah hati kang Atep.
2: Gitu, saya pisannya,
1: mohon saya pisan.
2: Di dalang Irwana Putu Romo. Gembol atau tapi gembol itunya Sunandar.
1: Sunandar. Atuh panginten sareng sena urang ngagorolongkeun lagu sareng carios, rengse urang nepangan kanca mitra, hayu geura amit mundur amit mungkur urang kedah leleson margi enjing urang kedah tatan-tatan midamel deui mancen tugas.
2: Hatur nuhun kanggo ka para paniten sadayana anu tetep manco ngalangkungan perempat RRI Jakarta. Pokona mah dina tiap acara siaran wayang golek tong hilap
1: manco ti tabu 8 dui ka tabu 12 kalayan disauran ku urang teh anjeunna ge emut ka urang.
2: Dan manjangkeun silaturahminya.
1: Amin.
2: Kanggo ka para paniten sadayana. Walagri lemah cai.
1: Waluya Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Permisi.

Pendengar, dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Minggu 21 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Senin 22 Juni 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: destinasi serta pesona budaya Jakarta hanya di Prompat RRI
1: 92,8 Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, ketemu lagi di Kabar Jakarta edisi hari Senin tanggal 22 Juni 2026 ya. Dan hari ini Bang Arif bakal nemenin Abang Po sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita awali perjumpaan kita dengan kajian hikmah pagi ya Bang Po. Bersama dengan Ustadz Turkhaid Mungtulur LCME, kita akan mengangkat tema larangan berbuat zalim. Abang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928 ya. Dan nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, Abang Po juga bisa ikuti obrolan komunitas pagi hari ini bersama dengan Bang Haris Priadibah ya, Bang Haris Priadibah, pimpinan direktur artistik, penulis teks dramatik atau naskah drama dan juga penafsir atau pemain dan juga aktor dari kelompok teater kami. Wah, panjang banget ini ya jabatannya ya. Dari teater kami akan ngobrol sama kita pagi hari ini mengenai konsistensi yang tak tergoyahkan dalam panggung teater Indonesia. Ya, selengkapnya di jam 9.15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya dirangkai dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Abang Po tentunya di sepanjang pagi hari ini. Membuka perjumpaan kita ada lagu dari Opik dengan Wahai Pemilik Jiwa, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 21 sampai dengan 26 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.
2: Lihat aku detik ini yang berharap rindu, meski keluh lidah ungkapkan segala rasaku. Meski tak pernah layak diri mengharapkanmu, aku mendamba cahayamu. Lihat aku hari ini dalam harap cinta, dan aku tak bisa berpaling.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkatalah orang-orang yang tidak menanti-nanti pertemuannya dengan kami, mengapakah tidak diturunkan kepada kita malaikat, atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sesungguhnya mereka memandang besar tentang diri mereka, dan mereka benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezoliman. Pada hari mereka melihat malaikat di hari itu, tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa, dan mereka berkata, "Hijran mahjura." Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya. Dan ingatlah hari ketika langit pecah belah mengeluarkan kabut putih dan diturunkan malaikat bergelombang-gelombang. Kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan yang Maha Pemurah. Dan adalah hari itu satu hari yang penuh kesukaran bagi orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, kita berjumpa lagi di kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustadz Rukhain Muldola LCME, kita akan mengangkat tema larangan berbuat zalim. Abang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Assalamualaikum Ustadz Rukhain.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Pak Ustadz?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat insyaallah.
2: Alhamdulillah. Hari ini tema kita adalah larangan berbuat zalim ya Pak Ustadz.
3: Ya.
2: Ya, kalau kita bicara perbuatan zalim ini kan tentu akan berkaitan dengan sesuatu yang negatif, sesuatu yang buruk begitu Pak Ustadz. Tapi ya, definisi zalim sendiri dalam pandangan Islam itu seperti apa sih Pak Ustadz? Apakah terbatas pada aktivitas atau sikap atau perbuatan yang misalnya melanggar hukum, melanggar norma sosial, atau seperti apa Pak Ustadz? Bahkan mungkin hal-hal yang kita lakukan sehari-hari gitu, barangkali yang biasa kita lakukan sehari-hari tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, itu juga sebenarnya adalah salah satu bentuk perbuatan zalim. Nah, sebenarnya zalim kalau dalam pandangan Islam itu seperti apa Pak Ustadz? Silahkan Ustadz Rukhain.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Suara Budaya, Bambok yang dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abang-abang yang dimuliakan Allah, di antara sifat Allah yang paling agung adalah al-adlu. Artinya yang maha adil. Sebaliknya sifat yang paling dibenci Allah adalah kezaliman, adzalmu. Bahkan tidak ada satu dosa pun yang begitu sering diperingatkan dalam Al-Quran selain dosa syirik, menyekutukan Allah, dan kezaliman. Mengapa? Karena kezaliman bisa menghancurkan agama, bisa menghancurkan keluarga, bisa menghancurkan masyarakat, bahkan negara. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat ihsan. Ayat ini merupakan ayat yang paling lengkap dalam menjelaskan seluruh akhlak dalam Islam. Allah memerintahkan seluruh bentuk keadilan dan melarang seluruh bentuk kezaliman. Allah sendiri menjelaskan dalam hadis qudsi, Ya ibadi inni haramtu dhulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhlamu. Hai hambaku, sungguhnya saya mengharamkan kezaliman untuk diri saya dan saya jadikan di antara kamu sesuatu yang mulia. Jangan kalian saling menzalimi. Artinya Allah sendiri tidak akan melakukan kezaliman karena Allah menjanjikan kepada hamba tidak akan menzalimi untuk dirinya sendiri. Artinya semua janji Allah akan dipenuhi. Barang siapa yang berbuat baik, maka Allah menepati janjinya untuk memberikan balasan yang setimpal. Begitu juga dengan manusia. Mestinya ketika kebaikan itu yang harus ditegakkan, keadilan itu yang harus ditegakkan, di antara manusia tidak boleh saling menzalimi. Ini yang kemudian menjadi penjelas peringatan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Maha Kuasa, Allah mampu melakukan apa saja, tapi Allah mengatakan aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Yang artinya bahwa Allah tidak akan mengurangi pahala bagi siapa saja yang berbuat kebaikan. Allah bahkan menyiksa tanpa sebab, yang kemudian ini menjadi bagian dari yang Allah cegah dan sebagainya. Artinya Allah sendiri akan membalas sesuai dengan janji Allah. Itulah artinya Allah tidak berlaku zalim kepada hambanya. Apa yang dilakukan Allah? Apa itu zalim? Adzulmu huwa mujawazatul had. Kezaliman adalah melampaui batas. Sebuah dosa berasal dari satu akar, yaitu menempatkan suatu tidak pada tempatnya. Artinya kalau zalim itu melampaui batas, sesuatu hal yang mestinya bukan yang semestinya kita kerjakan. Misalnya, kalau harta bukan haknya diambil, itu artinya melampaui batas. Jabatan dipakai memperkaya diri, itu artinya melampaui batas. Ilmu dipakai untuk menipu, itu melampaui batas. Dan lain sebagainya. Artinya, suatu hal yang ditempatkan bukan pada tempatnya, dan itu artinya melampaui batas, itu disebut dengan zalim. Nah, abang-abang ini melakukan Allah, oleh karenanya zalim itu ada di setiap tingkatan, ada di setiap kondisi dan waktu. Misalnya zalim dalam kaitannya dengan Allah adalah kita menyekutukan Allah. Kita berbuat munafik, kita riya, kita meninggalkan ibadah. Kemudian hal-hal yang terkait dengan diri seseorang manusia kepada Allah, ketika manusia tidak melakukan perintahnya, maka itu artinya dia berbuat zalim untuk dirinya sendiri dan hubungannya dengan Allah. Nah, yang kedua, zalim pada diri sendiri tadi yang kita sebutkan bahwa setiap perbuatan kesalahan, maksiat adalah kezaliman kepada diri sendiri. Mengapa? Karena dosanya kembali kepada dirinya. Wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun. Mereka tidak menzalimi kami, tapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Karena tadi seorang yang meninggalkan ibadah, berbuat keburukan, melanggar perintah Allah dan sebagainya, itu artinya dia melakukan kezaliman pada diri sendiri. Yang ketiga, zalim kepada manusia. Ini yang paling banyak terjadi. Rasulullah bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim adalah orang yang kaum muslim selamat dari lisan dan tangannya. Artinya, muslim itu adalah orang-orang yang justru karena muslim yang lain, dia selamat dan dia aman dan dia merasa tidak ada yang mengganggu. Artinya, di antara manusia itu mestinya tidak saling membuat kerusakan, tidak saling berbuat bahaya terhadap orang lain. Nah, oleh karena itu kadang orang yang didzalimi itu sangat tertekan, sangat sangat, ketika dia berdoa pun dia akan dikabul oleh Allah karena dia terdesak, terdalimi, yang tentu dia sakit, kemudian menyebabkan apapun yang dilakukan akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dilakukan Allah. Jadi artinya bahwa ketika orang, ya, orang yang berbuat zalim tentu dilarang oleh Allah dengan larangan yang sangat keras, bahkan disamakan dengan menyekutukan Allah. Dan sebaliknya, orang yang dizalimi itu berhak, ya, berhak menuntut apa yang dia merasa dirugikan oleh orang lain. Karena itulah kemudian yang harus dijaga dari antar manusia ada lima hal dalam prinsip agama, yaitu menjaga agamanya yang disebut dengan hifdzuddin, menjaga jiwa hifdzun nafs, menjaga akal hifdzul aql, menjaga keturunan hifdzun nasl, menjaga harta hifdzul mal. Kelima dasar pokok inilah yang tidak boleh saling mengganggu. Orang tidak boleh mengganggu dalam konteks agama. Agama harus dijunjung tinggi, agama harus dijalankan. Hifdzun nafs, menjaga jiwa, tidak boleh sama manusia saling membunuh, mencederai dan sebagainya. Karena itulah yang menjadi hak dari setiap manusia. Yang ketiga, menjaga akal, hifdzul akal. Tidak boleh akal dirusak oleh sesuatu yang kemudian menjadi bahaya. Itulah kenapa hal-hal yang merusak akal apapun itu bentuknya, entah itu makanan yang masuk, minuman yang masuk, karena itu hak dari akal itu harus dipelihara. Maka kezaliman dalam konteks ini yang kemudian tidak boleh. Termasuk adalah menjaga keturunan. Tidak boleh orang merusak keturunan, kemudian apalagi kemudian melenyapkan keturunan itu, karena itu menjadi hak dari sebuah kezaliman. Kemudian yang terakhir adalah hifdzul mal, harta. Harta menjadi bagian terpenting dari kehidupan manusia. Oleh karenanya, perbuatan zalim yang menyebabkan hak seseorang dirampas atau dilanggar itu dilarang dalam agama. Maka zalim adalah setiap pelanggaran terhadap hak seseorang, baik dilakukan oleh individu, dilakukan oleh kelompok maupun penguasa yang menuntut pemulihan hak sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, perbuatan zalim itu sangat dilarang oleh agama. Apapun dimulakan Allah, jadi hal-hal yang terkait dengan zalim kepada Allah saja harus dijaga. Jangan sampai kemudian dirinya sendiri zalim karena mestinya dia bersyukur kepada Allah, dia justru merusak dirinya karena tidak melakukan perintah Allah. Yang kedua, yang paling banyak tentu adalah kezaliman kepada orang lain. Karena setiap manusia, dia harus punya perlindungan kepada dirinya dan kepada orang lain. Tidak boleh dengan orang lain saling merusak, saling membenci, apalagi kemudian saling menyelamatkan nyawa seorang. Contoh saja yang terjadi di antara manusia, terkait dengan hifdzul mal tadi, kita tidak boleh mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Kita tidak boleh mencuri harta orang lain. Itu artinya melakukan kezaliman kepada orang lain. Nah, hal-hal yang seperti ini termasuk bagian kezaliman yang manusia harus hindari. Apapun dimulakan Allah. Apalagi terkait dengan kehormatan seseorang. Islam menjaga nama baik seseorang. Nabi bersabda, inna dimakum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram. Sungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian adalah suci. Oleh karenanya, kita dilarang menghibah orang lain, memfitnah orang lain, mencaci orang lain, dan lain sebagainya. Karena itu merupakan hak dari seseorang. Apapun yang melakukan Allah, termasuk Nabi bersabda, "A'dul ajr ajrahu qabla yajifa 'uruquhu." Bahkan ketika ada seorang yang bekerja kepada orang lain, dia harus memberikan upah sebelum keringatnya kering, karena itu menjadi bagian dari kewajiban dia. Ketika dia tidak melakukan seperti itu, dia termasuk melakukan kezaliman. Dalam kaidah fikih disebutkan ad-dararu yusal, kemudaratan wajib dihilangkan, artinya setiap bentuk kezaliman harus dihentikan dan dibolehkan. La dharara wa la dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Kaidah ini menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa, pelindungan lingkungan, hak konsumen hingga hubungan bertangga. Nah, membolehkan Allah, oleh karenanya kita sebagai seorang yang hidup di antara kehidupan tidak lepas dari kehidupan orang lain, maka harus meninggalkan hal-hal yang justru merusak orang lain, karena itu perbuatan zalim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Artinya kita mencari harta dari rezeki dengan cara-cara yang tidak benar. Ya. Ayat ini menjadi dasar hukum larangan kita menipu, larangan kita menyuap, larangan kita memanipulasi dan sebagainya. Artinya ini menjadi bagian contoh dari perbuatan zalim dalam lingkungan kita. Oleh karena itu Allah berfirman, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Ayat ini merupakan perintah yang mencakup seluruh bentuk keadilan terhadap Allah, diri sendiri dan sama manusia. Nah, secara garis besar bahwa zalim itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya atau melampaui batas. Dengan kata lain, tindakan merugikan, menganiaya atau berlaku tidak adil kepada diri sendiri maupun orang lain.

0: tetap diri sendiri. Lalu kemudian bagaimana soal utang piutang? Kadang kalau misalnya kita minjemin uang ke orang, yang ditagih lebih galak daripada yang minjemin uangnya, Pak Ustadz. Apakah itu juga salah satu bentuk kezaliman, Pak Ustadz? Nah, ada dua pertanyaan ini. Menyimpan dendam, apakah itu bentuk kezaliman terhadap diri sendiri? Yang kemudian yang kedua adalah soal utang piutang, Pak Ustadz. Bagaimana itu, Pak Ustadz?
1: Ya, Abang Mbok yang dimuliakan Allah. Jadi pada prinsipnya setiap persoalan manusia dengan orang lain itu harus diselesaikan. Karena setiap orang punya haknya dan yang harus dipenuhi oleh orang lain. Nah, tentu kalau dalam konteks menyimpan dendam, itu bisa jadi menjadi perbuatan yang mengarah kepada kezaliman. Apabila dendam tersebut membuat seorang melampaui batas. Padahal dalam agama yang kita harus lakukan sebetulnya memaafkan, kecuali pada kondisi tertentu dia harus haknya harus dipenuhi. Kalau kemudian seorang tidak melakukan atau tidak mau maafkan, dia tentu menjadi manusia yang tidak baik. Enggan maafkan padahal mampu, membalas dengan cara yang tidak adil, atau terus memelihara kebencian hingga menimbulkan mudarat. Artinya jangan sampailah kebencian itu seorang tidak berlaku adil. Oleh karenanya, ya bisa saja. Tapi perlu dibedakan antara rasa sakit hati yang muncul secara alami dengan dendam yang dipelihara dan diwujudkan dalam perilaku zalim. Islam mengakui adanya rasa sakit hati. Ketika dizalimi, seorang boleh rasa sedih, boleh marah atau terluka. Itulah kenapa sebabnya ketika orang dizalimi, dia boleh menuntut haknya terhadap kezaliman itu. Baik porsinya kecil maupun besar. Nah, ketika dizalimi, seorang boleh merasa sedih. Itulah kemudian Allah berfirman, لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi. Boleh dalam artian secara hak-haknya. Tapi yang paling baik adalah al-ihsan. Artinya lebih baik memaafkan kalau seandainya masih dimungkinkan. Tapi semua hak yang telah dizalimi, dia boleh mengambil haknya. Misalnya kalau dizalimi dalam urusan bisnis, dia boleh komplain dan segala macam. Kalau kezaliman itu menimpa pada soal keadilan, dia boleh menyampaikan haknya kepada orang yang berwenang. Itu artinya membolehkan. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa orang yang dizalimi memiliki hak untuk mengadukan kezaliman yang dialaminya. Nah, dendam yang dipelihara bertentangan dengan akhlakul Islam. Allah memuji orang-orang yang mampu menahan amarah dan memaafkan. Walkazimina al-khayd wal-afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Menahan amarah bukan berarti membiarkan kezaliman, tapi mengendalikan diri agar tidak membalas secara melampaui batas. Punya hak, tapi jangan sampai kemudian dia justru melakukan kezaliman karena posisi kita terzalimi. Nah, dendam bisa berubah menjadi kezaliman apabila seorang berkata misalnya, saya akan membuat hidupnya sengsara, saya tidak akan pernah memaafkan sampai dia hancur, saya akan membalas lebih berat daripada yang dilakukan. Maka dendam tersebut telah mendorong kepada kezaliman. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil lebih dekat kepada takwa. Nah, ini menjelaskan bahwa kebencian tidak boleh menjadi alasan meninggalkan keadilan. Jadi, sesungguhnya orang yang terzalimi itu dalam kondisi yang baik. Tapi kalau sudah dia ingin membalas, menjadi dialah yang berbuat zalim. Begitu.
0: Baik, itu dia. Mudah-mudahan terjawab ya Bang Gilang ya atas pertanyaannya tadi. Ya, kalau bicara mengenai zalim ini Pak Ustadz, ada satu perbuatan yang dianggap kezaliman yang paling besar, yaitu syirik ya Pak Ustadz. Nah, ini ya. Bagaimana syirik itu bisa menjadi sebuah bentuk kezaliman yang paling besar Pak Ustadz?

0: Ya, abang mbak yang dimuliakan Allah, Allah menciptakan makhluk di dunia ini sudah ada tujuannya. Kalau manusia diciptakan oleh Allah, tujuannya untuk menyembah. Artinya, oh manusia, ada perintah untuk taat kepada Allah. Semua yang Allah perintahkan, manusia lakukan. Yang semua Allah larang, manusia tinggalkan. Nah, artinya dengan cara manusia taat, maka dia berbuat baik. Tapi sebaliknya jika manusia tidak taat, itu artinya dia telah telah berbuat kerugian bagi dirinya. Itu artinya zalim. Contoh misalnya, kalau Allah memberikan rezeki pada manusia, Allah memberikan anugerah, kenikmatan pada manusia, tapi kita tidak manfaatkan, itu artinya kita zalim dengan dirinya sendiri. Artinya kita tidak manfaatkan sesuatu yang diberikan, justru malah menyia-nyiakan. Itu artinya mendzalimi diri sendiri. Nah, kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, tapi kita tidak melakukannya. Itu artinya zalim dengan dirinya sendiri. Porsi itu tidak dimanfaatkan oleh seseorang. Nah, justru kezaliman itu sama dengan menyekutukan Allah, karena sama-sama merusak baik dirinya maupun orang lain. Inna syirka la zulmun adzim. Sungguh kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Allah saja itu menyatakan bahwa saya tidak akan melakukan kezaliman, karena Allah menjanjikan kepada manusia, barang siapa yang berbuat baik, Allah akan balas. Siapa yang melakukan ibadah, Allah akan balas. Tidak ada yang kemudian satu pun yang terlupakan, terlewatkan, bahwa kebaikan itu harus Allah balas. Ketika Allah tidak membalasnya, maka artinya Allah berlaku zalim. Karena Allah Maha Adil. Nah, begitu juga dengan manusia. Manusia semestinya melakukan kebaikan, berlaku adil. Jangan melakukan melampaui batas, jangan merusak orang lain, jangan mengambil barang orang lain. Artinya, kita tidak boleh melakukan kezaliman. Nah, esensi dari kezaliman adalah kerusakan. Esensi dari kezaliman adalah sesuatu yang kemudian merusak tatanan, maka dia disamakan dengan perbuatan yang syirik sampai setingkat itu, yaitu menyekutukan Allah. Begitu.
1: Ya baik, kalau kita bicara zalim nih Pak Ustadz, ada juga kan hubungan antar manusia ya, atau hablum minannas, yang katanya nih Pak Ustadz, saya pernah dengar sebuah perbuatan zalim tidak akan diampuni oleh Allah sebelum orang yang kita zalimi memaafkan perbuatan kita Pak Ustadz. Apa benar demikian? Bahkan kalau misalnya nauzubillah min zalik, kita pernah zalim sama orang, terus kemudian orang tersebut meninggal sebelum dia mengucapkan kata apa, sebelum dia memberikan maaf kepada kita Pak Ustadz, maka dosa itu juga yang akan kita bawa sampai mati nanti, karena perbuatan jahat kita, perbuatan zalim kita ke orang lain belum termaafkan begitu Pak Ustadz. Atau bahkan mungkin kita belum sempat meminta maaf atas perbuatan yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Itu bagaimana Pak Ustadz?
0: Ya, abang Bo yang dimulakan, sebetulnya di antara manusia dengan manusia yang lain itu ada hak dan kewajiban. Ketika ada masih menyangkut soal hak dan kewajibannya, maka dia harus diselesaikan dulu sebelum dia menghadap Allah. Contoh kecil, hutang misalnya. Yeah. Hutang itu akan mengganggu seseorang ketika pada saat kita menghadap Allah. Kalau masih ada hak Adam, hak antar manusia, maka dia harus selesaikan dulu. Kalau dia tidak selesai, maka dia tergolong masuk ke dalam kezaliman yang harus dia selesaikan. Artinya, dalam ajaran Islam, bahwa kezaliman terhadap sesama manusia tidak akan selesai hanya dengan taubat kepada Allah, tetapi juga harus diselesaikan dengan orang yang dizalimi. Nah, artinya dia selesaikan dulu masalahnya dengan manusia, baru kemudian dengan Allah. Itulah kenapa Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik apabila seorang mati dalam keadaan belum bertobat darinya, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. syirik saja itu tidak akan diampuni sebelum dia bertobat. Nah, ketika berbicara terkait dengan hak sesama manusia, yang Rasulullah pernah bersabda, "Man kanat lahu madlimatun li akhihi min ardi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an yakuna dinan wala dirham." Barang siapa memiliki kezaliman terhadap saudaranya, baik mengenai kehormatan maupun harta, hendaklah ia meminta kerelaannya hari ini sebelum datang hari ketika tidak lagi ada dirham dan dinar. Artinya bahwa manusia harus dikembalikan, harus dikembalikan atau dimintakan kerelaannya. Jangan sampai ini yang kemudian mengganggu pada saat Allah memberikan balasan. Nah, inilah yang kemudian harus kita pahami, bahwa sesuatu hak di antara manusia itu harus diselesaikan sebelum kita mengalami atau menghadap Allah, yang itu menjadi penghalang dari pembalasan Allah nanti di akhirat. Begitu.
1: Baik. Dari kajian kita pagi hari ini, Pak Ustadz, apa kesimpulan yang dapat kita ambil yang menjadi pedoman kita ke depan? Barangkali, Pak Ustadz, ini menjadi pengingat kita, kita pernah berbuat zalim kepada orang lain, tapi kita nggak bisa lagi nih menghubungi atau berkontak dengan orang tersebut, apa yang bisa kita lakukan? Atau mungkin ketika kita pernah menjadi korban kezaliman seseorang, supaya kita mengikhlaskan, kita memaafkan orang tersebut tanpa perlu harus bertatap muka atau tanpa menunggu permohonan maaf dari orang tersebut, apa yang bisa kita lakukan, Pak Ustadz, supaya kita ikhlas hidup kita dan kita bisa menjadi insan yang lebih baik ke depannya, Pak Ustadz? Apa pesan dari Pak Ustadz? Silahkan.
0: Ya, Bang Boy dimulakan Allah. Pertama, kesimpulan dari kajian pada pagi hari ini adalah kezaliman adalah salah satu dosa terbesar yang sangat dibenci oleh Allah. Kezaliman tidak hanya berupa mengambil harta atau menyakiti fisik orang, tapi juga mencakup setiap bentuk pelanggaran terhadap hak Allah, hak sesama manusia maupun hak diri sendiri. Yang kedua, kezaliman ada zalim terhadap Allah, yaitu syirik dan meninggalkan kewajiban-kewajiban kepadanya. Zalim terhadap manusia seperti mengambil hak orang lain, memfitnah, menggunjing, menipu, mengkhianati dan sebagainya. Zalim terhadap diri sendiri yaitu melakukan maksiat dan dosa yang merusak kehidupan dunia dan akhirat. Nah, ketika dosa yang berkaitan dengan hak manusia merupakan perkara yang sangat berat, taubat kepada Allah harus disertai dengan mengambilkan hak. Nah, kesimpulannya artinya pada saat kita melakukan kezaliman, tentu kita harus merubah diri. Pertama bertobat, yang kedua harus mengembalikan yang kita ambil dari orang lain. Sebaliknya, jika kita yang didolimi, maka kita harus boleh menuntut hak sebagai orang yang terdolimi atau memaafkan jika kita memang mampu memaafkan. Bagaimana jika kemudian orang yang mendolimi kita sudah meninggal, maka kita boleh maafkan atas apa yang pernah didolimi. Atau sebaliknya, kita yang mendolimi orang yang sudah meninggal, maka ketika berbentuk harta, maka kita harus mengembalikan kepada keluarga yang dia tinggalkan. Atau jika tidak ada keluarga yang ditinggalkan, maka kita mensedekahkan harta atas nama orang yang kemudian kita sudah mendolimi. Itulah cara-cara secara antar manusia yang kemudian sudah selesaikan sebelum kita bertobat kepada Allah, yang intinya kita minta ampunan kepada Allah SWT sebagai bagian dari penyelesaian masalah zalim gitu.
1: Baik, terima kasih Ustaz Rukain untuk waktunya pagi hari ini. Insyaallah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu Pak Ustaz.
0: Amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi. Syekh Abdurrahman Al-Misri. Daerah Tanah Abang tidak banyak berubah dari waktu ke waktu. Fungsi dan perannya tetap sama hingga saat ini, yaitu sebagai pusat ekonomi dan perdagangan. Menjadi pusat ekonomi, waktu itu membuat Tanah Abang dipenuhi oleh berbagai ragam etnis. Ada Arab, Cina, India, begitu juga dengan berbagai macam suku di Indonesia, semuanya berkumpul di Tanah Abang. Cerita bermula ketika Syekh Abdurrahman Al-Misri, seorang bangsawan asal Minangkabau, datang ke Tanah Abang pada abad 18 Masehi. Kedatangannya ke daerah Tanah Abang dimaksudkan untuk sekedar melongok pusat perdagangan di Batavia yang ke Sohor hingga ke Minang itu. Disebutkan, perjalanan Syekh Abdurrahman Al-Misri yang semula adalah pelesiran biasa berubah menjadi perjalanan bemisi dakwah. Dari pengamatannya sekilas atas aktivitas orang-orang Minang di pasar Tanah Abang, Syekh Abdurrahman Al-Misri menyimpulkan bahwa para pedagang dari kampungnya saat itu jauh dari agama. Karena kesibukan dagangnya, seringkali lupa menunaikan sholat dan tidak pernah tersentuh dakwah. Letak masjid yang cukup jauh dari pasar membuat mereka enggan datang ke masjid. Sejak saat itu, sang Syekh langsung berinisiatif mendirikan masjid yang cukup mudah dijangkau dari lokasi pasar dan pemukiman masyarakat pedagang di Tanah Abang. Dengan dibantu oleh berbagai pihak, berdirilah kemudian di tahun 1770 Masjid Jami Al-Islam yang karena perkembangan wilayah, kini berada di Jalan KS Tubun 61, Pertamburan, Jakarta Pusat. Masjid dengan kubah terbungkus aluminium ini memiliki bentuk bulat beralaskan atap model loteng mini berventilasi. Ada makam di bagian kiblatnya, persis menghadap ke sebuah lapangan kecil dan jalan KS Tubun. Makam itu antara lain di sebelah kanan bercungkup batu adalah makam para pendiri masjid. Sedang di sisi kiri makam Tengku Raja Sabaruddin dan keluarganya.
1: Orang-orang Arab Baduy berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman, tetapi katakanlah, kami telah tunduk kepada Islam. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amal perbuatanmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Surat Al-Hujurat ayat 14 dan 15.

Abang Po, dalam rangka menyambut dan memeriahkan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, Pamjaya melakukan kolaborasi bersama TPPKK Jakarta, Daya Wanita Pamjaya, dan Komunitas Kebaya Jakarta dengan menghadirkan program khitanan masal gratis bagi 2.000 anak di Jakarta. Direktur Utama Pamjaya Arief Nasrudin menyatakan, program itu adalah bentuk komitmen perusahaan dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di momen peringatan hari ulang tahun ke-499 DKI Jakarta. Program ini akan dilaksanakan di 6 titik lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu, sehingga diharapkan semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara bergerak cepat mengakselerasi program Satu Rekening Satu Pelajar untuk memperluas akses layanan keuangan dan menanamkan budaya menabung sejak dini. Langkah ini ditegaskan Wakil Wali Kota Kendari Sudirman dalam rapat koordinasi yang diinisiasi Dinas Pendidikan bersama bagian perekonomian Kota Kendari dengan menghadirkan seluruh kepala sekolah jenjang SD, SMP, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Sanawiyah se-Kota Kendari. Sudirman menekankan, kepemilikan rekening bagi pelajar bukan sekadar masalah administrasi perbankan, tetapi menjadi sarana untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di kalangan generasi muda daerah. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 7.

0: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po ketemu lagi barengan sama Bang Arif di Kabar Jakarta edisi hari Senin 22 Juni 2026, edisi spesial ulang tahun Jakarta yang ke-499 tahun. Masya Allah, luar biasa. Gimana kabarnya Bang Po hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya, ditemenin lagi barengan sama Bang Arif di Kabar Jakarta sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dalam rangka ulang tahun Jakarta, ayo mau kasih pantun nih buat kota Jakarta. Ah, Abang Po yang mau kasih pantun juga boleh banget. Langsung aja kirim pantunnya ke WhatsApp 0812-1124928. Langsung aja deh, pantun yang pertama nih. Mancing ikan di banjir kanal timur, dapetnya malah sepatu tua. Semoga warga Jakarta semakin makmur, bebas Mancing ikan di banjir kanal timur, dapatnya malah sepatu tua. Semoga warga Jakarta semakin makmur, bebas macet dan banjir untuk semua. Waduh, mantap banget dah. Iya. Atau lagi nih, ayo kasih pantun. Pergi ke Kemang beli duku, pulangnya mampir ke Senopati. Selamat ulang tahun Jakarta kotaku, selalu punya cerita yang melekat di hati. Hihi. Selamat pagi buat Abang Po semuanya yang udah dengerin Kabar Jakarta dari jam 5 pagi tadi ya. Di momentum hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta hari ini 22 Juni 2026, Abang Po, tema resmi ulang tahun Jakarta tahun ini adalah bergerak menuju era baru Jakarta. Nah, ngomongin soal era baru buat Abang Po mungkin juga ada harapan, doa gitu ya. Ada keinginan yang Abang Po pengen bisa terwujud untuk Kota Jakarta. Boleh juga disampaikan di WhatsApp 0812-1124928 ya. Ya mau kasih pantun buat ulang tahun Jakarta juga ayo tunggu. Nomornya sama, WhatsApp 0812-1124928.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit dah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Nah, ini mah gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan

0: Ayo langsung buka line teleponnya 021-350-4510 0812-1124-928. Abang Pok dalam rangka ulang tahun Jakarta. Ngomongin soal ulang tahun, ada yang ngerasa mungkin Jakarta tetap di hati, Jakarta tetap dicintain. Dan apa sih yang bikin Jakarta tuh selalu punya tempat di hati warganya, walaupun ya kemacetan, kesibukan warganya itu kayak nggak pernah ada habisnya. Yang dibilang katanya Jakarta tuh kota yang nggak pernah tidur. Ya 24 jam selalu ada aja aktivitas warganya Bang Po ya. Dari pagi sampai pagi lagi. Nah, apa sih yang paling bikin Jakarta selalu punya tempat di hati warganya walaupun kemacetan dan kesibukan tuh nggak pernah ada habisnya gitu ya. Langsung aja telepon 021-350-4510 0812-1124-928. Kalau mau kasih pantun juga boleh, ayo tungguin pantunnya di WhatsApp 0812-1124-928. Selamat pagi, kabar Jakarta.
1: Selamat pagi, kabar Jakarta.
0: Gimana
1: Jakarta
0: kabarnya Bang Indar?
1: Sehat-sehat Bang Arif.
0: Bang Indar, ucapin selamat ulang tahun dulu dong buat Jakarta.
1: Oh iya, selamat berulang tahun buat kota Jakarta kita tercinta ya. Ulang tahunnya ke berapa?
0: 499.
1: 469. Wah, lumayan udah tua ini ya.
0: Nah, iya. Tahun depan udah 5 abad nih.
1: Nah, iya. Hamba umur 5 abad itu.
0: Bang Indar, sebagai warga perantauan dari Bengkulu, datang ke Pulau Jawa, tinggal di Serpong sekarang ini. Pernah juga kan ya tinggal di Jakarta kalau nggak salah ya dulu ya?
1: Oh iya, pernah Bang. Dulu kan saya pernah tinggal di daerah Lebak Bulus. Jadi kan kebetulan waktu itu kan kita sekolah di daerah dekat di Pertanian Raya itu Bang.
0: Iya. Nah, apa ini pesannya Abang, atau mungkin juga kesannya deh, kesannya Abang sebagai warga yang pernah tinggal di Jakarta?
1: Pertama sih saya bangga ya, karena ya pernah tinggal di Jakarta gitu kan. Dulu kan saya tuh udah gak pernah bermimpi tuh Bang Arif mau ke Jakarta gitu. Nah akhirnya kan karena memang udah takdir kali ya. Jadi nyari-nyari sekolah di sana dulu kan gak ada. Ya memang udah takdir kita harus ke Jakarta gitu ya. Nah jadi menurut saya pesannya ya buat kota Jakarta, mudah-mudahan kedepannya lebih menjadi, katanya mau jadi kota global gitu ya. Kemudian lebih maju, bisa jadi rumah buat seluruh rakyat Jakarta dan sekitarnya. Jadi bisa jadi tempat yang nyaman, aman gitu.
0: Oke, Jakarta jadi tempat yang aman dan nyaman buat siapapun.
1: Nah, gitu ya. Iya betul Bang Arif. Jadi bukan untuk penduduk Jakarta saja, nanti kita misalnya siapa tahu kan kita udah dapat rumah di kota Jakarta kan kita nggak tahu ya.
0: Amin, insya Allah mudah-mudahan.
1: Nah, itu mudah-mudahan kita bisa dapat apa rumah di kota Jakarta, semuanya bisa merasakan euforia, kenyamanan dan keamanan di kota Jakarta gitu Bang Arif. Gitu sih mungkin ya. Kedua, masalah kemacetan ya, gitu nggak bisa di ini ya, maksudnya sudah jadi inilah hiruk pikuknya Jakarta gitu ya. Karena memang udah dari dulu macetnya mungkin susah terkendali gitu ya kan. Karena memang mobil makin banyak, jalannya nggak bertambah gitu. Gitu Bang Arif sih.
0: Oke, jadi kalau Bang Indah sendiri sebagai sekarang berarti KTP-nya kalau sekarang ini ya Banten ya, Tangsel ya.
1: Ya, kalau saya KTP-nya Tangsel. Kebetulan memang pas pindah ke sini itu memang udah di Tangsel KTP sebenarnya.
0: Oke, baik. Nah, kalau Bang Indar sendiri berarti berharapnya itu. Buat buat Bang Indar nih, mohon maaf sebagai warga masyarakat berkebutuhan khusus lah ya, bisa dibilang disabilitas. Gimana harapannya buat kota Jakarta, mungkin dari segi sarana atau prasarananya seperti apa, Bang?
1: Kalau menurut saya sih sarana untuk Jakarta itu sudah buat kita disabilitas itu udah bagus sih. Mm-hmm. Pelayanannya udah ya nggak ada lah di kota-kota yang lain gitu ya. Mm-hmm. Jarang lah gitu ya. Mau kemana-mana enak, aman gitu. Mm-hmm. Jadi kita itu benar-benar saya rasain sendiri sih Bang Arif ya. Mm-hmm. Itu benar-benar dilayani dengan baik gitu. Mm-hmm. Kita mau naik apapun, enak lah pokoknya mau kemana-mana kalau di Jakarta mah.
0: Oke,
1: jadi buat teman-teman disabilitas itu nggak ada masalah atau apa gitu menurut saya sih.
0: Mm-mm. Jadi buat buat apa fasilitas transportasi publik sudah cukup memadai lah buat
1: sudah udah nyaman banget kalau menurut saya di Jakarta gitu
0: ya.
1: Itu.
0: Iya. Okay. Baik kalau gitu. Bang. Bang Indar punya ini nggak sih, punya pantun nggak sih buat Jakarta? Nyiapin pantun.
1: Waduh, kebetulan kita nggak bisa mantun nih Bang Arif.
0: Biasanya orang Sumatera tuh jago mantun tahu.
1: Ya, saya nggak bisa mantun.
0: Iya, udah deh kalau gitu.
1: Itulah dari dulu saya kalau mantun itu susah benar itu.
0: Oke, oke. Okay. Terima kasih ya Bang Indar, sehat selalu ya Bang.
1: Oke, okay, Bang Arif. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Indar di Serpong kita geser lagi nih ke mana ya sekarang ya, kita angkat telepon lagi deh. Selamat pagi, kabar Jakarta?
2: Pagi Bang, boleh ikutan nggak?
0: Bang Wardi, Bang Wardi boleh ikutan tapi syaratnya satu. Kasih pantun dulu.
2: Oh udah saya siapin.
0: Ahi mantap. Langsung aja. Ayo.
2: Membeli gaun ke Pondok Pelita.
0: Cakep.
2: Beli kue bolu bermacam warna. Mm-mm. Selamat ulang tahun buat kota Jakarta.
0: Iya. Yeah.
2: Semoga selalu dicintai warganya.
0: Azik, luar biasa. Bang Wardi. Kalau Bang Wardi kan belum pernah nih ke Jakarta ya.
2: Belum pernah.
0: Kalau Bang Wardi pertama kali ke Jakarta misalnya. Suatu saat nih, pertama kali ke Jakarta ya Bang?
2: Pertama kali.
0: Apa hal yang pengen Abang lakuin begitu pertama kali menginjakan kaki ke Jakarta Bang?
2: Saya kepengen ke Monas dan Ancol.
0: Pengen ke Monas sama Ancol, oke. Ngapain?
2: Ya, kata orang kan Ancol itu apa ya? Tempat yang istimewa, terus rame.
0: Oh gitu.
2: Terus banyak wahananya, katanya kok wisata banyak deh katanya, saya dengar-dengar di
0: banyak
2: radio
0: wisatanya.
2: Sih. Banyak wahananya yang mm-hmm. yang mana ya, pokoknya yang wah lah pokoknya istimewa.
0: Yang wah.
2: Wah.
0: Gitu. Jadi hal pertama yang Abang pengen lakukan adalah ke tempat wisata, pengen ke Monas, pengen ke Ancol, ya kan?
2: Ancol.
0: Di Ancol, emang di Ancol pengen ngapain di Ancol Bang?
2: Ya katanya sih saya pun pengen main air juga.
0: Main air di pantai. Oh gitu.
2: Pantai.
0: Asik.
2: Memang hati orang.
0: Nggak takut bawa air
2: ke Jakarta ya, tapi pengen juga ke Jakarta.
0: Oh iya. Tapi makanya emang nggak takut

0: Ada air mancur menari di Monas sama di Taman Mini. Di Taman Mini juga ada air mancur menari.
1: Di Pontianakan belum ada tumpang seperti itu.
0: Ada tuh di Monas, di mana namanya, Taman Mini itu ada air mancur menari. Kalau pengen kalau pengen ngelihat Bapak Gendut menari, ada di Prom 4 pagi-pagi.
1: Oh, itu Bang Arif tadi.
0: Iya. Iyalah, siapa lagi?
1: Siapa lagi? Bisa aja.
0: Aduh. Tapi Bang, makanan apa yang Abang pengen cobain kalau di Jakarta, Bang?
1: Makanan.
0: Jangan bilang kerak telur. Jangan bilang kerak telur.
1: Bukan. Oh,
0: bukan. Apa?
1: Bubur AC sama apa ya? Bubur AC.
0: Bubur AC
1: sama ada yang di Prom 4 tuh, bubur apa ya? Satunya ya saya lupa.
0: Bubur AC sama apa ya?
1: Yang basah, yang kering itu. Saya lupa kata.
0: Basah tapi kering apa sih? Iya, bubur AC.
1: Ada satu. Yang basahnya, ada yang keringnya.
0: Nasi ya, ulam. Nasi ulam. Ah,
1: iya, nasi ulam.
0: Oh iya, nasi ulam basah sama nasi ulam kering.
1: Iya itu. Benar. Oh, bubur AC sama nasi ulam.
0: Bubur AC sama nasi ulam. Iya, jadi itu
1: yang pengen dicobain.
0: Dicobain ya.
1: Semoga aja tercapai.
0: Mantap, amin insyaallah. Itu dia. Wah, Bang Wardi pokoknya pengen nyobain makan nasi ulam ame nasi nasi sama bubur AC. Sip dah kalau gitu. Ada pantun lagi enggak? Satu lagi deh buat kota Jakarta, Bang Wardi.
1: Ada sih.
0: Apa dong?
1: Pantunnya begini, Bang.
0: Coba.
1: Ke rumah si Habib membeli combro.
0: Ah, cakep.
1: Habis itu apa ya?
0: Apa coba?
1: Membeli toko roti. Doa saya buat Abang Empok. Doa saya buat Abang Empok semua. Semoga Kota Jakarta selalu di hati.
0: Ayo, ya. Cakep. Aman. Terima kasih, aduh, Bang Wardi. Sehat selalu ya, Bang.
1: Iya, Bang. Makasih, Bang, ya.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Po ya, Bang Wardi sama Bang Indar yang udah ngirim ucapan selamat ulang tahun buat Jakarta dan juga udah ngasih pantun buat kota Jakarta. Abang Po, ayo mau tanya sama Abang Po nih ya, kalau ngomongin soal kota Jakarta ya dengan berbagai macam ceritanya, apa sih yang paling bikin Abang Po nih selalu punya apa ya, Jakarta tuh selalu punya tempat di hati warganya kalau menurut Abang Po, walaupun macet dan kesibukannya kayak gak pernah ada habisnya, kayak kota yang gak pernah tidur gitu. Macet iya, banjir iya, tapi kayaknya tetap aja di hati warganya. Apa yang paling bikin Jakarta selalu punya tempat di hati warganya kalau menurut Abang Po? Kasih tahu juga, kasih pantun juga dong Abang Po ya. Boleh kalau mau kasih pantun atau ngirim ucapan selamat ulang tahun buat kota Jakarta ya. Di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 021-350-4510.

0: Eh Din, Jakarta emang unik ya?
1: Iya Jo, di mari nih segala macam ada. Dari berbagai suku, budaya, sampai bahasa.
0: Betawi sebagai tuan rumahnya juga masih kental. Tapi semuanya bisa hidup bareng.
1: Betul tuh Jo, makanya Jakarta disebut kota majemuk. Soalnya biar kate rame-rame, tapi kita tetap hidup rukun.
0: Iya Din, di satu tempat bisa ketemu orang dari mana-mana, tapi tetap bisa kerjasama dan saling mengisi.
1: Betul tuh Jo, biar kate kita beda-beda, tapi tetap satu tujuan buat maju bareng-bareng. Bener kagak?
0: Bener Din, jalanan padat, aktivitas sibuk, tapi itu nunjukin semangat warganya tinggi.
1: Setuju gue Jo, makanya Jakarta tuh bukan cuman kota, tapi tempat banyak cerita dan juga harapan orang yang pada hidup di sini.
0: Eh iya, hari ini kan ulang tahun Jakarta. Semoga makin maju dan nyaman ya.
1: Selamat ulang tahun Kota Jakarta. Semoga makin kuat dalam keberagaman.
2: Eh Bang, mau kemana udah rapi?
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana,
3: no,
2: Bang?
3: No, ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, masih barengan Abang Arif di momen spesial ulang tahun Jakarta yang ke-499 tahun Abang Empo. Kalau menurut Abang Empo, apa yang paling bikin Jakarta selalu punya tempat di hati warganya? Biar kate macet, ame banjir, dan juga segala kesibukannya tuh kayak gak pernah ada habisnya Abang Empo ya. Ditunggu ceritanya di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 021-350-4510. Bang Aris, selamat pagi Bang Aris. Mang Tono juga selamat pagi. Senin awal bekerja kembali. Apa tuh? Bak tak laun. Ah. Susah banget dah. Banyak tiponya nih kita jadi kader. Pokoknya gitu dah. Senin awal bekerja kembali bak tak laun tuh kan. Di kantor tempat baru Gedung Talavera Simatupang Cilandak. Mantap. Selamat bekerja kembali Mang Tono. Iya, Mang Tono udah mulai kerja lagi katanya. Sehat selalu semoga semuanya ya, amin insyaallah. Kita ke Bang Haris deh sebagai orang Jakarta nih. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Haris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Haris.
1: Selamat pagi, ulang tahun, selamat ulang tahun juga buat Bang Haris nih sebagai warga Jakarta.
2: Seperti main, tapi selamat ulang tahun juga ya untuk warga Jakarta nih. Yang ke-499 Bang ya.
1: Iya betul. Bang Aris, gimana rasanya jadi warga Jakarta, Bang Aris?
2: Ya, alhamdulillah sih, Bang. Biasa-biasa aja, enak-enak aja lah.
1: Biasa aja apa enak aja nih?
2: Enak-enak aja,
1: Bang. Enak-enak aja. Enjoy aja, asik. Enjoy. Apa sih yang bikin enjoy, Bang?
2: Ya, pertama ya, kalau untuk mudah, fasilitas segala macamnya mudah banget, Bang, kalau okay. Jakarta gitu, Bang.
1: Segala macam fasilitas gampang. Oke, okay. Fasilitas yeah, kesehatan banyak, puskesmas ada.
2: Iya, gitu. Terus ke Jakarta Bang.
1: Fasilitas pendidikan juga lengkap semuanya.
2: Benar. Iya.
1: Terus beasiswa juga di pendidikan macam-macam, ada KIP, KJP, KJMU, macam-macam deh itu ya.
2: Iya, benar.
1: Buat kesehatan juga ada lagi kalau bantuan sosial yang buat warga Jakarta tuh apa Bang namanya Bang?
2: PKH.
1: PKH, ada. Oh iya benar. Abang termasuk penerima yang mana Bang kalau Abang?
2: Ya PKH itu
1: PKH. Bang. PKH. Oh, PKH tuh per 3 bulan atau apa sih, atau gimana sih kalau PKH itu Bang?
2: Per 6 bulan sekali Bang.
1: Per 6 bulan. Kayak
2: kemarin kan yang pas gitu. Beras 2 karung sama minyak.
1: Iya, beras 2 karung yang sekarungnya itu 10 kilo kalau enggak salah ya.
2: 10 kilo semua Bang, iya.
1: Oh, iya kan, sekarungnya 10 kilo dapat 2 karung. Berarti kan 20 kilo, bener ya?
2: Minyak 2.
1: Minyak 2 liter. Oh, iya, lumayan banget Bang itu Bang.
2: Iya.
1: Oh, oke. Okay. Tapi kalau Abang sendiri yang menurut Abang apa ya, Jakarta biarpun ya apapun kondisinya selalu punya tempat di hati Bang Haris tuh apa sih Bang?
2: Apanya ya, pokoknya fasilitas umumnya enak banget sih Bang ya. Karena kemarin dapat juga sih, enaknya sih doang Bang.
1: Oke, fasilitas mau umum lengkap.
2: Mau ke stasiun dekat, ya kan, mau ke terminal dekat gitu. Mau olahraga di depan rumah dekat gitu. Walaupun itu sekarang udah jatuhnya punya Pemda, dan ini mah nggak ada gitu, nggak ada tulisan ini tanah milik Pemda, nggak ada dulu, tadinya sih.
1: Dulu mah tanah ya punya warga aja deh pokoknya gitu ya.
2: Iya, sekarang kan karena diolah sama Pemda aja gitu, jadi lebih bagus sih Bang gitu.
1: Oke, alhamdulillah. Nih Bang Haris, salam dari Pak Lutfi. Sehat dan semangat Bang Haris sebagai penduduk asli Jakarta, semakin mengglobal Jakarta dari Pak Lutfi.
2: Sama-sama Pak Lutfi ya, Pak Lutfi juga gitu ya.
1: Berarti kalau Abang sendiri selain di Jakarta, karena Abang kan emang lahir dan gede di Jakarta ya Bang. Emang iya, orang tua dua-duanya emang asli Jakarta apa mereka sebenarnya perantau? Abang aja yang lahir Jakarta kebetulan nih.
2: Kalau ngkong maknya sih Jakarta semua Bang.
1: Emang asli Jakarta.
2: Tadinya kan di Petojo tuh.
1: Oh iya Petojo. Dulu
2: tuh yang deket sini dong. Petojo yang deket pabrik gas itu dulu situ Bang. Kebakaran kan dulu kan.
1: Iya.
2: Sana itu tahun berapa sih? Aisy dengar-dengar cerita dari kosnya aja gitu.
1: Sekarang bakal
2: pindah sini,
1: pindah
2: dibilang
1: ke
2: gitu.
1: Kali Anyar.
2: Iya. Yeah, dulu dekat. Namanya Kampung Duri. Kampung dulu namanya dibilang itu.
1: Oh iya. Yeah.
2: Uh-uh. Duri dulu masih rawa-rawa, dibilang gitu kan. Ya udah dulu di sini.
1: Pindahlah sekarang ke situ. Gitu. Dari Petojo, terus pindah ke apa Kampung Duri dulunya namanya gitu ya kan. Itu terus berubah jadi Kali Anyar dari kapan bang?
2: Ya dari tahun tadi sih Persima bang, Persima.
1: Itu Persima.
2: Namanya Jalan Persima.
1: Jalan dulu, Persima. Ya. Oh dulunya. Ya,
2: Persima. Kali Baru.
1: Oh iya.
2: Kali Baru, Kelurahan Kali Baru tuh bang. Yeah. Karena kan Kali Baru tuh ada dua tuh bang, yang di Cilincing satu, sama sini satu. Itu dulu waktu pas Encang Ayem meninggal kan tabrakan tuh di daerah Cilincing sana,
1: iya.
2: Di Boyekson, Kali Baru, nggak tuh kan daerah sini Kali Baru,
1: iya Jakarta Barat. Iya benar, Kali Baru tuh kan orang taunya Kali Baru tuh Cilincing. Padahal kalau Kali Anyar baru nyampe nya Tambora gitu ya. Makanya dibilangnya makanya diganti namanya Kali Anyar biar enggak samaan. Walaupun secara arti sama ya.
2: Iya benar. Dulu tahun 70-an gitu kan Encang Ayem kan meninggal tabrakan. Yeah. Jadi dibawa nyasar jadinya.
1: Ya Allah.
2: Katanya Kali Baru sini.
1: Ya Allah gitu. Dikelilingin tuh jenazahnya kemana-mana ya Allah. Ya. Nah, iya benar. Kalau Kali Anyar orang udah langsung ngerti Kali Anyar Tambora. Karena kalau Kali Baru orang ngertinya Kali Baru udah pasti Cilincing gitu.
2: Sana iya benar.
1: Iya benar.
2: Terus satu bulan itu bang.
1: Iya.
2: Kan akhirnya diganti tuh. Tahun 80-an baru Kali Anyar.
1: Iya. Sama ini bang. Di mana namanya kan ada Gandaria Jakarta Selatan. Ada juga daerah Gandaria, Kelurahan Gandaria itu di Jakarta Timur mepet Depok. Itu udah perbatasan tuh antara Jakarta sama Cimanggis tuh. Ada ada namanya Gandaria juga sama tuh. Karena ayah dulu SMP kan daerah sono ya. Gitu Gandaria pas dulu ayah tahu Gandaria iya cuma di situ doang. Pas ternyata di apa namanya? Oh ternyata di Jakarta Selatan ada juga Gandaria gitu ya kan gitu. Sama namanya padahal sama-sama Jakarta. Sama ini tuh. Pekayon. Ada Pekayon pas Rebo ya kan. Ayah juga pernah tuh SD, SD-nya ayah daerah Pekayon. Dulu ayah pikir Pekayon tuh cuma di situ doang, gitu, cuma di Pasar Rebo doang tuh Pekayon. Ternyata di Bekasi ada juga.
2: Ada Pekayon nih, benar ya.
1: Apa lagi? Kemang, itu juga sama tuh. Di Bekasi ada Kemang Pratama. Kalau di Jakarta Selatan ada Kemang juga sama, sama-sama Kemang.
2: Di Parung nggak ada tuh dekat daerah rumah Palutri.
1: Oh iya, ada Kemang Bogor, bener, iya kan, dekat rumahnya Palutri ada. Kemang Bogor, iya kan orang keder ya, kemang mana gitu ya kan, katanya Kemanggisan. Oke deh, Bang Aris, makasih ya Bang Aris, sehat-sehat selalu ya Bang.
2: Amin. Ya. Amin. Sehat selalu juga Bang Arif ya.
1: Ya, amin, insya Allah.
2: Iya. Salam buat Pak Haji Kong Dani.
1: Siap, sehat buat selalu, Kong Dani.
2: Iya. Makasih banyak Pak Arif ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haris di Kali Anyar, Tambora, Jakarta Barat.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Abang Empo, aku Fitri Kalina. Mau ngingetin Abang Empo, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Sayang, aku kangen kamu, pengen peluk kamu, pengen disayang kamu.
2: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapin lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
3: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
4: Dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
5: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
4: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit dah pokoknya dia lah.
5: Hah? Portal apaan? Oh, RRI.co.id. Nah, ini mah aku juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semua di RRI.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
6: Jelajahi daftar berita terbaru dari RRI.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya.

Abang Po, Dinas Perhubungan Provinsi Jakarta akan mempercepat penyediaan kantong parkir khusus bagi pengemudi ojek online dengan menggandeng komunitas pengemudi, operator aplikasi, serta pengelola gedung. Langkah ini menjadi tindak lanjut atas polemik penertiban ojol yang sempat viral di media sosial dan memicu sorotan publik. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jakarta Budi Awaludin mengatakan, peristiwa ini menjadi bahan evaluasi agar penertiban di lapangan ke depan lebih mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, dan dialogis.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pesta Kesenian Bali tahun 2026 memasuki perayaan ke-48. Kegiatan ini digelar mulai tanggal 13 Juni sampai dengan 11 Juli mendatang. Festival budaya terbesar di Pulau Dewata ini berlangsung di Taman Werdi Budaya dan kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Bali Denpasar. Tahun ini, Pesta Kesenian Bali mengusung tema Atma Kerti Jiwa Sida Parisuda. Terdapat beberapa kegiatan yang berlangsung, yaitu Wimbakara atau Lomba Taman Penasar, Komunitas Saka Gading, Reka Sadana atau Pergelaran Topeng Panca, Sekagong Puspa, Kencana, dan berbagai